0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia. Guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat, laporan lengkapnya akan disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
1: Saya bergembira bahwa Kabupaten Pesisir Barat ini, di Kota Krui ini sekarang...
2: Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinannya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi rumah sakit dan puskesmas di seluruh Indonesia. Hal tersebut ditegaskan Kepala Negara saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir di Krui, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Presiden Prabowo menyebut bahwa pemerintah telah merencanakan pembangunan dan modernisasi 350 rumah sakit serta 10.000 puskesmas di berbagai daerah. Hal ini diungkapkan Kepala Negara, ditargetkan akan rampung dalam kurun waktu 3 tahun mendatang.
1: Pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan.
2: Selain meningkatkan layanan kesehatan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur, Presiden Prabowo Subianto lebih lanjut menuturkan bahwa pemerintah juga akan memodernisasi peralatan medis berteknologi canggih. Sebagai upaya untuk memodernisasi layanan kesehatan secara merata di berbagai daerah, Presiden Prabowo mengatakan sebanyak 1.000 unit peralatan medis berteknologi canggih akan disalurkan ke 514 kabupaten kota se-Indonesia.
1: Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional. Saat ini kita sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern. Kita sudah mulai distribusi ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Tadi dilaporkan sebagai contoh, rumah sakit ini sudah mulai punya alat-alat yang modern dan ini akan terus kita tingkatkan.
2: Untuk memastikan layanan kesehatan dapat dinikmati seluruh masyarakat, dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan untuk menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaan layanan kesehatan masyarakat. Presiden Prabowo juga mengingatkan agar dalam pemenuhan hak layanan kesehatan masyarakat, seluruh pihak terkait dengan layanan kesehatan masyarakat untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang koruptif. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyelewengan, tidak boleh ada korupsi dalam pelayanan kepada rakyat.

0: Embarkasi Jakarta Bekasi yang berupaya mempercepat dan mengefisienkan proses kepulangan jemaah haji agar mereka bisa segera kembali ke daerah asal dan berkumpul dengan keluarga. Dani Sumpena punya informasinya. Dani.
1: Ya, pendengar, untuk memudahkan mobilitas jemaah haji, mengurangi kelelahan dan memastikan jemaah haji dapat melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal dengan lebih nyaman, maka proses pemulangan dari bandara debarkasi hingga ke daerah asal jemaah haji lebih dipercepat. Selama di debarkasi tidak ada lagi acara seremonial yang biasanya dilakukan. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Jawa Barat, Boy Heri Novian menegaskan, untuk tahun ini tidak ada acara penyerahan dan penerimaan jemaah di Asrama Haji Debarkasi Jakarta Bekasi, yang ada hanyalah pengarahan kepada jemaah dalam proses pemulangan ke daerah asal, pengambilan koper, dan pembagian air jam-jam.
2: Untuk tahun ini kami minta tidak ada acara seremonial, seminimal mungkin, dan jamaah masuk aula, penyerahan kepada daerah itu hanya memberikan informasi apa yang perlu didapatkan oleh jamaah dan langsung kita arahkan jamaah untuk bisa masuk ke dalam bis yang akan menjemput atau mengantar jamaah kepada tempat tujuan di daerah masing-masing.
1: Sementara itu, untuk jadwal kepulangan jemaah haji hari ini melalui debarkasi Jakarta Bekasi, yaitu kedatangan kloter 9 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang yang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 12 siang nanti dan diperkirakan tiba di debarkasi Jakarta Bekasi pukul 15.55 nanti sore. Hingga kloter 8 PPIH debarkasi Jakarta Bekasi telah memulangkan sekitar 3.548 jemaah haji ke tanah dan petugas dari jumlah jemaah haji 12.092 tambahan dengan petugas dengan jumlah kloter keseluruhan 28 kloter. Dari debarkasi Jakarta Bekasi dan Mispena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kali ini dari debarkasi Batam, batasan barang bawaan jamaah haji jadi peluang bagi para penjual oleh-oleh khas Saudi yang tersedia di Asrama Haji Batam. Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Rifai.
3: Baik pendengar, ketentuan untuk pembatasan barang bawaan jamaah haji memberikan berkah bagi para pedagang yang berjualan terkait dengan oleh-oleh dari Arab Saudi secara menetap di Asrama Haji Batam. Salah satu pedagang, Igus, yang memiliki kios tepat di samping aula keberangkatan dan kepulangan jemaah haji, embarkasi dan debarkasi Batam mengungkapkan, barang dagangannya memang hampir laku secara merata, baik pada saat keberangkatan maupun saat kepulangan. Nah, adapun untuk saat kepulangan saat ini, dagangan yang laku ialah beberapa kurma, kacang pistachio, kacang Arab, dan juga souvenir-souvenir khas Arab Saudi.
4: Ini kita cukup dia jenis ini sama Tunisia Tangkai, ada Madi ya, ini Madinah, kurma madu. Rata-rata yang laku tuh semuanya ya. Sambil berdus-dus kan, harapan kita semoga jemaah haji yang seluruh yang pembeli di sini puas lah, baik pulang berpergi yang bermanfaat.
3: Sebelumnya para jamaah haji diketahui hanya diperbolehkan membawa oleh-oleh dengan beberapa batasan. Nah, di mana sementara itu pada pagi hari ini sekitar pukul 1.30 dini hari tadi waktu Indonesia Barat telah tiba di Debarkasi Batam kloter 09 BTH dengan jumlah total 444 jamaah. Jumlah ini telah dikurangi satu jamaah yang wafat atas nama Marati Kasmuri Usman asal Kabupaten Bengkalis dan bertambah dua orang mutasi dari kloter 10, yakni Norma binti Isya asal Bengkalis dan jamaah atas nama Sarti Marto Abdullah asal Tanjung Jabur Barat dari kloter 21. Dengan ini maka sudah ada sebanyak 3.987 jamaah yang tiba dari Tanah Suci ke Debarkasi Batam. Dari Debarkasi Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan, kita kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter menimbulkan kekhawatiran terhadap pengeluaran masyarakat. Di tengah kenaikan harga tersebut, pemerintah memastikan bahwa harga BBM subsidi dan LPG subsidi tetap akan dipertahankan. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan Alfred Stuter.
6: Laporan khusus.
7: Untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak.
8: Harga BBM non subsidi jenis Pertamax resmi naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter. Kenaikan tersebut merupakan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak mentah dunia yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan akibat berbagai faktor global. Di tengah kenaikan tersebut, pemerintah memastikan harga BBM subsidi dan LPG subsidi tidak mengalami perubahan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menegaskan keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto guna menjaga daya beli masyarakat. Hal ini disampaikan Bahlil saat membuka musyawarah nasional Munas ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI di Lampung Rabu kemarin.
7: Perintah Bapak Presiden kepada kami adalah bagaimana membuat arah kebijakan pengelolaan ekonomi negara yang berbasis sumber daya alam harus berorientasi pada kepentingan negara, kepentingan rakyat yang merujuk pada nafas Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa Presiden ini sejalan dengan roh perjuangan HIPMI. Makanya ketika Bapak Presiden memerintahkan kepada kami, kami tidak pernah ragu. Karena bagi kami, mati membela merah putih dan Undang-Undang Dasar 45 itu jauh lebih berharga dan bermartabat daripada kita melenceng dari apa yang telah ditetapkan oleh para pendahulu kita. Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi. Saya pikir itu untuk BBM subsidi dan LPG subsidi tidak ada kenaikan, itu perintah Bapak Presiden. Tidak ada kenaikan.
8: Keputusan pemerintah mempertahankan harga BBM subsidi dinilai penting untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Sebab Pertalite dan Solar subsidi masih menjadi pilihan utama sebagian besar pengguna kendaraan maupun sektor transportasi. Meski demikian, pemerintah tetap mewaspadai dampak lanjutan dari kenaikan Pertamax. Salah satunya potensi perubahan pola konsumsi masyarakat yang dapat meningkatkan penggunaan BBM bersubsidi apabila tidak diantisipasi secara tepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kenaikan harga Pertamax tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap inflasi nasional. Menurutnya, sektor distribusi logistik dan transportasi massal tidak menggunakan BBM non-subsidi sehingga harga kebutuhan pokok diperkirakan tetap terkendali. Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga kuota BBM bersubsidi tetap tepat sasaran. Salah satu opsi yang tengah dikaji yakni penerapan sistem nozzle control di SPBU.
9: Karena kan Pertamax nggak dipakai buat angkutan barang.
10: Biasanya. Oh Pak, itu di sebelah sana Pak. Mobilnya Pak.
11: Itu, so. Ini dampaknya Pak, gimana menjaga agar kuota Pertalite subsidi tidak jebol nih Pak?
12: Maksudnya dampaknya minim atau bagaimana Pak?
13: Itu tanya ke Pak Balai, mesti ada
14: mekanisme gimana? Tapi kalau dari Kementerian Keuangan gimana Pak?
13: Maksudnya tanya Pak Balai lah.
12: Dampaknya ke inflasi gimana Pak?
13: Jadi minim atau bagaimana? Mungkin limited, karena kan bukan buat angkutan umum kan.
12: Oke, terus pemerintah akan
13: angkutan barang juga nggak pakai.
11: Ada stimulus lain apa yang diberikan
8: Pak? Selain menjadi perhatian pemerintah, kenaikan harga Pertamax juga mendapat sorotan dari DPR RI. Kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi pihak yang paling merasakan dampak penyesuaian harga BBM non-subsidi tersebut. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian menilai kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Turbo merupakan dampak dari kenaikan harga minyak mentah dunia yang dipengaruhi situasi geopolitik global. Meski demikian, ia memperkirakan harga berpeluang kembali turun apabila kondisi global membaik dan harga minyak kembali bergerak menuju titik keseimbangan. Ramson juga menilai harga Pertamax di Indonesia masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah negara di kawasan. Namun penyesuaian harga tetap menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat yang mengandalkan BBM non-subsidi dalam aktivitas sehari-hari.
15: Ini sangat menyulitkan bagi kelas menengah. Karena yang menggunakan Pertamax, Pertamax Turbo itu kelas menengah ke atas. Memang ini dampak dari kenaikan minyak mentah di pasar global. Karena itu tadi faktor geopolitik. Memang kalau kalau nanti sudah selesai konflik ini, saya melihat akan kembali ke area equilibrium. Mungkin harga itu paling tinggi nanti sekitar 70 US dollar per barrel. Otomatis Pertamina akan kita minta nanti kembali menurunkan harga. Kalau kita bandingkan dengan harga-harga RON 92 sama 95, di Singapura sekarang 54.000 per liter, di Malaysia sekitar 20.650 per liter, Filipina 22.248, Thailand 22.015, Kamboja 22.607. Kalau di Indonesia Pertamax 16.250, memang yang agak seimbang hampir untuk yang Malaysia, Filipina, Pertamax Turbo. Itu tadi dihitung dengan kurs 17.957 per US dollar.
8: Kenaikan harga Pertamax menjadi konsekuensi dari penyesuaian harga energi global yang turut dirasakan berbagai negara. Pemerintah memilih mempertahankan harga BBM subsidi dan LPG subsidi guna menjaga daya beli masyarakat serta menekan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional. Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga distribusi dan kuota BBM subsidi agar tepat sasaran. Berbagai langkah mitigasi yang tengah disiapkan diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan keberlanjutan sektor energi nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kenaikan harga BBM seringkali menjadi perhatian masyarakat karena berdampak langsung terhadap biaya transportasi hingga pengeluaran rumah tangga. Kami hadirkan tanggapan dari mereka.
16: Juga termasuk konsumen konsumsi Pertamax nih untuk motor. Nah sekarang tuh agak bingung nih, harga 16.000 kan naik 4.000. Kalau dari saya sendiri ya gimana ya, karena dari awal udah pakai Pertamax, saya mau nggak mau kan jadi harus dijalani.
17: Kaget sih, soalnya kan tengah malam diumuminnya, biasa juga kan pakai Pertamax gitu, cuman ya sekarang pendapatan juga kan agak berkurang, jadinya ya mau nggak mau juga pakai Pertalite gitu. Berat sih, berat sih. Ini juga saya Pertalite ini karena keadaan aja gitu.
18: Saya sebagai pengemudi ojo ya, khawatir kalau BBM terus-terusan naik, apalagi kalau misalnya nanti si biasa pengguna Pertamax terus balik ke Pertalite, antrian sebelumnya aja antrian panjang, apalagi nanti gitu.
0: Editorial pagi ini mengangkat topik mitigasi migrasi pengguna Pertamax ke Pertalite. Naskah disusun oleh Wadi Army, dibacakan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Para pengguna bahan bakar minyak BBM jenis Pertamax RON 92 dan Pertamax Green 95 harus merogoh kocek lebih dalam setelah adanya kenaikan harga sejak Rabu 10 Juni 2026. BBM non-subsidi Pertamax RON 92 naik signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sedangkan Pertamax Green naik menjadi Rp17.000 dari harga Rp12.900 per liter. Alasan PT Pertamina Patraniaga menaikkan harga kedua jenis BBM non-subsidi tersebut setelah melalui proses evaluasi sesuai formula harga yang ditetapkan pemerintah. Penyesuaian harga BBM non-subsidi diputuskan usai berkoordinasi dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan dengan mempertimbangkan harga minyak dunia. Kenaikan harga kedua jenis BBM secara nasional yang tanpa aba-aba ini tentu sangat mengagetkan konsumen. Bahkan, sejumlah pengendara yang semula berencana mengisi Pertamax memilih beralih ke BBM bersubsidi Pertalite. Kondisi ini pada akhirnya berpotensi membuat anggaran subsidi BBM membengkak. Berbagai kalangan pun mengingatkan pemerintah agar adanya dampak besar kenaikan harga BBM non-subsidi itu terhadap inflasi Indonesia. Tetapi, pemerintah berkeyakinan kaitannya terhadap inflasi relatif terbatas karena jenis BBM tersebut bukan bahan bakar utama yang digunakan untuk angkutan barang. Pemerintah juga dikabarkan sedang menyiapkan stimulus sebagai kompensasi kenaikan harga Pertamax. Patut kita sadari bahwa BBM masih menjadi salah satu sumber energi utama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, perubahan harga BBM non-subsidi tetap dapat menimbulkan efek ekonomi dan psikologis di masyarakat. Untuk itu, keputusan ini hendaknya menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat agar terus berjalan optimal. Pemerintah seharusnya juga memastikan keamanan pasokan BBM di jaringan stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU milik Pertamina di seluruh Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.

Pendengar pemirsa, kali ini kita ke informasi luar negeri. Malaysia dan Jepang sepakat memperkuat kerjasama keamanan ekonomi, khususnya dalam membangun rantai pasok mineral kritis dan unsur tanah jarang yang transparan, aman, serta berkelanjutan. Kedua negara bahkan mendukung berbagai inisiatif pendanaan dan kemitraan internasional dalam memperkuat ketahanan rantai pasok mineral kritis di kawasan Asia dan ASEAN.

Dari dunia olahraga, Timnas Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Timnas Nigeria dalam laga uji coba di Leiria, di mana gol Portugal dicetak oleh Pedro Neto dan Francisco Conceição. Dan Nigeria menyamakan kedudukan melalui gol Akor Adams dan akhirnya kalah di babak yang kedua.

Demikian informasi pagi hari ini, dan Anda terus bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

Trofi Piala Dunia yang kita lihat hari ini bukanlah piala yang sama yang diangkat oleh Pele atau para legenda awal sepak bola. Di balik kemegahannya, tersimpan sebuah tragedi kriminal tentang hilangnya trofi asli Jules Rimet yang hingga kini tak pernah kembali. Mari kita kembali ke tahun 1966. Sebelum Piala Dunia dimulai di Inggris, trofi emas ini sempat raib saat sedang dipamerkan. Seluruh kepolisian Inggris dikerahkan. Namun pahlawan sebenarnya justru seekor anjing bernama Pickles. Dialah yang menemukan trofi tersebut terbungkus koran di bawah semak-semak saat sedang berjalan bersama pemiliknya. Namun, keberuntungan tidak terulang dua kali. Setelah Brazil berhak menyimpan trofi tersebut secara permanen pasca gelar juara ketiga mereka, pencurian kembali terjadi di Rio de Janeiro pada tahun 1983. Trofi Jules Rimet dicuri langsung dari markas besar Federasi Sepak Bola Brazil. Detail yang paling menyakitkan adalah dugaan kuat bahwa para pencuri telah melelehkan trofi emas tersebut untuk dijual menjadi batangan emas biasa. Kini piala yang disimpan di Brazil hanyalah sebuah replika.

0: May, kenapa lu ambil lese 2 bungkus? Nggak kebanyakan.
1: Enggak, Yan. Ini promo beli 1 gratis 1, jadi bayarnya cuma sebungkus doang. Rugi kan kalau nggak diambil?
2: Eh, ini juga ada Lifebuoy cuci piring 650 ml. Beli 2 gratis 1. Gue ambilin buat nyokap gue kali ya. Lumayan dapat 1 gratisan.
0: Untung banget ya, ada promo serba gratis, jadi ada stok di rumah. Ya udah yuk, bayar.
2: Total kita jadi berapa nih?
1: Bentar, totalnya udah di atas 50 ribu nih. Kita bisa dapat promo tebus murah.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-37 lepas dari pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Pendengar, nanti akan kita bahas lebih lanjut terkait Jambore Daerah 2026 ya. Karena nanti kita akan membersamai Anda di dialog Palembang Menyapa pagi ini pukul 8 pagi yang akan langsung membersamai kita dengan topik hangat yang akan kita angkat bersama ketiga narasumber. Tapi sebelum itu pendengar, kami informasikan dulu untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, tentunya Jambore Daerah 2026 akan mengusung tema membentuk generasi pramuka yang gembira, mandiri, dan juga berkarakter. Pendengar, di Banyuasin juga, Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banyuasin terus mematangkan persiapan menjelang Jambore Daerah Sumatera Selatan tahun 2026. Jadi berbagai tahapan telah dilakukan oleh mereka untuk memastikan kontingen Banyuasin dapat mengikuti kegiatan tersebut secara optimal. Dan juga Sekretaris Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Banyuasin, Latif, juga mengatakan persiapan diawali dengan pelaksanaan Jambore Cabang yang melibatkan peserta dari berbagai kuartir ranting, dan juga masing-masing kuartir ranting juga melakukan seleksi peserta yang akan mewakili wilayahnya pada tingkat kabupaten. Jadi menurut Latif juga, tingginya minat anggota pramuka penggalang untuk mengikuti kegiatan tersebut ini membuat Kuarcap Banyuasin mengirimkan sejumlah peserta lebih banyak lagi dibandingkan ketentuan dasar. Jadi alokasi 4 regu putra dan juga 4 regu putri, Banyuasin nantinya akan mengirimkan 5 regu putri dan 5 regu putra sebagai kontingen daerah. Jadi ia juga menjelaskan proses seleksi peserta sepenuhnya dilakukan oleh kuartir ranting sebelum diusulkan menjadi urusan resmi Kuarcap Banyuasin. Pendengar, nanti kita akan membahas lebih lanjut terkait Jambore Daerah 2026. Nanti akan mempersamai kita langsung yang akan memberikan informasi terkait hal tersebut, Ketua Kuarda Sumatera Selatan, yakni Bapak Dr. Andus Rizah Pahlevi MM, dibersamai dengan Ketua Bidang Waslitev Jamda 2026, Bapak Dr. Sungkowo Sutopo MSN. Dan juga untuk melengkapi kedua narasumber, sudah hadir juga nanti dari Pengamat Pendidikan dan juga Sains Sumatera Selatan, Bapak Dr. Muhammad Isnaini Sarjana Agama, Magister Pendidikan, juga akan membersamai kita di kesempatan pagi hari ini dalam dialog pagi Palembang Menyapa yang akan mengusung tema terkait Jambore Daerah 2026 membentuk generasi pramuka yang gembira, mandiri, dan juga berkarakter. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Morning fast adalah istilah untuk menyebut jeda singkat di pagi hari. Sebuah momen berhenti sejenak di tengah rutinitas yang sering berjalan terlalu cepat. Morning fast bukan tentang diam tanpa tujuan, melainkan memberi waktu bagi pikiran untuk menata arah dan bagi sikap untuk tetap seimbang. Dalam praktiknya, morning fast bisa sesederhana menarik nafas perlahan, mengatur kembali fokus, atau mengingat nilai-nilai dasar sebelum hari dimulai. Jeda kecil ini membantu kita tidak terburu-buru mengambil keputusan, tidak mudah merasa paling benar, dan lebih mampu menghargai sekitar. Morning fast, karena 1 menit untuk berhenti seringkali membuat kita lebih bijak melangkah sepanjang hari.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Kembali kami informasikan pendengar, di menit ke-00 lepas dari pukul 8 pagi nanti, kami akan mengajak Anda untuk menyimak dialog Palembang Menyapa. Pagi ini, Kamis 11 Juni 2026, terkait Jambore Daerah 2026, dengan topik membentuk generasi pramuka yang gembira, mandiri, dan juga berkarakter. Dengan ketiga narasumber kita nantinya yang akan membersamai, yakni ada Pak Dr. Riza Fahlevi MM dan juga Pak Dr. Sungkowo Sutopo MSN dan juga Pak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD yang nanti akan membagikan informasi dan juga memberikan edukasi terkait Jambore Daerah 2026 kepada para pendengar dan juga kita semua. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: dan juga cinta tanah air. Jambore daerah bukan sekadar ajang pertemuan, tetapi juga menjadi wadah untuk berbagi pengalaman, belajar bekerja sama, memperkuat nilai-nilai kebersamaan di tengah keberagaman budaya yang ada. Berbagai kegiatan edukatif, kreatif, dan juga inspiratif yang diselenggarakan diharapkan mampu membentuk generasi yang mandiri, disiplin, bertanggung jawab, serta siap menghadapi tantangan di masa depan nanti. Pendengar, untuk membahasnya lebih lanjut akan kita bersamai Anda dengan dialog pagi Palembang Menyapa dengan tema Jambore Daerah 2026 membentuk generasi pramuka yang gembira, mandiri, dan juga berkarakter. Tapi sebelum itu kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan laporan dari reporter RRI Palembang terkait Jambore Daerah.
1: Kuartir Ranting Kuarang Kecamatan Kemuning mendukung pelaksanaan Jambore Daerah Pramuka Sumatera Selatan yang merupakan perkumpulan penggalang pramuka melalui berbagai kegiatan, salah satunya kegiatan utamanya Kema Besar. Menurut Ketua Mapiran Kemuning Amiruddin Sandi, peserta yang mengikuti Jambore Daerah tingkat provinsi telah dilakukan seleksi mulai dari tingkat sekolah dasar. Jambore daerah merupakan kegiatan 5 tahun sekali dan bertujuan untuk membina kemandirian, kepemimpinan, keterampilan pramuka, serta mempererat persaudaraan antar anggota pramuka. Amruddin mengatakan pramuka merupakan kegiatan yang sangat baik untuk membentuk pramuka penggalang yang gembira dalam berkegiatan, mandiri dalam bertindak, berkarakter berdasarkan satya dan dharma pramuka, sehingga mampu menjadi generasi muda yang tangguh, kreatif, disiplin, serta peduli terhadap sesama dan lingkungan.
2: Sudah diadakan Jambore cabang secara berjenjang, mulai dari ranting sampai dengan cabang itu sudah mempersiapkan anggota pramukanya untuk mengikuti Jambore di tingkat provinsi ini. Kami sangat gembira, sangat senang karena memang antusiasme anak-anak pramuka ini memang sampai dengan sekarang itu masih sangat baik. Jadi anak-anak sekolah, tingkat SD, SMP, jadi penggalang itu ada dua, ada penggalang SD, ada penggalang SMP. Jadi antusiasme masyarakat ataupun anak-anak ini masih sangat baik. Jadi kalau banyak yang mengatakan oh pramuka ini apa sih di zaman era sekarang generasi gen Z ini ya lagi apa tidak ikut lagi pramuka, ternyata pada kenyataannya masih sangat banyak dan pramuka kami rasakan bisa sangat membantu membentuk karakter daripada anak-anak sekolah. Wah, kita membutuhkan lah pramuka ini untuk bantu pemerintah dan mereka membentuk karakter anak-anak sekolah ya, generasi muda, supaya dia lebih rajin, lebih tangkas, lebih cekatan dan juga lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan belajar dan kegiatan sehari-hari.
1: Jambore Daerah Jamda Gerakan Pramuka Sumatera Selatan akan diselenggarakan pada 17 hingga 21 Juni 2026 bertempat di Bumi Perkemahan Gandus, Palembang. Acara ini menjadi ajang pertemuan akbar bagi pramuka penggalang se-Sumatera Selatan dan persiapan menuju Jambore Nasional. RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, untuk membahasnya lebih lanjut terkait Jambore Daerah 2026 membentuk generasi pramuka yang gembira, mandiri, dan juga berkarakter, sudah hadir membersamai kita langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang. Ada dari Ketua Warda Kuarda Sumatera Selatan, yakni Bapak Dr. Andus Riza Fahlevi MM, dan juga Ketua Bidang Waslitef Jamda 2026 Bapak Dr. Sungkowo Sutopo MSN. Dan nanti juga akan membersamai kita secara virtual, kita juga lagi menunggu kehadiran beliau, yakni Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD selaku pengamat pendidikan dan sains Sumatera Selatan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Riza dan juga Pak Sungkowo.
3: Selamat pagi.
0: Alhamdulillah sudah membersamai kita langsung di Studio Pro 1 RRI Palembang. Apa kabarnya Bapak?
3: Alhamdulillah
0: sehat walafiat. Sepertinya hari ini cerah sekali Pak ya.
3: Insya Allah.
0: Dengan seragam kebanggaan tentunya. Jadi mengingatkan saya flashback pada saat ikut pramuka kemarin.
3: Pernah ya?
0: Pernah Pak.
3: Syukurlah.
0: Oke, baik. Nah kalau dari Pak Riza sendiri saat ini lagi sibuk apa Pak akhir-akhir ini?
3: Alhamdulillah kita tentunya persiapan Jamda yang insya Allah Jamda ke-9 Sumatera Selatan akan dilaksanakan tanggal 17 sampai dengan tanggal 21 Juni. Okay. Tempatnya yaitu di Bumi Perkemah Kebanggaan kita yang kebetulan sangat disupport sekali oleh Gubernur kita Bapak Haji Hermanteru. Okay. Yaitu Bumi Perkemahan Gandus.
0: Oke. Okay. Kalau Pak Sungkowo sendiri lagi sibuk apa Pak akhir-akhir ini atau sama saja?

0: Sama saja, sama dan saja, salah ya? Satu di antara juga saya yang sedang menyiapkan untuk antologi penulisan naskah-naskah dari para pramuka yang dibesarkan di pramuka, dan ini akan kita terbitkan launching mudah-mudahan pada peringatan gerakan pramuka yang ke-65 itu.
1: Oke, baik. Nah, terkait topik kita pada kesempatan pagi hari ini, Bapak, Jambore Daerah 2026 membentuk generasi pramuka yang gembira, mandiri, dan juga berkarakter. Sebenarnya yang pengen kita tahu sendiri, Jambore Daerah Sumatera Selatan 2026 ini acara apa nih, Pak?
2: Terima kasih.
1: Iya, ke Fariza dulu ya.
2: Iya.
1: Baik.
2: Saudara Fili Markomi ya.
1: Iya, Pak.
2: Jambore Daerah 9, Gerakan Pramuka Sumatera Selatan tahun 2026, yang disingkat dengan Jamda 9 Sumsel 2006.
1: Jamda.
2: Ini tidak lain perkemahan besar pramuka penggalang se-Sumatera Selatan.
1: Okay.
2: Isinya tidak lain adalah rekreasi edukatif di alam terbuka, serta menumbuh kembangkan kecerdasan sesosip. Sesosip itu maksudnya spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik.
1: Okay.
2: Temanya adalah wujudkan pramuka penggalang yang gemar. Gemar tadi sudah disinggung oleh pembawa acara adalah gembira, mandiri, dan berkarakter. Lalu moto yang selalu didengung-dengungkan di pramuka kita, terutama pramuka Indonesia, yaitu Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan.
1: Oke. Baik, nah kalau untuk tujuan utama Pak dalam penyelenggaraan Jambore Daerah 2026 ini apa Pak? Tujuan utamanya?
2: Tujuan utamanya tidak lain persiapan kita akan mengikuti Jambore Nasional. Jadi kita langkah-langkahnya ada Jambore yang dilaksanakan di kabupaten kota, di Kuacap, lalu di situ nanti kita di Jamda yang akan dilaksanakan tanggal 17 sampai 21.
1: Okay.
2: Sudah dari sana kita akan mewakili ke tingkat nasional. Jadi kita bukan hasil comot ya kan, kabupatennya aja tarik, tapi tidak melalui kegiatan yang gembira seperti ini.
1: Oke. Okay. Nah, kita ke Pak Sungkowo, terkait peserta nih Pak, siapa saja Pak yang boleh ikut dalam memeriahkan Jambore Daerah 2026 ini?
0: Seperti yang Mas Berli tadi dengar wawancara kawan-kawan yang di Kuatiranting,
1: iya.
0: Ini Jambore ini adalah ajang kegiatan penggalang. Ajang kegiatan penggalang. Nah, penggalang inilah sebagai pesertanya. Nah, sementara yang lain orang dewasa, dia pun ikut sebagai pendamping. Kemudian nanti di sana juga akan ada kegiatan orang dewasa, yaitu pendamping, para pendamping mereka nanti itu akan dihimpun oleh panitia khusus untuk menangani orang dewasa sendiri. Sementara ya itu tadi kegiatan yang diikuti adalah kegiatan penggalang Jambore seperti itu. Ya.
1: Jambore. Nah, Pak Sugowo kan sebagai ketua bidang pengawasan, penelitian, dan juga evaluasi, Pak ya. Nah, kira-kira Pak, aspek apa aja nih Pak yang nantinya akan menjadi fokus pengawasan selama pelaksanaan Jambore Daerah 2026 ini?
0: Banyak, semua. Jadi semua yang digunakan dalam kegiatan Jambore di tingkat nasional sampai pada tingkat dunia pun itu diamati apa? Pesertanya bagaimana? Kemudian kegiatan menjadi bagaimana, kemudian sarana prasarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan ini juga dievaluasi, kemudian tanggapan masyarakat pun dievaluasi, jadi akan kita tanyai nanti, akan kita awasi, termasuk stakeholder yang lain, misalnya dari pemerintah, dari dinas kesehatan, kemudian dari keamanan segala macam itu, dari pengadaan apa lampu air segala macam itu akan kita evaluasi, dan dari inilah nanti akan digunakan sebagai bahan untuk ke depan. Jadi apa yang di kita nilai baik kita teruskan, yang kurang kita perbaiki itu.
1: Oke, berarti sesuai dengan job desk-nya Pak ya?
0: Iya.
1: Oke, kalau dari kuarti daerah dari Pak Riza, nah kira-kira Pak kenapa nih Pak ini menjadi agenda penting bagi gerakan pramuka di Sumatera Selatan terkait Jamda 2026 ini Pak?
2: Terima kasih. Kenapa kita katakan agenda penting? Tema daripada Jamda kita sudah dikatakan gemar kan? Karena kita fokus pada 6 poin. Yeah. 6 poin itu tidak lain semua keterlibatan. Apalagi anak-anak generasi muda kita ini yang setidak-tidaknya pembinaan karakter, pembinaan karakter membantu dalam hal ini sekolah atau pemerintah agar anak-anak kita dapat melakukan kegiatan yang satu sama lain untuk saling tolong-menolong. Itu akan kita timbulkan lagi karena sudah mulai terkikis, ya kan, karakter anak kita. Maka dengan Jamda ini akan berkumpul, kan kelihatan nanti karakter dari masing-masing siswa atau anak kita, kan. Nah disitulah, oh begini, jangan terlampau angkuh, atau satu mungkin tidak mau kalah, mau pendapat sendiri. Nah ini cukup lengkap nanti apa yang dikatakan oleh Pak Sungkowo sebagai Jasari dari Wasitek di beliau ini juga membantu di Kuarda sebagai Kapus Litbangda, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Pramuka Daerah Sumatera Selatan.
1: Oke, baik. Pak, tentunya kan Jambore 2026 ini, Pak, bukan agenda yang langsung jadi. Pasti banyak sekali persiapan, Pak, ya. Mungkin dari beberapa bulan terakhir sudah dipersiapkan untuk agenda besar ini. Nah, kira-kira persiapan yang telah dilakukan untuk memastikan kegiatan ini berjalan dengan aman dan lancar serta sukses apa aja nih, Pak Sungkowo?
0: Ya, sebenarnya dari awal ketika kita Musda dulu sudah punya perencanaan dan bahwa kegiatan Jambore daerah itu akan dilakukan pada bulan Juni ini. Artinya tahapan yang harus kita lakukan menyebarkan informasi ke gudep-gudep. Lihat tentunya itu kewenangan Kuartir Ranting, kemudian Kuartir Ranting juga berkoordinasi dan Kuartir Cabang, Kuartir Cabang pada daerah, dan kemudian daerah ke Kuartir Nasional nanti ketika Jambore Nasional. Nah, kegiatannya apa saja kita informasikan bahwa kegiatan ini di dalam Jambore daerah ini akan ada beberapa kegiatan kita sampaikan pada peserta sehingga peserta yang berada di cabang itu sudah kalau dulu mentraining center kan, jadi memusatkan pelatihan peserta didiknya kepada apa-apa yang akan disampaikan, apa-apa yang akan diikuti di Jambore daerah itu nanti. Jadi misalnya kegiatan pengembaraan, kemudian pioneering, kemudian adventures, ya. Dan banyak sekali yang barangkali kalau kita jelentrehkan sini, kalau kita paparkan ini mungkin terlalu panjang waktu itu.
1: Yeah. Oke, baik. Nah, kalau terkait koordinasi nih Pak Riza, koordinasi antara kuartir daerah dengan seluruh kuarcap di Sumatera Selatan nih Pak, menjelang Jambore daerah ini gimana Pak koordinasinya?
2: Alhamdulillah, kalau koordinasi ya tentunya itu harus intern kan. Dari apa yang disampaikan oleh Kak Sungkowo, baik dari tingkat gugus depan, dari paling bawah, ya, gugus depan kan sekolah-sekolah itu. Maupun kita libatkan Saka-Sako kan, Saka-Sako. Satu sama lain, ya tentu dari gugus depan ke kuaran, kuaran ke kuarcap, kuarcap ke kita. Nah ada yang bertanya, apakah wajib kuarcap itu melaksanakan apa?
0: Jamda.
2: Okay. Ya sebenarnya dikatakan wajib, ya tentu wajib, karena kita ambil yang terbaik. Kalau tidak melaksanakan Jamda langsung,
0: jamcap,
2: ya nanti kesan daripada wilayah kecamatan itu ya asal comot,
0: pilih kasih.
2: Okay. Nah yang seperti itu tidak diberlakukan lagi di zaman modern seperti sekarang. Nah, jadi intern tetap kita lakukan, laksanakanlah sesuai dengan aturan yang ada, ya, karena kita tetap taat dengan aturan yang ada. Demikian.
1: Oke. Nah, kalau dari Pak Sungkowo selaku Ketua Bidang Pengawasan Penelitian dan juga Evaluasi, Pak, ya. Nah, terkait koordinasi juga nih, Pak. Jadi koordinasi dari bidang Waslitef dengan bidang-bidang lain, Pak, untuk menjaga kualitas penyelenggaraan kegiatan ini seperti apa, Pak, koordinasinya?
0: Ya, seperti yang sudah kami lakukan dalam tahapan-tahapan sebelumnya, yaitu apa yang harus kami lakukan akan kami sampaikan kepada mereka. Misalnya di sarana prasarana yang akan kami evaluasi itu apanya, kemudian kegiatan apanya. Jadi ketika ada yang mereka siapkan dari sekarang, kurang kita ingatkan ini, termasuk untuk publikasi di RRI ini sudah kami ingatkan sebulan yang lalu ini. Makanya tadi beberapa yang lalu saya tanya dengan Badu Humas, sudah belum?
1: Iya.
0: Baru akan kita tindakan. Ini untunglah kalau tidak diingatkan, nah ini akan kebablasan.
1: Bisa lewat,
0: mungkin
1: Pak, ya.
0: Mas Pilih tahu kan, masuknya padahal sebulan yang lalu sudah kami ajukan proposal ini untuk mengevaluasi ini. Itu salah satu diantaranya itu.
1: Berarti koordinasinya memang intens Pak ya?
0: Harus itu ya.
1: Harus intens dan juga di follow up terus. Betul. Biar semuanya berjalan dengan sesuai rencana. Nah kalau untuk metode Pak, metode yang dilakukan dari divisi Pak Sunggowo sendiri terhadap pengumpulan data atau informasi selama Jambore Daerah 2026 seperti apa Pak?
0: Kita sudah menyiapkan instrumennya dan kita juga sudah punya prosedur operasional standarnya apa-apa yang akan dilakukan. Dan nanti ada petugas yang setiap hari itu dari pagi, ada sesi pagi, kemudian sesi siang, sesi sore. Itu akan dilakukan oleh, ada tim khusus. Dan sebenarnya kami juga sedang menunggu harapannya kemarin pada waktu yang koordinasi ada FKIP FKIP akan membantu kita. Dia ada Saka Widya Budaya. Nah kami berharap anggota Saka itu akan membantu kami, tapi sampai sekarang belum ada informasi
1: belum
0: itu
1: ada.
0: Ya, tapi mudah-mudahan walaupun tanpa itu kita bisa meminta bantuan Saka lain untuk membantu kita mengevaluasi, jadi menyebarkan instrumen. Kemudian kami juga mungkin kalau tidak sinyal itu bagus, kita akan menggunakan Google Form yang mudah-mudahan ini akan berjalan. Tapi sayangnya di sana kadang-kadang sinyal kurang mendukung, akhirnya nanti tidak jalan. Jadi secara manual ada, kemudian mengenai online juga akan kita lakukan itu.
1: Mantap ya. Nah kalau terkait ini dari Kuarda Pak ya, dari Pak Riza, kira-kira Pak peserta yang nantinya akan mengikuti Jamda Sumsel 2026 ini akan ditargetkan pesertanya atau sebanyak mungkin Pak bisa ikut?
2: Baik, kalau kita bicara peserta, tentu antara lain peserta itu ada anggota muda, ada anggota dewasa. Anggota muda pramuka penggalang pilihan dari tiap kuartik cabang. Berarti cabang itu 4 regu ya, 4 regu putra dan ditambah 4 regu putri. Berarti setiap regu ada 8 orang. Kemudian pramuka berkebutuhan khusus kita libatkan juga. Ya, tuna rungu maupun tuna gerita. Ya, itu 8 orang. Itu untuk anggota muda. Lalu anggota dewasa, pembina pendamping 8 orang juga. Lalu ini ada berijazah minimal KMD, dia pernah sudah ikut. Ya, khusus mahir dasar. Perkuarcap mengirim 4 putra dan 4 putri. Selanjutnya pimpinan kontingen, pimpinan kontingen staf, petugas pendukung maupun petugas kesat. Kesehatan, total yang diharapkan sesuai tahapan kira-kira 5.000 orang di bumi perkemahan Gadus.
1: Wow.
2: Dan hal ini sudah kita pernah coba, kita melaksanakan kegiatan nasional Pertikaranas. Ya, Pertikaranas sudah pernah Bupar Gandus itu kita lakukan kegiatan besar seperti ini.
1: Oke, berarti ini tidak ada kriteria khusus berarti Pak ya. Soalnya juga anak berkebutuhan khusus juga bisa ikut.
0: Iya.
1: Wow, mantap, keren. Nah, kalau untuk dari Kuarda sendiri Pak, memastikan para peserta nantinya, memastikan mereka nanti bisa mendapatkan pengalaman serta hal-hal baru. Nanti kira-kira ada kegiatan apa aja yang akan diadakan di sana, Pak?
2: Baik, kalau kita bicara kegiatan, tentu tadi sudah ditanya oleh Bang Firly ya, apa tujuannya? Ya, kita kembali dulu, tujuannya itu tidak lain kalau kita siap dalam bentuk ini adalah kemandirian, kepemimpinan, keterampilan, persatuan, serta penghayatan Trisatya dan Dasa Dharma. Nah, oleh sebab itu materi yang akan diterima oleh peserta, yang akan diperolehnya nanti untuk jadi oleh-olehnya dan disebarkan juga kepada teman yang belum sempat ikut, itu ada 4 kelompok. Pertama perkemahan ya, perkemahan itu ada upacara, itu melatih disiplin ya, yaitu olahraga serta forum, saya ulangi, upacara, ibadah, olahraga, forum penggalang serta anjang sana. Materi berikutnya ada rotasi. Nah rotasi ini maksudnya teknologi industri berupa scouting skill, GDV dan adventure ya, wisata, edukasi. Lalu juga ada non-rotasi berupa apa? Kegiatan seni budaya, karnaval, festival kuliner, api unggun, tekso, ada juga launching pramuka mandiri pangan sesuai dengan program pemerintah. Kemudian anggota dewasa itu kegiatannya apa? Loka karya, sosialisasi, akreditasi gudeg agar pramuka di Sumatera Selatan berkualitas. bukan hanya pakai atribut saja, tapi semua administrasi dan kualitasnya mudah-mudahan bisa menjadi yang terbaik. Kemudian disampaikan juga hal yang tak kalah pentingnya bagi anak-anak, itu adalah satu sama lain menambah teman sahabat dari kabupaten kota lainnya. Demikian.
1: Oke, baik. Pak Riza dan juga Pak Sungkowo sudah hadir membersamai kita langsung melalui virtual. Ada Bapak Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bapak. Oke, selamat pagi Pak Isnaini.
3: Lunder.
1: Sebentar, kita lagi mengoptimalkan suara dari Pak Isnaini. Oke, selamat pagi Pak Isnaini.
4: Assalamualaikum.
1: Oke, baik, sudah hadir mau bersama kita langsung, jadi lengkap formasi ya. Oke, dari pengamat pendidikan dan juga Sains Sumatera Selatan. Pak Isnaini, apa kabar Pak Isnaini?
4: Sehat, alhamdulillah.
1: Baik, alhamdulillah sehat. Pak Isnaini, kita sudah berlangsung 23 menit nih. Oke, terkait Jambore Daerah 2026 membentuk generasi pramuka yang gembira, mandiri, dan juga berkarakter. Nah, kalau dari menurut dari akademisi sendiri, pengamat pendidikan dan juga Sains Sumatera Selatan, Pak Isnaini, melihat perkembangan pramuka saat ini seperti apa, Pak?
4: Ya, terima kasih saya ucapkan atas undangan ini, dan selamat pagi pada Kak Reza dengan Pak Sengkowo. Yang alhamdulillah Mas mereka berdua ini sangat energik dan sehat. Dan semoga kita doakan selalu sehat dan sukses.
2: Amin
4: ya Rabbal Alamin. Saya melihat pramuka sekarang dalam perspektif pendidikan kontemporer ya. Pramuka itu masih memiliki peran yang sangat strategis sebagai wahana pendidikan non-formal yang berorientasi pada pembentukan karakter. Satu-satunya pembentukan karakter yang terstruktur saat ini adalah untuk pendidikan formalnya, yaitu pramuka. Ya, kalau yang lain itu kan hanya suplemennya saja begitu ya. Nah, di tengah era digital yang semakin maju saat ini, meningkatnya individualisme serta berbagai persoalan sosial di kalangan generasi muda. Nah, alhamdulillah pramuka hadir sebagai media pembelajaran yang menekankan keseimbangan antara satu pengetahuan, dua keterampilan, dan tiga adalah nilai-nilai kehidupan itu sendiri. Nah, secara teoritis juga tentunya pendidikan kepramukaan sejalan dengan konsep experience learning gitu ya, yang dikemukakan oleh David Globe misalnya. Proses pembelajaran melalui pengalaman langsung itu ada di pramuka. Oleh karena itu, melalui gerakan berkelompok ya, kepemimpinan, pengabdian kepada masyarakat seperti yang dikatakan oleh Kak Reza tadi, aktivitas alam ya, serta latihan, ini akan mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa. Karena pendidikan saat ini atau generasi saat ini memang harus kita masukkan empat kategori C. Mungkin Kak Reza sudah tahu, satu adalah komunikasi, dua adalah kolaborasi, tiga adalah kreativitas, dan empat adalah critical thinking atau berpikir kritis. Ya, begitu.
1: Oke, baik. Nah, kalau dari Pak Isnaini sendiri, Pak, melihat program berbasis sains, Pak, ya. Kira-kira seperti apa, Pak, sebaiknya yang dihadirkan dalam Jambore Daerah 2026 agar lebih menarik dan juga edukatif, Pak? Seperti apa, Bapak, melihatnya?
4: Ya, sains itu kan kita kaitkan dengan digitalisasi saat ini, ya. Banyak yang bisa dimasukkan ke sana sesungguhnya, misalnya bagaimana caranya kita melihat saat ini hutan-hutan kita sudah tidak ada lagi, hanya sebagian saja. Terus ibu dan bapak rumah tangga sesungguhnya tidak lagi sekarang ini menanam dalam bentuk yang banyak. Nah, oleh karena itu, menurut saya kita harus, gerakan penemuan harus berorientasi pada astacitanya Presiden Prabowo saat ini.
1: Okay.
4: Mungkin ada penguatan karakter kebangsaan nanti ya, melalui apa? Melalui tulisan-tulisan sains yang ditulis oleh anak-anak pramuka kekinian begitu.
1: Oke, nah tadi sudah disinggung juga Pak mengenai Astacita Pak ya. Nah kalau Pak Isnaini sendiri melihat kira-kira seberapa efektif Pak pramuka ini menunjang program pemerintah pusat seperti Astacita yang Bapak sebutkan tadi?
4: Oh luar biasa, karena kan pramuka itu salah satu seperti yang saya sebutkan di atas tadi memiliki tingkat efektivitas yang cukup tinggi dalam pembangunan nasional saat ini, termasuk arah kebijakan Pak Presiden sekarang, terutama aspek pembangunan sumber daya yang unggul, aspek berkarakternya sehat, produktif, serta memiliki semangat kebangsaannya. Oleh karena itu, saya ada beberapa hal efektivitas yang terlihat melalui beberapa kontribusi nyata dari pramuka itu, seperti saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah penguatan karakter kebangsaan, seperti cinta tanah air, gotong royong, integritas, dan kedisiplinan. Yang kedua adalah pengembangan kepemimpinan generasi muda itu sendiri melalui apa? Sistem beregu, berbagai latihan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh saat ini pramuka, baik itu yang ada di tingkat SD, menengah atas, dan perguruan tinggi. Yang ketiga adalah peningkatan literasi sosial dan kepedulian lingkungan seperti saya sebutkan tadi. Okay. Nah, ini lingkungan ini sangat ditekankan oleh Pak Presiden saat ini. Kalau Kementerian Agama mungkin melalui ekoteologinya, bagaimana caranya kita menyayangi makhluk hidup atau lingkungan itu seperti makhluk yang kita sayangi benar-benar. Kita takut menghilangkan kayu sebatang kalau tidak kita ganti dengan 10 batang. Nah, yang keempat adalah pembentukan kemandirian dan etos kerja. Ini sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional sekarang. Oleh karena itu, pramuka yang efektif itu adalah sangat dipengaruhi oleh kualitas pembina. Ya, kualitas pembinanya, relevansi program kegiatannya, dukungan sekolah atau orang tuanya. Ya, jadi kita sama-sama untuk mendukung ini. Nah, oleh karena itu, kami selaku pengaman pendidikan yang ada di perguruan tinggi, mari kita kerjasama untuk ya membangun kawan-kawan di pramuka ini melakukan transformasi agar tetap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh Prabowo saat ini. Begitu.
1: Baik. Wah, luar biasa sekali, sangat lengkap dan detail sekali penjelasan dari Pak Isnaini ya. Baik, Pak Isnaini, Pak Riza, dan juga Pak Sungkowo, kita informasikan dulu kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kita, yang ingin menanyakan terkait Jambore Daerah 2026 ini, boleh silakan saja untuk telepon di 0711369977 atau juga bisa meninggalkan pesan WhatsApp di 0821792790. Dan juga kami informasikan untuk siaran kami kali ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang dan juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di Play Store dan juga di App Store. Pak Riza, Pak Isnaini, dan juga Pak Sungkowo, kita break sebentar ya. Sangat hype sekali obrolan kita di kesempatan pagi hari ini. Dan nanti akan kita lanjutkan kembali dengan perbincangan masih terkait Jambore Daerah 2026. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Palembang menyapa.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi di menit ke-33 lepas dari pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama di Dialog Palembang Menyapa di kesempatan pagi hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Masih membahas mengenai Jambore Daerah 2026, membentuk generasi pramuka yang gembira, mandiri, dan juga berkarakter. Masih hadir bersama kita Pak Riza, selaku Ketua Kuarda Sumatera Selatan, dan juga Pak Sungkowo, selaku Ketua Bidang Waslitef, dan juga Bapak Dr. Muhammad Isnaini ya, selaku pengamat pendidikan dan juga Sains Sumatera Selatan. Kita izin ke Pak Riza kembali Pak ya. Oke. Pak, tadi sudah banyak nih. Sudah Bapak
2: Pili, ya panggil kakak
1: bayangin. Oh, kakak. Oh iya ya, kalau di pramuka kan kakak panggilannya ya. Panggilan akrabnya kakak gitu. Oke. Jadi Kak Riza dan juga Kak Sunggowo ya. Yeah. Oke, baik. Nah, kita ke Kak Riza dulu. Kak Riza, tadi kan sudah banyak nih di spill tentang kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilakukan di Jambore 2026 ini. Nah, kira-kira kegiatan apa nih yang nantinya akan menjadi unggulan, yang akan menjadi daya tarik utama dalam Jamda 2026 ini, Kak Riza?
3: Baik, kalau bicara kegiatan apa yang diunggulkan, anak-anak itu yang tak kalah pentingnya perkemahan.
1: Perkemahan ya?
3: Ya, karena selain perkemahan itu di situ mencakup ada upacara, ada juga ibadah, yang fardu itu sudah pasti wajib dilaksanakan anak-anak. Kemudian olahraga, forum penggalang serta anjang sana, ya, itu selain dari ya pendukungnya ada
2: kegiatan rotasi,
3: kegiatan rotasi, kegiatan non rotasi. Kalau kegiatan rotasi itu apa Pak? Ini Kak Reja, tidak lain ada hubungan yang disampaikan oleh Kak Isna ini,
2: teknologi tadi,
3: yang dari pemerhati pendidikan saya sangat berikan apresiasi Kak Isna ini, cukup mantap itu, ya,
1: bekerja
3: sama beliau. Kegiatan rotasi ini itu kegiatan seperti teknologi, industri, scouting skill, dan wisata edukasi. Antara lain kan, kalau non-rotasi, ya salah satunya
2: seni.
3: Kak Iwo ini orang seni beliau nih. Bukan hanya omon-omon, dia sudah banyak aksi yang dibuatnya, menciptakan lagu.
1: Iya.
3: Yang kita dengar
1: sudah tadi, kita dengar tadi.
3: Itu lagu ciptaan beliau. Dan bahkan akan kita promosikan lagu itu ke tingkat nasional
1: nantinya.
3: Tinggal merubah bait apa saja yang mau diinginkan.
1: Nah, paling direvisi dikit-dikit lah ya.
3: Iya, direvisi. Nah itu seni budaya, karmapal, ada festival kuliner. Lalu tak kalah pentingnya pasti waktu masa-masa misalkan mau penutupan bisa ada api unggul. Lalu talk show, ada juga launching pramuka mandiri pangan. Tadi sudah disinggung oleh
2: Kak Isnaini.
3: Kak Isnaini tentang program Pak Prabowo kan, Asta Cita. Dan di situ anak juga kita perkenalkan. Nah, itu untuk anak-anak. Kalau anggota dewasanya, ya itu loka karya, sosialisasi, akreditasi GUDEP perlu disampaikan kepada semua GUDEP yang ada di Kuarcap, agar ya ada labelnya. Kalau tidak terakreditasi kan berarti belum memenuhi standar SOP-nya. Tapi kalau sudah ada akreditasi kan yang mengeluarkan nilai atau akreditasi ini, itu dari Kornas, ya kan? Nah, berarti sudah memenuhi standar mengenai termasuk tempat, ya kan, sekretariatnya, maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, demikian.
1: Oke, baik. Nah, kita ke Kak Sungkowo lagi, Kak, ya. Tadi kan sudah kita bahas nih mengenai pengawasan dan juga penelitian. Nah, kalau terkait evaluasi nih, Kak Sungkowo. Jadi, kalau Kak Sungkowo sendiri melihat proses evaluasi yang nantinya akan dilakukan selama kegiatan ini berlangsung seperti apa nanti, Kak?
2: Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kita punya prosedur operasional standarnya untuk tim Waslitef ini. Kami berada di sana tanggal 16, jadi dari awal peserta datang itu sudah kami nilai. Jadi bagaimana dia melakukan apa registrasi ke bagian pendaftaran, kemudian bagaimana kerjasama antara peserta dengan peserta lain. Nah, kita akan mengevaluasi itu. Dan kemudian selama dalam pelaksanaan Jambore tadi, seperti yang saya katakan, ada 3 sesi dari pagi, siang, malam. Kami secara apa bekerja sama dengan pembina pendamping, mm-hmm. itu akan memantau kegiatan peserta didik. Dan tadi disinggung kegiatan orang dewasa. Kegiatan orang dewasa itu betul-betul kita apa kita adakan dalam rangka untuk membiarkan agar orang dewasa pembina pendamping itu tidak ikut cawi-cawi kegiatan peserta didik. Selama ini nun sewu minta maaf Pak Perli. Kadang-kadang pembina itu kasihan dengan peserta didik dibantu apa. Nah, kita adakan untuk kegiatan orang dewasa supaya orang dewasa fokus pada kegiatan orang dewasa. Adik-adik itu jangan diganggu-ganggu. Nah, ini yang selalu menjadi pengamatan. Makanya itu yang kami lakukan. Kepalangan mengenai kegiatan apa akreditasi yang akan kita lokakaryakan ini nanti. Tujuannya untuk apa? Kan selama ini di Gus Depan Gus Depan unggul apa segala macam itu dia memprestasi itu banyak kerjasama bukan kerja apa keikutsertaan alumni Gus Depan itu sendiri padahal dia belum ini belum punya kewenangan untuk membina jadi dia membantu membina di Gus Depan itu dan dari situlah kita lihat aktif mereka setelah kita tanya sudah KMD belum. Rupanya belum. Nah, oleh karena itulah persyaratan untuk kegiatan jambore itu pembina pendamping itu minimal harus kursus sudah lulus kursus mahir dasar minum pramuka. KMD. Karena kalau tidak itu, nah metode kepramukaan yang satu yang paling penting itu ke apa kebesertaan orang dewasa itu akan hilang. Karena itu wajib itu harus ada orang dewasa dalam kegiatan itu. Ya, itu aja.
1: Oke, nah kita ke Kak Isnaini ya, Kak Isnaini masih standby ya. Kita sapa lagi. Kak Isnaini masih standby. Ya. Oke, baik. Nah kalau dari kacamata Kak Isnaini sendiri Kak, melihat kompetensi yang paling penting dilakukan, kira-kira dalam mengembangkan apa namanya kompetensi Kak ya, dikembangkan melalui Jambore Daerah 2026 ini seperti apa nih Kak? Kak Isnaini melihatnya?
0: Oh ya. Terima kasih sekali lagi. Beberapa sesungguhnya kompetensi pramuka-pramuka yang saat ini dikembangkan melalui era modernisasi ini sesungguhnya kita melihat situasi dan kondisi kita saat ini. Seperti yang disebutkan oleh Kak Reza, terus Kak Sengkowot itu sangat luar biasa. Mungkin penguatan karakter kepramukaan itu saya lebih condong ke bagaimana caranya kita melatih kepemimpinan regu terus forum penggalang ya permainan kerjasama atau team building diskusi nilai-nilai Trisatya dan Dasa Dharma mungkin itu lebih ke sana karena saya lihat beberapa penelitian yang sudah saya bimbing dari mahasiswa baik itu S1 maupun S2 bahkan S3 nilai-nilai pramuka ini sangat luar biasa. Misalnya kayak kegiatan keterampilan kepramukaan Kak Reza itu ada pioneering misalnya kan gitu. Terus smartphone dan Morse gitu. Itu jadi jelajah medan, pertolongan pertama pada kecelakaan itu kan saat ini kan orang kalau ada kecelakaan lagi-lagi tidak mau nolong ketakutan, takut di BAP kan gitu. Nah jadi
1: nilai itu banyak terus isunya ya.
0: Ya begitu. Nah, itu Mas.
1: Oke, baik. Pak Isnaini, Pak Sungkawa dan juga Pak Riza, Kakak ya. Iya, Kakak. Oke, kita move ke WhatsApp ya. Sepertinya sudah ada yang mau bergabung dengan kita terkait pertanyaan dari Meta di Sukabangun. Izin nanya Kak Pili, di tengah maraknya ketergantungan pada teknologi saat ini, bagaimana Jambore Daerah merancang kegiatan agar peserta bisa menjadi pribadi yang mandiri? Silakan, siapa yang mau jawab?
2: Baik, terima kasih. Kita akan juga menggunakan apa ya katakan era digital ini di perkemahan seperti tapi itu tadi kita berharap sinyal tidak buruk sehingga informasi atau mungkin data yang akan kita peroleh lewat jaringan-jaringan itu akan lancar dan kepada peserta didik juga akan kita ajarkan kepada mereka itu seperti di salah satu di antara teknologi nah dalam teknologi antara lain itu tadi jadi mereka kita ajarkan itu dan sekarang kita mencoba untuk semacam menggunakan GPS ya. Hmm. Kalau penjelajahan selama ini jalan kita mencoba untuk melakukan itu. Siapa tahu nanti ini berjalan. Tapi lagi-lagi fasilitas itu mendukung atau tidak. Okay. Karena di Gandus itu ya minta maaf kadang-kadang sinyalnya kurang mendukung.
1: Kadang ada kadang hilang ya.
2: Iya, itulah itu. Nah, kalau misalnya hilang kemudian nanti mereka itu akhirnya enggak jalan juga. Jadi kita akan usahakan.
1: Diusahakan itu. Ya. Tetap ada juga teknologi di sana.
2: Ya.
1: Baik. Nah, kita ke Pak Riza lagi, Pak Riza. Ya. Nah, kalau dari Pak Riza sendiri, kira-kira Pak, yang perlu ditambahkan dalam kegiatan pramuka ini agar lebih efektif apa nih Pak, kira-kira?
3: Kegiatan yang perlu kita tambahkan itu adalah kegiatan yang bermanfaat betul bagi anak didik atau peserta. Di antaranya apa yang dikatakan oleh Kak Isni tadi, suatu kegiatan yang menambah pengetahuan, ada bisa saja dalam bentuk kultum atau kuliah 7 menit, tapi kuliah 7 menit ya kuliah subuh. Di situ kan setiap anak diwajibkan ikut ibadah, pertama yang agama Islam. Ya kan? Nah, waktu subuh itu mungkin diberi kesempatan anak-anak agar mendengar dari temannya yang punya apa kemampuan dan keberanian untuk memberikan tausiah, ya tausiah singkat. Itu kita kembangkan dan kita lakukan. Kemudian kepada anak didik juga kita juga lakukan suatu kegiatan disiplin, karena disiplin itu kunci dari semuanya. Lebih baik kehadiran, jangan sampai mereka bangun kesiangan. Nah, tentu sudah akan ditunjukkan dan terbiasakan. Ya, terutama pada pembina-pembinanya, saya berharap betul-betul ini dapat dilaksanakan dengan baik.
1: Amin.
3: Karena nanti untuk ikut di kegiatan Jamnas, khususnya sekitar di bulan Agustus, ya kan? Mudah-mudahan ya kita masih dapat tergiat, karena alhamdulillah kuada Sumatera Selatan ya, 2 tahun betul-betul ini tergiat se-Indonesia.
1: Nah itu kemudian. Oke baik. Nah kita ke Pak Esnaini lagi, Pak Esnaini. Oke, Pak Esnaini dari sudut pandang pengamat pendidikan dan juga sains nih Pak. Kira-kira seperti apa nih pola yang bisa diterapkan untuk menciptakan sumber daya manusia pramuka ini sendiri lebih modern Pak dan juga lebih aktif?
0: Ya, saya ingin menambahkan lagi tentang kegiatan-kegiatan yang nanti insya Allah akan dilakukan ya kalau memang panitia bisa merubahnya. Jadi kita nanti buat bagus Kak Reza, Kak Sengkowo, ada Kampung Literasi Digital Pramuka. Kampung Literasi Digital Pramuka. Ini sudah kita pernah coba di Malang. Misalnya tentang apa isinya itu edukasi keamanan cyber. Ya sekarang kan cyberbullying ini luar biasa.
1: Lagi marak juga ya.
0: Saya menulis buku cyberbullying itu ada 2. Satu cegah cyberbullying melalui literasi digital dan ada satu lagi apa makna dari cyberbullying itu. Terus pencegahan hoax dan ujaran kebencian gitu ya. Terus ada satu lagi yang sekarang kemah ekoteologi. Jadi memang nanti mungkin ada kampungnya, jadi ada kampung kemah ekoteologi. Misalnya apa isinya itu penanaman pohon, adopsi kawasan hijau, edukasi pengolahan sampah berbasis 3R ya. Reduce, reuse, dan recycle itu gitu. Terus refleksi nilai-nilai keagamaan tentang pelestarian alam. Nah gitu, jadi penambahan saja tadi untuk itu tadi ya. Nah terus bagaimana misalnya kita menguatkan apa namanya pertanyaannya tadi. Coba diulang lagi Mas Anu, saya lupa.
1: Oke, okay. Oh yang tadi ya. Ini Pak, terkait ini Pak Isnaini melihat sebagai pengamat pendidikan dan juga sains Pak ya. Kira-kira seperti apa nih Pak pola yang bisa diterapkan untuk menciptakan SDM pramuka ini biar lebih aktif dan juga lebih modern?
0: Oh ya, begini. Pramuka ini kan semua orang sesungguhnya menginginkan pramuka ini. Makanya mungkin di kurikulum itu pramuka itu wajib masuk ke seluruh lini gitu ya. Nah, untuk menghasilkan sumber daya pramuka yang modern diperlukan pola pembinaan yang bersifat adaptif, kolaboratif, dan berbasis kompetensi. Seperti Kak Sengkowo katakan tadi.
1: Okay.
0: Jadi alumni itu belum boleh membina pramuka kalau dia belum masuk ke kompetensinya. Seperti yang itu tadi gitu ya. makanya di UIN dan Patah Palembang itu saya mewanti-wanti, udah kamu harus ngikuti ini sebagai ngikuti apa KMD.
3: KMD.
0: KMD. KMD. KMD itu kita buat sebagai SKPI, betul. Surat keterangan
2: pendamping
0: ijazah. Begitu. Jadi biar kamu ke mana-mana jadi bisa begitu ya. Nah, nah pola yang dapat diterapkan itu beberapa, satu adalah pendekatan kompetensi, yang kedua model pembelajaran berbasis proyek, yang seperti saat kita ini kan peserta didik diberikan kesempatan merancang, melaksanakan proyek nyata, dan memberikan manfaat bagi masyarakat sehingga pramuka ini, kata orang perguruan tinggi sekarang ini, berdampak bagi yang ada di sekelilingnya. Nah, yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi digital. Saat ini luar biasa, anak-anak itu sudah megang, kalah kita kadang-kadang. HP dia 2, ya, kartunya 4, kan kayak gitu kan? Karena penggunaan platform pembelajaran daring aplikasi kepramukaan ini diharuskan. Jadi, masukan juga bagi keluarga nanti coba kita kerjasama dengan Fakultas Sains dan Teknologi untuk bikin aplikasi itu, Kak Reza. Bikin aplikasi itu. Nah, terus satu, ada beberapa lagi kemitraan multi pihak. Pramuka perlu memperkuat kerjasama dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, unit usaha. Jadi Dudi ini sekarang ini, Kak Reza, kita geti ya, kita geti serta organisasi masyarakat memperluas pengalaman
3: link and match.
0: Link and match-nya itu ya. Nah, selanjutnya adalah peningkatan kapasitas pembina. Nah, pembina inilah yang harus kita betul-betul ajak silaturahmi, ajak berkumpul walaupun lewat online, Kak Reza, ya, gitu. Jadi pembina harus memperoleh pelatihan berkelanjutan agar mampu memahami karakteristik generasi Z dan generasi Alpha sekarang.
2: Iya, betul.
0: Kan Kak Reza, saya, Kak Sekowo, polanya kan masih melihat generasi generasi ini kan generasi apa, kan enggak gitu. Nah, generasi Z paling enggak kita lihat, tetapi Alpha ini sekarang ini ya tidur mereka saja, bangunnya jam 8. Jadi kalau kita ngajak rapat jam 8 tadi sama tua, enggak ada yang datang.
3: betul.
0: Kita rubah polanya. Jadi kalau ngajak rapat, kalau Zoom itu jam 10 ke atas karena mereka sudah siap-siap. Inilah generasi Alpha. Nah, disitulah kita nanti nekan mereka itu dengan tata laksana pramuka, kedisiplinan pramuka untuk ditanamkan di ibda binafsik, kata Rasulullah itu. Jadi mulailah dari diri kamu sendiri untuk membangun kreativitas dan kompetensi yang ada di dirimu masing-masing. Gitu mungkin Pak Kak Reza ya.
1: Oke, kita ke Kak Sungkowo lagi. Nah, Kak Sungkowo, selaku divisi yang memang betul-betul menaungi hal tersebut, Kak, ya. Nah, kira-kira ada tantangan terbesar nggak, Kak, yang kira-kira nanti bisa diperkirakan akan dihadapi oleh bidang Waslitev ini sendiri pada Jambore 2026?
2: Saya berharap jangan sampai menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi oleh karena itu dari sekarang sudah kita wanti-wanti. Jadi kepada pembina juga ketika menyiapkan peserta didik dari cabang itu, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, itu sudah kita ingatkan. Nah, mengenai itu tentu kita sudah siap dengan manajemen risikonya. Dan ini sudah kita siapkan juga. Itu kali-kali walaupun manajemen risiko dan orang yang bertanggung jawab itu ada, kita berharap itu jangan terjadi. Sedikit barangkali menyinggung apa yang disampaikan oleh Kak Isna ini tadi. Di perkemahan itu, Mas Birli, sesosip yang disampaikan oleh Kak Reza itu muncul semua. Jadi kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan intelektual, kecerdasan fisik muncul semua dalam perkemahan.
1: Semua ada ya.
2: Contoh ketika berkemah, tiba-tiba hujan, kemudian apa yang akan kita keluhkan? Ya, kembalikan kepada Allah. Itu kecerdasan spiritual yang
1: dia. Nah, dengan sendirinya
2: Kecerdasan emosional. Ketika makan, cobalah. Biasakan kalau itu makan tuh yang kamu lemak baik, aku masak, kamu enak. Kalau emosionalnya tidak dikelola, tidak ditumbuhkan, dari keman muncul kecerdasan sosial juga. Peserta di dalam kema satu tenda lain dari keluarga kan, 8 orang, dari keluarga yang berbeda, pastilah berbeda karakter. Nah, secara sosial kalau mereka tidak bisa, tidak muncul itu. Oleh karena kecerdasan intelektual itu, pimpinan regu untuk mengatasi 8 orang ini bagaimana caranya. Nah, ini jadi kemudian kecerdasan fisik jelas. Kalau misalnya saya tidak sehat, itu tidak mungkin lah itu. Jadi kecerdasan sosial yang disampaikan oleh Kak Reza itu muncul dalam perkemahan. Jadi ya, jadi kalau misalnya ini dilatihkan kepada peserta dan benar-benar disiapkan untuk perkemahan yang sungguh-sungguh, kecerdasan ini akan muncul semua dalam kegiatan perkemahan itu. Itu tambahan saya.
1: Mantap. Berarti memang betul dengan topik kita pada ini ya, pada pagi hari ini, Pak ya. Dengan topik membangun generasi pramuka yang gembira, mandiri dan juga berkarakter. Berarti mereka nanti akan membawa hasil yang betul-betul luar biasa, bukan hanya dari sisi material tetapi juga dari sisi ini juga ya,
2: karakter
1: dan juga mereka lebih empati terhadap satu sama lain juga nantinya. Baik, nah kita ke Pak Riza lagi, Kak Riza ya. Oke, terpleset manggil Pak terus nih. Oke, nah kalau menurut Kak Riza sendiri, Kak, harapan dari Kak Riza selaku Kuarda Sumatera Selatan, Kak ya, terhadap masa depan gerakan pramuka di Sumatera Selatan ini melalui kegiatan Jambore Daerah 2026 ini seperti apa, Kak, harapan dari Kak Riza?
3: Terima kasih. Harapan saya yang terpenting komunikasi, ya, komunikasi dari ya mulai sekolah dalam ini gugus depan, ya, ke ranting, ranting ke
2: cabang
3: ke ke daerah atau kuada ke tingkat nasional. Apalagi kita sekarang sudah ada Ayo Pramuka, ya, Ayo Pramuka itu sudah terdeteksi, ya kan, untuk kita kalau mau mengikuti atau mau dapat suatu penghargaan, kita harus dulu ke sana. Nah, maka dari itu komunikasi penting, ya, bagaimana cara kita pramuka tapi terdata secara nasional. Artinya apa? Jangan lupa mendaftar di Ayo Pramuka. Itu harapan kita. Dan alhamdulillah saya sudah masuk tahun kelima, ya, di Kuada Sumatera Selatan ini kita sudah tanamkan pondasi-pondasinya dan insya Allah sustainable, ya, berkelanjutan ke depan. Dengan selalu saya menyatakan pramuka di Sumatera Selatan apapun bentuknya dari terbawah artinya gugus depan sampai kita sendiri pembina harus siap. Makna dari siap itu sendiri kita tidak lain harus perlu diisi sains. Ilmu agar tidak ketertinggalan zaman.
2: Tuh.
3: Karena jangan lagi ada kata atau lagu pramuka, pramuki, pramuka banyak daki. Nah, itu tidak berlaku lagi.
1: Iya, sering diplesetin dulu ya.
3: Iya, diplesetin bahwa pramuka kita sudah mengikuti perkembangan teknologi apa yang disampaikan oleh Kak Isna ini.
1: Sudah tadi canggih ya sekarang.
3: Selain dari sains, ya tentu berikut harus sustainable. Berkelanjutan.
1: Berkelanjutan.
3: Kalau program yang lama bagus,
2: lanjutkan.
3: Jangan ada faktor oh itu program si A dulu.
1: Iya.
3: Padahal bagus. Nah, ini yang kita harus tidak boleh dilakukan lagi. Kemudian I-nya harus pramuka kita di Sumatera Selatan selalu sedunukan kan harus selalu ada inovasi.
1: Inovasi.
3: Supaya apa? Supaya anak-anak tidak bosan. Ya, kalau tari temal itu patut tetap itu, ya kan. Tapi mungkin apa seperti perkembangan katakan Kak Isni tadi kan dengan sains tadi. Nah, ciptakanlah inovasi-inovasi itu. Dan alhamdulillah ya banyak sekali anak-anak kita ini kreatif, ya kan?
1: Iya.
3: Selalu mengundang saya selagi saya ada di Palembang. Walaupun itu sekolah yang mengundang, saya hadir. Saya hadir karena selain dari memberikan motivasi, ya kita ingin lihat langsung. Ya itu, hanya tidak lain apa, ya kita harapkan tunjukkan bahwa pramuka di Sumatera ini akhlak budi pekertinya baik. Nah, bagaimana akhlak budi pekerti baik? Para pembina ya harus bercermin dulu, ya kan? Cermin dulu. Jangan nanti mengajak tapi kita ada akhlak yang tidak baik. Nah, hal seperti itu lebih baik sembunyi, jangan tampil. Nah, demikian kan. Jadi harus tunjukkan kita betul-betul tidak tercela. Tidak tercela. Itu harus pramuka yang ada di Kuada Sumatera Selatan.
1: Siap.
3: Kemudian R-nya, P-nya tidak lain harus kita menjadi panutan.
1: Panutan.
3: Dan alhamdulillah sudah saya katakan tadi, 2 tahun ini kita tergiat. se-Indonesia. Itu berkat apa? Bukan berkat Pak Reza, berkat sustainable, berkelanjutan dan komunikasi. Apapun yang ada kegiatan selalu di-upload, di-upload, di-upload, upload. Tidak ada guna kegiatan tapi tidak di-upload atau tidak di-expose. Yes, dikalahkan orang yang tidak ada kegiatan tapi selalu meng-expose, menyatakan selalu-selalu padahal tidak sesuai dengan faktual, dengan kenyataan yang diinformasikan.
1: Okay.
3: Kalau kata orang itu tidak sesuai apa yang dibicarakan dengan di hati. Demikian.
1: Okay, baik. Nah, kalau dari Kak Sungkowo, Kak Sungkowo ada pesan dan juga harapan kepada seluruh panitia, pembina pendamping serta para peserta nantinya dalam pelaksanaan Jambore Daerah 2026 ini biar berjalan lebih optimal nih, Kak.
2: Saya berharap apa yang dilakukan, apa yang sudah disiapkan oleh panitia, aturan-aturan segala macam, petunjuk-petunjuk teknis dan selama dalam perkembangan itu harus dipatuhi itu saja. Ada satu yang barangkali perlu saya garis bawahi, ya. Apa yang disampaikan oleh Kak Isna ini tadi, ikutlah KMD, jangan sampai cuma sekedar ikut membina tanpa berijazah. Itu sama dengan supir tembak, tidak ada SIM dia. Dia bisa itu melakukan kegiatan keterampilan itu, tapi tidak punya SIM. Nah, ini harus dijaga. Dan kemudian sekali lagi, bantu pembina-pembina yang ada di sekolah, dan kemudian jangan sampai mereka tidak ada arah. Siapa yang melakukan itu? Ada Kamabigus. Kamabigus penting.
3: Kalau sekolah.
2: Kalau misalnya Kamabigus tidak turun tangan, sudahlah mengkosong. Sebenarnya bukan Kamabigus saja, Mabi, Majelis Pembimbing. Dari Gudep, Kuartir Ranting, Kuartir Cabang, Kuartir Daerah, Kuartir Nasional. Kalau Mabinya tidak bergerak, sudahlah, Pramuka ada jalan. Itu penting, itu aja pesan kami. Ya,
1: masih. Oke, baik. Terakhir dari Kak Isna ini. Kak Isna ini masih bergabung ya. Oke, okay. Kak Isna ini boleh disampaikan terkait harapan juga nih, Kak. Harapan untuk Jambore Daerah 2026 ini dari Kak Isna ini sendiri seperti apa nih, Kak, harapannya? Oke.
0: Dalam perspektif kami ya sebagai pengaman pendidikan, sebetulnya saya partisipasi pramuka juga ya. Nah, Jamda ini bukan sekedar kegiatan berkemah saja. Tetapi merupakan laboratorium pendidikan karakter ya, dan mengintegrasikan empat dimensi utama kalau saya pikir gitu ya. Saya masih ingat di dalam buku apa ya di Pramuka saya baca, satu learning to know, belajar untuk mengetahui. Yang kedua learning to do, belajar untuk berkarya gitu ya. Yang ketiga adalah learning to live together, belajar untuk hidup bersama. Pramuka itu kan hidup bersamanya luar biasa gitu ya. Nah, yang keempat adalah learning to be, belajar menjadi pribadi yang utuh, paripurna kata orang sekarang gitu ya. Kafah kata orang Islam begitu ya. Nah, dengan demikian Jamda Kuarda Sumatera Selatan pada 2026 ini diharapkan mampu melahirkan pramuka yang berkarakter religius, cakap digital, peduli lingkungan, dan memiliki jiwa kepemimpinan, setiap menjadi dan siap menjadi generasi pramuka untuk Indonesia Emas 2045. Nah, itu jadi menurut saya itu jadi yang paling penting. Dan pada akhirnya nanti Jamda 2026 mampu meninggalkan warisan nilai-nilai pengamalan yang membentuk peserta menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu saya simpulkan, semoga Jambore Daerah Kuarda Sumatera Selatan 2026 menjadi momentum lahir generasi pramuka yang tangguh, berkarakter mulia, bercakap teknologi.

0: terkait Jambore daerah 2026, membentuk generasi pramuka yang gembira, mandiri, dan juga berkarakter. Tak terasa kita sudah di akhir acara. Terima kasih untuk informasi yang telah disampaikan dan juga banyak sekali hal-hal baru yang mungkin baru kami ketahui dan juga para pendengar ketahui. Pokoknya kami ucapkan sukses selalu untuk Jambore 2026.
1: Amin.
0: Terima kasih juga mewakili LPP RRI Palembang sudah memberikan informasi dan juga mempublish terkait Jambore daerah 2026. Insya Allah di lain kesempatan kita bisa bersua kembali dengan topik yang lain yang gak kalah keren lagi.
1: Amin.
0: Kita ucapkan terima kasih untuk Ketua Kuarda Sumatera Selatan, Bapak Dr. Andes Riza Fahlevi MM, dan Ketua Bidang Waslitef Jamda 2026, Bapak Dr. Sungkowo Sutopo MSN, dan juga dari pengamat pendidikan dan juga Sains Sumatera Selatan, Bapak Dr. Muhammad Isnaini, SAG MPD. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas kembali.
2: Salam Pramuka.
0: Salam Pramuka. Baik pendengar, baru saja tadi kita ikuti bersama Palembang Menyapa terkait Jambore Daerah 2026, membentuk generasi pramuka yang gembira, mandiri, dan juga berkarakter. Semoga nantinya dengan semangat dan persatuan serta persaudaraan, Jambore Daerah ini menjadi sebagian momentum untuk menambah wawasan, menjalin pertemanan, dan juga menciptakan kenangan berharga yang akan menjadi bekal dalam perjalanan menuju generasi emas Indonesia. Selamat mengikuti Jambore Daerah. Semoga kegiatan ini menjadi kegiatan yang memberikan pengalaman yang bermanfaat dan juga menginspirasi bagi kita semua. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Palembang menyapa. Palembang menyapa.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM.

soal sepak bola, euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?

0: dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
1: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
2: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
3: Sementara ini, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

0: pagi, Mace Rina.
1: Eh, pagi juga, Mace Sela. Tumben, ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini, toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore, kitong dua pergi ke Mace Desi, kah? Kasian, kan dia ada sakit, toh.
1: Iya, saya tahu, tapi bagaimana, macam saya takut, kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Mace Desi saja toh, duduk cerita-cerita, kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Mace Desi itu kan dia divonis HIV toh, makanya saya takut dekat-dekat nanti kita tertular lagi.
0: Kok salah Mace Rina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Mace Desi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

0: Tidak semua informasi yang masuk teruji kebenarannya. Agar tidak termakan berita bohong atau hoax, cari validasinya. Cek Fakta, hadir untuk mencari kebenarannya untuk Anda. Cek Fakta setiap Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Lia.
1: Cuaca lagi sendu banget.
2: Bener banget nih.
1: Kayaknya ada yang lagi kangen nih sama seseorang.
2: Siapa nih?
1: Gebetan paling.
2: Pacar mungkin.
1: Atau malah teman masa kecil tapi gak tersambung.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar saat ini Anda mendengarkan cek fakta terkait uang pecahan baru bergambar Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Pendengar, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim uang baru dengan nominal 18.000 bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Unggahan tersebut beredar pada 6 Juni 2026. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir langsung dari liputan6.com. Setelah ditelusuri dan juga mengunjungi laman resmi Bank Indonesia, bi.go.id, tidak ada informasi resmi yang menyebut Bank Indonesia telah mengeluarkan uang pecahan baru bernominal 18.000. Head of Corporate Secretary Percetakan Uang Republik Indonesia, Adi Sunardi, menjelaskan unggahan tersebut merupakan hoax. Hingga saat ini tidak ada terdapat penugasan maupun rencana untuk percetakan uang baru tersebut bergambar Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran. Peruri sendiri hanya melaksanakan pencetakan uang sesuai dengan penguasaan penugasan maksud kami dari Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang menerbitkan uang rupiah. Jadi dapat dipastikan uang pecahan baru bergambar Presiden Prabowo dan Wapres Gibran dinyatakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Ah, itu tumbler kamu ngelacur banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya?
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

Masih di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Di menit ke-30 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, kita masih dalam rangkaian Palembang pagi ini. Pendengar, akan kami update informasi Anda terkait jalan Kelapa diperbaiki. Jadi pemerintah Kota Prabumulih pindahkan pedagang ke Pasar Subuh. Informasi ini kami lansir langsung dari rri.co.id. Wali Kota Prabumulih Arlan bersama dengan jajaran pemerintah Kota Prabumulih melakukan peninjauan ke kawasan Pasar Subuh pada hari Selasa 9 Juni 2026. Jadi Arlan sendiri memastikan pemerintah akan terus meningkatkan sarana dan juga prasarana perdagangan guna menciptakan pasar yang lebih tertata, nyaman, dan juga mampu mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Jadi salah satu rencana yang tengah disiapkan pemerintah Kota Prabumulih ini sendiri adalah memperbaiki dan juga mengaktifkan kembali Jalan Kelapa yang selama ini menjadi salah satu pusat aktivitas perdagangan. Jadi seiring dengan rencana tersebut, para pedagang yang saat ini berjualan di kawasan Jalan Kelapa ini akan dipindahkan ke Pasar Subuh sebagai bagian dari penataan dan juga penertiban kawasan pasar. Pendengar, menurut Arlan sendiri, langkah tersebut dilakukan agar aktivitas perdagangan juga dapat terpusat di Pasar Subuh yang nantinya akan dikembangkan menjadi pusat perdagangan modern dan lebih representatif. Jadi sarana dan juga prasarana tengah disiapkan. Ke depan Pasar Subuh ini nanti akan dijalankan seperti halnya pasar induk agar aktivitas perdagangan bisa berlangsung selama 24 jam. Wali Kota Prabumulih sendiri menjelaskan pemerintah terus berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pasar yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi pedagang pedagang maupun pembeli maksud kami. Jadi oleh karena itu berbagai fasilitas pendukung terus dipersiapkan sebelum proses relokasi pedagang dilakukan. Pendengar, rencana tersebut nantinya akan mendapat perhatian dari masyarakat yang pasti karena nilai dapat menjadi solusi penataan kawasan perdagangan di Kota Prabumulih ini sendiri. Selain mengurangi kesemrawutan di sejumlah titik, pengembangan Pasar Subuh ini nantinya juga diharapkan mampu meningkatkan perputaran ekonomi dan juga memberikan kenyamanan bagi pelaku usaha itu sendiri. Dengan konsep pasar yang beroperasi hampir sepanjang hari, pemerintah Kota Prabumulih sangat optimis Pasar Subuh akan menjadi salah satu pusat ekonomi yang mampu mendorong pertumbuhan usaha masyarakat dan meningkatkan pendapatan para pedagang yang ada di sana.

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Eh iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Eh tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
0: Tapi, maaf ya. Bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah, gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

0: anak mama. Selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil? Kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak. Tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Dewa 19 Larut, pendengar, sudah membawa kita 47 menit lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di Palembang pagi ini bersama Pilih Makomi tentunya. Ucapkan terima kasih untuk Bina Dengar, partisipasi, dan juga segala sesuatunya ya yang sudah mensupport di Palembang pagi ini. Mulai dari mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga sudah standby juga di YouTube dan di radio terestrialnya. Nanti akan ada rekan kita Vina yang akan melanjutkan rangkaian Palembang siang ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang.

Smartphone sudah jadi bagian dari hidup kita sehari-hari. Mulai dari chatting, kerja, sampai hiburan, semuanya ada di genggaman. Tapi pernah nggak sih kamu merasa gelisah saat ponsel nggak ada di tangan? Hati jadi nggak tenang saat baterai ponsel habis, sinyal hilang, atau bahkan saat ponsel tertinggal. Itu bisa jadi tanda nomofobia, yaitu rasa takut atau cemas berlebihan ketika jauh dari smartphone. Penelitian menyebutkan, banyak orang mengalami kecemasan ini, bahkan setara dengan rasa gugup di momen penting dalam hidup. Hal ini karena kita terbiasa selalu terhubung dengan pekerjaan, keluarga, hingga media sosial melalui ponsel dalam genggaman. Yuk mulai seimbangkan. Luangkan waktu sejenak tanpa ponsel. Berbicara langsung dengan orang terdekat atau sekedar menikmati waktu sendiri. Ingat, dunia nyata juga butuh perhatian. Jangan sampai terlalu dekat dengan smartphone, membuat kita jauh dari kehidupan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Di sela-sela kesibukan Anda siang ini,
7: Paribas.
6: Ragam acara akan menemani padatnya aktivitas Anda.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar di Palembang siang ini. Bersama saya Alfira Damayanti, akan menemani waktu siang Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sekarang saatnya kami hadirkan program Kita Indonesia untuk edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Pendengar, bahasa ini bukan sekedar alat komunikasi. Jadi bahasa adalah identitas, jati diri, sekaligus juga cerminan budaya sebuah bangsa. Di tengah derasnya perkembangan zaman, arus globalisasi, hingga kebiasaan penggunaan bahasa asing di media sosial, menjaga dan mencintai bahasa Indonesia ini menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi generasi muda. Lalu bagaimana sebenarnya peran anak muda dalam menjaga eksistensi bahasa Indonesia agar tetap berkembang tanpa kehilangan jati dirinya? Apakah generasi muda saat ini masih memiliki kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Dan pendengar, bagaimana juga cara menjadikan bahasa ini sebagai sesuatu yang relevan, menarik, bahkan membanggakan di era digital? Untuk membahas tema yang sangat menarik ini, hari ini kita akan berbincang langsung bersama narasumber hebat kita. Ada Hovifa, Duta Bahasa Sumatera Selatan 2026, yang akan berbagi pandangan, pengalaman, sekaligus inspirasi mengenai tema kita pada hari ini, peran generasi muda menjaga bahasa Indonesia.

0: Indonesia. Selamat siang, Hovifa.
1: Halo, selamat siang.
0: Gimana kabarnya hari ini nih?
1: Alhamdulillah, kabar Hovifa sendiri baik dan sangat senang sekali bisa berada di ruangan ini bersama Kak Alvina.
0: Terima kasih ya sudah hadir di Studio Pro 1 dari Palembang untuk menyapa juga para pendengar Pro 1 hari ini dan berbagi mengenai pengetahuan serta ilmu dari Hovifa. Dan juga pendengar, tentu Anda juga bisa bergabung dalam dialog siang hari ini dengan memberikan pertanyaan, tanggapan, ataupun pengalaman seputar penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan sekitar dengan menghubungi kami di line telepon 0711-3699-77, di pesan WhatsApp di 0821-7927-9090, serta melalui kanal YouTube Pro 1 Palembang. Nah, kita ke Viva lagi nih. Kalau tadi kita udah sedikit bahas pentingnya bahasa sebagai identitas bangsa, sekarang kita mungkin mau ngenal lebih dekat dulu sosok narasumber kita siang hari ini. Dari Hovifa, boleh perkenalan dulu dong ke pendengar Pro 1 dari Palembang.
1: Baik, halo, selamat pagi dan semangat pagi ya untuk para pendengar yang mungkin sedang ada dalam perjalanan atau sedang menikmati waktu paginya mendengarkan Pro RRI 1 pada pagi hari ini. Sebelumnya salam kenal semuanya, perkenalkan saya Hovifa, merupakan Duta Bahasa Sumatera Selatan 2026. Hovifa sendiri saat ini merupakan mahasiswa ilmu komunikasi semester 6 di Universitas Sriwijaya. Dan bisa dibilang kesibukan saat ini sedang menyusun laporan Kak, karena kebetulan Hovifa baru saja menyelesaikan magang.
0: Oke, ini kita ucapin selamat dulu ya pendengar untuk Viva yang sudah menjadi Duta Bahasa Sumatera Selatan 2026. Sebenarnya gimana sih Viva perjalanan sampai di titik menjadi Duta Bahasa Sumsel 2026 ini?
1: Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Untuk perjalanannya sendiri Kak, ini sebenarnya sangat panjang ya Kak. Ini bisa episodenya ratusan bisa dibilang ya Kak.
0: Kami siap menunggu ya sebenarnya.
1: Tapi akan Hovifa rangkum saja untuk perjalanan singkat Hovifa di Duta Bahasa Sumatera Selatan 2026 ini. Jadi untuk perjalanan ini bisa dibilang Hovifa tuh awalnya tuh maju mundur Kak, gitu. Karena masih belum merasa percaya diri nih, apakah saya mampu menjadi Duta Bahasa Sumatera Selatan 2026 gitu. Karena bagi Hovifa sendiri banyak sekali anak-anak muda saat ini yang mereka karena di Duta Bahasa sendiri Kak, tidak hanya kita mengutamakan bahasa Indonesia, tapi juga kita juga perlu untuk menguasai bahasa asing dan juga bahasa daerah itu sendiri. Dan Hovifa bisa dibilang berani maju itu karena adanya dukungan dan lingkungan dari orang-orang tersayang yang ada di sekitar Hovifa. Hovifa, kamu sepertinya cocok deh untuk mengikuti ajang audisi Duta Bahasa, pemilihan Duta Bahasa Sumatera Selatan seperti itu. Karena mungkin orang-orang di sekitar Hovifa sudah mengenal Hovifa sebagai anak yang aktif dan juga mampu wicara publik seperti itu ya. Karena Hovifa juga aktif membagikan berbagai kegiatan Hovifa, menjadi pembawa acara, kemudian juga menjadi narasumber itu di media sosial gitu. Mungkin dari sana teman-teman dan orang-orang di sekitar Hovifa, oh kamu cocok seperti Hovifa untuk mengikuti ini gitu. Kemudian dan ketika sudah mau mengikuti pun masih ada perasaan sepertinya saya tidak layak seperti itu Kak. Namun karena didorong tadi, disemangatin gitu sama orang-orang sekitar, akhirnya Hovifa memberanikan diri untuk maju. Dan pada akhirnya Hovifa bisa berada di sini dengan membawa ide dan juga kerida kebahasan Hovifa yang semoga dapat menginspirasi terutama untuk para perempuan di seluruh Indonesia.
0: Wow, kurang lebih 2 menit perkenalan kita langsung terinspirasi ya mendengar. Tapi apa sih yang buat Hovifa tertarik pada dunia bahasa ini?
1: Kalau dibilang tertarik tuh sebenarnya Kak, sebenarnya rasa ketertarikan, rasa suka ini tidak bisa diekspresikan, tidak bisa disampaikan lewat kata-kata ya Kak. Karena sedari dulu Hovifa itu aktif menggunakan bahasa Indonesia. Karena Hovifa juga latar belakangnya berasal dari keluarga yang setiap harinya menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian juga sangat suka sekali dari SD, bisa dibilang dari sekolah dasar itu, kalau ditanya mata pelajaran apa sih yang paling Hovifa suka, itu bisa dibilang bahasa Indonesia teman-teman. Jadi lambat laun sampai dengan SMP, kemudian SMA dan kuliah, ternyata penggunaan bahasa Indonesia Hovifa tuh terus berlanjut seperti itu. Bahkan teman-teman Hovifa yang ada di Palembang juga menganggap, kalau yang baru ya Kak, yang di dunia perkuliahan, terkadang menganggap Hovifa itu berasal dari luar Sumatera Selatan karena bisa dibilang aktif menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Jadi karena aktif tadi, Hovifa merasa sebenarnya ini bukan suatu ketertarikan lagi, tapi sudah menjadi jati diri sepertinya ya.
0: Sudah
1: Kak,
0: mengalir ya darah
1: iya,
0: itu ya.
1: Iya, betul sekali. Jadi udah sehari-hari, udah sangat cinta berbahasa Indonesia sepertinya ya Kak.
0: Menurut Viva nih, kenapa sih bahasa Indonesia ini sangat penting untuk generasi muda saat ini?
1: Wow, ini sangat penting sekali sih teman-teman, karena bisa dibilang ya, bahasa Indonesia ini kita tuh sebagai anak ilmu komunikasi dan juga aktif bersosialisasi ya teman-teman, kita perlu untuk mengutamakan bahasa Indonesia ini karena apa? Karena kita tuh berasal dari daerah-daerah yang berbeda gitu. Dari Sabang sampai Merauke itu memiliki bahasa daerah yang sangat-sangat beragam gitu. Jadi bahasa Indonesia inilah merupakan pemersatu kita gitu. Kita berkomunikasi, menjalin suatu hubungan, relasi, kita menggunakan bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia juga sudah terkenal di global ya, sudah go internasional seperti itu. Jadi ada suatu kebanggaan dan kepentingan bagi kita generasi muda untuk menguasai dan mengutamakan bahasa Indonesia itu sendiri Kak.
0: Nah, terkait tema kita hari ini nih Viva, menurut Viva sebenarnya seperti apa peran generasi muda dalam menjaga bahasa Indonesia sekarang?
1: Peran generasi muda, karena sekarang adalah eranya anak-anak muda yang sedang aktif, sedang semangat-semangatnya berprestasi, sedang semangat-semangatnya mengikuti berbagai ajang dan berbagai bidang. Tapi yang menjadi kita satu itu adalah bahasa Indonesia teman-teman. Jadi maupun kita mengikuti perlombaan atau ketika kita berinteraksi sehari-hari atau ketika kita berpresentasi di kelas saja, itu menggunakan bahasa Indonesia adalah suatu kebanggaan dan suatu keharusan. Karena apa? Karena kalau bukan kita yang melestarikan dan mengutamakan bahasa Indonesia, itu siapa lagi seperti itu? Karena kita punya waktu, kita punya kesempatan, dan kita punya keistimewaan untuk belajar, untuk menggunakan bahasa Indonesia, terutama kita untuk mengutamakan bahasa Indonesia seperti itu Kak.
0: Menurut Viva nih, apakah anak-anak muda sekarang nih masih bangga menggunakan bahasa Indonesia? Karena kan bisa kita bilang Gen Z dan Gen Alpha ini sekarang sudah mencampur-campurkan antara bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris nih di kehidupan sehari-harinya.
1: Betul sekali, karena kebetulan adik Khofifah sendiri juga seperti itu. Jadi Khofifah sering sekali menegur adik Khofifah karena penggunaan bahasa Indonesia yang sering sekali dicampur-campur ya. Ini sebenarnya tantangan kita sebagai anak muda, dan juga Khofifah sendiri sebagai Gen Z, generasi Z ya, merasa bahwa bahasa Indonesia itu perlu kita gunakan secara sepenuhnya sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kalau semisalnya mau dicampur-campur ya, rasanya akan melunturkan nantinya. Kita akan merasa bahwa oh, itu adalah suatu kebiasaan seperti itu. Sehingga ketika kita berada di suatu momen atau di suatu tempat yang mengharuskan kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, itu rasanya ada sedikit kerapuhan gitu Kak. Jadi Sekova sangat pernah mengalami hal seperti itu Kak, dari penggunaan mungkin teks di grup gitu. Jadi merasa bahwa ketika kita menggunakan bahasa-bahasa yang sangat singkat atau menggunakan bahasa-bahasa asing, itu rasanya terbawa gitu Kak. Jadi ketika Kova lagi ada di suatu forum yang harus mengharuskan bahasa Indonesia, kenapa ya tadi sepertinya penampilan saya tidak maksimal? Ternyata setelah melihat beberapa hari kebelakang, ternyata emang penggunaan bahasanya sering dicampur-campur. Jadi itu sangat berpengaruh gitu ya. Jadi ya Kova sangat mendukung untuk anak-anak muda sekarang lebih mengutamakan bahasa Indonesia dimanapun berada. Mungkin kalau untuk ngobrol atau berbicara dengan teman-teman yang berasal dari daerahnya, mungkin kita bisa menggunakan bahasa daerahnya. Namun ketika kita memang waktunya menggunakan bahasa Indonesia, silahkan kita gunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidahnya seperti
0: itu. Oke, jadi berdasarkan pernyataan dari Viva sebelumnya, apakah yang disampaikan oleh Viva ini merupakan salah satu tantangan terbesar juga nih bagi generasi muda dalam menjaga bahasa Indonesia?
1: Betul sekali Kak, ini tantangan kita sepertinya ya. Karena saat ini anak-anak muda juga sudah banyak sekali terpapar dengan berbagai budaya asing ya gitu. Apalagi sepertinya sudah pada tahu ya apa yang sedang mungkin teman-teman lagi nonton gitu ya, lagi menikmati waktu liburnya sambil menyaksikan film-film dari film-film asing gitu. Jadi tentu tidak dapat dihindari itu akan dapat mempengaruhi kita, mempengaruhi cara kita bersikap, kemudian juga cara kita berbahasa gitu. Jadi ini merupakan tantangan, kemudian juga paparan dari media sosial, Kak. Siapa sih generasi muda saat ini yang tidak punya media sosial atau tidak memiliki ponsel genggam ya gitu. Pasti semuanya ada gitu. Jadi ini tantangan kita, karena tantangan kita ada di genggaman kita, bisa dibilang, Kak. Jadi marilah kita bergabung dan mengutamakan bahasa Indonesia. Sebenarnya seru banget, Kak. Seru sekali kita belajar menggunakan bahasa Indonesia, tergabung di lingkungan yang menggunakan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena kita jadi terpengaruh, yeah. Jadi ikut gitu dengan kebiasaan yang ada di sekitar kita. Jadi ketika teman-teman merasa tidak memiliki lingkungan tersebut, cari sekarang lingkungan tersebut supaya kita bisa berkembang bareng-bareng.
0: Yeah, catat ya pendengar, cari sekarang ya lingkungan yang suka berbahasa Indonesia. Di era digital sekarang ini kan, Viva, banyak banget istilah-istilah asing yang biasa kita pakai sehari-hari tuh. Apalagi bisa dibilang anak-anak muda ya yang sering sekali pakai istilah asing. Menurut Viva, ini ancaman atau justru hal yang wajar?
1: Aduh, ini ancaman atau hal yang wajar ya. Sebenarnya penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur-campur dengan bahasa asing menurut Kofifah pribadi adalah ancaman ya, Kak ya. Karena ketika kita membiasakan diri menggunakan bahasa asing, kemudian bahasa Indonesia yang dicampur-campur, itu akan melunturkan salah satu bahasa jadinya ya, Kak. Kalau kita mau menggunakan bahasa asing di suatu kegiatan yang mengharuskan kita menggunakan bahasa asing, silakan gunakan bahasa asing. Namun jika forum atau kegiatannya berbahasa Indonesia, silakan gunakan bahasa Indonesia dan utamakan bahasa Indonesia terlebih dahulu. Karena kalau dicampur-campur, jadi ini kemana fokusnya? Ini arahnya kemana gitu? Jadi boleh pilih salah satu saja gitu. Karena kita tidak menutup kemungkinan dan juga tidak melarang ya untuk kita menggunakan bahasa asing atau bahasa daerah gitu atau bahasa Indonesia. Namun lebih tepatnya mungkin boleh kita menyesuaikan terhadap kondisi atau kegiatan yang sedang kita jalani, seperti itu, Kak.
0: Mungkin juga ada beberapa nih anak muda yang bilang kalau kita berbahasa Indonesia nih agak sedikit tidak terasa keren nih. Mungkin ya beberapa. Ini gimana sih caranya agar bahasa Indonesia itu tetap keren dan juga relevan di kalangan anak muda?
1: Betul sekali, Kak. Kadang Gen Z-Gen Z rasanya kalau gak ikut atau tidak menjalani hal yang sedang tren, hal yang banyak orang-orang ikuti, rasanya kita merasa tertinggal.
0: Iya, FOMO banget gitu ya.
1: Kita ada yang ngerasa, aduh sepertinya saya sangat tertinggal dengan lingkungan yang ada di sekitar saya, seperti itu. Jadi mau gak mau kita tuh akan mengikuti hal tersebut, seperti itu, Kak. Namun, mungkin Kofa sedikit cerita ya. Jadi bisa dibilang Kofa tuh, karena sering menggunakan bahasa Indonesia, terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, jadi bahasa Indonesia ternyata membuka banyak sekali jalan bagi Kofifah, Kak. Kemudian bisa dibilang kalau misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia di suatu bisa dibilang Kofifah tuh menggunakan bahasa Indonesia itu di tempat yang memang seharusnya, seperti itu, ketika presentasi di kelas atau ketika berada di forum-forum yang memang mengharuskan kita berbahasa Indonesia, seperti itu. Dan ketika dan sesekali Kofifah tuh sering menggunakan bahasa Indonesia ketika berada di lingkungan pertemanan Kofifah, seperti itu. Jadi teman-teman dan lingkungan sekitar Kofifah tuh menganggap, oh kamu sangat rajin ya Kofifah menggunakan bahasa Indonesia, seperti itu. Nah dari situ, Kak, mulai banyak sekali kesempatan-kesempatan dan peluang-peluang yang mendatangi, bisa dibilang ya, Kak, karena bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi untuk anak-anak muda atau teman-teman yang merasa sepertinya saya tidak bagus atau saya tidak percaya diri menggunakan bahasa Indonesia karena orang-orang di lingkungan saya menggunakan bahasa asing mungkin atau lebih mengutamakan bahasa daerah, seperti itu. Tidak apa-apa teman-teman, kita menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan tempatnya ya. Kalau misalnya teman-teman sedang berada di misalnya sekolah atau di kampus, mari kita utamakan bahasa Indonesia terlebih dahulu, seperti itu, Kak. Karena kita nggak tahu kesempatan apa yang akan datang kalau kita berani dan percaya diri menggunakan bahasa Indonesia.
0: Pada intinya mulai aja dulu.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, Kak, mulai saja dulu.
0: Kalau kita lihat kondisi sekarang nih, Viva, apakah penggunaan bahasa Indonesia di ruang digital dan media sosial ini cukup baik atau malah justru kurang baik nih?
1: Di media sosial ya, Kak. Sebenarnya kalau di media sosial itu kita tentu menggunakan bahasa Indonesia-nya kalau tidak melalui video, kemudian juga melalui kolom komentar ya Kak. Kofifah sering sekali melihat bahwasannya penggunaan bahasa Indonesia di ruang digital itu masih bisa dibilang kurang Kak ya, karena komentar-komentar para teman-teman online, teman-teman daring itu masih banyak sekali yang menggunakan bahasa Indonesia yang belum tepat seperti itu Kak, yang belum benar gitu. Karena Kofifah sendiri juga sempat menggunakan bahasa Indonesia yang Kofifah ngerasa ketika membaca suatu komentar tersebut ya Kak, ada perasaan kayak sepertinya pesan ini akan tersampaikannya sulit untuk dapat dimudah dipahami oleh para pembaca seperti itu Kak, karena penggunaan bahasa Indonesia tuh terkadang bisa dibaca berkali-kali seperti itu Kak ya. Jadi ketika ada komentar-komentar atau pesan-pesan yang menggunakan bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar itu rasanya kalau dibaca besok atau dibaca nanti rasanya sudah beda maknanya Kak, seperti itu. Jadi Kofifah sangat mengutamakan gitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di media sosial atau di ruang digital, terutama untuk video juga seperti salah satu fitur yang ada di Instagram itu ada Reels gitu ya. Banyak sekali juga sudah Kofifah lihat teman-teman dan di lingkungan sekitar Kofifah yang sudah mulai menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk di Reels seperti itu. Namun tantangan itu akan selalu ada dan disitulah peran kita untuk membantu dan menemani perjalanan teman-teman kita dalam mengutamakan bahasa Indonesia Kak.
0: Wow, sangat tertata ya bahasa bahasanya Hovifa ini, luar biasa loh pendengar. Dalam kehidupan sehari-hari ini kita sebagai anak muda sebenarnya hal apa sih yang paling sederhana yang bisa dilakukan anak-anak muda ini untuk menjaga bahasa Indonesia?
1: Baik, karena Kofifah tadi sempat bilang ya, mengatakan bahwasannya belajar bahasa Indonesia atau mengutamakan bahasa Indonesia itu adalah hal yang seru. Kenapa seru? Karena kita jadi lebih memahami pesan dan memaknai pesan yang disampaikan oleh rekan kita atau teman kita gitu. Karena apa? Karena misalnya saja nih contoh dari kata-kata cinta ya, karena anak-anak muda sekarang mungkin tidak lepas dari
0: cinta-cintaan ya.
1: Cinta-cintaan ya sepertinya Kak. Nah, kita ketika bilang misalnya Kofifah izin menggunakan bahasa Inggris, I love you. Terus kita akan merasa biasa saja rasanya Kak. Tapi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia, menggunakan sastra kita gitu, karena kita perlu bangga juga dengan sastra kita yang sangat kaya ini. Kemudian kalau kita bilang aku sayang kamu, Dinda, mungkin jadi kayak ngerasa lebih
0: beda gitu,
1: pesannya
0: ya.
1: Pesannya tuh lebih beda gitu Kak. Jadi pesannya juga akan lebih berkesan ketika kita menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah kebahasaan.
0: Kalau misalnya kebiasaan membaca nih Fifah, kebiasaan membaca ini apakah juga berpengaruh terhadap kemampuan berbahasa Indonesia dari seseorang?
1: Kemampuan membaca dan rutinitas membaca ya Kak. Karena sekarang ini tidak banyak ya yang masih membaca buku. Namun Kofifah akan sangat mendukung teman-teman yang masih membaca buku, karena Kofifah juga anaknya sangat erat dengan buku ya Kak. Tapi menghadapi tantangan ini, buku adalah salah satunya Kak. Buku yang memuat bahasa-bahasa Indonesia yang baik dan benar, apalagi ketika ditulis oleh para penulis hebat yang ada di Indonesia, itu kan sangat banyak sekali ya Kak. Namun ketika kita terbatas misalnya dari buku, kita dapat mendengarkan berbagai audio suara, kemudian juga kita juga dapat belajar dari mendengarkan para tokoh-tokoh atau para orang-orang hebat yang ada di sekitar kita, kemudian juga kita dapat membiasakan diri dengan berbicara sehari-hari dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi buku adalah salah satunya, dan ketika teman-teman punya kesempatan untuk membaca buku, mari manfaatkan kesempatan tersebut, karena bisa dibilang buku sekarang juga tidak murah ya Kak, karena banyak sekali buku-buku yang hebat, buku-buku yang bagus saat ini sulit untuk dijangkau atau sulit aksesnya untuk banyak orang, untuk semua orang yang memang sangat suka membaca buku. Jadi ketika teman-teman memiliki kesempatan atau memiliki keistimewaan untuk membaca buku, silahkan manfaatkan itu, karena tidak banyak orang bisa untuk memiliki keistimewaan tersebut.
0: Iya, ini kan Viva nih hidup dan berkembang di lingkungan keluarga yang sudah Viva jelaskan berbahasa Indonesia dari kecil ya, dan juga mungkin lingkungan pendidikan dan lingkungan sekolahnya Viva juga begitu kurang lebih. Tapi menurut Viva, bagaimana peran sekolah dan juga keluarga dalam membiasakan penggunaan bahasa Indonesia yang baik? Apakah sangat berpengaruh atau gimana?
1: Sangat berpengaruh, Kak. Kofifa waktu menjadi salah satu pelajar dulu, ketika liburan gitu ya, Kofifa sempat menjadi guru les seperti itu, guru les private yang mengajarkan anak-anak kecil untuk baca tulis hitung gitu. Jadi Kofifa di situ menyadari bahwasannya lingkungan terutama keluarga itu sangat memiliki peran penting dalam bagaimana seorang anak tumbuh dengan bahasa Indonesia yang baik gitu, Kak. Karena Kofifa lihat orang tua dari murid-murid Kofifa tersebut yang menggunakan bahasa Indonesia, anak-anak mereka itu aktif dan percaya diri menggunakan bahasa Indonesia. Dan itu terlihat sekali perbedaannya, mana keluarga yang menggunakan bahasa Indonesia dan mengutamakan bahasa Indonesia sehari-hari, mana yang menggunakan bahasa daerah seperti itu, Kak. Jadi Kofifa merasa bahwasannya sangat penting bagi keluarga untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia, terutama untuk anak-anak yang masih perlu belajar seperti itu, Kak. Dan lingkungan sekolah itu juga memiliki peranan penting. Kalau di sekolah kita sebagai pengajar juga penting untuk menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah kebahasaan seperti itu, Kak. Jadi memang peran keluarga yang paling besar seperti itu. Namun lingkungan-lingkungan kecil yang ada sekitar kita juga penting untuk menerapkan dan mengutamakan bahasa Indonesia, karena generasi-generasi muda kita perlu untuk memahami bahwasannya bahasa Indonesia ini perlu untuk terus diutamakan, karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kapan lagi?
0: Kadang tuh anak muda nih menganggap tuh Viva bahasa Indonesia nih kadang terlalu baku pemilihan katanya. Pernah gak sih Viva melihat fenomena seperti ini di lingkungan sekitar Viva?
1: Aduh, pernah sekali, Kak. Pernah sekali, karena bisa dibilang ada beberapa lingkungan pertemanan Kofifah yang ketika Kofifah menggunakan bahasa Indonesia itu akan mendapatkan komentar, Kofifah, kamu sangat bagus sekali sih, katanya. Sangat kaku ya, selalu menggunakan bahasa Indonesia, seperti itu, Kak. Namun, kalau misalnya menggunakan bahasa Indonesia mendapatkan komentar seperti itu, mungkin teman-teman juga akan merasa bahwasannya, oh sepertinya saya tidak layak menggunakan bahasa Indonesia, justru kita merasa jadi rendah diri seperti itu, Kak. Jadi Kofifah merasa bahwa, oh ternyata kita perlu ada di lingkungan yang tepat seperti itu, Kak. Kita perlu ada di lingkungan yang memang mendukung kita untuk menggunakan bahasa Indonesia, dan di lingkungan kita juga menggunakan bahasa Indonesia supaya kita percaya diri dan kita mau untuk menggunakan dan mengutamakan bahasa Indonesia. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh, bisa dibilang ya, Kak. Dan teman-teman yang ingin berkembang, yang ingin melancarkan bahasa Indonesianya itu perlu untuk berada di lingkungan yang tepat. Okay. Karena lingkungan yang tepat itu akan sangat membantu perjalanan teman-teman untuk berkembang nantinya.
0: Jadi pada intinya ganti circle-mu sekarang ya. Tapi kalau ada stigma seperti itu ya, biasanya tuh ada, mungkin kalau saya pribadi sih ditemuin zaman-zaman kita sekolah lah ya, anak-anak yang masih menganggap kalau bahasa Indonesia ini terlalu baku ataupun terlalu kaku. Lalu gimana cara kita mengubah stigma bahwa bahasa Indonesia ini bukan sesuatu yang kaku atau membosankan gitu?
1: Caranya dengan kita membiasakan diri, membuat bahasa Indonesia itu adalah suatu hal yang aman kita lakukan, suatu hal yang ketika kita melakukan kita percaya diri. Tapi gimana sih kalau misalnya lingkungan kita itu tidak mendukung kita, karena lingkungan kita merasa bahwa itu kaku, bahwa itu ketinggalan, bahwa itu seharusnya kita dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa yang santai saja seperti itu. Namun menggunakan bahasa santai juga gak apa-apa, tidak ada yang melarang seperti itu. Namun ketika kita berada di lingkungan, mungkin lingkungan sekolah atau perkuliahan atau di dunia kerja, itu sangat mengutamakan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, semisalnya ketika mau menggunakan bahasa Indonesia atau mau santai gitu, mungkin tidak apa gitu. Namun ketika teman-teman sudah berada di waktu-waktu yang mengharuskan teman-teman menggunakan bahasa Indonesia, nah apakah teman-teman sudah siap gitu? Apakah teman-teman sudah mampu dan percaya diri nantinya? Makanya dari hal-hal kecil, lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita inilah kita membangun dan belajar menggunakan bahasa Indonesia supaya untuk menghadapi hal-hal yang besar kita juga sudah siap seperti itu, Kak.
0: Dimulai dari yang kecil ya.
1: Betul.
0: Ini di ruang digital ini kan di era sekarang apalagi banyak sekali konten kreator dan juga influencer. Apakah mereka ini juga punya peran dalam menjaga penggunaan bahasa Indonesia kita dalam kehidupan sehari-hari, Viva?
1: Wow, untuk para influencer dan juga para orang-orang hebat yang ada di ruang digital tentu akan memberikan pengaruh kepada para pengikutnya ya Kak, kepada para penonton mungkin atau pembacanya gitu. Jadi Khofifah rasa ini akan berpengaruh dan berdampak nanti kepada para pengikutnya gitu. Mm-hmm. Jadi sebagai teman-teman yang mungkin memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan sekitar teman-teman, jadi mari ciptakan dan bentuklah lingkungan yang baik menggunakan bahasa Indonesia yang baik gitu. Karena banyak juga Khofifah mengikuti para para tokoh-tokoh yang memang menggunakan bahasa Indonesia ketika membuat sebuah konten tanpa ada campur bahasa asing seperti itu ya Kak. Jadi itu sangat membantu juga teman-teman, membantu perjalanan belajar kita dan juga sangat membantu kita untuk memahami makna dengan lebih mendalam seperti itu Kak.
0: Nah, kita balik lagi ke Duta Bahasa nih. Sebagai Duta Bahasa, program atau langkah apa yang ingin atau sudah Viva lakukan untuk meningkatkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia?
1: Untuk peningkatan bahasa Indonesia yang Kofa lakukan melalui peran sebagai Duta Bahasa Sumatera Selatan, sebenarnya masih belum banyak sekali yang Kofa lakukan karena Kofa juga baru saja menjadi Duta Bahasa Sumatera Selatan. Namun Kofifa sudah membiasakan sedari dulu menggunakan bahasa Indonesia di ruang digital Kofifa, salah satunya seperti di akun Instagram Kofifa sendiri. Kofa selalu menggunakan atau ketika membuat sebuah konten itu menggunakan bahasa Indonesia, kemudian juga dengan senaranya juga menggunakan bahasa Indonesia. Jadi itu sangat penting bagi Khofifah mengutamakan bahasa Indonesia di ruang digital Khofifah. Jadi sewaktu-waktu ketika ada sebuah kesempatan tentu akan melihat apa saja yang sudah kita lakukan di ruang digital seperti itu ya Kak. Jadi Khofifah bisa dibilang menerapkan hal tersebut melalui ruang digital yang ada terlebih dahulu. Hal-hal kecil seperti yang Khofifah bilang tadi, dari hal-hal kecil inilah Khofifah perlahan-lahan belajar. Kemudian juga untuk reda kebahasaan Khofifah sendiri itu juga mengutamakan bahasa Indonesia di ruang digital melalui konten-konten yang menarik tentunya Kak. Jadi melalui media sosial ya, dan juga pengutamaan bahasa Indonesia yang dilakukan dari hal-hal kecil terlebih dahulu.
0: Selama masa Viva menjadi Duta Bahasa nih, sebelum maupun sesudah dilantik jadi Duta Bahasa Sumatera Selatan 2026, ada nggak pengalaman yang paling membuka mata Khofifah tentang pentingnya bahasa Indonesia?
1: Banyak sekali Kak. Jadi ketika Khofifah mengikuti pemilihan Duta Bahasa Sumatera Selatan 2026 ini, Khofifah melihat bahwasannya karena peserta dari pemilihan Duta Bahasa Sumatera Selatan ini Kak dari berbagai daerah yang ada di Sumatera Selatan. Ada yang dari Batu Raja, Kayu Agung, Lahat, Oku, dan lain sebagainya seperti itu. Dan orang-orang dan teman-teman Khofifah di Duta Bahasa Sumatera Selatan 2026 ini sangat-sangat luar biasa. Dan Khofifah merasa, wow, sangat bangga berada di lingkungan seperti ini Kak. Karena lingkungan yang seperti inilah gitu, yang mereka memiliki keberagaman, tapi mereka dapat mempersatukan hal tersebut melalui apa? Melalui bahasa. Jadi Khofifah merasa sangat bersyukur bisa belajar dan memanfaatkan kesempatan dan peran ini untuk memberikan banyak sekali kesempatan juga untuk teman-teman nantinya melalui berbagai program yang akan dilakukan oleh Balai Bahasa Sumatera Selatan nantinya, Kak.
0: Tapi susah nggak sih jadi Duta Bahasa sebenarnya? Ngomong-ngomong kita juga pengen tahu nih.
1: Wow, kalau teman-teman sebenarnya belum Sebelumnya ini belum bisa dibilang banyak ya tantangannya. Uh-huh. Mungkin Kofah mau cerita ketika pemilihannya
0: boleh.
1: Kak. Itu banyak sekali, namun akan Kofah ringkas seperti biasa, karena kalau diceritain semuanya
0: Tidak selesai ya.
1: Dan gak ada rahasia lagi Kak di antara kita jadinya.
0: Betul, silakan.
1: Boleh. Jadi untuk tantangannya sendiri, bisa dibilang di Duta Bahasa Sumatera Selatan itu kita sangat mengutamakan bahasa Indonesia, kemudian juga kita perlu menguasai bahasa asing, kemudian juga bahasa daerah. Tapi yang menjadi tantangannya sendiri adalah gimana kita bisa merepresentasikan diri kita, kita berasal dari daerah dan kota apa yang ada di Sumatera Selatan, seperti itu. Dan tantangannya adalah gimana kita bisa memberikan dan menunjukkan bahwa daerah, ciri khas daerah dan kekayaan dari daerah kita itu merupakan suatu kekayaan gitu. Mm-hmm. Karena ada beberapa daerah yang mungkin bahasanya sudah jarang digunakan atau tradisi dan budaya di sana sudah mulai tertinggal, sudah mulai dilupakan, dan ini adalah tantangan yang perlu kita pelajari gitu. Kita perlu menguasai hal tersebut, kita perlu mengetahui dan juga mendalami hal tersebut. Karena kalau bukan kita yang mengambil peran tersebut, siapa lagi gitu? Karena kita yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang gitu. Jadi kita perlu untuk bagaimana sih cara kita supaya kita tuh bisa merepresentasikan daerah kita sendiri. Dan dari teman-teman pemilihan Duta Bahasa Sumatera Selatan kemarin di Duta Bahasa Sumatera Selatan 2026 ada banyak sekali teman-teman saya menampilkan berbagai ciri khas seperti tarian, kemudian juga ada puisi, sastra, kemudian ada pantun, kemudian juga ya lebih banyak tarian. Kemarin juga ada penampilan kayak anak-anak nuai gitu kak. Dan situ Kofah ngerasa wow, ternyata Sumatera Selatan ini sangat luar biasa kaya dengan kekayaan budaya dan tradisinya. Jadi ternyata berada di lingkungan seperti ini membuat kita semakin mau belajar lagi gitu. Karena Kofah bisa dibilang latar belakangnya juga bukan yang sangat memahami budaya gitu. Tapi karena ada di lingkungan yang seperti inilah, Kofifah jadi belajar dan mau untuk mendalami budaya-budaya yang ada di Sumatera Selatan. Dari lingkungan tadi, Kak, seperti Kofifah bilang, lingkungan sangat berpengaruh ya.
0: Nah, pas waktu kamu mau jadi duta bahasa ini kan ada beberapa tes tertulis juga ya.
1: Betul.
0: Dan salah satu tes tertulisnya itu tes menggunakan bahasa Indonesia yang hampir mirip sama, kalau dalam bahasa Inggris kita ada TOEFL nih.
1: Betul.
0: Kalau di bahasa Indonesia itu ada apa tuh?
1: Kalau di bahasa Indonesia itu namanya tes kemahiran berbahasa Indonesia, UKBI.
0: UKBI.
1: Betul sekali Kak. Jadi bisa dibilang itu seperti tes TOEFL ya. Ada kita mendengarkan audio, kita mendengarkan suara, kemudian juga kita ada membaca soal seperti biasa. Dan untuk pertama kalinya selama Kofifah hidup mengikuti tes tersebut Kak, dan ternyata bisa dibilang tantangannya adalah karena yang di soal-soal tersebut adalah bahasa-bahasa dan kalimat-kalimat yang ternyata kita gunakan dalam sehari-hari. Kita gunakan dalam sehari-hari, namun ada beberapa hal yang sering kita lewati, yaitu adalah kalimat, penggunaan tanda baca, kalimat perintah seperti itu, kemudian juga fokus dari bahasa Indonesia itu sendiri atau dari kalimat itu sendiri, Kak. Dan Kofifah sebelum mengikuti tes UKBI itu ada simulasi terlebih dahulu Kak. Jadi di simulasi itulah Kofifah sadar bahwasannya selama ini Kofifah belajar dari SD, SMP, dan SMA, terus juga memiliki latar belakang yang sangat suka bahasa Indonesia, ternyata masih bisa dibilang ternyata masih banyak yang belum Kofifah tahu dari bahasa Indonesia. Jadi Kofifah di situ belajar dan alhamdulillah mendapatkan skor UKBI yang sangat unggul ya waktu itu, karena sebelumnya juga belajar dari simulasi tersebut gitu Kak. Dan ternyata banyak sekali bahasa Indonesia tanda baca, kemudian juga kalimat-kalimat yang masih Kofifah pelajari karena kaya sekali ya ternyata. Dan semoga teman-teman yang sudah atau yang belum mengikuti tes UKBI boleh nanti dicoba, boleh nanti dites kemampuan berbahasa Indonesia teman-teman itu sudah sejauh mana. Karena itu sangat membantu sekali untuk teman-teman belajar lagi dan ya terus tingkatin penggunaan bahasa Indonesia tadi, Kak.
0: Iya, sebenarnya kalau untuk era sekarang UKBI itu juga sangat penting ya untuk dikaitkan terkait dengan generasi muda. Mungkin kedepannya bisa juga kalau kita mau kerja nih UKBI dulu deh. Biar agak familiar juga bagi anak-anak muda. Nah, generasi muda ini kan Viva sering banget dianggap penentu masa depan bangsa.
1: Betul.
0: Kalau dikaitkan dengan bahasa, apa sih peran penting mereka ini?
1: Peran anak muda, kita tuh selalu dilibatkan, selalu dianggap bahwasannya kita adalah generasi penerus bangsa. Itu merupakan hal yang selalu kita anggap bahwasannya itu beban ya, teman-teman. Namun yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana kita saat ini berjuang, bagaimana saat ini kita memberikan yang terbaik dari versi diri kita. Mungkin teman-teman ada yang suka masak, atau teman-teman ada yang suka membuat konten di media sosial atau di ruang digital, dan banyak sekali keragaman, keunikan yang teman-teman miliki. Nah, hal inilah yang menjadi nilai jual dan juga peran kita dalam menggunakan bahasa Indonesia. Seperti misalnya membuat konten di ruang digital tadi dengan menggunakan bahasa Indonesia, atau menulis atau membuat karya di suatu blog menggunakan bahasa Indonesia gitu. Karena kenapa sih? Emang kenapa? Peran apa yang harus kita jalankan sehingga bahasa Indonesia itu harus kita jaga seperti itu ya? Karena seperti Kofa bilang tadi, bahwasannya memang peran kita sebagai generasi muda, kita yang akan melanjutkan perjalanan ini, nantinya kita akan yang memimpin suatu, mungkin suatu kegiatan atau banyak sekali ya mungkin teman-teman yang memiliki minat dan bakatnya dan juga potensi atau cita-cita teman-teman gitu. Jadi mari kita menjadi pemimpin di lingkungan tersebut, mari kita mengutamakan bahasa Indonesia, karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Dan Indonesia kaya, Indonesia memiliki banyak sekali bahasa daerah gitu. Jadi ketika kita bangga menggunakan bahasa daerah kita tadi, karena itu juga menjadi identitas kita, kita berasal dari mana, namun yang menjadi pemersatu kita adalah menggunakan bahasa Indonesia. Dan perlu kita semua ketahui juga bahwasannya bahasa Indonesia itu juga sudah go internasional. Kita sudah ada program namanya itu BIPA, Bahasa Indonesia Penutur Asing, seperti itu Kak. Jadi itu programnya memang di sasarannya adalah para
0: pekerja asing ya,
1: orang-orang asing yang mereka mau menggunakan bahasa Indonesia, mau mempelajari bahasa Indonesia, betul, untuk kebutuhan pekerjaan ada, untuk kebutuhan mencari jodoh juga ada Kak, seperti itu. Jadi bahasa Indonesia itu sangat sangat penting ya, karena kalau orang asing saja mempelajari dan menguasai bahasa Indonesia, rasanya malu ketika kita tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di masa yang akan datang atau di masa sekarang seperti itu. Jadi mari kita jadi anak muda dan juga generasi muda yang mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Itu sebenarnya trigger kami, Kak.
0: Oh, digaungkan ya sekarang ya. Kalau tadi kita bahas sedikit tentang bahasa asing nih, penggunaan bahasa asing di kehidupan kita sehari-hari yang bercampur dengan bahasa Indonesia. Nah, selain bahasa asing, ada lagi yang namanya bahasa Indonesia tapi versi gaul nih, Viva.
1: Wow.
0: Kadang disingkat-singkat atau kadang ada padanan-padanan lain. Apakah ini menurut Viva juga bisa mengancam penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari kita atau gimana?
1: Baik, ketika dalam penggunaan kehidupan sehari-hari ya, bahasa Indonesia itu seringkali kita pembawakannya lebih santai gitu. Mungkin tadi seperti Kak bilang, kita lebih mau untuk terlihat gaul ya, dengan singkatan atau dengan istilah-istilah bahasa Indonesia seperti itu. Mungkin untuk di ruang-ruang publik ya, ketika kita diharuskan menggunakan bahasa Indonesia, kita boleh menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Namun kalau misalnya untuk ngobrol sama teman, gak apa-apa banget, gak apa-apa sekali untuk kita menggunakan bahasa Indonesia yang seperti yang sudah dibilang tadi, agar terlihat gaul. Namun itu juga jadi tantangan kita nantinya ketika kita lebih membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Jadi kalau misalnya ada kesempatan teman-teman menggunakan bahasa Indonesia, mari kita utamakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun ketika kita berada di mungkin di forum-forum kecil atau di lingkungan sekitar kita atau sehari-hari, itu nggak apa-apa sesekali menggunakan bahasa agar mungkin untuk membangun kedekatan ya Kak, agar juga kita bisa lebih terhubung ya mungkin dengan teman kita yang mungkin belum memahami dengan baik bahasa Indonesia. Namun ketika kita sudah ditempatkan di suatu lingkungan atau kegiatan yang mengharuskan kita menggunakan bahasa Indonesia, mari kita utamakan bahasa Indonesia.
0: Selama mungkin kalian ada masa karantinanya gak sih jadi duta bahasa ini? Ada. Nah, selama masa karantina dan juga mengikuti tes menjadi duta bahasa ini, ada gak momen yang buat Viva merasa kalau bahasa Indonesia ini harus benar-benar dijaga nih? Ada trigger momennya gak?
1: Ada sekali,
0: apa
1: Kak.
0: Tuh?
1: Karena Kofifa bisa dibilang sebelum mengikuti pemilihan duta bahasa Sumatera Selatan itu menggunakan bahasa Indonesia yang bisa dibilang sehari-hari, bahasa Indonesia yang seperti Kakak bilang sebelumnya, menggunakan bahasa Indonesia dengan beberapa singkatan, kemudian juga supaya terlihat gaul, iya, ya Kak. Namun ketika karantina, Kofifa banyak sekali mendapatkan pelajaran, izin ya Kakak-kakak saya. Jadi seperti Kofifa menyebut ini adalah mic ini, kalau dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar ini adalah pelantang suara.
0: Wow, sangat
1: siapa yang baru sebenernya tahu ini adalah pelantang suara.
0: Wow, itu ilmu loh teman-teman. Terus apa lagi nih?
1: Terus ada kalau bahasa Indonesia lainnya itu ada misalnya kita sebut kalau di obrol ini agak lupa-lupa ya, iya, Kak. Namun kalau menggunakan bahasa Indonesia sudah pada waktunya itu langsung terbawa karena sudah biasa tadi ya, Kak. Kemudian misalnya kalau kita menggunakan bahasa Indonesia senang banget.
0: Okay.
1: Itu bagusnya yang tepatnya adalah senang sekali.
0: Oh, berarti lebih ke formalnya di bahasa Indonesia.
1: Betul
0: gitu ya.
1: Betul sekali, Kak. Lebih ke formal sebenarnya. Okay. Kemudian juga Kofifa itu waktu itu pernah mendapatkan ilmu baru juga ketika menjadi pembawa acara, karena duta bahasa ini tidak lepas dari yang namanya menjadi representasi dari bahasa tersebut, sehingga dilatih untuk menjadi pembawa acara itu adalah hal yang ada di selama karantina tersebut, Kak. Jadi kami dilatih untuk bagaimana memegang pelantang suara yang baik, kemudian juga bagaimana kita menggunakan vokal, menggunakan bahasa, kemudian juga bagaimana sih supaya audiens atau peserta yang mendengarkan kita itu memahami pesan yang kita sampaikan melalui penggunaan bahasa tadi yang disesuaikan dengan kondisi seperti itu, Kak. Dan tantangannya adalah banyak sekali ilmu baru yang Kofifa dapatkan selama masa pembekalan tersebut atau karantina tersebut, Kak. Dan Kofifa merasa bahwa ini adalah hal yang tepat Kofifa lakukan, karena bahasa Indonesia, meskipun Kofifa sering menggunakan bahasa Indonesia, namun ternyata masih banyak hal yang harus Kofifa pelajari dari bahasa Indonesia itu sendiri. Dan ini sangat membantu Kofifa, menemani perjalanan Kofifa dari sekarang mungkin ke depannya juga.
0: Nah, ini kan tadi yang sempat Kofifa ceritain juga kayak masalah penggunaan bahasa yang biasanya sehari-hari kita sering campur bahasa asing kan, kayaknya in the mic atau mungkin hal-hal yang masih kurang formal. Apakah itu kedepannya juga mempengaruhi Kofifa untuk lebih baik lagi tata bahasanya?
1: Tentu saja, Kak. Tentu ini akan mempengaruhi Kofifa dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ke depannya. Seperti tadi, dari hal-hal kecil, karena Kofifa juga anak ilmu komunikasi yang tidak jauh dari membawa acara. Jadi pelantang suara itu adalah kata-kata atau kosakata baru yang Kofifa dapatkan itu adalah suatu hal yang sangat berharga bagi Kofifa, Kak. Kemudian juga tidak hanya pelantang suara, namun juga penggunaan kayak seperti adanya beberapa, oh ya, mungkin teman-teman yang anak organisasi sepertinya akan sangat memahami bahwasannya kita tuh sering mencari sponsor ya, bisa dibilang. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah namanya penaja.
0: Oh, penaja.
1: Iya, penaja. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh penaja seperti itu, Kak. Biasanya kan kita sponsor ya nyebutnya gitu. Ternyata penaja. Kemudian banyak sekali ternyata bahasa Indonesia yang kita gunakan sehari-hari, namun ternyata itu bukanlah bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI.
0: Pada saat Kofifa mengikuti tes kemarin di UKBI, apakah ada juga bahasa-bahasa Indonesia yang jarang sekali kita dengarkan di kehidupan sehari-hari?
1: Bisa dibilang kalau untuk tes UKBI kemarin ya Kak, Kofifah dari sekian banyak soal itu sangat erat ya dengan kehidupan sehari-hari. Hanya saja ada beberapa hal yang lebih singkat dan lebih praktis, lebih jelas seperti itu Kak. Karena bahasa Indonesia yang seharusnya bisa dituturkan dengan sangat singkat, namun terkadang kita lebih pemborosan kata ya bisa dibilang Kak. Jadi kalau istilah-istilah asing yang ada di tes UKBI waktu itu tidak terlalu banyak ya Kak. Namun beberapa ada, namun itu sebenarnya sudah sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Hanya saja kita tidak terbiasa ya, karena asing tadi tidak belum terbiasa. Karena Kofifah yakin teman-teman yang mendengarkan saat ini akan belajar, akan mendalami bahasa Indonesia, karena ternyata bahasa Indonesia itu sangat seru dipelajari.
0: Tapi sayang sekali nih pendengar dan juga Viva, karena lintas waktu kita hampir menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Mungkin yang terakhir, apa sih harapan Hovifa untuk generasi muda Sumatera Selatan ini terkait penggunaan bahasa Indonesia?
1: Wow, perasaan tadi masih 10 menit.
0: Makanya
1: ya,
0: jangan pulang dulu deh habis ini.
1: Betul, jadi mungkin Kofifah tidak akan mengatakan bahwasannya bahasa Indonesia adalah tata bahasa, karena bahasa Indonesia itu adalah representasi gimana kita sebagai generasi muda itu bersikap, bagaimana kita bisa menyampaikan suatu pesan itu dengan mudah, dengan dapat dipahami oleh pendengar kita dan mereka memahami pesan yang kita sampaikan. Jadi pesannya mungkin adalah bahwasannya kesempatan, keistimewaan yang ada di sekitar kita yang mungkin belum kita sadari, mari kita lebih peka terhadap sekitar kita, mari kita utamakan bahasa Indonesia, kemudian juga memanfaatkan, menggunakan bahasa Indonesia itu dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kegiatan-kegiatan atau diskusi-diskusi yang mengharuskan kita bahasa Indonesia, seperti di sekolah mungkin, di tempat kerja, atau di universitas, di kampus, seperti itu. Jadi mari kita utamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan kita kuasai bahasa asing.
0: Luar biasa sekali ya pendengar, ngobrol sama duta bahasa tentang bahasa Indonesia itu memang berbeda. Sampai kita enggak terasa hampir 1 jam kebersamaan kita dalam program kita Indonesia siang hari ini. Tentunya juga banyak sekali hal menarik yang bisa kita petik dari perbincangan hari ini, bahwa menjaga bahasa Indonesia ini bukan hanya tanggung jawab guru, akademisi ataupun pegiat bahasa, tapi juga tanggung jawab kita bersama, terutama generasi muda sebagai penerus bangsa. Terima kasih kita ucapkan kepada Kak Hovifah nih, Duta Bahasa Sumatera Selatan 2026, yang sudah berbagi ilmu, pengalaman dan juga inspirasi bersama pendengar Pro 1 RRI Palembang di siang hari ini. Terima kasih Viva.
1: Terima kasih.
0: Semoga apa yang Viva sampaikan hari ini dapat memberikan manfaat dan juga menambah semangat kita untuk semakin mencintai bahasa Indonesia. Dan untuk pendengar Pro 1, terima kasih juga sudah menemani kami dalam dialog kita Indonesia dengan tema peran generasi muda menjaga bahasa Indonesia. Tetaplah bersama kami, karena setelah ini tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme.
3: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Put, ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
4: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
3: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
5: Jangan main depan sini.
3: Karena apa masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
6: Pulau yang dimiliki Indonesia.
7: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
3: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. bukan Indonesia yang menyatukan kami, kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Kick-off Piala Dunia akan segera berlangsung. Pertandingan pertama untuk pembukaan Piala Dunia di Meksiko akan berlangsung pertandingan antara Meksiko melawan Afrika Selatan. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Inilah Dinamika Olahraga RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Tim nasional Inggris libas Costa Rica dalam laga persahabatan jelang Piala Dunia 2026. Strategi Tokol berhasil dengan mulus. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansyah.
1: Speed from him and Rice has found a way through.
2: Inggris menyempurnakan persiapan Piala Dunia 2026 mereka dengan gaya setelah mendominasi Costa Rica 3-0 dalam laga persahabatan di Stadion Inter & Co. dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Skuad asuhan Thomas Tuchel tersebut mampu menguasai bola hingga 81% sepanjang pertandingan di tengah teriknya matahari Orlando, Amerika Serikat. Klub berjuluk The Three Lions atau Tiga Singa tersebut memulai dominasinya sejak menit ke-9 dengan gol apik dari Declan Rice. Beberapa upaya dari Harry Kane, Nonny Madueke hingga penalti yang akhirnya dibatalkan hampir membuahkan gol tambahan untuk Inggris pada babak pertama. Memasuki babak kedua, sang kepala pelatih Thomas Tuchel mengganti 6 pemain awal di babak

0: jelas di lapangan.
1: La realidad un poco,
0: kenyataannya kami memiliki tim yang masih muda, tim yang sedang dalam proses pembentukan, dan tentu saja kami sedang berhadapan dengan tim raksasa yang bisa menjadi juara dunia berkat para pemain hebatnya. Kita lihat saja kenyataan hari ini bahwa memang ada banyak perbedaan, banyak peningkatan dari satu tim ke tim lainnya, tetapi kami hanya perlu memikirkan apa yang telah kami bangun tentang kerja keras. Kami tahu bahwa dalam pertandingan-pertandingan ini, tidak hanya hari ini tetapi juga pada pertandingan terakhir di Kolombia, kami juga bisa menghadapi situasi seperti ini, karena saat ini yang dilakukan tim nasional ini adalah membangun, meremajakan skuad dan melihat para pemain, termasuk beberapa yang baru melakukan debutnya, dan tentu saja kami tidak boleh terpaku hanya pada hal itu saja. Sementara kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel mengatakan bahwa penguasaan bola merupakan DNA dari permainan tim Inggris. Menurut saya, cara kami menguasai bola menjadi kunci permainan hari ini, dan kami sudah menekankan hal ini dengan sangat jelas sebelum pertandingan. Meskipun kami telah melatih banyak skema serangan, kami tetap menegaskan bahwa DNA tim kami juga terletak pada penguasaan bola dan kerja keras yang membuat kami merasa percaya diri serta memberikan intensitas. Hal itu memungkinkan kami mendominasi lawan dengan pergerakan yang lebih banyak ke depan daripada mundur. Itulah yang membuat kami kuat di babak kualifikasi. Kemenangan telak tersebut menjadi bukti mengapa Inggris termasuk di antara favorit untuk menjuarai Piala Dunia 2026. Sementara Costa Rica akan menonton turnamen dari jauh setelah rentetan tanpa kemenangan mereka berlanjut menjadi 6 pertandingan. Selanjutnya, Inggris akan berjumpa dengan Kroasia dalam laga pertama Piala Dunia pada Kamis 18 Juni mendatang di Texas, Amerika Serikat. Dari Jakarta, Nurdiansyah.

0: Sementara itu Portugal menutup persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Nigeria. Laga uji coba itu digelar di Stadion Margaes Pessoa di Leiria, Portugal, dini hari tadi. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 melalui gol Pedro Neto setelah menerima umpan Diogo Dalot. Namun Nigeria sempat menyamakan kedudukan lewat Akor Adams pada menit ke-37 sehingga babak pertama berakhir imbang dengan skor 1-1. Pada babak kedua, Portugal kembali tampil menekan di mana gol kemenangan Portugal akhirnya tercipta pada menit ke-75 melalui aksi individu dari Francisco Conceição. Tidak ada gol lain yang tercipta hingga akhir pertandingan sehingga memastikan kemenangan 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, pelatih Portugal Roberto Martinez menegaskan hasil ini menjadi modal positif menjelang laga perdana mereka di Piala Dunia 2026.
1: Chegamos atingir isso, que é muito importante.
2: Kami berhasil mencapai tujuan itu, dan itu sangat penting. Tentu saja lawan yang kami hadapi sangat tepat untuk persiapan ini. Kami tidak memiliki kesempatan menghadapi tim Afrika di semua pertandingan. Dan Nigeria adalah tim yang sangat mirip dengan Kongo dari sisi budaya maupun gaya bermain sepak bola. Mereka memiliki pemain-pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan memanfaatkan ruang, serta bermain sangat langsung dan vertikal yang juga menjadi karakteristik Kongo. Karena itu, laga ini menjadi ujian yang sangat baik bagi kami. Kami mampu merotasi 11 pemain, memenangkan pertandingan, serta menunjukkan pemahaman yang jelas dalam menerapkan konsep-konsep yang telah dilatih. Saya pikir hal itu menunjukkan sikap dan komitmen kelompok kami dan saya sangat puas dengan apa yang kami lakukan dalam dua pertandingan ini.
1: Os dois jogos.

Pada Piala Dunia 2026, Portugal tergabung di Grup K bersama dengan Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Mereka akan menjalani laga perdana fase grup dengan melawan Republik Demokratik Kongo pada 18 Juni mendatang.

0: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan segera dimulai, mempertemukan Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Pecinta bola Bali pun sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati.
1: Event Piala Dunia 2026 ini sangat antusias sekali ya, karena banyak sekali tim-tim yang juga yang bagus.
2: Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 akan dimulai Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 WIB dini hari. Pertandingan akan digelar di Stadion Azteca, Mexico City Stadium, Meksiko, mempertemukan tuan rumah Meksiko versus Afrika Selatan dari Grup A. Piala Dunia 2026 ini sekaligus mencatatkan sejarah karena untuk pertama kalinya berlangsung di tiga negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Duel Meksiko versus Afrika Selatan ini bakal menarik dan penuh sejarah. Laga tersebut akan menjadi yang ketiga untuk Stadion Azteca menggelar pertandingan pembuka Piala Dunia. Pecinta bola Bali Gede Wiradita Lokantara kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan sangat antusias menyambut Piala Dunia 2026.
1: Selain di Eropa juga di tentunya apa juara bertahan Argentina yang tetap pasti menjadi salah satu favorit lah. Maksudnya. Tapi maksudnya dari saya sih kondisinya ngeliat dari psikologi, misalnya kemarin juga di Champions League juga PSG Paris juga yang benar kondisinya, dan juga beberapa emang tim-tim yang menjadi core tim yang menurut saya lumayan bagus.
2: Wiradita Lokantara mengatakan banyak tim memiliki potensi kuat seperti Prancis maupun Portugal. Meski demikian, dirinya tetap mengidolakan Prancis sebagai tim yang sukses untuk melaju ke final dan merebut podium juara dari Argentina.
1: Menurut saya sih akan menjadi seru, cuma kalau dari saya sih favorit kan sih Prancis bukan memberikan perlawanan hingga final sih.
2: Pecinta bola lainnya Imadi Nurbawa mengatakan tim Amerika Latin juga menjadi favorit utamanya.
3: Ada, kalau saya dengar ada cenderung ke tim Eropa, ada cenderung ke Asia, misalnya Jepang gitu ya. Kalau saya pribadi kok selalu pikiran saya ke Amerika Latin.
2: Madin Nurbawa mengatakan terlepas dari keseruan masyarakat untuk mendukung tim jagoannya masing-masing, namun satu dampak positif yang selalu dirasakan yakni ajang Piala Dunia mampu mempererat persatuan masyarakat global dari berbagai belahan dunia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: TVRI Sulawesi Selatan bersama dengan RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Edwin Masud.
1: TVRI Sulawesi Selatan bersama RRI Makassar berkolaborasi dalam menyukseskan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Kerjasama tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyemarakkan ajang sepak bola dunia. Kepala TVRI Sulawesi Selatan Andi Fahrudin mengatakan, sinergi antara TVRI dan RRI hingga antara telah terjalin dengan baik sejak persiapan penyelenggaraan Piala Dunia, bahkan turut mendukung promosi dan sosialisasi program Nobar Bola Gembira yang digelar di sejumlah lokasi, termasuk Anjungan Pantai Losari dan kawasan Car Free Day, Sudirman, Makassar. Dijelaskan, jelang kick-off Piala Dunia 2026, sudah ada 120 titik nonton bareng di Sulawesi Selatan yang telah terdaftar dan siap menggelar kegiatan secara serentak.
2: Kepada RRI Makassar yang selama ini telah mendukung TVRI untuk menyelenggarakan acara nonton bareng bola gembira dan LAM penyelenggaraan Piala Dunia tahun 2026. Sejak awal kami menyelenggarakan persiapan dalam promosi sosialisasi bola gembira, RRI juga sudah ikut mendukung, membantu bersama dengan Antara di setiap penyelenggaraan TVRI di Pantai Losari, di Car Free Day, Jalan Sudirman, dan seterusnya. Tentu hal ini sangat membantu TVRI dalam memproses, mensosialisasikan, mempublikasikan kepada masyarakat. Dan kami juga mengajak RRI juga berperan serta dalam penyelenggaraan Piala Dunia besok yang akan dimulai. Dan tentu nonton bareng di kantor TVRI dan di beberapa titik yang sudah didaftar di Sulawesi Selatan sebanyak 120 tempat posisi penonton bareng ini sudah terdaftar. Juga kami berharap RRI juga bisa ikut bergabung bersama-sama dengan TVRI.
1: Sementara itu, Kepala RRI Makassar, Anoman Dadari, menyambut baik kolaborasi yang dibangun. Menurutnya, kerjasama antara RRI dan TVRI tidak hanya terjalin dalam penyelenggaraan kegiatan khusus seperti Nobar Piala Dunia, tetapi juga melalui program Warta Berita yang selama ini menjadi wadah sinergi kedua lembaga penyiaran publik. Dan tentunya, kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat melalui berbagai platform penyiaran, baik TVRI maupun RRI. Pihaknya pun optimis sinergi yang diperkuat akan menghadirkan layanan informasi yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat peran media publik sebagai sumber informasi yang terpercaya bagi masyarakat.
3: Kita mau kolaborasi siaran kita, yang pertama itu adalah warta berita. Warta berita di mana isinya adalah berita-berita terutama Sulawesi Selatan. Dan itu kami tidak hanya sekedar berita di secara radio, kami juga memiliki berita yang visual. Nah, inilah yang kolaborasikan di bersama dengan siaran di TVRI. Sehingga informasi yang disampaikan itu betul-betul mengena baik oleh segmen radio dan segmen penonton televisi.
1: Sinergi ini tidak hanya mendukung suksesnya penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026, tetapi juga menjadi wujud komitmen kedua lembaga penyiaran publik dalam menyajikan informasi yang berkualitas, terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ganda putri Indonesia Aldila Sujiadi dan Janis Chen tersingkir pada babak pertama WTA 250 Libema Open 2026 di Belanda. Pasangan unggulan kedua itu kalah dari Isabella Herferlax dan Maya Lamsden dengan skor 1-6, 6-4, dan 8-10 melalui super tiebreak. Pada set pertama, Herferlax dan Lamsden tampil dominan berkat servis kuat dan mampu menguasai jalannya pertandingan. Aldila dan Janis kemudian bangkit pada set kedua setelah unggul dalam akurasi servis dan pengembalian bola. Pasangan merah putih berhasil merebut set kedua dengan skor 6-4 untuk memaksa pertandingan berlangsung ke set penentuan. Namun saat kedudukan imbang 5-5 di super tiebreak, lawan mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan dalam waktu 1 jam 10 menit. Kekalahan ini juga membuat Janis Chen harus mengakhiri kiprahnya lebih awal di Libema Open setelah sebelumnya juga tersingkir pada babak pertama nomor tunggal.

0: Iva Jovic mengamankan tempat di perempat final Queen's Club usai mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Well, it's a real statement performance from Iva Jovic.
2: Tenis Amerika Serikat Iva Jovic melaju ke perempat final turnamen Queen's Club setelah mengalahkan wakil Filipina Alexandra Ayala. Unggulan keenam itu menang meyakinkan 6-2, 6-2 di Andy Murray Arena London tadi malam. Jovic menorehkan 26 winner dan hanya 9 unforced error dalam laga yang berlangsung selama 76 menit. Kemenangan tersebut menjadi yang kedua bagi Jovic atas Ayala dalam 3 pekan terakhir setelah sebelumnya bertemu pada putaran pertama Roland Garros. Usai pertandingan, petenis berusia 18 tahun itu mengaku senang dengan performanya kali ini.
3: Saya pikir saya melakukan pekerjaan yang baik untuk tetap bertahan dalam banyak game service tersebut. Ada begitu banyak deuce. Sangat penting untuk terus mempertahankan service di lapangan rumput karena pertandingan sering ditentukan oleh momen break dan hold. Jadi, saya rasa saya mampu menjaga game service saat situasi menjadi ketat dan melakukan pengembalian bola dengan baik, benar-benar membuatnya berada di bawah tekanan serta berusaha menurunkan persentase service pertamanya. Dua pukulan pertama di lapangan rumput sangatlah penting.
4: Shots on the grass super important.
2: Sementara itu pada pertandingan lainnya, unggulan kedua Amanda Anisimova memastikan tempat di perempat final Queen's Club setelah mengalahkan wakil Jerman Laura Siegmund. Petenis Amerika Serikat itu menang 6-1, 6-3 di Andy Murray Arena tadi malam. Petenis peringkat 5 dunia tersebut tampil dominan dengan hanya kehilangan 4 poin saat servis pertamanya masuk. Hasil itu membawa Anisimova ke perempat final Queen's Club untuk tahun kedua secara beruntun. Usai pertandingan, Anisimova mengaku ini adalah laga yang sulit namun senang dapat meraih kemenangan.
3: Yeah, I know she likes to play game style.
2: Saya tahu dia memiliki gaya bermain yang terkadang tidak terlalu cocok dengan permainan saya. Jadi, saya sudah memperkirakan dia akan memberikan bola-bola yang sangat sulit dan bermain dengan cara yang cukup rumit. Karena itu, saya benar-benar siap menghadapi situasi tersebut. Sejujurnya, saya juga sangat antusias untuk kembali bermain di lapangan rumput. Saya menjalani musim yang sangat baik tahun lalu, jadi saya benar-benar menantikan kesempatan ini.
3: So, I was just looking forward to it.
2: Pada babak perempat final turnamen Queen's Club, Iva Jovic akan bertemu dengan Amanda Anisimova dalam pertandingan antar sesama petenis Amerika Serikat. Laga ini menjadi pertemuan pertama kedua pemain di level profesional. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dari dalam negeri, di mana dua tim asal wilayah Solo Raya, yaitu Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharjo, gagal meraih hasil maksimal saat melakoni babak 3-2 besar sepak bola nasional Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Edwi Puryono.
1: Saudara, tim Persibi Boyolali harus puas berbagi angka imbang dengan Wamena United di laga perdana babak 32 besar sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Dalam laga grup O yang berlangsung di Stadion Kebugiro Boyolali itu berakhir dengan skor 1-1. Sejak babak pertama, kedua tim terlibat dalam permainan keras yang membuat wasit Suma asal Jakarta Barat harus kerja keras agar laga tetap berjalan aman tanpa insiden. Akibat permainan keras tersebut, wasit memberikan dua kartu merah yang diterima pemain Persibi Ilham Fitrialo Lopez dan Buas Muraven dari Wamena United saat laga memasuki injury time. Sebelum berakhir imbang, Persibi Boyolali mencetak gol pada menit ke-11 melalui Rizky Kurniawan yang memanfaatkan umpan tarik dari rekannya Ronan Aryo. Sepakan kerasnya menghujam ke gawang Wamena United gagal diselamatkan kiper Yance dan berbuah gol bagi Persibi. Sedangkan gol balasan Wamena menjadikan skor akhir 1-1 terjadi pada menit ke-56 hasil tendangan bebas di luar kotak penalti yang dilakukan Jan Petersen. Memasuki menit ke-70, tensi pertandingan semakin memanas. Sejumlah pemain Wamena United sering melakukan protes terhadap keputusan wasit Suma. Drama terjadi pada masa injury time. Pemain Wamena United Buas Muraver diganjar kartu kuning kedua dan harus meninggalkan lapangan setelah terlibat insiden provokasi. Dalam kejadian yang sama, pemain Persibi Ilham Fitria Lopez juga mendapatkan kartu merah. Hingga laga berakhir, tidak ada tambahan gol yang tercipta. Pertandingan pun berakhir imbang 1-1. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Persibi Boyolali Indrianto Nugroho menyayangkan dengan keputusan wasit yang terkesan tidak fair dan banyak merugikan timnya. Kendati banyak dirugikan dengan keputusan wasit, namun Indrianto tetap bersyukur seluruh pemainnya dalam kondisi aman dan tidak ada satupun yang cedera.
2: Pertandingan cukup bagus, tapi ya jujurly sekali kepemimpinan wasit menurut saya ya kurang yang kita harapkan. Ya, banyak hal yang seharusnya kita dapat sesuatu ya. Tapi ya udah, ini sepak bola. Yang terpenting kita pemain-pemain saya sehat semua. Ya mungkin beberapa yang kartu merah itu jadi sakit hati juga kita. Tapi ya inilah sepak bola.
1: Lebih lanjut, mantan pemain Primavera itu juga berharap di laga berikutnya melawan Celebes FC Persada Sumba Barat Daya, Persibi dapat meraih kemenangan. Sementara itu, perwakilan pemain Persibi Wahyu Indra sependapat jika wasit kurang tegas dalam memberikan keputusan yang lebih banyak merugikan timnya.
3: Ya kalau saya rasa dari segi permainan anak-anak udah in semua ya tadi ya sama seperti yang dibilang kan ya, beberapa momen kita terkendala oleh wasit tiap kali itu langsung protes gitu, jadi kita langsung kena mental lagi, tapi itu udah selesai. Kita sebagai pemain, kita akan berusaha menatap ke dua pertandingan ke depan.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup U, Celebes FC Palu menang 1-0 atas Persada Sumba Barat Daya. Sementara itu, wakil wilayah Solo Raya lainnya, yakni Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Jember Sport Garden juga meraih poin 1 usai bermain imbang tanpa gol dengan Pasuruan United. Selain dengan Pasuruan United di babak 32 besar tersebut, Persiharjo bergabung dengan tuan rumah Persi Jember dan Persak Kebumen. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Baik, kita beralih ke informasi dari arena bola basket, di mana dari arena basket Bogor Hornsmills mengarahkan Satria Muda Pertamina Bandung 9382 pada game ketiga semifinal Indonesia Basketball League IBL 2026 di Gor Laga Tangkas Kabupaten Bogor tadi malam. Tiga pemain asing Hornsmills menjadi kunci kemenangan, yaitu Caleb Avery Wesson, Stephen Bronze, kemudian juga Trevin Thibodeau. Wesson mencetak 32 poin dan 11 rebound, sementara Thibodeau menambahkan 29 poin serta 9 rebound. Satria Muda sempat berbalik unggul 69-64 pada kuarter ketiga sebelum Hornsmills kembali mengambil alih kendali permainan di kuarter akhir. Kemenangan tersebut membuat Hornsmills unggul 2-1 dan hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk melaju ke final. Kedua tim akan kembali bertemu pada game keempat semifinal IBL 2026 yang digelar di Gor Laga Tangkas pada Jumat mendatang.

Dari arena bulu tangkis di mana tunggal putra Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah melangkah ke babak perempat final Australia Open 2026. Ubed, sahabat akrabnya, mengalahkan wakil Hong Kong Li Chakyu 2 set langsung dengan skor akhir 21-19-21-15 pada pertandingan yang berlangsung selama 53 menit di Wise Centre Sydney pagi tadi. Kedua pemain memulai pertandingan dengan ketat. Ubed dipaksa bermain seimbang oleh lawannya hingga kedudukan 17-17. Sebelumnya ia mampu lepas dan merebut kemenangan di game pertama dengan skor akhir 21-19. Pada game kedua, pemain berusia 18 tahun asal Indonesia itu kembali dipaksa bermain ketat hingga interval game kedua. Selepas jeda, Ubed tampil lebih percaya diri dan dengan perlahan mulai mencetak poin secara beruntun. Ia menutup game kedua dengan kemenangan setelah mencetak 4 poin secara berturut-turut dan sekaligus mengamankan satu tempat di perempat final turnamen berlevel Super 500 ini. Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id serta bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,4 FM Pro 1 RRI

92,4 FM Pro 1 dari Palembang, channel informasi dan inspirasi. Peringat baru saja kita ikuti bersama Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan masih di Palembang siang ini bersama saya Alfreda Dabayanti yang akan menemani siang Anda hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Informasi selanjutnya pendengar, dari peringatan Hari Laut Sedunia yang diperingati setiap 8 Juni, ini menjadi momentum untuk menjaga kondisi perairan di Sumatera Selatan yang terus menghadapi tekanan pencemaran lingkungan. Salah satu persoalan yang kini menjadi perhatian adalah keberadaan mikroplastik di Sungai Musi hingga kawasan muaranya di Sungsang. Jadi dosen ilmu kelautan Universitas Sriwijaya Palembang, Ahmad mengungkapkan bahwa Sungai Musi saat ini telah terpapar berbagai zat pencemar, mulai dari logam berat, pestisida, senyawa hidrokarbon aromatik polisiklik, hingga sampah plastik yang dinilai menjadi masalah paling krusial. Menurut Ahmad, hasil penelitian dilakukan sejak 2018 menunjukkan bahwa mikroplastik tidak hanya ditemukan di kolom air sungai, tetapi juga telah mengendap di sedimen dasar perairan. Temuan tersebut pendengar mengindikasikan bahwa pencemaran plastik telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan juga dirinya menjelaskan mikroplastik juga ditemukan pada berbagai organisme perairan seperti ikan, kerang yang ditangkap nelayan di wilayah Sungsang. Kondisi ini pendengar tentunya juga menunjukkan bahwa partikel plastik telah masuk ke dalam rantai makanan dan berpotensi berpindah ke tingkat trofik yang lebih tinggi lagi. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda unduh melalui website resmi kami di rri.co.id.

Tidur mendengkur bisa menjadi suatu tanda dari penyakit jantung. Namun, pada masyarakat umum, kebanyakan beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah tidur yang sangat nyenyak atau tidur pulas karena kelelahan. Padahal mendengkur adalah tanda awal adanya sumbatan jalan nafas saat tidur yang dapat menyebabkan hentinya nafas sesaat. Menurut American Heart Association, henti nafas sesaat berulang saat tidur merupakan gejala utama dari obstructive sleep apnea atau OSA. Hal ini dapat mengakibatkan kadar oksigen dalam darah turun secara mendadak. OSA juga sering dikaitkan sebagai faktor resiko dari tekanan darah tinggi yang nantinya akan menjadi awal dari penyakit jantung. Berikut tanda dan gejala mendengkur yang berhubungan dengan OSA. 1. Rasa ngantuk yang berlebihan di pagi dan siang hari. 2. Tidur mendengkur nyaring. 3. Terbangun saat tidur dikarenakan rasa tercekik. 4. Terbangun dengan mulut kering atau radang tenggorokan. 5. Sakit kepala saat bangun tidur. 6. Peningkatan tekanan darah. Mendengkur bukanlah suatu tanda yang serius dan juga tidak semua yang mendengkur merupakan gejala dari obstructive sleep apnea. Konsultasikan dengan dokter Anda jika mendengkur keras, terutama jika mendengkur digantikan beberapa saat oleh keheningan, karena bisa jadi merupakan tanda sedang terjadinya henti nafas.

Baju murah, model kekinian dan diskon besar-besaran, itulah fast fashion. Tapi, tahukah kamu, di balik tampilan yang menarik, fast fashion menyimpan sisi gelap. Produksi pakaian cepat ini menyumbang limbah tekstil dalam jumlah besar dan menghabiskan jutaan liter air setiap tahunnya. Banyak pakaian hanya dipakai beberapa kali, lalu berakhir di tempat sampah. Tak hanya lingkungan, manusia pun jadi korban. Banyak pekerja garmen bekerja dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan kondisi yang tidak aman. Semua demi memenuhi tren yang cepat berubah. Sebagai konsumen, kita punya peran. Belanja seperlunya, pilih pakaian yang tahan lama, dan dukung fashion yang lebih berkelanjutan. Ingat, murah di harga, bisa mahal di dampak. Yuk, jadi generasi yang lebih sadar fashion.

0: inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan

0: Kompas Jam Pro 1.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alvina Damayanti, inilah info selengkapnya. Pendengar, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru melantik Wakil Bupati Muara Enim Sumarni sebagai pelaksana tugas Bupati Muara Enim. Penunjukan dilakukan setelah Bupati Muara Enim Edison terjerat kasus hukum dan ditahan KPK. Penyerahan surat keputusan dilakukan di Geria Agung, Palembang. Herman Deru meminta Sumarni memastikan pelayanan publik dan pembangunan di Muara Enim tetap berjalan normal. Sumarni menyatakan, segera kembali ke Muara Enim untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Ia juga mengajak masyarakat tetap tenang dan menghormati proses hukum yang berjalan. Informasi selanjutnya, pendengar, Kapolda Sumatera Selatan membuka pelatihan Satkamling tahun 2026 yang diikuti 1.700 peserta dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Kegiatan ini mengusung tema revitalisasi Satkamling sebagai garda terdepan deteksi dini dan respons cepat Kamtibnas berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat. Dalam arahannya, Kapolda Sumatera Selatan menegaskan bahwa keamanan merupakan tanggung jawab bersama antara Polri dan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga nilai gotong royong, silaturahmi, dan kepedulian sosial sebagai fondasi utama keamanan lingkungan. Selain memperkuat peran masyarakat, Polda Sumatera Selatan mendorong pemanfaatan teknologi seperti CCTV dan layanan call center 110 untuk mendukung pengamanan lingkungan. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvira Damayanti, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

Pendengar Pro Satria Palembang, tepat pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kita bersama-sama menyimak kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Kota Palembang dan sekitarnya.

Pendengar Pro 1 dari Palembang, seiring terdengarnya kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, tibalah waktu bagi kaum muslimin dan muslimat untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Kami, segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah yang kita tunaikan di tengah hari ini menjadi penyejuk hati, penambah keikhlasan, serta mendatangkan keberkahan dalam setiap langkah kita.

Pernah dengar cerita yang belum tentu benar, tapi sudah terlanjur menyebar kemana-mana? Hati-hati, gosip itu kecil saat keluar dari mulut, tapi bisa jadi besar saat sampai ke telinga orang lain. Satu cerita yang ditambah-tambah bisa melukai, bisa merusak kepercayaan, bahkan menghancurkan hubungan. Ingat, gak semua yang kita dengar harus kita teruskan. Yuk, mulai dari diri sendiri, saring sebelum sharing. Kalau bukan fakta, lebih baik berhenti di kita saja. Karena menjaga ucapan itu, tanda kita menghargai orang lain. Stop bergosip, mulai bicara yang baik, dan sebarkan hal yang bermanfaat.

92,4 FM Pro Satu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita dengarkan bersama lagu religi dari Nikita Willy yang berjudul Keyakinan Hati. Semoga lagu tadi juga bisa menemani aktivitas yang Anda dengan penuh makna dan ketenangan. Saat ini pendengar menunjukkan pukul 12.21 waktu Indonesia Barat. Gimana nih siang hari ini? Mungkin sekarang lagi ada di perjalanan ataupun lagi beraktivitas di kantor, di sekolah, di kampus, maupun di tempat kerja lainnya. Semoga pekerjaan Anda dan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Dan untuk Anda juga yang sekarang mungkin sedang menikmati waktu bersama keluarga di rumah, semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya tentunya. Nah, ini juga gak terasa nih pendengar, sudah memasuki jam-jam makan siang. Vina ingetin juga, jangan lupa luangkan waktu sejenak untuk kalian istirahat sebentar aja. Terus nikmatin juga makan siang Anda. Pastikan kebutuhan cairan juga tetap terpenuhi agar tetap segera menjalani aktivitas hingga menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti selesai di Palembang siang ini.

Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

Masih di Prosol dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi pendengar di informasi selanjutnya Palembang siang ini. Informasi dari KPK yang menangkap 5 orang ASN Badan Pemeriksa Keuangan ataupun BPK terkait kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Muara Enim Edison. KPK menyebut operasi tangkap tangan itu dilakukan di sejumlah lokasi di Jakarta dan Sumatera Selatan. KPK menyebut OTT ini berkaitan dengan suap pengadaan smartboard dan menduga pemberian ini berkaitan dengan temuan BPK dalam pengadaan. KPK pendengar belum memerinci barang bukti yang diamankan, namun Budi menyebut ada aliran suap sebesar 500 juta rupiah dari pihak swasta ke pemerintah Kabupaten Muara Enim dan ke BPK. Dalam kasus OTT Bupati Muara Enim, ada 11 orang yang diamankan. Sebanyak 6 orang adalah OTT klaster pertama dan 5 ASN BPK yang terjadi dalam OTT klaster kedua.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
0: Sanggar Sastra.

Tari Yospan adalah tari pergaulan dari penggabungan dua tarian rakyat Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Tari Yosim berasal dari wilayah Teluk Saireri Waropen, sedangkan tari Pancar berasal dari daerah yang berbeda, yaitu daerah Biak Numfor dan Manokwari. Gerakan tarian ini terinspirasi saat pesawat-pesawat Belanda mulai mendaratkan rodanya di Biak sekitar tahun 1960-an sambil melakukan gerakan-gerakan aerobatik. Para penari di dalam tarian ini terdiri dari dua regu, yaitu regu musisi dan regu penari. Regu musisi memainkan tifa, gitar, gitar bas, dan ukulele. Sedangkan untuk penari, tidak ada batasan baik dari segi jumlah penari maupun gender.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Jadi sebenarnya ya kan masalah BBM naik itu kan tergantung ICP toh, apalagi Pertamax itu kan mensubsidi. Jadi kalau ICP-nya ya harga internasional minyak itu naik, ya disesuaikan. Yang penting bersubsidi kan, tidak naik, Pertalite tidak naik. Itu kalau itu ya ikuti mana karena itu tentu menyesuaikan dengan harga.
3: Jadi kami mengetahui bahwasanya ada kejadian terdapat dari laporan masyarakat. Kami segera hadir dan menghubungi pihak Dishub agar dievakuasi menggunakan mobil derek Dishub.

0: Selamat siang pendengar, Anda mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang, Sari Berita. Menyikapi kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax, Gubernur Sumatera Selatan mengajak masyarakat untuk menggunakan BBM subsidi secara bijak dan sesuai peruntukannya. Truk pembawa alat berat terlibat kecelakaan di Jalin Sum KM54 Belitung. Lalu lintas sempat alami kemacetan panjang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama saya Alvina Damayanti. Menyikapi kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax, Gubernur Sumatera Selatan mengajak masyarakat untuk menggunakan BBM subsidi secara bijak dan sesuai peruntukannya.
1: Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengimbau masyarakat untuk memahami penyesuaian harga bahan bakar atau BBM non-subsidi jenis Pertamax yang mengalami kenaikan di wilayah Sumatera Selatan. Menurutnya, perubahan harga tersebut merupakan konsekuensi dan fluktuasi harga minyak mentah dunia yang mempengaruhi ICP sehingga penetapan harga mengikuti perkembangan pasar internasional. Herman Deru menjelaskan kenaikan harga Pertamax bukan merupakan kebijakan yang ditetapkan secara sepihak, melainkan bagian dari mekanisme penyesuaian harga energi non-subsidi yang berlaku secara nasional. Karena itu, ia meminta masyarakat untuk menyikapi perubahan tersebut secara bijak dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan.
2: Jadi sebenarnya ya kan masalah BBM naik itu kan tergantung ICP toh, apalagi Pertamax itu kan non-subsidi. Jadi kalau ICP-nya, harga internasional minyak itu naik, ya disesuaikan. Yang penting bersubsidi kan, tidak naik. Pertalite tidak naik. Itu, kalau itu ya kita ikuti, mana? Karena itu tentu menyesuaikan dengan harga internasional.
1: Ia juga mengajak masyarakat untuk menggunakan BBM sesuai kebutuhan serta memanfaatkan alternatif yang tersedia agar pengeluaran rumah tangga tetap terjaga di tengah perubahan harga energi. Selain itu,

0: sebagai kepala daerah sementara. Pesan tersebut disampaikan Herman Deru setelah menyerahkan surat keputusan penunjukan PLT Bupati Muara Enim di Gria Agung Palembang kemarin. Menurut Herman Deru, Sumarni dan Bupati Nonaktif Edison merupakan satu paket kepemimpinan yang telah menyusun visi pembangunan Muara Enim. Karena itu seluruh program yang telah dirancang dan RPJMD harus tetap menjadi pedoman pemerintah daerah.
1: Tugas yang dimandatkan kepada Wakil Bupati yang menjadi PLT Bupati dan pemimpin pemerintahan. Tadi sudah saya pesankan sama Ketua DPRD, pimpinan DPRD, saya sudah pesankan dengan seluruh Forkompinda dan OPD, bahwa saat ini tongkat kepemimpinan dalam amanat konstitusi ada di tangan Wakil Bupati.
0: Sementara itu, PLT Bupati Sumarni memastikan seluruh organisasi perangkat daerah tetap bekerja sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Menurutnya, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintahan menjaga kinerja dan tidak terpengaruh oleh situasi yang berkembang.
2: Jajaran dari Pak Gubernur sudah diserahkan surat PLT untuk Bupati Kabupaten Pengim, namun kita tetap dengan ajas praduga tak bersalah. Kita ikutin dulu perkembangan, namun kita memastikan bahwa semua kegiatan pembangunan di Kabupaten Muara Enim tidak akan terhenti, insya Allah tetap berlanjut sesuai dengan visi-misi yang sudah kita susun.
0: Selain memastikan pemerintahan tetap berjalan, Sumarni juga mengajak masyarakat untuk menjaga suasana yang kondusif dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Ia menegaskan persoalan hukum yang sedang dihadapi kepala daerah merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak boleh mengganggu pelayanan publik maupun soliditas aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Riana Pridani melaporkan.
3: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang, frekuensi 92,4 FM. Dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang, serta aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store maupun App Store.
4: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
3: Beralih ke informasi selanjutnya, Polda Sumatera Selatan kembali memusnahkan sebanyak 2,9 kg sabu hasil pengungkapan 25 kasus narkoba sepanjang akhir Mei hingga Juni 2026.
5: Polda Sumatera Selatan memusnahkan 2,9 kg sabu, ribuan butir ekstasi dan tembakau sintetis hasil pengungkapan 25 kasus narkoba sepanjang akhir Mei hingga bulan Juni tahun 2026. Nilai keseluruhan barang bukti ini diperkirakan mencapai 2,3 miliar rupiah. Pemusnahan dilakukan secara aman dengan melarutkan seluruh barang bukti ke dalam air deterjen di Mapolda Sumatera Selatan. Langkah ini sekaligus menunjukkan transparansi aparat dalam menangani kasus narkotika. Wadir Res Narkoba Polda Sumatera Selatan AKBP God Palasro Sinaga menjelaskan, dari pengungkapan tersebut 37 bandar dan kurir ditangkap di 5 wilayah yang berbeda. Mereka kini mendekam di tahanan Polda Sumatera Selatan dan menghadapi ancaman hukuman berat mulai dari penjara seumur hidup hingga hukuman mati.
6: Pemusnahan barang bukti dengan jumlah LP 25 laporan polisi tersangka 37 tersangka dan total barang buktinya itu 2,9 kg ekstasi 1.072 butir metomidet 146 ml dan sinte 172,35 ml. Lalu yang tadi kami sampaikan kalau kita bandingkan dengan nilai rupiah ya, ini setara dengan 2,3 m.
5: Menurut AKBP God Palasro Sinaga, jumlah barang bukti yang dimusnahkan antara lain 2,9 kg sabu, 1.072 butir ekstasi, 146 ml tembakau sintetis, serta 172,35 ml tembakau sintetis cair. Polisi menegaskan keberhasilan tersebut turut menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba. Meski puluhan tersangka sudah ditangkap, polisi masih terus memburu jaringan di balik peredaran narkoba tersebut. Penegakan hukum akan terus berjalan.

0: hingga seluruh rantai distribusi dapat diungkap. Lamsihar Siltonga melaporkan.
1: Pendengar, DPRD Sumatera Selatan menyoroti sejumlah persoalan SPMB 2026, mulai dari keterbatasan rombel, sekolah favorit, hingga praktik titip siswa yang berpotensi memicu pungli.
2: Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Alwis Gani, menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru, mulai dari keterbatasan daya tampung sekolah negeri, tingginya minat masyarakat terhadap sekolah favorit, hingga praktik titip-menitip siswa yang dinilai rawan memunculkan permainan uang. Menurut Alwis, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan khusus untuk wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi. Sebab dalam sistem zonasi maupun afirmasi, penerimaan siswa sangat bergantung pada domisili di sekitar sekolah. Akibatnya, sekolah-sekolah negeri yang berada di kawasan padat penduduk kerap kewalahan menampung jumlah calon siswa yang terus meningkat setiap tahun.
3: Cuman jangan begitu WA ke kita atau lapor ke kita, ini minta uang segala macam, begitu kita minta tunjukkan orangnya kan, nggak mau. Ya percuma kalau itu terjadi. Kalau memang kita mau, ya kalau ada yang mengatasnamakan guru, mengatasnamakan pegawai Diknas, mengatasnamakan siapa saja yang menjamin kalau kasih uang bisa anaknya lulus di sekolah tertentu, nah itu mesti kita tangkap. Karena kan di panitia terungkap, ada inspektorat, ada kepolisian, ada juga DPR, ada juga badan dari Diknas, lengkap dari kementerian, ada KPK ujungnya kan, ada ombudsman. Kalau memang masyarakat mau ngadu ke kita, datanya terungkap. Ini orangnya, ini yang ngasih uang, ini yang terima uang, pelakunya di sekolah, ini gitu. Iya, nanti berani nggak masyarakat? Sekarang ini kan baru beredar WA saja.
2: Meski demikian, ia menegaskan penambahan rombel tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan berdasarkan kebutuhan dan kriteria tertentu. Salah satunya sekolah yang berada di kawasan dengan jumlah SMP penyangga cukup banyak, sehingga lulusan yang mendaftar ke SMA tertentu membludak. Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, usulan penambahan rombel itu telah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Balai Pengelolaan Pendidikan Menengah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Lutfi melaporkan. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, pendengar, Rumah Sakit Umum Daerah Bari, Palembang menggelar kegiatan Bari Health Fair 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-31 RSUD dan peringatan hari ulang tahun Kota Palembang ke-1343.
4: Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Bari Palembang berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan kesehatan yang langsung menyentuh masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Bari Health Fair 2026 dalam rangka hari ulang tahun ke-31 RSUD Bari yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi Kota Palembang ke-1343. Kegiatan ini menghadirkan berbagai layanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Menurut Direktur RSUD Bari Dr. Amalia mengatakan, kegiatan Bari Health Fair 2026 merupakan bentuk dukungan RSUD Bari terhadap visi dan misi pemerintah Kota Palembang, khususnya program Palembang Sehat. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan antara lain donor darah, deteksi dini kanker serviks, pemeriksaan kehamilan dan USG 4 dimensi secara gratis, hingga operasi katarak gratis dengan metode modern. Selain itu, Rumah Sakit juga akan menggelar webinar edukasi tentang deteksi dini tuberkulosis dan penyakit jantung.
5: Hari ini, alhamdulillah, sudah dibuka oleh Bapak Wali Kota kegiatan Bari Health Fair, yaitu kegiatan dilakukan pelayanan pemeriksaan kesehatan dari RSUD Palembang Bari untuk masyarakat Kota Palembang dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Palembang ke-1343 dan hari ulang tahun RSUD Palembang Bari ke-31 tahun. Jadi rangkaian kegiatan Bari Health Fair ini berlangsung dari hari ini tanggal 10 sampai dengan hari Jumat tanggal 12 Juni 2026. Jenis-jenis pemeriksaan yang dilakukan yaitu hari ini sudah dilaksanakan pemeriksaan donor darah, itu target kita sebanyak 100 orang kerjasama dengan PMI Kota Palembang. Selanjutnya juga dilaksanakan deteksi screening untuk kanker serviks yaitu pemeriksaan pap smear. Ini kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kota Palembang dan IAD Kejaksaan Negeri. Ini target pesertanya 50 orang, terdiri dari 25 dari kejaksaan dan 25 dari masyarakat Kota Palembang.
4: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa berharap RSUD Bari terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Ia menekankan pentingnya penguatan layanan kesehatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi kesehatan, serta pengembangan berbagai inovasi yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
6: Saya kaitan dengan hari ulang tahun Rumah Sakit Bari ini, banyak hal dari sisi pelayanan, baik pelayanan yang berjumlah primer, sekunder, pelayanan yang berjumlah makanan, kesehatan, manajerial, SDM-nya, termasuk dan sisi teknologinya, termasuk juga inovasi-inovasi barunya. Semoga yang penting buat kita semua adalah bagaimana tingkat keterampilannya bagi masyarakat tingkat bawah.
4: Diharapkan seluruh program dan inovasi yang dijalankan RSUD Bari dapat berorientasi pada pelayanan terbaik bagi warga Kota Palembang. Selain itu, RSUD Bari diharapkan semakin berperan dalam mendukung terwujudnya program Palembang Sehat dan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Erlin Fartesa melaporkan.
1: Pendengar, truk pembawa alat berat terlibat kecelakaan di Jalin Sum KM54 Betung. Lalu lintas sempat alami kemacetan panjang.
7: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk pembawa alat berat dan truk tangki terjadi di Jalan Lintas Timur Palembang Betung Kilometer 54, Desa Lubuk Lancang, Kabupaten Banyuasin pada Rabu pagi 10 Juni 2026. Peristiwa tersebut menyebabkan kemacetan panjang di jalur utama penghubung Palembang dan Jambi. Antrian kendaraan dilaporkan mencapai sekitar 7 km dari dua arah akibat proses penanganan dan evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan. Petugas kepolisian yang menerima laporan dari masyarakat langsung menuju lokasi untuk melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas. Langkah cepat dilakukan guna mencegah kemacetan semakin panjang serta menghindari risiko kecelakaan lanjutan. Kanit Turjawali Satlantas Polres Banyuasin, Ibda Taswinopiar, mengatakan personel segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan evakuasi kendaraan yang menghalangi badan jalan. Selama proses evakuasi berlangsung, petugas melakukan rekayasa dan pengaturan lalu lintas agar kendaraan tetap dapat bergerak meski secara bergantian. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi kepadatan yang terus bertambah di lokasi kejadian. Setelah kendaraan berhasil dipindahkan dari badan jalan, arus lalu lintas yang sebelumnya tersendat berangsur kembali normal. Kendaraan dari arah Palembang maupun Jambi kembali dapat melintas dengan lancar.
8: Jadi kami mengetahui bahwasanya ada kejadian, terdapat dari laporan masyarakat. Kami segera hadir dan menghubungi pihak Dishub agar dievakuasi menggunakan mobil derek Dishub.
7: Berdasarkan informasi sementara, tidak terdapat korban jiwa maupun korban luka dalam kecelakaan tersebut. Namun, kedua kendaraan mengalami kerusakan material dan penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan petugas. Kepolisian mengimbau para pengguna jalan agar selalu berhati-hati saat berkendara, menjaga jarak aman, serta tidak memaksakan manuver yang bersiko di jalur lalu lintas padat kendaraan berat. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar informasi terakhir di Warta Berita siang hari ini, musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Muara Enim. Ratusan petani di Desa Tanjung Jati terancam kehilangan musim tanam akibat kekeringan yang melanda area persawahan mereka.
9: Sebanyak 132 hektar sawah di Dusun Lecapaye, Desa Tanjung Jati, Kabupaten Muara Enim mengalami kekeringan akibat musim kemarau. Kondisi tersebut menyebabkan ratusan petani gagal menanam padi IP200 yang biasanya dibudidayakan pada musim kemarau. Ketua Gapoktan Tanjung Jati Fitriansa mengatakan selama ini petani mengandalkan curah hujan sebagai sumber utama pengairan karena mayoritas lahan merupakan sawah tada hujan. Menurutnya pada 2025 lalu pemerintah telah membangun jaringan irigasi air tanah melalui program JIAT, namun hingga saat ini fasilitas tersebut belum memberikan manfaat bagi petani sehingga kebutuhan air untuk lahan pertanian masih belum terpenuhi.
10: Kalau usaha petani selama ini kan kita berdasarkan kondisi alam, tak ada hujan kalau selama ini. Kan tahun 2025 kemarin itu ada program JIAT. JIAT ini sudah dibangun, cuman sampai dengan bulan ini, JIAT ini belum merasakan asas manfaatnya.
9: Berbagai upaya telah dilakukan petani untuk mencari sumber air alternatif agar tetap dapat menanam padi. Namun kondisi kekeringan yang terus berlangsung membuat rencana tanam pada musim ini sulit untuk dilaksanakan.

0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia, Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Menyikapi kenaikan harga BBM non-subsidi Pertamax, Gubernur Sumatera Selatan mengajak masyarakat untuk menggunakan BBM subsidi secara bijak dan sesuai peruntukannya. Truk pembawa alat berat terlibat kecelakaan di Jalin Sumka M54 Betung, lalu lintas sempat alami kemacetan panjang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami rri.co.id. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-7927-9090. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Alvira Damayanti, undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Palembang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

akan menemani waktu istirahat dan santai Anda. Dengan obrolan ringan, Anda juga bisa bergabung bersama kami dan menikmati lagu pilihan Anda. Indonesia Banget, setiap hari pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 92,4 FM Pro 1 dari Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Di Indonesia banget hari ini untuk edisi hari kami 11 Juni 2026, kita bakalan bahas istilah food coma. Jadi food coma ini adalah rasa mengantuk setelah makan besar. Rasa mengantuk setelah makan ini kan sering sekali dianggap hal biasa nih pendengar. Namun dalam dunia kesehatan, kondisi ini nih dikenal sebagai postprandial somnolence atau sensasi lelah dan ngantuk yang muncul setelah makan terutama dalam porsi besar. Di Indonesia banget hari ini kita bakalan ngomongin mengenai kalian nih kalau misalnya abis makan ngantuk gak sih? Dan cara mengatasi ngantuknya gimana? Nanti bisa kalian telepon di 0711 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 792790.

0: Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifaqiyah.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Ittifaqiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. 92,4 FM.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Indonesia banget hari ini pendengar. Yang tadi udah Vina spill sedikit-sedikit kalau kita hari ini bakalan bertanya-tanya. Kalau habis makan ngantuk gak sih kalian? Gilain telepon di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821-792-79090. Indonesia banget, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
1: Sama Sahrul kan, Mbak?
0: Sama Sahrul, di mana nih?
1: Di Pemulutan.
0: Di Pemulutan. Kabarnya gimana nih Sahrul hari ini?
1: Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah. Sahrul, kalau habis makan ngantuk enggak sih?
1: Kalau saya enggak, Mbak. Enggak ngantuk.
0: Oh, hebat banget. Habis makan enggak ngantuk ya?
1: Iya, enggak, alhamdulillah.
0: Oh, the best. Tapi pernah nggak kayak ngerasa ngantuk kalau habis makan gitu? Atau nggak pernah sama sekali nih?
1: Nggak pernah sama sekali, Mbak.
0: Mungkin makanannya bergizi kali ya, jadi nggak ngantuk ya?
1: Nggak juga, Mbak.
0: Mau dengerin lagu apa, Sahrul?
1: Lagu Sayang Lahir Batin ada, Mbak.
0: Sayang Lahir Batin, siapa nyanyi tuh?
1: Dari Wali.
0: Ada dong, oke deh. Nanti puterin lagu Sayang Lahir Batin dari Wali ya.
1: Iya. Kirim ya, Mbak.
0: Boleh.
1: Untuk Bang Ari di Bali ya. Terus ada Bang Godet di Sekayu. Terus ada lagi Mbak Elika di Gandus. Terus ada lagi Bang Robi. Ada lagi Bang Akbar, Bang Putra Banten, Bang Irin, Mbak Sisi. Terus ada lagi Bang Ujuk Sako. Tepatnya sama-sama kalau Mbak.
0: Segitu aja.
1: Baik Mbak ya.
0: Oke, terima kasih kembali. Ya. Tadi ada di Pemulutan yang menyapa kita pertama kali. Selanjutnya dari Pemulutan kita bergeser kemana nih? Indonesia banget, selamat siang.
2: Selamat siang, Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Pak Edi di Palembang.
0: Pak Edi di Palembang. Palembang di mananya nih Pak?
2: Palembang di Jalan Mayor Salim sekitaran.
0: Oh, panas gak sih Pak cuacanya di sana sekarang?
2: Tadi panas banget Pak, sekarang mendung.
0: Oh, sekarang mendung ya?
2: Iya, cuacanya enggak redup, enak.
0: Wah, enak banget nih. Udah makan siang belum, Pak?
2: Alhamdulillah, sudah.
0: Alhamdulillah. Nah, ngantuk gak sih abis makan siang, Pak?
2: Kalau saya, bukannya ini, Mbak. Enggak merasa ngantuk kalau sudah makan siang, makan apa. Enggak ngantuk.
0: Tapi apa tuh? Enggak sama sekali ngantuk, Pak ya?
2: Enggak.
0: Enak banget ya. Beberapa orang tuh ada yang ngantuk sering loh kalau abis makan siang.
2: Oh, nggak tahu ya, kalau saya nggak, soalnya makannya ya jangan terlalu banyak.
0: Benar-benar secukupnya gitu Pak ya.
2: Iya.
0: Benar sih, nanti dicatat deh pendengar, makan siang jangan terlalu banyak kalau, biar nggak ngantuk.
2: Kalau kebanyakan ngantuk, sudah itu mengganti minumannya jangan air es atau diusahakan air angan-angan kuku.
0: Oh gitu. Begitu. Ya udah deh, dicatat ya pendengar. Minumnya minum air hangat kuku ya, jangan air-air es, apalagi air-air yang kayak berasa gitu Pak ya.
2: Nah, kalau saya hindari itu air-air es apa air dingin dari kulkas, enggak pernah.
0: Oh iya.
2: Bangun
0: iya.
2: Tidur juga.
0: Benar-benar.
2: Dari dulu tuh Mbak, sudah 20 tahun dari muda gitu.
0: Oh gitu. Bagus nih tipsnya ini dari Pak Edi nih. Jangan terlalu banyak minum air es ya. Banyak yang minum air putih yang anget-anget kuku gitu Pak ya.
2: Iya, saya disarankan dokter juga. Saya konsultasi, tanya, oh bagusnya itu katanya. Oh iyalah, saya turut. Alhamdulillah sampai sekarang.
0: Terlaksanakan gitu bener. Ya.
2: Iya.
0: Baiklah, ini Vina catat juga deh buat di kehidupan sehari-hari. Mau dengerin lagu apa nih Pak Edi?
2: Kalau yang siang-siang ini, istirahat siang-siang selu-selu aja Mbak.
0: Apa tuh?
2: Dari Tulus, andai aku bisa.
0: Tulus, baiklah. Spesial lagu Tulus buat siapa nih?
2: Buat semua pendengar RRI dimanapun berada, selamat beristirahat siang. Mudah-mudahan sehat selalu. Untuk penyiar juga, salam sehat. Sukses buat terus.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari Pemulutan udah nih pendengar. Dari Palembang udah. Selanjutnya kita terima dulu nih dari mana? Indonesia banget, selamat siang. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
3: Dari desa aku Mbak.
0: Pak Uju, gimana kabarnya nih?
3: Alhamdulillah, di sini cuacanya lumayan mencereng.
0: Gimana?
3: Mencereng di sini, Mbak. Ini terik-terik.
0: Oh, terik gitu. Kenapa tuh?
3: Kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik, Pak Ujo.
3: itu harapan kami sobat pendengar.
0: Terima kasih.
3: Tapi ngomong Mbak, kalau makan siang ngantin apa Mbak?
0: Nah, Vina kayaknya yang nanya ya.
3: Ini pendengar yang nanya.
0: Boleh deh. Ngantuk sih kadang-kadang, tapi kadang enggak. Kayaknya kalau kurang tidur yang ngantuk, Pak. Pak Ujo gimana tuh?
3: Kalau kami di sini kan tadi kan kalau sudah makan kerja lagi kan.
0: Lanjut gitu ya, tiada henti ya.
3: Iya gitu. Yang pasti kalau siang-siang ini air hangat kan. Dengan yang dingin-dingin tambah ngantuk tuh. Kebetulan di sawah kan ada sebatang pohon kelapa. Nah itu enak tuh Pak.
0: Oh iya, enak banget ya.
3: Kelapa muda Mbak.
0: Iya, segar gitu Pak ya.
3: Iya, apalagi satu buah dengan dua pipet. Enak tuh Mbak.
0: Waduh, kelapa muda lagi. Yang dagingnya masih lembut-lembut.
3: Gitu Mbak.
0: Jadi pengen deh.
3: Iya, pengen juga kan.
0: Cus Pak, ambil kelapa mudanya sekarang. Vina tunggu ya.
3: Iya, betul Mbak.
0: Mau dengerin lagu apa Pak Uju?
3: Iya, apa Pak?
0: Mau dengerin lagu apa?
3: Lagu ini Mbak, dari...
0: Dari siapa tuh? Dari siapa?
3: Tip X.
0: Judulnya apa?
3: Ada di list tuh Mbak, judulnya.
0: Ada Mbak Mawar Hitam, Pacar Yang Baik, Sakit Hati, Selamat Jalan, Genit, Kamu Gak Sendirian, terus Dugem.
3: Ada itu yang itu Mbak, yang si Kamu Tidak Sendirian tuh Mbak.
0: Oke deh. Putar, ya. Baik, kalau begitu. Spesial lagunya buat siapa nih Pak Uju?
3: Kita spesial untuk seluruh-seluruh pendengar Indonesia Mbak ya.
0: Juga ya. Oke.
3: Mungkin dilanjut Mbak untuk basis yang dibelajar juga.
0: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Desa Sako terakhir yang sudah bergabung di segmen pertama Indonesia Banget. Tapi jangan khawatir buat yang masih telepon-telepon ataupun pesan WhatsApp. Nanti kita akan kembali lagi peringgara di Indonesia Banget untuk edisi hari ini Kamis 11 Juni 2026 masih bersama saya Alvina Damayanti.

0: Jam Pro 1.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1 bersama saya Alfida Damayanti. Inilah info selengkapnya. Pendengar, Kapolda Sumatera Selatan memimpin pembukaan Praopsen PIMUSI 2026 sebagai persiapan pelaksanaan operasi pengawasan senjata api di wilayah Sumatera Selatan. Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan personel dan pelaksanaan operasi berjalan dengan optimal. Kapolda menekankan pentingnya profesionalisme dan pengawasan ketat terhadap penggunaan senjata api. Operasi ini juga difokuskan untuk mencegah penyalahgunaan senjata api dan menjaga keamanan masyarakat. Melalui Praopsen PIMUSI 2026, jajaran Polda Sumatera Selatan diharapkan memperkuat koordinasi dan langkah preventif. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif. Informasi selanjutnya, pendengar, Polda Sumatera Selatan memusnahkan barang bukti narkotika berupa 2,97 kg sabu hasil pengungkapan sejumlah kasus peredaran gelap narkoba di wilayah Sumatera Selatan. Pemusnahan dilakukan sebagai bentuk transparansi dan komitmen penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil pengungkapan 25 kasus dengan 37 tersangka yang diamankan. Selain sabu, turut dimusnahkan juga ribuan butir ekstasi serta barang bukti narkotika lainnya yang telah disisihkan untuk kepentingan persidangan dan pemeriksaan laboratorium. Sekian Pas Jam Pro 1 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website resmi kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, X, dan RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda. Melalui line WhatsApp dan SMS di 0821-792-7900 serta pesan chat melalui RRI Digital. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Alvina Damayanti, pamit undur diri dan sampai jumpa.
0: Pas Jam Pro 1.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Di Prosa Tadar Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Lagu terakhir tadi ada dari Tipex, Kamu Gak Sendirian, yang di request dari Pak Uju ya, yang mau dengerin lagu Tipex tadi. Kita masih di Indonesia banget, pendengar. Mau bahas-bahas tadi tentang bis makan ngantuk gak sih? Dan juga cara mengatasinya kalian gimana nih? Di line telepon 369977 atau di pesan WhatsApp kita di 0821-7927-9090. Indonesia banget, selamat siang.
1: Selamat siang, penyanyi idolaku yang cantik.
0: Halo, Mbak Sisi yang lemah lembut.
1: Iya, cantik.
0: Iya, suaranya sangat lembut. Kemana back sound itu, Mbak? Tidak ada kah?
1: Yang mana?
0: Itu yang suka-suka berisik kalau Mbak lagi telepon.
1: Oh, siapa itu?
0: Siapa ya? Gak tahu, Vina, kan telepon Mbak.
1: Itu handphonenya lagi disembunyikan.
0: Oh gitu. Di mana ya, sih?
1: Dalam ini, dalam kotak kardus.
0: Oh ya udah deh, nanti Vina cari ya kalau gitu ya.
1: Boleh
0: deh. Mbak Sisi udah makan siang belum?
1: Alhamdulillah baru aja Mbak, tapi ini agak sedikit ngantuk.
0: Nah kan, ini dia yang kita cari-cari hari ini, pendengar, orang yang ngantuk abis makan siang. Kalau abis makan siang ngantuk, tidur nggak sih Mbak atau ditahan?
1: Ya kadang-kadang ketiduran kalau nggak ada temen ngobrol gitu.
0: Oh gitu, jadi harus ada temen ngobrol ya.
1: Kalau ada temen nggak ngantuk, tapi kalau ada temen, kalau nggak ada temennya ngantuk banget.
0: Oh gitu, berarti harus untuk mengalihkan ngantuknya harus ada temen gitu ya?
1: Iya.
0: Aduh, cari temen deh Mbak kalau gitu.
1: Ya makanya temenin aku.
0: Ya udah, ini Vina temenin kan sambil di Indonesia banget kan?
1: Iya dong.
0: Yaudah biar Mbak Sisi gak ngantuk nih, dengerin lagu favorit Mbak Sisi aja, mau lagu apa?
1: Lagu Awas Jatuh Cinta ya, dari Armadaya.
0: Oke deh, mau salam-salam sama siapa Mbak Si?
1: Semua-semua aja deh, selamat siang aja semuanya.
0: Oke, Awas Jatuh Cinta dari Armadaya ya, gitu aja ya. Yaudah, jangan mengantuk setelah ini, jangan tidur ya.
1: Iya.
0: Dengerin dulu Armadanya, baru tidur.
1: Terima kasih,
0: Mbak Sisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sisi yang request lagu Armada, Awas Jatuh Cinta. Selanjutnya kita terima lagi di 369977. Indonesia banget, selamat siang. Halo, dengan siapa di mana? Terputus ya, kita terima kembali deh di 369977. Ada siapa di mana selain yang terputus tadi? Indonesia banget, selamat siang.
2: Selamat siang, Indonesia banget.
0: Halo, dengan siapa di mana?
2: Dengan Aldo di Pali.
0: Dengan Kak Aldo di Pali. Gimana kabarnya Kak Aldo?
2: Alhamdulillah, sehat Pak.
0: Alhamdulillah, makan udah ada belum?
2: Sudah, belum dua kali.
0: Oh, belum dua kali, makan pagi atau makan siang tuh yang udah?
2: Makan siang.
0: Oh, makan siang. Makan apa sih makan siangnya?
2: Biasa aja.
0: Biasa aja tuh apa? Ayam kah? Ikan kah?
2: Enggak, tulang, pindang tulang.
0: Wah, itu kayaknya enggak biasa ya kalau pindang tulang. Luar biasa itu Kak Aldo. Oh, enak banget siang-siang makan pindang tulang. Pakai sambal enggak sih pindang tulangnya?
2: Kalau Aldo kalau makan nggak tinggal sambal.
0: Ya. Jadi pengen ya pendengar ya, kita dengerin Kak Aldo ngomong dia habis makan pindang tulang. Tapi ngantuk gak sih kalau habis makan pindang tulang Kak Aldo?
2: Enggak, tambah seger.
0: Kuahnya gitu ya yang bikin seger ya?
2: Iya benar.
0: Ya udah deh, mau dengerin lagu apa nih?
2: Ini dengan Mbak Vina ya?
0: Iya sama Mbak Vina.
2: Udah 3 kali ketemu.
0: Lagu apa nih Kak Aldo?
2: Lagunya dari Agnes Mo, Teruskanlah.
0: Teruskanlah, spesial lagu Teruskanlah dari Agnes Mo buat siapa? Buat siapa nih lagunya?
2: Buat Pak Freddy ya di Merauke, buat Ari, buat Sisil di Pelaju, buat Simon di Kertapati, buat Bang Nafi ya, di OI, spesial buat Mbak Vina,
0: yeah.
2: Selalu. Murah rezeki panjang umur.
0: Amin.
2: Doa yang terbaik dari Aldo, salam sehat, salam sejahtera buat keluarga. Ditunggu lagunya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Kak Aldo dari Pali yang request lagu Agnes Monica, Teruskanlah. Selanjutnya masih di 369977 atau di pesan WhatsApp di 0821 7927 9090.

0: Kita terima satu penelpon lagi di 369977 ya. Ada siapa di mana nih yang udah makan siang? Indonesia banget, selamat siang.
1: Selamat malam, Mbak Fira.
0: Aduh, ini orang luar negeri deh kayaknya kok malam.
1: Iya, Mbak Fina.
0: Siapa di mana? Lupa-lupa tipis deh, Fina.
1: Robi, Mbak.
0: Oh, Kak Robi, Ramakasih. Iya, orang Ramakasih.
1: Ramakasih, Mbak.
0: Ini kok Roma Irama, Kak. Oh iya, benar di Italia ini ya.
1: Iya, Mbak.
0: Ya udah, gimana? Ngantuk enggak?
1: Enggak, dengar suara Mbak Fina enggak ngantuk.
0: Oh, alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa deh? Langsung aja.
1: Langsung lagu, Mbak.
0: Oh, mau basa-basi dulu.
1: Masing, Mbak.
0: Ya, enggak usah lagi kayaknya ya.
1: Iyalah.
0: Mau lagu apa, Kak Robi?
1: Lagu ini Naf aja, Mbak.
0: Naf, judulnya apa?
1: Tolong dilihat, Mbak.
0: Apa?
1: Tolong dilihat.
0: Oh, dipilih. Ada ternyata mimpiku, tak seindah cintanya semestinya, tak pantas memiliki, tak butuh jawaban, seperti angin, seharusnya kita. Apa tuh? Kenanglah aku. Salah. Kaulah takdirku.
1: Yang Ang ada apa, Ang?
0: Yang apa?
1: Ang.
0: Ang?
1: Ya, yang lirik lagi apa yang jangan letih mencinta itu tuh, Mbak.
0: Ya ampun, Ang. Menebak-nebak ya saya ya. Apa tuh liriknya tadi?
1: Jangan letih mencintaiku, Mbak.
0: Jangan letih mencintaiku. Dari Naf ya. Iya, Ang.
1: Ang, Mbak.
0: Ada. Spesial buat Kak Robi ada deh.
1: Ada ya. Alhamdulillah kalau ada,
0: Mbak. Yaudah, mau salam-salam sama siapa nih?
1: Salam buat Sisi ya deh. Sama Bapak Ujuknya ya.
0: Ya.
1: Buat Aldo ada ya.
0: Ya.
1: Buat Tarul. Buat Eli di Gandus ya.
0: Terus?
1: Buat Anggi. Buat Andra. Dan buat semuanya aja, Mbak.
0: Oke deh, segitu aja Kak Aldo. Kak Aldo, Kak Robi.
1: Gitu aja, Mbak ya.
0: Oke, sehat selalu ya. Baiklah, kalau begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari terakhir tadi ada Kak Robi di Ramakasih, pendengar yang request lagu dari Naf. Judulnya Ang, A-N-G. Dan setelah ini kita akan kembali lagi, masih di Indonesia banget, bersama Alvina Damayanti. Tapi kita dengerin dulu request lagu dari pendengar.

Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami? Rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau

Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi bersama.

0: dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini, Palembang Sore, kita akan awali dengan mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Banjarmasin, Yogyakarta, Bukit Tinggi, dan Sibolga melalui Pro 1 Jakarta. Baik, pendengar, kita akan jalan saja Beranda Asta Cita Berjaringan.
1: Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Banjarmasin dengan tema Petasol sulap sampah jadi bahan bakar. Selanjutnya akan ada nanti dari RRI Yogyakarta dengan tema membaca kualitas udara Yogyakarta. Selanjutnya RRI Bukit Tinggi, Eko Mandiri sampah jadi manfaat. Dan terakhir dari RRI Sibolga dengan tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Kami hadirkan Beranda Asa Cita Nasional berikut ini.
1: Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Network. Berjumpa kembali dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional dengan tema besar lingkungan bersama kami RRI Banjarmasin.
2: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah.
3: Itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Mm-hmm. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Yeah. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa.
1: Saya Yaumil Mada menemani Anda dalam Beranda Asta Cita hari ini. Dan kali ini kita akan mengenal salah satu pergerakan kolektif masyarakat untuk mengantisipasi menumpuknya sampah di Kota Banjarmasin.
4: Saudara, krisis pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin kian dirasakan warga.
5: Tempat pembuangan akhir atau TPA Basirih ditutup sejak 1 Februari kemarin. Jumlah kawasan TPA juga informasinya disegel oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
6: Anggaran jumbo senilai 38 miliar rupiah dalam APBD perubahan 2025. Dana ini difokuskan untuk menangani persoalan darurat sampah yang semakin krusial dan menjadi sorotan pemerintah pusat.
1: Namun, perlu diketahui, Kota Seribu Sungai Banjarmasin sempat mengalami masalah dalam pengelolaan sampah. Puncaknya pada awal 2025, Kementerian Lingkungan Hidup menonaktifkan sementara tempat pemrosesan akhir Basirih di Banjarmasin. Seperti yang disampaikan oleh Dendi Primanandi, Tim Percepatan Penanganan Sampah Kota Banjarmasin.
2: Tercatat di tanggal 1 Februari di tahun 2025 itu telah ditetapkan bahwa status kita Banjarmasin sebagai darurat sampah. Dan memang sampai hari ini kita terus berjuang dan tentu banyak progres yang telah kita capai. Di Banjarmasin kita melihat bahwa kuantiti sampah yang masuk per hari sekitar 500-600 ton. Dan saat ini kita ditutup untuk tempat pembuangan akhir sampah di Banjarmasin dan berpindah ke Banjarbaru. Di sana adalah TPA regional yang menampung 5 kota kabupaten. Jadi hari ini juga Banjarmasin memiliki keterbatasan kuota untuk membuang sampahnya ke sana karena dibatasi dari mulai 300 sampai turun lagi ke 200 ton Pak perharinya.
1: Berbagai upaya tengah dilakukan pemerintah, mulai dari pengelolaan sampah yang lebih profesional, edukasi ke masyarakat, hingga memaksimalkan peran bank sampah di kelurahan. Salah satunya, Kelurahan Gadang yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Melalui inisiasi dari lurahnya, Anissa Elina.
3: Saya Anissa Elina, SSTPM IP, Lurah Gadang dari semenjak tahun dari 2023 ya. Jadi waktu awal jadi lurah di sana itu terkenal gadang itu dengan tumpukan sampahnya ya Pak ya. Sampai membluder dari TPS sampai ke seberang jalan. Bahkan di hari tertentu itu sampai dada orang dewasa. Sampai berjubel gitu. Lama-kelamaan dan atas kerjasama Ketua RT, RW, LPMK dan warga sekitar gitu, dan kebijakan juga dari Bapak Wali Kota dan Dinas Lingkungan Hidup juga, akhirnya sudah sedikit-sedikit terurai. Dan akhirnya sekarang sudah TPS-nya sudah tertib, warganya sudah tertib membuang sampah. Cuman permasalahan sampah kan tidak sampai di situ kan Pak. Masih ada sampah, intinya masih ada sampah.
1: Petasol memang bukan hal baru di Indonesia. Sebelumnya juga sudah ada beberapa bank sampah di Indonesia yang menyulap sampah menjadi bahan bakar alternatif tersebut. Namun, upaya dari Kelurahan Gadang Banjarmasin ini patut diacungi jempol. Di tengah krisis energi, cara ini bisa menjadi solusi alternatif. Seperti yang disampaikan Anissa Elina berikut ini.
3: Awal mula Pertama kali itu pakai kaleng yang bulat.

ya, yeah. Sempat gagal. Jadi sudah berkali-kali ya Pak ya, mm-hmm. Kaleng bulat berapa kali, keluar api apa segala macam, yeah. Sampai yang terakhir itu yang minggu tadi ya Pak ya, yang apa selangnya udah diganti, itu selangnya udah berkali-kali diganti, yeah. Karena konsep kami bikin yang paling simple, mm-hmm. Yang memang sampah dan memang aman dan memang bisa dipakai hasilnya, mm-hmm. Ini jadi ini untuk bank sampah sendiri, mm-hmm. Kan buka itu beroperasional dari setiap hari Selasa, yeah. Dari jam sekitar jam 9 sampai jam 11 ya Pak ya. Jadi di sana selain tukar beli sampah gitu ya Pak ya, sampah terpilah, di situ juga dibikin praktek tentang uji coba, dan untuk saat ini para agen 3R dulu yang kami sosialisasikan. Tapi untuk warga yang ibaratnya sambil ya kayak kemarin, sambil jual sampah sambil ikut lihat juga bisa. Kalau Selasa kemarin tuh ada dua dinas malah ya kan, ibaratnya yang lihat. Jadi sosialisasi kami tidak yang langsung ke lapangan dulu, belum, untuk saat ini di setiap minggu saja dulu Pak. Kedepannya ya setelah agen nanti sudah aktif, kan sudah ada agen masing-masing, yeah. RT. Setelah agen itu nanti aktif, nanti baru kami langsung ke warga langsung gitu, mm-hmm. Yang tadinya agen mungkin di titik depan gang, yeah. Kami mungkin akan yang ke titik belakang gang, mm-hmm.

0: Sementara itu, anggota tim bank sampah sumber rezeki Gadang, Ahmad Riyadi, mengungkapkan pembuatan petasol tersebut yang bersumber dari sampah plastik.
1: Prosesnya kita masukkan sampahnya ke dalam ruang bakarnya. Terus hasil dari pembakaran tersebut menghasilkan asap yang dimana asap tersebut bergabung ke uap-uap gitu. Uapnya tadi turun ke selang yang selang tadi tetesan dari hasil uap tadi kita tampung. Nah itu yang hasil tampungan tadi yang bisa jadi bahan bakar. Sekitaran kita ada kok untuk bikin alatnya kayak kaleng, terus selang-selang kecil yang bisa dikatakan orang itu selang bensin kayak gitu. Sama botol-botol, tutup-tutup botol, styrofoam, bahan kantong plastik, nah itu bisa digunakan.
2: Ada komposisinya nggak untuk berapa apa campurannya mungkin untuk menghasilkan bahan bakar yang bernama apa saat ini namanya petasol?
1: Petasol.
2: Itu apa bahan bakar bahan sampah campurannya yang bisa menghasilkan itu?
1: Bahan untuk menghasilkan petasol tadi styrofoam, kantong plastik kresek, sama tutup botol.
2: Tutup botol. Ada spesifikasi plastiknya jenis apa yang bisa menghasilkan?
1: Jenis PE gitu.
2: Botol gitu ya?
1: Iya, botol. Botol-botol.
2: Artinya itu sampah yang mungkin sehari-hari ditemukan masyarakat di lingkungan sekitar yang bisa digunakan ya. Ada proses panjangnya mungkin berapa lama memakan waktunya atau seperti apa untuk pengolahannya?
1: Kalau pengolahannya itu hampir 1 jam sampai 2 jam.
2: 2 jam. Kalau saat ini sudah menghasilkan berapa yang sudah diuji coba?
1: Di uji coba terakhir menghasilkan kurang lebih 1,5 liter.
2: 1,5 liter. Sudah bisa digunakan untuk?
1: Sudah digunakan untuk mesin pemilah sampah.
2: Dan itu berfungsi ya mesinnya?
1: Berfungsi. Tanpa ada kendala.
2: Baik. Untuk petasol sendiri, apa sih jenis bahan bakar? Apa sih bisa dijelaskan dulu?
1: Menyerupai atau mirip dengan solar.

Pergerakan kolektif masyarakat perlu terus digaungkan untuk menjadikan lingkungan kita bebas dari sampah. Dan tentunya ini tidak lepas dari peran kita sebagai masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Saya Yaumil Mada dari RRI Banjarmasin mengajak pendengar Beranda Astacita untuk menjaga lingkungan demi kenyamanan bersama. Selamat sore dan sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar di seluruh Nusantara. Dari Yogyakarta, kali ini kita akan berbincang tentang membaca kualitas udara di Yogyakarta. Udara bersih merupakan salah satu indikator penting bagi kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Nah, kabar baiknya, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Yogyakarta tercatat memiliki indeks kualitas udara terbaik di Indonesia. Di tengah berbagai tantangan perkotaan, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan aktivitas pembangunan, capaian ini tentu menarik untuk dicermati. Apa faktor yang membuat kualitas udara di Yogyakarta tetap terjaga dan bagaimana upaya mempertahankannya ke depan? Nah, kali ini kita akan mendengarkan wawancara saya bersama Dr. Taufik Abdillah Natsir dari Departemen Kimia FMIPA UGM sekaligus juga dari Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta. Ya, untuk saat ini saya bersama Bapak Taufik Abdillah Natsir ya dari Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Pak Taufik, ini saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih kualitas udara yang ada di Yogyakarta, karena kemarin beberapa waktu lalu saya sempat melihat ada nih disebutkan bahwa Jogja ini memiliki kualitas udara yang bagus. Itu benar nggak sih Pak sebenarnya?
1: Iya, terima kasih. Ya. Jadi memang kalau dilihat dari kondisi kualitas udara di Yogyakarta, ini memang dari apa yang tadi disampaikan itu mungkin sudah agak lama gitu ya, itu mungkin data 2 atau 3 tahun yang lalu gitu. Karena kalau untuk saya lihat sekarang untuk kualitas udara di Yogyakarta itu mungkin sudah mulai agak berkurang atau menurun kualitasnya, karena memang satu ada beberapa hal. Satu adalah terkait dengan transportasi yang cukup banyak di Jogja, kepadatan kendaraannya cukup tinggi, itu juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Dan yang penting itu adalah sekarang ada kecenderungan masyarakat itu mulai beberapa sudah melakukan pembakaran sampah, karena saat ini Jogja, terutama kota Jogja itu kesulitan di dalam membuang sampah gitu. Sehingga ada beberapa masyarakat yang membakar sampah, yang itu berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara. Kalau dilihat dari IKU, ya memang mungkin 2-3 tahun lalu mungkin bagus gitu, tetapi kalau sekarang saya lihat di websitenya KLH itu kayaknya stasiun yang ada di Yogyakarta itu kayaknya sedang offline, artinya sedang tidak bisa diakses secara online. Tetapi kalau melihat dari data dari yang lain seperti air quality index yang di website itu ya, itu maksudnya ke arah sedang, dan itu memang sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi kondisi saat ini di Jogja itu memang karena sekarang ya, kalau dilihat pada saat ini itu sedang kemarau panjang, kemudian transportasinya juga tinggi, kemudian juga ditambah dengan aktivitas sebagian masyarakat yang membakar sampah, itu berkontribusi terhadap peningkatan debu halus PM10 atau PM5 yang berimplikasi terhadap penurunan kualitas udara. Seperti itu secara singkatnya, secara umum iya. Seperti itu.
0: Tapi seberapa penting sih capaian kualitas udara yang baik bagi kesehatan masyarakat itu, Pak?
1: Kalau untuk capaian ya memang sebisa mungkin kita harus bisa membatasi ya, potensi lepasan emisi polutan yang ada di atmosfer. Nah, kalau kita lihat dari kota Jogja atau Jogja pada umumnya, itu kan memang kita bukan daerah industri yang masif seperti daerah Jawa Barat atau daerah kawasan industri. Kita lebih cenderungnya ke arah transportasi, karena memang kita kawasan yang padat penduduk gitu, terutama untuk kota, transportasinya juga cukup banyak. Sehingga untuk kualitas udara itu nggih, itu memang sebisa mungkin bagaimana kita mengontrol sumber emisi dari transportasi tadi. Nah, solusinya memang adalah dengan transportasi umum, walaupun memang pemerintah kayaknya juga belum begitu banyak nggih untuk memperbaiki transportasi umum, sehingga masyarakat ya masih menggunakan transportasi pribadi seperti itu. Jadi memang secara regulasi itu memang harus diperketat gitu, terkait dengan bagaimana kita menurunkan emisi yang nanti berdampak terhadap peningkatan kualitas udara seperti itu. Iya.
0: Berarti kalau misalnya disebut, apa yang paling berkontribusi untuk kualitas udara gitu?
1: berkontribusi terhadap
2: buruknya kualitas udara.
1: Oke. Okay. Okay. Kalau buruknya kualitas udara itu memang ada beberapa faktor ya, Mbak ya. Jadi yang pertama adalah memang dari sisi transportasi karena dari emisi kendaraan. Yang kedua adalah memang dari aktivitas masyarakat yang tadi juga saya sampaikan sebagian mulai membakar sampah gitu nggih. Yang walaupun itu sudah ada aturan dilarang gitu, tapi ya di beberapa daerah itu masih ya sporadis membakar sampah. Yang kemudian yang terakhir itu adalah jadi transportasi, kemudian masyarakat sama iklim, Mbak. Karena kondisi kemarau yang panjang seperti saat ini gitu, itu memang akan berkontribusi terhadap peningkatan debu yang itu juga nanti akan berdampak pada penurunan kualitas udara seperti itu.
2: Nah kalau tadi disebut kualitas udara di Jogja ini sedang gitu ya,
1: iya.
2: Itu sebenarnya berlaku dalam kurun waktu tertentu gitu ya, atau memang menjadi tren dalam beberapa tahun terakhir?
1: Kalau dilihat ya, kalau saya lihat karena memang kebetulan saya cek yang ada di websitenya KLH gitu gitu, dan itu kayaknya memang tidak bisa diakses khusus untuk kota Jogja, tidak bisa diakses. Mungkin beberapa tahun saya lihat masih gitu, tapi terakhir 2 atau 3 tahun yang lalu itu saya akses itu dia juga sedang gitu. Jadi artinya apa, trennya itu di kota Jogja itu di kisaran sedang, walaupun mungkin nilai apa namanya indeks kualitas udaranya mungkin naik turun, tetapi masih dalam kategori sedang. Nah ini menunjukkan bahwa memang apa namanya sumber dari polutan yang mengakibatkan penurunan kualitas udara itu secara umum itu belum apa namanya diatasi dengan baik. Sebagai contoh transportasi kota Jogja terutama daerahnya padat, transportasinya tinggi. Data yang saya baca kurang lebih sekitar 3,2 sampai 3,4 juta kendaraan nggih, itu yang di tahun 2023 sampai 2024 saya coba-coba baca sekitar itu. Dan artinya apa? Memang daerah kota Jogja adalah daerah wisata dan kemudian kawasannya adalah padat pemukiman. Nah, transportasi umumnya itu juga terbatas, artinya tidak dikelola dengan baik. Akibatnya apa? Ya masyarakat akhirnya tetap berpikir bahwa transportasi pribadi atau menggunakan transportasi pribadi untuk transportasi ke sehari-hari itu menjadi salah satu yang dilakukan karena untuk transportasi umumnya belum memadai gitu. Jadi memang trennya dari saya lihat itu ya masih sedang itu ya kurang lebih karena pengelolaan untuk bagaimana menurunkan kualitas udara itu belum maksimal seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, terus peran ruang terbuka hijau ini seperti apa Pak kalau menjaga kualitas udara di Yogyakarta?
1: Oke, kalau untuk ruang terbuka hijau itu memang penting ya Mbak ya. Jadi kalau kita lihat bahwa memang ruang terbuka hijau itu bisa untuk menghambat penyebaran polutan. Jadi kalau kita lihat memang bukan solusi utama untuk bagaimana mengatasi penurunan kualitas udara, tetapi ruang terbuka hijau itu juga salah satu instrumen untuk bagaimana kita mengurangi, bukan menghilangkan itu, mengurangi. Karena apa? Karena dengan adanya ruang terbuka hijau, maka gas-gas polutan kemudian bisa sebagian atau diserap oleh tanaman, kemudian debu-debu halus juga bisa terhalang oleh tanaman, kemudian juga mempengaruhi iklim mikro gitu ya. Karena untuk daerah-daerah yang ruang terbukanya masih banyak itu memang kecenderungan temperaturnya memang agak sedikit lebih rendah gitu. Nah itu ternyata juga berkontribusi Mbak. Jadi memang ruang terbuka hijau walaupun bukan instrumen utama, tetapi itu juga diperlukan di dalam kita mengatasi penurunan kualitas udara seperti itu.
2: Ya. Oke, baik. Nah, terus seberapa besar nih kontribusi masyarakat dalam menjaga kualitas udara tetap baik ini?
1: Yeah. Kalau kondisi masyarakat itu memang sangat penting, Mbak ya, karena memang ya salah satu ini kan kota perkotaan nih. Itu bukan seperti industri. Kalau industri kan jelas, artinya ada aturan, ada emisi yang harus dipatuhi oleh perusahaan sehingga potensi pelepasannya bisa dikendalikan. Tapi kalau perkotaan atau di kota Jogja atau di Jogja pada umumnya ini tidak, karena sumber emisinya itu kecenderungan adalah memang ya dari aktivitas dari masyarakat sendiri, mulai dari transportasi, kemudian aktivitas lain dan sebagainya. Sehingga ya itu tadi ketika kita ingin menurunkan potensi atau lepasan emisi, dari sisi masyarakat adalah ya dari pemerintah juga memberikan regulasi yang cukup jelas. Contoh misalnya adalah aturan terkait dengan pembakaran sampah itu juga tolong ditegakkan seharusnya. Karena apa ya, di beberapa daerah kampung itu kadang masih membakar sampah, tapi ya ketika kita laporkan ya gimana lagi, buang sampahnya juga sekarang susah. Nah itu kan akhirnya apa namanya menjadi kebiasaan, sehingga yang awalnya dulu, zaman dulu itu dibuang ke sungai, sekarang tidak, walaupun mungkin beberapa masih buang sungai, ya, akhirnya apa dibakar di halamannya masing-masing gitu, ya, akibatnya berkontribusi. Sehingga memang aktivitas dari masyarakat itu sangat penting terhadap apa namanya penurunan kualitas udara. Oleh karena itu memang ya penyuluhan, kemudian pengetatan regulasi, atau kalau tidak ya informasi terkait dengan atau pembenahan sarana transportasi umum itu menjadi satu hal yang penting, Mbak. Karena bagaimanapun juga masyarakat itu sangat bergantung dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sudah diatur melalui regulasi, nah itu saya rasa juga nanti secara umum itu juga pasti akan mengalami perubahan. Mungkin tidak 1-2 tahun gini. Contoh paling gampang itu adalah dulu tahun 90-an itu pakai helm itu dianggap sesuatu yang aneh gitu kan, sehingga orang nggak pakai helm itu sesuatu yang keren kan gitu. Nah sekarang itu orang pakai helm menjadi suatu kewajiban kan gitu, tetapi yang tidak pakai helm jadi malu sendiri. Jadi memang ada berproses gitu ya. Harapannya adalah dengan adanya edukasi ke masyarakat, kemudian regulasi yang ketat, kemudian juga perbaikan sarana transportasi umum itu juga nanti harapannya adalah dapat merubah kebiasaan dari masyarakat seperti itu.
0: Demikian tadi pendengar bincang kita bersama narasumber Dr. Taufik Abdillah Natsir tentang membaca kondisi kualitas udara di Yogyakarta. Dan tentu saja saya Lulu Rahadi pamit undur diri dari RRI Yogyakarta. Sampai jumpa.

dari RRI Bukit Tinggi bisa kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dan inspirasi dari daerah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Kali ini kita akan membahas pengelolaan sampah berbasis nagari melalui unit usaha Eko Mandiri milik Badan Usaha milik Nagari Panama Sejahtera di Nagari Paninjauan, Kabupaten Tanah Datar. Nah, program ini menjadi salah satu upaya menjaga lingkungan tetap bersih, sekaligus membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah.

0: Persoalan sampah saat ini menjadi perhatian di banyak daerah. Namun, di Nagari Paninjauan, sampah mulai dikelola melalui sebuah unit usaha nagari yang tidak hanya fokus pada kebersihan lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Lalu, seperti apa sih awal mula terbentuknya Eko Mandiri dan bagaimana pengelolaan sampah dilakukan di sana? Kita langsung berbincang bersama Ibu Nelva Fatra AMD, Direktur Bumnak Panama Sejahtera Unit Usaha Eko Mandiri. Assalamualaikum.
1: Halo Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo juga. Dengan ada siapa?
1: Dengan Dinda. Apa sih visi misi Eko Mandiri dalam mengelola sampah di Nagari Panama Sejahtera, Bu?
2: Sebenarnya pengelolaan sampah atau sampah menjadi permasalahan seluruh wilayah ya, bukan hanya di Paninjauan, tapi di seluruh, hampir di seluruh Indonesia. Saya sering berkeliling, mempunyai permasalahan yang sama. Jadi ketika saya kembali pulang kampung, saya melihat sampah ini harus kita selesaikan sendiri. Kita tidak bisa membebankan kepada unit yang lebih besar atau kabupaten dalam hal ini untuk pengelolaan sampah, karena mereka pun punya PR yang sama. Makanya timbullah ide bagi kami, bagaimana kami bisa mengelola sampah ini supaya terselesaikan di nagari kami sendiri.
1: Ya, berarti jenis sampah apa saja nih Bu yang sekarang dikelola di Eko Mandiri? Apakah itu organik, anorganik, B3 atau bisa semuanya Bu?
2: Dalam sosialisasi kami ke masyarakat, sebenarnya kami cuman baru bisa mengelola sampah itu organik, kita jadiin kompos, kemudian anorganiknya yang rencananya kita jadikan bahan olahan plastik jadi paving block atau tonggak atau tiang buat pohon tanaman sayur ya. Tapi di tengah perjalanan, karena masyarakat kita belum paham dan tidak mengerti tentang pemilahan sampah, akhirnya semua sampah ditumpuklah ke kami. Tapi masih menjadi kendala bagi kami saat ini karena kami kekurangan peralatan, sehingga sampah yang kami olah itu baru sampah organik, jadi kompos.
1: Oke, dari jenis sampah yang diolah tadi nih Bu, gimana sih prosesnya yang sampah yang dikumpulkan warga sampai jadi produk yang punya nilai ekonomi Bu?
2: Kita sistemnya penyemputan ya, jadi kita punya petugas atau punya tim di Eko Mandiri yang mendatangi rumah warga setiap hari. Setelah itu mereka bawa ke gudang penampungan sampah kami, dan disitulah dipilah sampah organik dan anorganik. Dalam hal ini organik langsung kita olah menjadi kompos dengan proses tentu ya, dan pemulasannya itu kita juga bikin sendiri dari sampah juga. Artinya yang kita sudah fermentasi, kita kembalikan kepada alam, sehingga sampah organik tersebut bisa kita produksi sehingga bisa menjadi kompos dan dimanfaatkan kembali oleh masyarakat di lahan pertanian.
1: Teknologi atau mesin itu yang dipakai itu seperti apa Bu? Apakah itu manual, mesin pencaca, atau kayak maggot BSF atau komposer atau seperti yang lainnya Bu?
2: Kalau untuk sementara komposter kita punya, tapi kalau kita mesin kita belum ada sama sekali. Jadi kita masih pakai manual. Jadi untuk kompos kita juga manual. Untuk penyaringan kompos pun kita karena tidak punya mesin, kita masih pakai saringan, ayakan gitu. Jadi sampah yang kita bisa olah itu organik menjadi kompos, dan kita belum mengolah kepada maggot. Pertama karena memang untuk budidaya maggot belum ada peminatnya di sini, dan kami sebenarnya kalau untuk pelemparan ada, tapi karena keterbatasan tenaga dan keterbatasan operasional juga sehingga kami belum sampai ke titik itu. Kami baru mengumpulkan organik menjadi kompos dan anorganik kami kasih ke pengepul.
1: Berarti berapa persen Ibu pengurangan sampah yang masuk ke TPA?
2: Kita tidak punya tempat penampung sampah selama ini ya. Masyarakat kita semuanya selama ini membuang sampah ke tempat yang mereka suka. Rata-rata irigasi, sungai, kali, atau drainase itu dijadikan masyarakat sebagai wadah penampungan sampah mereka, yang sebenarnya sangat merusak lingkungan. Karena inilah sebenarnya kami tertarik mengelola sampah tersebut. Jadi dalam hal ini, untuk saat ini karena keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, kami mungkin baru bisa menjangkau 50% dari warga kami yang bisa kami kumpulkan sampahnya.
1: Gimana nih Bu cara libatin warga supaya bisa memilah sampah dari rumah? Apakah ada insentif atau sistem tabungan sampah Bu?
2: Untuk saat ini belum ya, kita belum ada karena masyarakat pun belum sampai 5% yang bisa memilah sampah. Jadi mereka sudah senang aja sampahnya kita jemput, artinya mereka tidak buang sampah sembarangan lagi. Lingkungan sudah mulai cukup bersih dengan adanya penjemputan sampah. Tapi untuk pemilahan sampah kami masih terus sosialisasi karena ini hal yang bagi masyarakat tidak dianggap penting. Kami terus melakukan sosialisasi melalui media sosial atau langsung face to face kepada masyarakat untuk pemilahan sampah.
0: sampah yang berjalan baik tentu membutuhkan dukungan dari pemerintah nagari, baik dalam memberikan semangat, kebijakan, maupun mengajak masyarakat untuk ikut terlibat menjaga lingkungan. Untuk mengetahui bagaimana dukungan tersebut diberikan, kita akan berbincang bersama Wali Nagari Paninjauan, Bapak Afrizal, berikut ini. Gimana sih Pak dukungan pemerintah nagari ini terhadap Eko Mandiri, Pak?
3: Terima kasih banyak atas kehadiran dari tim RRI Bukit Tinggi ke Nagari Paninjauan. Dapat kami sampaikan bahwa Eko Mandiri itu adalah unit usaha daripada Badan Usaha Milik Nagari. Badan Usaha Milik Nagari atau BUMNAG itu adalah kepunyaan nagari, di mana salah satu program nagari itu adanya Badan Usaha Milik Nagari. Di Badan Usaha Milik Nagari ini ada unit usahanya adalah Eko Mandiri. Terkait dengan Eko Mandiri adalah kami dari pemerintahan nagari sangat mendukung daripada program ini, karena berkaitan juga dengan program unggulan daripada pemerintah Kabupaten Tanah Datar, yaitu Tanah Datar Bersih. Jadi kita implementasikan di nagari dengan melalui BUMNAG, dinamakan Eko Mandiri. Nah, dukungan kami tentunya BUMNAG ini kami berikan dana reguler. Kalau secara umum ada dua pembiayaan yang kami berikan kepada BUMNAG. Pertama adalah dana reguler yang bisa dilakukan dengan unit-unit usaha. Yang kedua adalah dana untuk ketahanan pangan. Nah, ini dua ini dana yang kita support untuk berkembang dan tindak lanjut daripada usaha-usaha daripada BUMNAG. Nah, terkait Eko Mandiri, ini dukungan kita jelas. Pertama, dari sisi pembiayaan itu dananya dari nagari. Yang kedua, dukungan penuh terhadap Eko Mandiri ini, karena Eko Mandiri tentu mempunyai juga tenaga yang dibutuhkan untuk pengelolaan dan pengolahan sampah di Nagari Paninjauan, sehingga memang betul-betul ini menjadi program utama kita, di samping kita mendukung program utama daripada Kabupaten Tanah Datar Bersih.
0: Nah, pendengar, dukungan pemerintah nagari tentu menjadi kekuatan penting dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini. Namun, keberhasilan program juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan bersama. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Eko Mandiri di Nagari Paninjauan? Kita akan langsung berbincang bersama salah seorang masyarakat sekitar, Abang Armin Asril Taufik berikut. Gimana nih Bang, perubahan yang dirasakan sejak adanya program Eko Mandiri ini Bang?
4: Alhamdulillah Bu, kami selaku masyarakat Nagari Paninjauan merasa sangat terbantu dengan adanya program Eko Mandiri ini. Karena sebelumnya kami masyarakat memang agak kebingungan bagaimana caranya memilah sampah ataupun mengelola sampah rumah tangga sehari-hari. Alhamdulillah semenjak ada Eko Mandiri ini, pekarangan-pekarangan rumah kami semakin bersih dari suasana sebelumnya, karena kami telah bisa memilah sampah-sampah rumah tangga dan meletakkan di depan rumah kami masing-masing. Dan alhamdulillah itu setiap hari dijemput oleh petugas Eko Mandiri datang ke rumah-rumah untuk mengambil sampah-sampah yang telah kami kumpulkan.
0: Pendengar, pengelolaan sampah berbasis nagari seperti Eko Mandiri tentu membutuhkan dukungan dan juga perhatian dari pemerintah daerah agar program ini terus berkembang dan juga memberi manfaat lebih luas bagi masyarakat. Untuk mengetahui seperti apa dukungan dan pandangan pemerintah daerah terhadap program ini, kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Perkim LH Kabupaten Tanah Datar, Bapak Januar Pemri.
5: Nah, yang pertama itu gimana sih Pak sebagai Dinas Lingkungan nih pandangan Bapak, pandangan DLH terhadap program Eko Mandiri Pak?
6: Oke, Eko Mandiri. Eko Mandiri kita udah ke lapangan, udah juga sudah ini lakukan pembinaan. Sangat bagus, ini bisa mendukung program unggulan Bupati Tanah Datar Bersih. Kami rasa cukup bagus, kemudian juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, mendukung program unggulan tanah datar dalam rangka tanah datar bersih, kemudian juga bisa mendirikan satu nagari satu bank sampah, kemudian bisa menuju ini pengelolaan sampah yang ada ekonomi sekulernya, sampah bisa bernilai ekonomi, dan tentu harapan terakhirnya lingkungan kita bersih dan bisa mengedukasi juga masyarakat tentang bagaimana pengelolaan sampah yang baik itu. Dinda.
5: Jadi menurut Bapak, apakah program ini tuh bisa menjadi contoh Pak bagi nagari lain?
6: Oh ya pasti. Nanti kita juga lakukan pembinaan terkait dengan program Eko Mandiri. Harapannya nanti nagari-nagari juga menerapkan program yang sama, sehingga nanti harapannya setiap nagari di Kabupaten Tanah Datar bisa lakukan pengelolaan sampah secara mandiri, bisa tumbuh ekonomi sekular, pengamatan sampah dengan nilai ekonomi, dan tentu pemerintah daerah sangat mendukung kegiatan ini karena juga ada program unggulan Tanah Datar yaitu Tanah Datar Bersih.
5: Jadi Pak, apakah ada pesan dari Bapak kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga lingkungan ini, Pak?
6: Tentu harapan kita dari pemerintah daerah, karena kita juga sudah punya peraturan daerah terkait pengelolaan sampah nomor 3 tahun 2023. Harapannya kita sekarang tidak lagi punya ini opini bahwasanya sampah itu dikumpul lalu dibuang. Sekarang wacananya adalah pilah sampah dari sumbernya. Berarti harapannya setiap masyarakat bisa melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, kemudian bisa dimanfaatkan kembali seperti sampah organik dijadikan kompos di skala rumah tangga, kemudian sampah-sampah anorganik yang masih ada nilai ekonominya bisa dijual ke bank sampah nagari atau dijadikan bahan daur ulang.
0: Pendengar, dari seluruh perbincangan hari ini kita dapat melihat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tentang menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga membangun kesadaran dan kerjasama bersama. Melalui unit usaha Eko Mandiri milik Bumnag Panama Sejahtera Nagari Paninjauan, sampah yang sebelumnya menjadi persoalan kini mulai dikelola menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat. Dukungan pemerintah nagari, keterlibatan masyarakat, hingga perhatian dari pemerintah daerah menjadi kekuatan penting agar program ini terus berjalan dan berkembang. Semangat gotong royong seperti inilah yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan juga berkelanjutan. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung beranda Astacita berjaringan hari ini. Semoga pembahasan tentang pengelolaan sampah melalui Eko Mandiri di Nagari Paninjauan dapat memberikan inspirasi dan menumbuhkan kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah hadir dan berbagi informasi bersama kita. Saya Adinda Hafiz dari RRI Bukit Tinggi pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di Beranda Sacita berjaringan dengan topik menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Beranda Astacita.
8: Selamat sore pendengar, senang sekali saya Halis Pasaribu dapat kembali menemani Anda dalam program Beranda Astacita Nasional berjaringan di seluruh program satu se-Indonesia, yang mana kita akan membahas berbagai isu aktual dan penting bagi masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini kami dari Kota Sibolga akan mengangkat tema ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah. Nah, pendengar, tema ini sangat relevan tentunya bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah. Kita semua tentu masih mengingat berbagai bencana yang pernah melanda daerah ini ya beberapa waktu silam, mulai dari banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim hingga berbagai dampak kerusakan lingkungan yang memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentunya pendengar. Dan di balik peristiwa tersebut terdapat hikmah yang dapat kita petik pastinya ya, bahwa pembangunan daerah tidak hanya berbicara mengenai infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana kita menjaga lingkungan agar tetap mampu menopang kehidupan masyarakat secara berkelanjutan pendengar. Dan untuk itu pendengar, kita telah bersama narasumber kita, seorang aktivis lingkungan dan juga pemerhati ekonomi, ada Bang Hendra. Bang Hendra, menurut Abang nih, apa pelajaran paling besar yang bisa Abang petik dari peristiwa beberapa waktu silam, Bang?
9: Baik, terima kasih pendengar RRI di mana pun berada. Kesempatan yang berbahagia ini, terkait dengan isu kita yang kita bahas terkait dengan lingkungan dan ekonomi. Kita harus pahami sebenarnya bahwa peristiwa bencana alam beberapa waktu lalu, tepatnya di bulan November, terjadi di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Ini bukan peristiwa yang didesain atau direncanakan, tapi ini peristiwa yang hadir karena ada kelalaian dan kerusakan lingkungan. Dapat kita lihat di misalkan di Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan bahkan ratusan gelondongan kayu yang hanyut, yang tentunya kita harus cermati ada terjadi pengrusakan lingkungan mungkin di hulu sungai atau di perbukitan dan di gunung. Ini berdampak kepada lingkungan yang tidak stabil. Berbagai pihak tentu kita tuntut bertanggung jawab, tidak hanya pemerintah tetapi pelaku-pelaku pembalakan liar yang tentunya ini sudah merugikan banyak pihak. Khusus di Kota Sibolga ini juga bencana hampir sama, ada dua, ada longsor di seputaran Kecamatan Sibolga Selatan, kemudian juga ada bencana banjir di daerah Sibolga Utara, tepatnya di sungai Aik Parira. Ya, kondisi ini juga merugikan. Tentu isunya tetap kepada lingkungan. Kita melihat bahwa kerusakan lingkungan akibat bencana pasca bencana hari ini tidak hanya sebatas merugikan ekosistem di masyarakat, tetapi juga ke ekonomi. Sampai hari ini Sibolga dan Tapanuli Tengah ekonominya juga belum stabil, apalagi satu bulan pasca bencana itu terkesan di Sibolga Tapanuli Tengah hampir lumpuh. Logistik yang terbatas, kemudian juga perputaran ekonomi juga baik dari transportasi darat yang putus, sehingga juga menghambat perekonomian di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
8: Wah, ini menarik ya Bang Hendra ya. Nah, kalau menurut Bang Hendra nih Bang, sebagian masyarakat kan masih banyak tuh yang melihat isu lingkungan dan ekonomi ini sebagai dua hal yang berbeda ya Bang ya. Nah, bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa menjaga lingkungan ini dapat menghambat pembangunan katanya Bang. Nah, menurut Bang Hendra, bagaimana Bang pendapat Abang tentang statement ini? Silakan.
9: Oke, jadi enggak bisa dipisahkan ya antara lingkungan dan ekonomi, ini dua hal yang erat dan saya pikir ini satu keterpaduan. Ketika lingkungan itu rusak atau misalkan mengganggu, tentu akan berdampak ke ekonomi. Kita lihat saja, kita enggak tahu nih pokok persoalan bencana yang ada di Sibolga Tapanuli Tengah ini terjadi di hulu, ya. Bayangkan, kita nggak tahu nih berapa puluh tahun yang lalu pernah ada bencana seperti ini. Tentu larinya ya ke ekonomi. Bayangkan ada sebuah peristiwa sewaktu bencana itu terjadinya penjarahan terkait dengan punya milik pemerintah, misalkan di Bulog, lalu merambah lagi dia ke penjarahan di Alfamidi, Indomaret dan yang lain. Kenapa bisa terjadi itu? Karena memang kepanikan. Masyarakat juga sudah tidak bisa beraktivitas karena kemarin itu pasca bencana ada sekitar 10 hari aktivitasnya lumpuh. Kita tidak bisa berkomunikasi, lampunya mati, kemudian juga logistik, kebutuhan bahan pokok juga terbatas. Sehingga opsi yang diharapkan pemerintah yang untuk penanganan juga terbatas. Maka saya pastikan dampak ekonominya sangat luar biasa. Dan ini menjadi perhatian khusus ya sampai dengan hari ini. Ya alhamdulillah ada berbagai kebijakan baik dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah terkait dengan penanganan korban bencana, baik yang rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Tetapi dalam konteks ekonomi sampai dengan hari ini stimulus kegiatan ataupun berbagai kebijakan yang dilahirkan, contoh saya sampaikan ke ekonomi UMKM. Ya, sampai dengan hari ini belum ada sih tindakan konkret mungkin dari pemerintah pusat di sektor UMKM yang terdampak. Apakah misalkan dikaitkan dengan pinjaman di perbankan, apakah ada pengurangan atau penghapusan, pemutihan. Sehingga kalau yang rumahnya hancur, rusak berat, saya pastikan ekonominya sangat terganggu dan tidak bisa beraktivitas lagi. Dan ini perlu perhatian serius. Maka saya katakan bencana dan ekonomi itu tidak bisa dipisahkan, itu hal yang saling terikat.
8: Jadi bisa diambil kesimpulan bahwasanya pembangunan itu sebenarnya harus berampingan dengan Wah, menjaga lingkungan harus berdampingan dengan pembangunan ekonomi ya Bang Hendar ya, benar ya?
9: Iya, benar.
8: Oke. Dan pendengar setelah melalui berbagai ujian pendengar Siboga dan Tapanuli Tengah saat ini terus berbenah tentunya. Dan menurut Bang Hendra nih Bang, bagaimana proses kebangkitan daerah saat ini Bang jika dilihat dari perspektif lingkungannya?
9: Oke, memang proses progres yang ada, penanganan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah, lalu ada penanganan juga dari pemerintah provinsi, ini sudah grafiknya naik ya. Cuma terkesan lambat. Kenapa saya katakan lambat? Sampai dengan hari ini terkait dengan infrastruktur, contoh saya jalan ke Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, Kecamatan Tuka, sampai hari ini juga sungai yang alirannya itu juga belum terbenahi secara baik. Kalau ini tidak, lalu nanti ada hujan durasi 2-3 hari, akan banjir lagi. Ketika banjir lagi orang akan mengungsi, kemudian dampaknya ke ekonomi, orang tidak bisa beraktivitas. Nah, penanganannya ini kita harapkan juga ada keseriusan. Saya mengamati itu dari konteks karena belum penanganan maksimal. Jadi perlu, ini kan sudah dari November sampai dengan hari ini sudah bulan Juni, saya pikir sudah hampir 6 bulan kegiatan konkret yang menyangkut infrastruktur terutama ini juga nggak tuntas. Demikian juga dengan di Kota Sibolga, sepanjang Sungai Edoras kalau kita lihat dari atas Kelurahan Huta Parangan, saya sudah turun, masyarakat masih cemas karena di aliran sungai itu juga banyak bronjong atau pembatas air itu yang runtuh. Oke lah sedimen pasirnya diangkat, timbunan-timbunan diangkat oleh alat berat, tapi memperbaiki bronjong atau pembatas air sungai dengan rumah penduduk itu juga banyak yang mengalami kerusakan. Jadi ini saya pikir perlu penanganan. Ketika kita bercerita lingkungan ya, saya berharap juga pemerintah provinsi dan pusat juga harus tegas terkait pelaku-pelaku yang melakukan kecurangan. Ada pembalakan liar, kemudian ada pembukaan perkebunan. Ya, logikanya dari mana kayu hadir sampai gelondongan begitu banyak kalau tidak ada aktivitas yang di hulu. Jadi ini tidak bisa kita pilahkan hanya sebatas bencana, tapi saya berharap juga ada pemerintah mulai dari provinsi dan pusat mengambil tindakan terkait dengan perkebunan yang dalam tanda kutip kita anggap ilegal atau mungkin merusak lingkungan. Ketika di pembiaran ini akan bermasalah. Berikutnya, saya berharap juga daerah-daerah yang tadinya itu pohon-pohonnya sudah ditumbang atau ditebang liar segala macam. Saya pikir pemerintah pusat juga kembali melakukan reboisasi, menanam kembali penghijauan di atas hulu sana. Karena dari jalan kita memandang ke atas itu nampak itu bukitnya sudah longsor semua. Jadi harus penanganannya tidak sebatas hanya penanganan dalam konteks di masyarakatnya, tapi di lingkungannya juga harus ditanam kembali penghijauan, boleh dengan gerakan atau stimulus kegiatan dari pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan atau yang lain. Saya kira demikian.
8: Nah Bang Hendra, sepertinya sudah banyak sekali informasi yang sudah diberikan Bang Hendra ya, terkait dengan ketangguhan lingkungan sebagai fondasi kebangkitan daerah khususnya di Siboga dan Tapanuli Tengah. Tapi sebelum saya kiri dialog ini Bang Hendra, saya mau minta pesan dulu dari Bang Hendra kepada masyarakat Siboga dan Tapanuli Tengah untuk tetap menjaga lingkungan dan menjaga stabilitas ekonomi. Silakan Bang.
9: Oke. Mari saya berharap, mari kita bersama-sama khusus masyarakat Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang hari ini mengalami bencana dan sudah ada 6 bulan berjalan, ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita. Mari kita menjaga lingkungan, termasuk juga kita harus melihat ketika ada bangunan-bangunan yang di atas sungai itu juga dilarang. Aturan-aturan yang setidaknya masyarakat harus, ketika aliran sungai makin sempit karena ada bangunan yang mendorong, ini juga akan merusak ekosistem, kemudian juga mempersempit ruang gerak air untuk bergerak. Kita berharap bencana ini tidak menjadi sebuah hal yang berlarut-larut. Mari kita bangkit kembali bahwa dengan bencana ini, kebijakan yang diambil pemerintah, mudah-mudahan perekonomian masyarakat bisa kembali pulih dan ekonomi di Sibolga Tapteng juga kembali normal.
8: Luar biasa, terima kasih Bang Hendra. Dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari dialog kita sore ini dapat dipahami bahwa ketangguhan lingkungan bukan hanya tentang menjaga alam, tetapi juga tentang menjaga masa depan daerah. Dan pendengar, saya Hasbi Saribu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Beranda Asa Cita Nasional berjaringan berikutnya. Terima kasih.
7: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
10: Kanal informasi dan inspirasi.
7: 92,4 FM Pro 1 RRI.

Demikian tadi Bregar, Beranda Astacita Nasional dari RRI Banjarmasin, Yogyakarta, Bukit Tinggi, dan Sibolga. Selanjutnya kita akan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, di mana kita akan mendengarkan Warta Belajar Sumba.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
2: Kami sebagai pihak sekolah mendukung penuh pelaksanaan SPMB 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan sesuai aturan sehingga masyarakat merasa yakin dan percaya terhadap sistem pendidikan.
3: Alhamdulillah, Masya Allah, senang sekali rasanya karena saya diterima di SMA 12 Keberbakatan Provinsi Bengkulu. Dan yang pasti rasa bangga dan rasa haru karena perjuangan anak saya mendapatkan apresiasi dari pemerintah dengan masuk sekolah Keberbakatan Olahraga di jalur prestasi ini. Dan harapannya ke depan kita bisa Provinsi Bengkulu terlatih dengan baik, sekolah dengan baik agar bisa membawa nama Bengkulu di kelas nasional, bahkan mungkin bisa mengajar di kancah internasional.
0: Itulah di antaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Kamis 11 Juni 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Jambi bersama saya Sudirman. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba dari RRI Palembang.

0: DPRD Sumatera Selatan menyoroti sejumlah persoalan SPMB 2026, mulai dari keterbatasan rombel sekolah favorit hingga praktik titip siswa yang berpotensi memicu pungli. Berikut Muhammad Lutfi Arya dari RRI Palembang melaporkan.
1: Ketua Komisi 5 DPRD Sumatera Selatan, Alwis Gani, menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru. Mulai dari keterbatasan daya tampung sekolah negeri, tingginya minat masyarakat terhadap sekolah favorit, hingga praktik titip-menitip siswa yang dinilai rawan memunculkan permainan uang. Menurut Alwis, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan khusus untuk wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi. Sebab dalam sistem zonasi maupun afirmasi, penerimaan siswa sangat bergantung pada domisili di sekitar sekolah. Akibatnya, sekolah-sekolah negeri yang berada di kawasan padat penduduk kerap kewalahan menampung jumlah calon siswa yang terus meningkat setiap tahun.
2: Cuman yang kan begitu WA ke kita atau lapor ke kita ini minta uang segala macam, begitu kita minta tunjukkan orangnya kan nggak mau. Ya percuma kalau itu terjadi. Kalau memang kita mau, ya kalau ada yang mengatasnamakan guru, mengatasnamakan pegawai Diknas, mengatasnamakan siapa saja yang menjamin kalau ngasih uang bisa anaknya lulus di sekolah tertentu, nah itu mesti kita tangkap. Karena kan di panitia terungkap, ada inspektorat, ada kepolisian, ada juga DPR, ada juga badan dari Diknas, lengkap dari kementerian, ada KPK ujungnya kan, ada ombudsman. Kalau memang masyarakat mau ngadu ke kita, datanya terungkap, ini orangnya, ini yang ngasih uang, ini yang terima uang, pelakunya di sekolah ini gitu. Iya, penting berani nggak masyarakat sekarang ini kan baru beredar WA saja.
1: Meski demikian, ia menegaskan penambahan rombel tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan berdasarkan kebutuhan dan kriteria tertentu. Salah satunya sekolah yang berada di kawasan dengan jumlah SMP penyangga cukup banyak, sehingga lulusan yang mendaftar ke SMA tertentu membludak. Menurut politisi Partai Gerindra tersebut, usulan penambahan rombel itu telah disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Balai Pengelolaan Pendidikan Menengah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Lutfi melaporkan. Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang kita menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait SPMB di wilayah Blaja Sumba yang berhasil dihimpun reporter Dewi Pranyoto, RRI Bandar Lampung.
1: Menurut saya, sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 ini merupakan langkah yang cukup baik karena pemerintah berupaya membuat proses penerimaan siswa ini lebih transparan, terus itu lebih adil dan juga akuntabel. Di sini SPMB tidak hanya mengganti nama dari PPDB, tapi juga membawa beberapa penyempurnaan seperti misalnya penguatan jalur domisili, kemudian juga afirmasi bagi keluarga yang kurang mampu, prestasi, dan juga mutasi. Hanya saja yang paling penting adalah pelaksanaannya di lapangan. Nah, pemerintah daerah dan sekolah ini juga harus memastikan informasi disampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kebingungan atau polemik di tengah masyarakat. Selain itu juga sistem pengawasan perlu diperkuat sehingga semua calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Ya, harapannya sih nggak hanya menjadi perubahan aturan aja, tapi benar-benar mampu memberikan akses pendidikan yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

0: maksimal agar orang tua dan calon murid memahami aturan yang berlaku. Harapannya SPMB 2026 ini dapat berjalan dengan baik dan benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan sekarang.
1: Dari Lampung kini menuju RRI Jambi.

0: Selanjutnya kita simak wawancara reporter Tati Wijaya bersama Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Jambi, Abdul Rohim, terkait pengawasan SPMB 2026.
1: Pelaksanaan SPMB tahun 2026-2027 ini, poin penting yang harus menjadi perhatian baik oleh penyelenggara maupun juga masyarakat apa ini Bang, dari Ombudsman?
2: Ya, jadi sistemnya kan kalau dulu kan sistem jarak gitu ya, jarak atau radius gitu. Sekarang kan masih di sama dengan tahun lalu, namanya sistemnya kalau ada domisili gitu ya, domisili memang agak berkurang memang, tapi hanya 30% jatah untuk domisili yang diberikan oleh panitia di tingkat dinas pendidikan provinsi, 30%, prestasi 30% juga. Dulu prestasi hanya 15%, sekarang dinaikkan. Jadi atensi lebih bagi siswa-siswa yang berprestasi untuk memilih sekolah-sekolah yang menurut mereka potensial di situ ya. Silakan, gitu, nah, diberikan kesempatan lebih. Jadi domisili 30%, prestasi 30%, afirmasi kalau tidak salah itu 35%, 5%-nya 5% afirmasi kalau salah. Dan perpindahan orang tua 5%, afirmasi 35%. 35% itu mengakomodir anak-anak yang putus sekolah atau ada anak yang tidak diterima di tahun lalu, mereka menganggur. Tahun ini juga diberikan kesempatan mereka untuk melamar karena kuota mereka juga dilebihkan 35%. Jadi karena untuk mengantisipasi menurut informasi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jambi kan Provinsi Jambi termasuk tinggi ya angka putus sekolah. Jadi untuk mengantisipasi tidak ada anak yang tidak sekolah gara-gara terbatasnya sekolah, dikasih kuota lebih tuh di afirmasi. Afirmasi ya bisa karena mereka tidak mampu gitu ya. KIP yang penerima KIP, nah itu bisa masuk di jalur ini. Kuotanya luar biasa ditambah 35%, paling banyak Pak justru kuota yang ini gitu ya.
1: Siap. Gitu. Kalau untuk orang tua apa yang perlu menjadi perhatian atau himbauan mungkin Bang seperti apa?
2: Iya. Dari aduan-aduan di tahun-tahun sebelumnya memang waktu kalau memilih jalur tentunya mereka sudah ini ya, sudah mempertimbangkan dengan matang. Misalkan jalur domisili, bahwa penentuan titik koordinat itu cukup ini, cukup menentukan. Jangan kalau kita salah menentukan titik koordinat, lokasi rumah kita dekat pengen sekolah, kita taruhnya jauh, tentunya nanti bisa tergeser, Pak. Itu kita ada memediasi pengaduan seperti itu. Artinya anak yang bersebelahan rumah, satunya diterima, satunya tidak diterima. Kan dikomplain ya sama Pak RT. Pak RT, kenapa nih? Kita kan berdekatan, ini diterima oleh salah satu SMA, ini nggak diterima. Nah, ternyata pihak operator sekolah melihat, nah, itu kesalahan pada menetapkan titik koordinat, Pak. Jadi orang tua juga harus hati-hati. Jika memilih jalur domisili untuk menetapkan titik koordinat, harus betul-betul. Begitupun dari prestasi ya, dari prestasi kan kalau mereka berprestasi olahraga ya harus ada sertifikat. Dinas Pendidikan melibatkan dinas dispora ya, dinas pemuda dan olahraga, karena mereka yang sering mengeluarkan sertifikat gitu ya, untuk melakukan pengecekan atau memverifikasi bahwa sertifikat itu bahwa bukan sertifikat yang diterbitkan hanya untuk pada saat ini saja, gitu ya, untuk meloloskan mereka masuk SPMB itu kita antisipasi seperti itu, Pak. Karena

0: kemarin juga hadir. Mereka juga berkomitmen nanti ikut melakukan pengecekan, ikut menyukseskan hajatan PPDB di tahun ini.
1: Baik, Bang Rokin, terima kasih banyak informasinya, Bang.
2: Dari Jambi kita menuju SPY Kanan.

0: Baru tahun 2026 diharapkan untuk memberlakukan sistem terbuka dan transparan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Teddy Herianto.
1: Unit Pelaksana Teknis OPT SMP Negeri 7 Banjit menyatakan komitmen penuh dalam mendukung pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026. Pihak sekolah menegaskan pentingnya proses seleksi yang transparan, objektif, dan berkeadilan demi menjaga mutu serta kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala OPT SMP 7 Banjit Aan Primadona Rosa. Ia menekankan bahwa seluruh tahapan penerimaan siswa baru wajib dijalankan secara terbuka dan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Aan mengatakan pihak yang sangat mendukung penuh pelaksanaan SPMB tahun 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka dan objektif serta benar-benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Aan, penerapan sistem yang bersih dan akuntabel bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan langkah krusial untuk membangun optimisme di tengah masyarakat. Dengan proses yang jujur, para orang tua wali murid dapat merasa tenang dan mengawal langsung hak pendidikan anak-anak mereka. Langkah ini penting dilakukan agar masyarakat yakin dan percaya terhadap sistem pendidikan yang sedang berjalan saat ini.
2: Kami sebagai pihak sekolah mendukung penuh pelaksanaan SPMB 2026 yang transparan dan berkeadilan. Seluruh proses penerimaan siswa baru harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan sesuai aturan, sehingga masyarakat merasa yakin percaya terhadap sistem pendidikan yang berjalan.
1: Melalui momentum SPMB tahun 2026 ini, UPT SMPN 7 Banjit berharap dapat menjaring generasi didik baru secara adil, sekaligus meminimalisir potensi maladministrasi yang dapat merugikan calon siswa di wilayah Kecamatan Banjit dan sekitarnya. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari SPY Kanan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: SPM B Bengkulu memberikan kesempatan bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan di sekolah keberbakatan olahraga. Selengkapnya dilaporkan Anggrid Nardianto dari RRI Bengkulu.
1: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di Provinsi Bengkulu yang dilaksanakan pada tanggal 2 hingga 5 Juni lalu menjadi peluang bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan sesuai minat dan bakatnya. Salah satunya adalah di SMA Negeri 12 Keberbakatan Olahraga Provinsi Bengkulu. Orang tua siswa asal Kabupaten Kepahyang Provinsi Bengkulu, Mary Andaria, mengaku bangga dan terharu atas capaian yang diraih anaknya. Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah daerah terhadap perjuangan dan kerja keras yang selama ini dilakukan anaknya di bidang olahraga. Mary mengatakan, diterimanya sang anak melalui jalur prestasi menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga. Ia menilai, keberadaan SMA Negeri 12 Keberbakatan Olahraga Provinsi Bengkulu menjadi wadah yang tepat untuk mendukung pengembangan kemampuan akademik sekaligus pembinaan prestasi olahraga.
2: Alhamdulillah, Masya Allah, senang sekali rasanya anak saya diterima di SMA 12 Keberbakatan Provinsi Bengkulu. Dan yang pasti rasa bangga dan rasa haru karena perjuangan anak saya mendapatkan apresiasi dari pemerintah dengan masuk sekolah keberbakatan olahraga melalui jalur prestasi ini. Dan harapannya ke depan Ananda bisa memberikan yang terbaik untuk Provinsi Bengkulu, berlatih dengan baik, sekolah dengan baik, agar bisa membawa nama Bengkulu di nasional, bahkan mungkin bisa mengejar di kancah internasional.
1: Menurut Mary, perjuangan yang telah dilalui anaknya selama ini akhirnya membuahkan hasil yang membanggakan. Ia berharap kesempatan yang diberikan melalui jalur prestasi pada SPMB ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mary berharap pembinaan yang diperoleh di sekolah tersebut dapat mengantarkan para atlet muda Bengkulu meraih prestasi di tingkat nasional hingga internasional. Dari RRI Bengkulu, Anggrid Nardianto melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita beralih ke Sungai Liat.

0: Dukung pelaksanaan SPMB SMA atau SMK tahun ajaran baru, Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kuatkan bandwidth internet dan pengamanan jaringan. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Kami sesuai dengan tupoksi dan sarana-prasarana yang kami miliki.
2: Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan mendukung penuh pelaksanaan seleksi penerimaan murid baru atau SPMB SMA SMK tahun ajaran 2026-2027 agar berjalan lancar tanpa kendala teknis. Sebagai langkah konkret, Diskominfo Babel memfokuskan pengamanan pada dua sektor krusial, yaitu pengamanan kapasitas bandwidth internet dan pengamanan jaringan yang menghubungkan ke pusat data infrastruktur server aplikasi SPMB. PLT Kepala Dinas Kominfo Babel Eko Sentosa mengatakan dukungan ini merupakan tindak lanjut dari arahan gubernur guna memastikan seluruh proses seleksi berbasis digital tersebut dapat diakses dengan optimal oleh masyarakat. Melalui kolaborasi intensif bersama Dinas Pendidikan, Manajemen Pengelolaan Infrastruktur Digital dirancang dengan standar penanganan khusus. Eko menjelaskan, fisik server aplikasi SPMB saat ini ditempatkan di bawah pengawasan Diskominfo. Untuk mengantisipasi gangguan teknis yang bisa terjadi sewaktu-waktu, tim teknis dari Diskominfo Babel akan melakukan pengawasan penuh selama 24 jam dalam seminggu.
1: Dukungan dari Kominfo, kami sesuai dengan tupoksi dan sarana-prasarana yang kami miliki, sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, kami berkewajiban untuk mendukung SPMB ini bisa berjalan dengan baik, minim kendala, bahkan tanpa kendala. Hal-hal yang bisa kami lakukan adalah penguatan bandwidth internet dan pengamanan jaringan ke pusat data untuk infrastruktur server aplikasi SPMB.
2: Diberitakan sebelumnya pelaksanaan SPMB tingkat SMA SMK di Provinsi Bangka Belitung pada hari pertama berjalan aman dan lancar tanpa ada kendala. PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Babel Saiful Bahri mengatakan kelancaran hari pertama ini tidak terlepas dari strategi yang telah diterapkan, yaitu sistem cicil dokumen melalui tahapan pra-SPMB yang telah dibuka hingga 31 Mei lalu. Meski terpantau aman, Saiful menegaskan pihaknya terus memonitor pergerakan jaringan. Antisipasi ini dilakukan untuk memetakan apabila terjadi kendala akses, apakah bersumber dari server atau kendala jaringan dari sisi calon pendaftar.
3: Hari pertama hari ini alhamdulillah tadi kami sudah kontak tidak ada kendala, semuanya berjalan lancar. Jadi baik itu yang di pusat kota ataupun di luar, semuanya proses pendaftaran SPMB tahun ini hari pertama tidak ada kendala.
2: Di sisi lain, Saiful juga menghimbau para orang tua dan calon siswa untuk waspada terhadap potensi munculnya situs web palsu yang memanfaatkan momentum kelulusan tersebut. Ia menegaskan situs resmi pendaftaran hanya ada satu. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci buka penerimaan murid baru dari tanggal 22 hingga 30 Juni 2026. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya RRI Sungai Penuh.
1: Pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026 dan 2027 di Kabupaten Kerinci akan dimulai pada tanggal 22 hingga 30 Juni tahun 2026. Setiap calon siswa baru diminta untuk mempersiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan dalam proses pendaftaran tersebut, baik yang mendaftar secara langsung ke sekolah maupun melalui sistem daring atau online. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci, Dian Eka Satria, mengatakan setelah masa pendaftaran ditutup, sekolah akan mengumumkan hasil seleksi penetapan siswa baru pada tanggal 3 Juli mendatang. Dian juga menjelaskan penerimaan siswa baru tahun 2026 dilakukan melalui 4 jalur, yakni jalur domisili, jalur prestasi, jalur mutasi, dan jalur afirmasi.
2: Untuk jalur masuk untuk SMP tahun 2026 ini, 2027, itu jalur pertama itu jalur domisili, jalur prestasi, dan terakhir jalur mutasi, yaitu tempat perpindahan dari orang tua. Dan terakhir untuk edaran SPB juga setelah kami edarkan ke seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Kerinci, yaitu mulai dari tanggal 1 kemarin, 1 sampai dengan 31 Mei, yaitu publikasi dan pengumuman pendaftaran itu sudah beredar di setiap sekolah, dan juga tanggal 22 dan sampai dengan 30 Juni itu pendaftaran. Di pendaftaran,
1: Dian juga menambahkan untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP di Kabupaten Kerinci telah disiapkan sebanyak 136 rombongan belajar dengan daya tampung mencapai 4.352 siswa yang tersebar di 54 SMP di Kabupaten Kerinci. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke SP Bintuhan.

0: Harga Pertamax naik mendadak menjadi Rp16.650 per liter. Warga Kota Bengkulu terkejut dan mengeluh kemahalan. Danu Yogyarto, reporter RRI Bintuan, melaporkan.
1: Menanda masyarakat Kota Bengkulu menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax yang terjadi secara mendadak. Para pengendara mengaku tidak siap dengan penyesuaian harga yang dinilai terlampau tinggi tersebut. Keluhan ini salah satunya disuarakan oleh Rio, seorang warga Kelurahan Anggur Atas, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu. Ia mengaku terkejut saat melihat angka baru yang tertera pada papan tarif di stasiun pengisian bahan bakar umum. Menurut Rio, kebijakan kenaikan harga di waktu sekarang terasa sangat janggal. Pasalnya, masyarakat sudah terbiasa dengan pola regulasi pemerintah yang biasanya mengumumkan penyesuaian harga BBM tepat di awal bulan. Bukan hanya masalah momentum waktu yang tidak biasa, besaran nominal kenaikan kali ini juga dinilai sangat drastis. Harga Pertamax yang semula dibanderol Rp12.600 per liter, kini melonjak tajam menjadi Rp16.650 per liter.
2: Yo, terkejut baik ini bang. Naik Pertamax kok bang. Lumayan naiknya nih. Hampir 4.000-an. Wah, terasa nih an kami. Masyarakat kecil nih, biasanya ngisi Pertamax tuh ngepulnya 70. Oh, sekarang hampir enggak 100. Karena naik hampir 4.000-an. Itu bola naik-naik agak 200 perak, tak puluh. Terasa kalau lah naik 4.000 tu lah lumayan. Pacat lah beli rokok, apa beli dibelikan telur, sekarpet. Kalau selisihnya besarnya nih, cak itu.
1: Rio menambahkan, dengan selisih kenaikan yang hampir menyentuh angka Rp4.000 per liter, para pengguna Pertamax mengaku langsung merasakan dampak signifikan terhadap pengeluaran harian mereka. Lonjakan ini dinilai terlalu membebani kantong masyarakat kelas menengah ke bawah. Dirinya berharap pemerintah atau pihak terkait dapat memberikan sosialisasi yang lebih transparan sebelum memperlakukan kebijakan baru. Dari Kota Bintuan, Daniel Yerto melaporkan.
0: Dari Bintuan kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Belitung turunkan 181 petugas dalam mensukseskan sensus ekonomi 2026. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Petugas kita se-Kabupaten Belitung ini 181 orang, itu berasal dari seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Belitung.
2: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung menyiapkan sebanyak 181 petugas untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ratusan petugas tersebut akan melakukan pendataan secara door-to-door di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Belitung. Kepala BPS Belitung Baik Kurniawati mengatakan seluruh petugas yang akan diterjunkan telah melalui serangkaian tahapan seleksi sebelum ditetapkan sebagai petugas sensus. Menurutnya, sebelum turun ke lapangan, para petugas juga akan mendapatkan pembekalan guna memastikan proses pendataan berjalan sesuai standar yang ditetapkan BPS. Baik menjelaskan, petugas nantinya akan mendatangi rumah-rumah warga untuk melakukan pendataan aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, masyarakat diharapkan dapat menerima kehadiran petugas serta memberikan informasi yang sesuai dengan kondisi sebenarnya.
1: Petugas kita se-Kabupaten Belitung ini 181 orang, itu berasal dari seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Belitung, dan mereka adalah orang-orang yang telah lulus seleksi, baik seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan seleksi wawancara, dan juga nanti kami latih mereka 3 hari secara online dan 3 hari secara offline. Jadi insya Allah sudah siap untuk turun lapangan di tanggal 15 Juni 2026.
3: Petugas sensus ekonomi, ya?
1: Petugas sensus ekonomi 2026.
3: Bu, sensus ini berapa tahun sekali sih?
1: Kalau untuk sensus ekonomi itu 10 tahun sekali.
3: Oh, 10 tahun sekali.
1: Ya, jadi terakhir itu di tahun 2016.
3: Iya.
1: Nah, sementara kalau sensus BPS kan ada 3 ya, amanat undang-undang itu sensus penduduk, sensus ekonomi, dan sensus pertanian. Nah, kalau penduduk itu yang akhirannya 0, sensus ekonomi yang tahun akhirannya 3, nah kalau ekonomi yang tahun akhirannya
3: 6.
2: Ia menambahkan data yang diperoleh sensus ekonomi 2026 akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam memetakan kondisi perekonomian masyarakat dan menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sensus ekonomi merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Pendataan tahun ini menjadi pelaksanaan pertama sejak sensus sebelumnya digelar pada 2016. Dengan dukungan 181 petugas yang telah disiapkan, BPS Belitung menargetkan seluruh proses pendataan dapat berjalan lancar dan menghasilkan data ekonomi yang akurat. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Pendengar, demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual kami di portal berita rri.co.id.
4: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi Pro 1. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi bersama.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

0: Ya, Brengger, sebelum kita lanjut ke hiburan berikutnya, kita akan hadirkan dulu beberapa informasi kalau dengar Anda menjelang nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih bersama Pro 1 hingga nanti di Palembang sore pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita ada satu informasi Brengger berkaitan dengan bagaimana di Dirut RRI menegaskan peran RRI dalam pendidikan karakter. Dan informasi ini kami hadirkan untuk Anda dan kami kutip dari kbrnrri.go.id. Sebelumnya pendengar, kita ke informasi berikut ini dulu terlebih dahulu mengenai pemerintah yang menahan harga Pertamax di tengah lonjakan minyak dunia. Pendengar, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Khairon mengapresiasi langkah pemerintah yang masih menahan kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, yaitu saat harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan akibat meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah. Pemerintah saat ini masih memberikan kompensasi terhadap BBM yaitu RON 92 dan juga 95 sehingga kenaikan harga internasional pun belum sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Kemudian berdengar masih berkaitan dengan harga BBM tersebut, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional yang mana di tengah ketidakpastian global yang masih tetap berlangsung.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa sebagian besar pesawat komersial dicat warna putih? Ternyata, warna putih di bodi pesawat itu dapat memantulkan sinar matahari, serta dapat menjaga suhu pesawat tetap stabil dan mencegah overheating. Eits, tidak hanya menjaga suhu pesawat saja, cat putih juga memudahkan dalam mendeteksi kerusakan, seperti retakan atau korosi di bodi pesawat, sehingga pemeriksaan tersebut dapat dilakukan secara efektif. Jadi, di balik kesederhanaan warna putih pada bodi pesawat komersial, terdapat banyak alasan praktis kan

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, seputar Piala Dunia, Meksiko dan Afrika Selatan akan membuka rangkaian pertandingan Piala Dunia 2026 di Estadio Azteca. Tuan rumah L3 berambisi memulai turnamen dengan kemenangan di hadapan pendukung sendiri. Pertandingan grup A tersebut berlangsung di Estadio Azteca Mexico City pukul 2 dini hari, Jumat 12 Juni 2026. Laga pembuka ini menjadi awal perjalanan kedua tim dalam persaingan menuju fase gugur. Pertemuan kedua tim menghadirkan kemenangan Piala Dunia 2010 yang berlangsung di Afrika Selatan. Saat itu Meksiko dan Afrika Selatan bermain imbang 1-1 pada pertandingan pembuka turnamen. Sebagai tuan rumah, Meksiko mengemban ekspektasi besar untuk membuka turnamen dengan hasil maksimal. Dukungan puluhan ribu supporter di Estadio Azteca menjadi modal penting bagi skuad Javier Aguirre. Perjalanan Meksiko bersama Javier sempat mengalami pasang surut dalam beberapa tahun terakhir. Tetapi performa tersebut kembali menunjukkan peringkatan menjelang dimulainya Piala Dunia 2026. Nah, pendengar, catatan tersebut menunjukkan agresivitas permainan Meksiko menjelang turnamen yang sesungguhnya. Kepercayaan diri skuad tuan rumah pun semakin meningkat menjelang laga pembuka.

0: Euforia menuju Piala Dunia 2026 makin terasa nih. Turnamen Akbar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bahkan, edisi kali ini disebut-sebut sebagai yang paling megah sepanjang sejarah. Nah, tahukah kamu ada beberapa fakta menarik di Piala Dunia 2026 ini?
1: Ini bisa menjadi momen perpisahan dua legenda dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Keduanya diprediksi tampil untuk terakhir kalinya di Piala Dunia, penutup era mega bintang sepak bola. Selain itu, generasi baru juga siap unjuk gigi. Nama-nama muda seperti Lamine Yamal hingga Erling Haaland diprediksi bakal jadi bintang masa depan dan mencuri perhatian dunia.
2: Piala Dunia 2026 akan menghadirkan format baru dengan 48 tim peserta. Artinya, pertandingan bakal semakin banyak, peluang kejutan juga makin besar.
3: Persaingan pun dipastikan makin ketat. Tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, Brazil, hingga Spanyol siap berebut gelar juara. Tapi jangan salah, tim tuan rumah juga bisa jadi kuda hitam yang mengejutkan.
0: Komentar Ari, Piala Dunia bukan cuma soal pertandingan, tetapi juga tentang cerita, sejarah, dan momen yang menyatukan dunia. Jadi, kamu tim mana nih di Piala Dunia 2026? Stay tune terus ya di RRI, karena kami akan terus hadir dengan informasi menarik seputar dunia olahraga, khususnya Piala Dunia 2026.

Di era digital yang bergerak tanpa batas, investasi terbaik apa yang bisa orang tua berikan untuk masa depan buah hati? Menyeimbangkan kecerdasan intelektual dan keteguhan iman adalah kunci utamanya. Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan masuk dalam jajaran 20 pesantren yang berpengaruh di Indonesia dan terbaik satu di Sumatera Selatan. Menyelenggarakan pendidikan lengkap mulai dari jenjang usia dini hingga universitas. Hadir dengan program Excellent Tahfiz Al-Quran, Kitab Kuning, Sains, hingga informasi teknologi seperti coding dan AI. Lulusan kelas Excellent Al-Azhar otomatis diterima tanpa tes di Universitas Al-Azhar.

Kairo Mesir. Semua program didukung fasilitas modern, ruang kelas berbasis digital, laboratorium komputer, laboratorium sains, asrama yang nyaman, serta sarana olahraga dan kreativitas yang luas. Tersedia pula beasiswa penuh hingga bebas uang bulanan 100% bagi penghafal Al-Quran. Pendaftaran santri dan mahasiswa baru sudah dibuka hingga Juli 2026. Segera daftar secara online di itifakia.ac.id atau hubungi layanan informasi di 0811-748-1967. Al-Itifakiyah Indralaya. Kualitas dunia milik umat seutuhnya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Cek Fakta sore hari ini, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim uang baru dengan nominal Rp18.000 bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Unggahan ini beredar pada 6 Juni 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri dengan mengunjungi laman resmi Bank Indonesia, bi.go.id, tidak ada informasi resmi yang menyebut Bank Indonesia telah mengeluarkan uang pecahan baru bernominal Rp18.000. Head of Corporate Sekretari Percetakan Uang Republik Indonesia, Peruri, Adi Surnadi menjelaskan, unggahan tersebut merupakan hoax. Hingga saat ini tidak terdapat penugasan maupun rencana pencetakan uang rupiah pecahan baru tersebut yang bergambar Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Peruri hanya melaksanakan pencetakan uang sesuai penugasan dari Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang menerbitkan uang rupiah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Masih suka bingung nggak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3, misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. Kedua, penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Dalam kehidupan dan padatnya aktivitas mengejar duniawi, kadang-kadang membuat banyak orang melalaikan kewajibannya terhadap Sang Khalik. Untuk menerangi kolbu yang gelap dan mengharap hidayahnya, sesaat lagi kami mencoba mengetengahkan lentera hati hanya di Pro 1 RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bregar Lentera Hati, satu acara yang kita hadirkan setiap hari menjelang kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga kita semua selalu dalam dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekarang sudah melepaskan semua aktivitas bersifat duniawi, karena kita saat lagi akan fokus melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mendengar Lentera Hati hari ini berjudul Kisah Sahabat Rasulullah yang Menuntut Ilmu, Abdullah bin Abbas, inspirasi untuk generasi saat ini. Pendengar, kisah sahabat Rasulullah yang menuntut ilmu adalah kisah yang penuh inspirasi, menggambarkan tekad mereka yang begitu kuat dalam mengejar pengetahuan. Salah satunya adalah Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Rasulullah yang dikenal karena kecerdasannya dan keinginannya yang kuat untuk belajar. Abdullah bin Abbas, yang juga dikenal sebagai Ibnu Abbas, tidak hanya seorang pejuang, tapi juga seorang yang sangat bergairah dalam memperoleh ilmu. Kisahnya menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah hal yang sangat penting dan harus menjadi teladan bagi generasi saat ini. Abdullah bin Abbas lahir di kota Mekah pada tahun 619 Masehi, mulai menuntut ilmu sejak usia sangat muda. Bahkan ketika Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas yang baru berusia 13 tahun sudah memiliki pemahaman yang begitu dalam tentang Islam. Salah satu kisah yang paling menginspirasi adalah ketika Abdullah ingin menyaksikan bagaimana Rasulullah melaksanakan sholat malam. Ia menginap di rumah Rasul terjaga sepanjang malam agar tidak terlewatkan saat Rasulullah bangun untuk sholat. Ketika Rasul bangun, Abdullah dengan cepat menyiapkan air untuk wudhu, dan melihat perhatian dan kesiapsiagaan pemuda ini, Rasul terharu dan mendoakan agar Abdullah diberi ilmu yang mendalam tentang agama dan tafsir Al-Quran. Saat ia sholat, Abdullah bin Abbas berdiri berdampingan dengan Rasul. Tapi kemudian merasa tidak pantas berdiri sejajar, ia mundur sedikit. Tetapi Rasul menariknya kembali untuk berdiri di sampingnya. Setelah sholat, Rasulullah bertanya, "Mengapa ia mundur?" Abdullah menjawab, "Wahai kekasih Allah dan manusia, tidak pantas bagi saya berdiri sejajar dengan utusan Allah." Nabi tersenyum, menenangkan hati Abdullah dan kembali mendoakannya dengan doa yang sama. Setelah wafatnya Rasulullah, Abdullah bin Abbas terus menuntut ilmu dengan mengunjungi dan belajar dari para sahabat lainnya. Ia rela berjalan jauh, bertekad untuk memperoleh ilmu dimanapun ia bisa. Dedikasi dan komitmennya dalam memahami agama Islam membuatnya dikenal sebagai seorang ulama besar yang dihormati karena kebijaksanaannya. Abdullah bin Abbas dikenal sebagai sosok yang punya pemikiran tajam, berpikir kritis. Pada masa khalifahan Umar bin Khattab, Abdullah bin Abbas diundang untuk menghadiri majelisnya dan sering memberikan nasihat dalam perkara yang penting. Pandangannya sering dijadikan acuan, menunjukkan kedalaman pemahamannya. Suatu ketika, seseorang yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas bagaimana ia memperoleh ilmu, dan ia menjawab, "Dengan lidah yang gemar bertanya dan akal yang suka berpikir." Ini menegaskan bahwa ilmu diperoleh melalui rasa ingin tahu dan pemikiran mendalam. Pelajaran ini penting bagi generasi saat ini karena mengajarkan kita bahwa ilmu tidak datang dengan sendirinya, tetapi ia membutuhkan usaha, pembelajaran terus-menerus, dan berpikir dengan kritis. Dari kisah sahabat Rasulullah dan menuntut ilmu ini, ada beberapa pelajaran berharga bagi generasi muda. Di antaranya, ilmu adalah kunci kemajuan. Karena ilmu harus menjadi prioritas utama dalam hidup. Ilmu bukan hanya saran untuk meraih kesuksesan dan dunia, tapi juga memandu kita menuju kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Yang kedua, ilmu adalah harta yang tidak bernilai. Sepanjang hidupnya, Abdullah bin Abbas menganggap ilmu sebagai harta yang jauh lebih berharga dari apapun. Ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai ilmu yang kita peroleh. Karena ilmu adalah aset yang tidak terbatas dan terus memberikan manfaat sepanjang hidup kita. Dan yang terakhir, Abdullah bin Abbas adalah contoh sempurna dari ketekunan dalam menuntut ilmu. Ia menunjukkan bahwa belajar tidak mengenal batas, bahkan untuk seseorang yang masih muda atau belum berpengalaman.
pemuda masa kini harus mengembangkan semangat yang tidak kenal lelah untuk belajar, meskipun dihadapkan dengan tantangan. Demikian bergerak rantai hati hari ini, bagaimana perjalanan Abdullah bin Abbas dalam menuntut ilmu dan menjadi inspirasi untuk generasi saat ini. Semoga akan memberikan manfaatnya untuk kita semua. Kami tutup lantai hati untuk hari ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan petang hari ada surah Ali Imran yang dimulai dari ayat 102 sampai dengan 109 yang akan dibacakan oleh Qori Kiai Agus Junaidi Hasim. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan bedu dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya.

Rekan-rekan terdengarnya azan sholat maghrib, untuk saat ini maka tiba waktunya untuk kita melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita di hari ini akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keridhoannya. Amin ya Rabbal Alamin.

Bekerja bukan sekedar mencari nafkah. Bekerja adalah bagian dari ibadah, asalkan dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang halal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangan sendiri." Hadis riwayat Bukhari. Islam memuliakan orang yang bekerja keras, bahkan para nabi pun bekerja. Nabi Daud membuat baju besi, Nabi Musa menggembala kambing, dan Rasulullah sendiri berdagang sejak muda. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kemandirian dan etos kerja. Bekerja juga merupakan salah satu cara untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan." Quran Surat Al-Muluk ayat 15. Namun penting untuk diingat, bekerja bukan hanya tentang materi. Saat kita bekerja dengan jujur, amanah, dan tidak curang, kita sedang menanam pahala. Bahkan senyum dan pelayanan terbaik yang kita berikan kepada orang lain bisa menjadi sedekah. Maka jangan pernah merasa rendah saat bekerja, entah itu petani, pedagang, guru, atau pekerja kantoran, selama halal dan bermanfaat. Pekerjaanmu adalah jalan mulia menuju ridho Allah. Niatkan bekerja sebagai ibadah, bangun lebih pagi, mulai dengan bismillah, dan niatkan untuk memberi manfaat. Insya Allah, kerja jadi berkah.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz. Dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
2: Pendengar, sudah kita dengarkan lagu-lagu nuansa islami dan sekarang kita akan lanjut dengan pop Indonesia menjelang warta berita pukul 19 dari Pro 3 RRI. Pendengar, Piala Dunia sudah di penghujung, bisa dikatakan tinggal menghitung jam, akan segera dibuka pada hari ini dan langsung akan bertanding Meksiko melawan Afrika Selatan untuk pertandingan pertama pada pukul 2 dini hari. Nah, pendengar Piala Dunia 2026 akan memiliki 3 upacara pembukaan terpisah karena turnamen digelar di 3 negara. Pembukaan turnamen ini akan diadakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dilansir dari The Independent pada hari Kamis 11 Juni yang lalu, masing-masing negara tuan rumah akan menggelar acara pembukaan sebelum pertandingan perdana mereka. Hal ini dikannya pertama dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia. Konsep pembukaan ini dipimpin oleh produser Marco Bellix yang dikenal melalui berbagai produksi acara olahraga berskala internasional. Ketiga upacara tersebut akan digelar secara spektakuler di masing-masing negara tuan rumah. Upacara pembukaan Meksiko akan digelar pada tanggal 11 Juni di Stadion Azteca, Kota Meksiko, sebelum laga Meksiko melawan Afrika Selatan. Penyanyi Shakira dan Burna Boy menjadi penampil utama bersama sejumlah artis internasional lain untuk membawakan lagu resmi turnamen. Sementara pendengar, Kanada akan mulai upacara pembukaan 12 Juni di Toronto, di mana upacara pembukaan ini tepatnya akan diadakan di BMO File sebelum laga Kanada melawan Bosnia dan Herzegovina. Bintang utama pembukaan di Kanada adalah Michael Bublé. Selain itu, acara juga akan dimeriahkan oleh Alicia Cara dan Alanis Morissette, serta sejumlah artis lain seperti Eliana dan Vega Dream. Kemudian upacara pembukaan Amerika Serikat akan digelar di Los Angeles pada SoFi Stadium sebelum laga Amerika Serikat melawan Paraguay. Katy Perry menjadi penampil utama bersama rapper Future serta sejumlah artis internasional seperti Taylor, Lisa Blackpink, Rema, dan Anita. Dengan konsep 3 upacara pembukaan ini, Piala Dunia 2026 akan menghadirkan perayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Acara tersebut menanda dimulainya turnamen sepak bola terbesar dunia secara spektakuler di 3 negara tuan rumah.

0: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
1: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.

yang lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
1: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
0: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
1: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
0: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
1: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
0: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.
2: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau.
3: Segera kita bergabung bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Udah banyak yang udah kita tutup lah, ada 172 yang sudah tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi.
0: Kereta Api Indonesia menutup ratusan perlintasan sebidang menindaklanjuti instruksi Presiden. Menteri Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan. Tiongkok kembali menyerukan Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
1: Nah, tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidangnya, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah kita tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu.
4: Yang paling banyak di mana Pak yang ditutup
1: yang paling banyaknya di Jakarta.
3: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
5: Pesawat Pak, naik Pak.
6: Tadi Pak, TBA-nya gimana Pak?
5: Tadi Mas, TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
7: Tapi aturan
8: nanti akan ada lagi Pak, fuel surcharge disesuaikan Pak.
5: Apa biasanya kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan fuel surcharge-nya.
3: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah dalam kegiatan Envirotech 2026 di Jakarta. Laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
2: Itu kan adalah orang-orang yang berjasa untuk lingkungan. Mulai perintis, kemudian
9: Indonesia International Environment Technology and Innovation Expo and Conference atau Envirotech 2026 tidak hanya menampilkan berbagai teknologi ramah lingkungan, tetapi juga menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang selama ini bekerja langsung menjaga alam Indonesia melalui penghargaan Kalpataru. Pemerintah ingin menunjukkan bahwa penyelamatan lingkungan membutuhkan kolaborasi antara inovasi teknologi dan aksi nyata masyarakat. Kementerian Lingkungan Hidup memberikan penghargaan Kalpataru kepada 16 pejuang lingkungan dari berbagai daerah. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan, Para penerima Kalpataru menjadi bukti bahwa perubahan lingkungan dapat dimulai dari aksi sederhana yang dilakukan secara konsisten.
2: Kita berterima kasih kepada mereka yang mendapat penghargaan Kalpataru.
7: Harapannya apa untuk para pemenang?
2: Harapannya ya tadi dikobar-kobarkan, hidup-hidupkan semangat itu, dan KLH adalah bagian daripada yang hidup-hidupkan, mengobar-ngobarkan semangat pengabdian untuk bangsa melalui lingkungan tadi. Karena kayak begini kan hanya satu cara, memang membangun kesadaran. Sekarang ada orang yang sadar, maka dia akan bertindak.
9: Marcella Wahyu Muntia, remaja berusia 18 tahun, asal Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, menjadi salah satu penerima Kalpataru Youth Award 2026. Melalui komunitas Warsa Kelana yang didirikannya 3 tahun lalu, Marcella menggerakkan puluhan relawan muda untuk melakukan restorasi lahan kritis di wilayah utara Bengawan Solo. Hingga saat ini, sekitar 1 hektar lahan kritis berhasil dipulihkan dan ditanami tanaman produktif seperti alpukat dan nangka.
10: Karena di bagian utara Bengawan Solo, lebih tepatnya Kabupaten Sragen, masih banyak lahan kritis yang perlu diselamatkan tentang kesuburan tanah, pemanfaatan lahan. Maka dari itu saya buat gerakan bersama anak-anak muda dari banyaknya volunteer, 25-50 orang kita melakukan penanaman, melakukan pemulihan lahan. Saya juga buat inovasi pupuk organik namanya pupuk Savio.
9: Envirotech 2026 menjadi pengingat bahwa masa depan lingkungan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh semangat para pejuang lingkungan yang bekerja langsung di tengah masyarakat. Kolaborasi keduanya diharapkan mampu mempercepat terwujudnya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
10: Tentang lingkungan, karena ke depanlah kita generasi muda yang akan menyelamatkan lingkungan. Kayak gitu, Pak.
0: Dewan Pers mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
11: Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat mendukung langkah pemerintah untuk melindungi karya jurnalistik di era digital. Menurut Komarudin, selama ini banyak karya jurnalistik hasil investigasi dan reportase dimanfaatkan platform digital tanpa memberikan imbalan yang layak kepada wartawan maupun perusahaan pers. Ia menilai regulasi tersebut penting agar karya jurnalistik memperoleh perlindungan hukum dan menghasilkan royalti bagi insan pers sebagaimana telah diterapkan di sejumlah negara seperti Kanada, Australia, dan negara-negara Eropa.
12: Kami mendukung langkah yang tengah disiapkan oleh Kementerian Hukum bagaimana melindungi karya jurnalistik agar itu mendapatkan satu royalti.
11: Sementara itu, salah satu peserta diskusi yaitu anggota Komite Tanggung Jawab Platform Digital Jurnalisme Berkualitas Guntur Syaragi kepada RRI menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Hak Cipta diperlukan karena ekosistem media telah berubah akibat disrupsi digital. Menurutnya, dominasi platform digital berpotensi

0: platform. Sementara Ketua Dewan Pers Komarudin Hidayat juga menegaskan revisi Undang-Undang Hak Cipta menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan industri pers nasional di tengah dominasi platform digital. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh akan mengevaluasi seluruh penyelenggaraan haji tahun ini untuk memastikan kualitas layanan kepada jemaah terus meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
3: Ya, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh, Indi Sudati, mengatakan pemerintah akan melakukan evaluasi seluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026 setelah operasional selesai. Menurut Dandi, evaluasi akan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Kemenhan maupun lembaga eksternal seperti DPR dan BPK. Evaluasi ini menjadi penting karena musim haji tahun ini merupakan pengalaman perdana Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan Dandi.
4: Saya capai dan apa-apa yang masih harus disempurnakan ke depan. Tapi overall saya minta, walaupun ada yang memuji, ada yang kemudian komplain, itu kita terima aja dengan sabar, kita terima dengan apa, dengan hati yang sikap terbuka, untuk kita sempurnakan ke depan. Dan
3: mendengar dapat kami informasikan juga bahwasanya Irjen Dendi mengatakan bahwa terdapat 5 indikator utama yang akan menjadi tolok ukur evaluasi, di antara ada serapan kuota, angka kematian jemaah, jumlah jemaah yang tingkat keluhan layanan, dan juga integritas penyelenggaraan haji. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam Medical Center Haji Pro 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana sebanyak 882 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi tiba di Tanah Air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya disampaikan rekan kami nanti langsung bersama dengan Sadatul Rain yang akan melaporkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ain.
5: Baik, pendengar di manapun Anda berada, ini saya berada di Terminal 2F Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Dan untuk hari ini, yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi, yang menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5398. Disusul 441 jemaah haji asal Lampung debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 15.50 waktu Indonesia Barat petang tadi, menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5400. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Siti Rohmah, menyatakan alhamdulillah berjalan lancar dan dirinya pun senang dapat kembali ke tanah air usai melakukan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Sudah sekian lama berusaha, dengan keluarga sudah kurang lebih 42 hari. Jadi kita sudah merasa kangen dengan keluarga dan dengan suasana di Indonesia. Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diatasan oleh KBK kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ngambil kegiatannya itu di malam hari.
5: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2020.

0: 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Retro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selanjutnya kita ke daerah lainnya, di mana debarkasi Palembang melaporkan sebanyak 2 jemaah haji dilaporkan wafat di Arab Saudi, hanya sesaat sebelum jadwal kepulangan ke tanah air, yang menambah total jemaah wafat dari debarkasi Palembang menjadi 7 orang. Laporannya disampaikan Rian Apridani. Rian.
2: Ya, pendengar, suasana haru menyelimuti asrama haji Palembang saat 443 jemaah haji kloter 5 tiba kembali di tanah air. Namun di balik sukacita kepulangan para jemaah asal kota Palembang dan Musi Banyuasin ini terselip duka mendalam karena 2 rekan seperjalanan mereka dilaporkan wafat di Arab Saudi sesaat sebelum jadwal terbang. Kedua jemaah yang berpulang adalah Budi Prasojo Sonom berusia 72 tahun asal Palembang yang mengembuskan napas terakhir pada 6 Juni 2026 serta Tamrin Zainuddin Zakaria berusia 67 tahun asal Musi Banyuasin yang meninggal dunia hanya sehari menjelang kepulangan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut rombongan yang kini tidak lagi utuh tersebut. Istri almarhum Budi Prasojo menceritakan bahwa suaminya sempat menjalani perawatan medis intensif sebelum akhirnya berpulang.
3: Serangan jantung waktu diopah, jadi dirawat 10 hari. Ya kemarin Sabtu meninggal pagi, selesai sudah dicukur kemarin, jadi saya tenang pulangnya ya. Kemudian, sabar? Ya berdua, bapak.
2: Hingga saat ini total jemaah dari debarkasi Palembang yang wafat di Tanah Suci tercatat sebanyak 7 orang, terdiri atas 6 warga Sumatera Selatan dan 1 warga Bangka Belitung. Seluruh jemaah yang wafat telah dimakamkan di pemakaman Cahaya Mekah. Pemerintah memastikan bahwa hak-hak jemaah yang wafat termasuk asuransi akan segera diurus oleh tim terkait. Meskipun diwarnai kabar duka, petugas berharap seluruh jemaah yang masih berada di Arab Saudi maupun yang akan pulang tetap dalam kondisi prima. Hingga berita ini diturunkan, debarkasi Palembang tercatat telah memulangkan total 2.213 jemaah haji ke tanah air, dan proses pemulangan untuk kloter-kloter berikutnya dipastikan akan tetap berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Demikian dari debarkasi Haji Palembang, Rian Apridani melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara, di mana Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kedutaan Besar Inggris di Jakarta menggelar perayaan hari ulang tahun Raja Charles III ke-78 pada Rabu malam di Bilangan Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jeremy, menegaskan komitmen Inggris untuk memperkuat kemitraan strategis dengan Indonesia, dan 2026 menjadi momentum penting karena Indonesia dan Inggris telah meluncurkan kemitraan strategis yang mencakup bidang teknologi, maritim hingga pertumbuhan ekonomi. Dubes Jeremy menilai kerjasama tersebut menjadi simbol persahabatan jangka panjang antara kedua negara. Selain sektor teknologi, Dubes Jeremy menyoroti program kemitraan maritim yang disebut akan mendorong modernisasi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia.
2: Ini adalah tahun di mana Inggris-Indonesia meluncurkan kemitraan strategis di antara kita yang berkaitan dengan teknologi ARM, bekerjasama dengan dan antara untuk menciptakan ekosistem semikonduktor tentang program kemitraan maritim yang akan merevolusi kapal penangkap ikan dan fregat pertahanan di Indonesia, menciptakan lapangan kerja di Indonesia, lapangan kerja di Inggris, dan simbol persahabatan abadi kita.
1: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong generasi muda Indonesia untuk mempertimbangkan Inggris sebagai tujuan pendidikan tinggi. Mendagri sendiri pernah mendapatkan beasiswa dari British Council pada 1992 untuk berkuliah di Universitas Exeter.
3: Jika Anda melihat peringkat universitas misalnya, dan itu di organisasi manapun yang membuat peringkat semacam ini, ya, selalu Amerika dan Inggris selalu di 10 besar. Maka saya mendorong generasi muda Indonesia untuk pergi ke Inggris, salah satu pilihan terbaik untuk belajar dan juga untuk membangun jaringan.
1: Duta Besar Inggris untuk ASEAN Helen Faizi mengungkapkan 2025 menandai 5 tahun kemitraan dialog antara Inggris dan ASEAN. Hubungan kedua pihak telah berkembang dan menghasilkan berbagai capaian di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya.
4: Dengan investasi sebesar 25 juta pound sterling dalam proyek-proyek di seluruh negara anggota ASEAN, berfokus pada pengawasan penyakit dan kesiapan untuk menanggapi risiko yang muncul. Kami juga bekerja pada transisi hijau, mendukung ASEAN dalam pengembangan jaringan listrik ASEAN.
1: Perayaan hari ulang tahun Raja Charles III turut dihadiri Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Yusuf Kalla, serta utusan perdagangan Inggris untuk Indonesia dan ASEAN, Nas Shah MP. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Tiongkok kembali menyerukan kepada Amerika Serikat dan Iran untuk menghentikan pertempuran dan kembali melakukan diplomasi perdamaian. Tiongkok mendesak pihak-pihak terkait untuk menghentikan aksi militer, melanjutkan dialog dan negosiasi, menanggapi upaya mediasi negara-negara terkait, serta mencapai gencatan senjata sesegera mungkin. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Tim nasional Indonesia U19 bersiap menantang Australia U19 pada babak semifinal Piala AFF U19 2026 yang akan berlangsung malam ini di Stadion Utama Sumatera Utara, Deli Serdang. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Joko Saputra. Joko.
5: Ya, jelang kick-off laga semifinal antara timnas Indonesia di bawah usia 19 tahun yang akan melakoni laga semifinal menghadapi Australia yang dijadwalkan akan dimulai pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Saat ini kedua tim, baik Indonesia maupun Australia, sedang melaksanakan warming up ataupun pemanasan di Stadion Utama Sumatera Utara. Kami memantau bagaimana di area lokasi kawasan Stadion Utama Sumatera Utara yang berkapasitas 26.000 penonton ini, terlihat penonton ataupun pendukung supporter tim tuan rumah Indonesia terus membadati beberapa gate ataupun pintu masuk dari Stadion Utama Sumatera Utara ini. Terlihat antrean memang sudah terjadi sejak sore tadi dengan menggunakan jersey kebanggaan timnas Indonesia. Ini banyak masyarakat yang rela antri hingga menjelang kick-off pada pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Selain itu, beberapa terlihat tidak hanya masyarakat ataupun penonton dari beberapa daerah yang berasal dari Sumatera Utara, namun di luar seperti di Provinsi Aceh, bahkan dari Pulau Jawa ini juga ikut langsung memadati kawasan Stadion Utama Sumatera Utara. Seperti ketahui pendengar bahwa malam hari ini merupakan laga penting bagi anak asuh coach Nova Arianto karena kemenangan wajib diraih jika ingin memastikan lolos ke babak final turnamen Piala AFF pada edisi tahun ini. Dan coach Nova Arianto juga malam hari ini diprediksi akan menurunkan skuad terbaiknya, di mana kedatangan Mito Baker, pemain asal Melbourne City ini, diprediksi akan menambah kekuatan lini belakang dari Timnas Indonesia, karena setelah bergabung dengan Timnas Senior, Mito Baker ini sepertinya akan menjadi starting line up di pertandingan malam hari ini. Termasuk Indonesia juga dipastikan akan menurunkan lini depan serang mereka, yakni Akan Kaka yang akan diduetkan oleh Reno Salampesi untuk mendobrak lini pertahanan dari Timnas Australia. Sementara itu, dalam pertandingan sendiri memang di kawasan Stadion Utama Sumatera Utara memang baru saja diguyur hujan lebat, namun saat ini sudah mulai reda dan tidak ada kendala masalah baik pun di dalam area stadion ataupun lapangan dan tidak mengganggu aktivitas pertandingan jelang laga nanti. Selain itu, laga ini nantinya akan merebutkan satu tiket ke babak final setelah sebelumnya Thailand memastikan terlebih dahulu mendapat satu tiket ke babak final usai di sore tadi ini berhasil meraih kemenangan atas Kamboja dengan skor 4-0. Nantinya kami akan menjelaskan ataupun kembali melaporkan bagaimana jalannya pertandingan untuk laga semifinal antara Timnas Indonesia menghadapi Australia di semifinal turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Untuk sementara, laporan langsung dari Stadion Utama Sumatera Utara, Joko Saputra, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harungi persada bunda.

komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka. Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, malam hari ini di hari Kamis malam Jumat, kita akan mendengarkan sejenak tausiah mimbar agama Islam dengan temanya adalah keyakinan dalam doa, bersama dengan Dr. Abdul Malik Safei SHI MH, dosen Ainu Sumsel, dan juga pengasuh Pondok Pesantren Mina Palembang. Pendengar kami ucapkan selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'am 'alaina bi ni'matil iman wal istiqamah fil Islam. Wa manna 'alaina bi syari'ati wa tariqati wa haqiqati wa ma'rifati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Pendengar RRI Puruh Satu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan serta kesempatan sehingga pada malam hari ini kita masih bisa menyapa satu sama lain dalam suasana penuh keberkahan. Selawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang istiqomah berada di jalan perjuangan beliau akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini Al-Faqir ingin mengajak kita semua merenungkan satu tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita, namun seringkali terlupakan di tengah hiruk pikuk kehidupan modern. Tema itu adalah keyakinan dalam doa. Kita hidup pada zaman yang sangat maju. Teknologi berkembang dengan begitu cepat. Banyak hal yang dahulu dianggap mustahil, kini menjadi mungkin. Orang dapat berbicara lintas benua hanya dengan telepon genggam. Operasi medis yang rumit, kini dapat dilakukan dengan bantuan robot. Berbagai peristiwa bahkan bisa diprediksi dengan kecanggihan ilmu pengetahuan. Hampir semua bisa dihitung dengan angka, rumus, data, dan perencanaan. Akibatnya, tanpa kita sadari, banyak manusia yang akhirnya menggantungkan seluruh harapannya hanya pada kemampuan dirinya sendiri. Ketika ingin sukses, ia hanya mengandalkan kecerdasannya. Ketika ingin kaya, ia hanya mengandalkan pekerjaannya. Ketika ingin sembuh, ia hanya mengandalkan obat-obatan saja. Ketika ingin menyelesaikan masalah, ia hanya mengandalkan relasi dan kekuatannya. Lalu, apa yang terjadi? Ketika semua rencana itu gagal, ketika semua hitungan ternyata meleset, ketika semua jalan yang diperkirakan terbuka ternyata tertutup, banyak orang yang kemudian mengalami stres, kecewa, bahkan putus asa. Mengapa? Karena sejak awal ia hanya mengantungkan kepada dirinya sendiri. Padahal dalam Islam, ikhtiar memanglah penting, tetapi ikhtiar bukanlah segala-galanya. Ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada seluruh kemampuan manusia. Ada kekuatan yang melampaui seluruh perhitungan logika. Ada kekuatan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Apa itu? Kekuatan itu adalah pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI Puruh Satu dimanapun Anda berada. Dan salah satu pintu terbesar untuk menghadirkan pertolongan Allah adalah doa. Karena itu, setelah ikhtiar, Islam mengajarkan kepada kita satu konsep yang sangat indah, yakni tawakkal. Fa'iza azamta fatawakkal ala Allah. Tawakkal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakkal bukan berarti menyerah kepada keadaan. Tawakkal adalah melakukan usaha terbaik yang kita mampu, lalu menyerahkan hasilnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan contoh hal yang demikian, cukup sederhana dan tapi sangat mendalam. Seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, apakah untaku ini aku ikat atau aku bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala?" Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ikatlah terlebih dahulu untamu, kemudian bertawakallah kepada Allah." Artinya apa? Ikhtiar dan tawakal harus berjalan bersama-sama. Petani, ia harus menanam. Nelayan, ia harus melaut. Pedagang, ia harus berusaha. Pelajar harus belajar. Dan dokter harus mengobati. Tetapi setelah semua usaha itu kita lakukan, jangan lupa kita mengetuk pintu langit melalui doa. Jangan hanya sibuk bekerja hingga lupa berdoa. Jangan hanya mengandalkan kemampuan diri hingga kita lupa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya keberhasilan bukan semata-mata hasil usaha manusia, tetapi juga karena izin Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar yang berbahagia, seringkali kita mendengar orang berkata, "Saya sudah berdoa bertahun-tahun tetapi belum dikabulkan." Atau ada yang berkata, "Saya sudah meminta kepada Allah tetapi kenyataannya belum sesuai dengan keinginan saya." Disinilah pentingnya kita memahami hakikat doa. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, "Udu'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya akan aku kabulkan. Ingat, Allah tidak mengatakan mungkin aku kabulkan, atau Allah tidak mengatakan nanti aku pertimbangkan. Tetapi Allah mengatakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Lalu mengapa ada doa yang terasa belum terkabul? Karena sering kita menyamakan antara dikabulkan dengan diberikan sesuai keinginan kita saat ini. Padahal tidak selalu demikian. Para ulama menjelaskan bahwa tidak ada doa yang kita panjatkan itu sia-sia. Tidak ada doa yang hilang. Tidak ada doa yang tertolak begitu saja. Semuanya pasti diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja cara Allah mengabulkannya berbeda-beda. Ada doa yang langsung dikabulkan olehnya. Misalnya seorang berdoa agar diberi jalan keluar dari masalahnya, lalu tidak lama kemudian Allah bukakan jalan dari sisi yang tidak dia sangka-sangka. Ada orang yang berdoa agar mendapatkan pekerjaan, lalu beberapa waktu kemudian ia diterima pekerjaan. Ada yang berdoa agar sembuh, lalu Allah angkat penyakitnya. Ini bentuk pengabulan yang langsung bisa kita lihat. Namun ada pula doa yang tertunda. Mengapa ditunda? Karena Allah mengetahui yang terbaik bagi hambanya. Kadang-kadang kita meminta sesuatu hari ini, padahal jika diberikan hari ini justru akan membawa mudharat bagi kita. Maka Allah menundanya sampai waktunya kita benar-benar siap menerima pengkabulan doa yang kita panjatkan. Seperti anak kecil yang meminta mengendarai mobil, orang tuanya tidak langsung memberikan kunci mobil. Bukan karena tidak sayang, tetapi karena belum waktunya. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena Allah tidak mendengar, bukan karena Allah tidak peduli, tetapi karena Allah mengetahui apa yang belum kita ketahui. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wallahu ya'lamu
2: wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Bahkan para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, terkadang Allah mengganti apa yang kita minta dengan sesuatu yang lebih baik. Kita minta satu pintu dibuka, Allah menutup pintu itu, lalu beberapa tahun kemudian kita baru menyadari bahwa di balik pintu yang tertutup itu ternyata terdapat banyak keburukan. Dan Allah menggantinya dengan jalan lain yang lebih baik. Saat itulah kita memahami bahwa Allah tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan, tetapi Allah selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan ini seringkali kita baru memahami hikmah doa setelah bertahun-tahun berlalu. Hari ini kita menangis karena satu keinginan tidak terwujud. 5 tahun kemudian kita justru bersyukur karena keinginan itu tidak dikabulkan. Hari ini kita kecewa karena gagal mendapatkan sesuatu. Bertahun-tahun kemudian kita sadar bahwa kegagalan itu justru menyelamatkan kita. Karena itu, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa doa kita sia-sia. Setiap doa tersimpan rapi di sisi Allah, setiap air mata yang jatuh ketika bermunajat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap keluhan yang kita bisikkan dalam sujud itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, ada banyak kisah tentang indahnya cara Allah mengabulkan doa hambanya. Salah satunya yang sangat populer, kisah yang diceritakan seorang dokter dari Pakistan, namanya adalah Dr. Ihsan. Dikisahkan suatu hari beliau hendak melakukan perjalanan dengan pesawat menuju suatu daerah untuk memenuhi tugas profesinya. Namun di tengah perjalanan terjadi gangguan teknis sehingga pesawat yang ia tumpangi tidak dapat melanjutkan penerbangan dan harus mendarat di suatu daerah yang tidak direncanakan sebelumnya. Sebagai penumpang, tentu beliau merasa kecewa. Jadwal yang sudah disusun menjadi berantakan. Waktu terbuang, rencana berubah. Mungkin sebagaimana kita, beliau bertanya-tanya mengapa musibah kecil ini harus terjadi. Karena harus menunggu cukup lama, beliau memutuskan keluar dari bandara dan menuju sebuah perkampungan di sekitar daerah tersebut. Di sanalah beliau bertemu dengan seorang nenek yang sedang merawat cucunya yang sakit keras. Ketika mengetahui bahwa tamu yang datang adalah seorang dokter spesialis yang sangat dibutuhkan, sang nenek terharu dan meneteskan air mata. Sang dokter lalu heran, mengapa nenek ini menangis? Lalu nenek tersebut berkata, kurang lebih, dokter, selama ini berbulan-bulan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar cucu saya dipertemukan dengan dokter yang bisa mengobatinya. Saya tidak punya uang, tidak dapat membawanya ke kota besar. Saya tidak punya kendaraan. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kecuali yang bisa saya lantunkan adalah doa di setiap malam kepada Allah Subhanahu wa taala agar cucu saya ini bisa bertemu dengan dokter spesialis dan bisa mengobatinya. Dan hari ini Allah mengirim dokter itu ke rumah saya. Mendengar ucapan itu, Dr. Ihsan terdiam. Saat itulah beliau menyadari bahwa kerusakan pesawat yang tadi dianggap sebagai masalah ternyata merupakan bagian dari rencana Allah untuk mengabulkan doa seorang nenek yang ia panjatkan dalam setiap malamnya dengan tulus dan penuh pengharapan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bagi seorang dokter tampak sebagai keterlambatan ternyata bagi seorang nenek adalah jawaban atas doa yang telah lama ia panjatkan. Subhanallah. Seringkali kita hanya melihat satu sisi dari sebuah peristiwa. Kita menganggap suatu kejadian sebagai musibah, kegagalan atau hambatan. Padahal boleh jadi di balik semua itu Allah sedang mengatur sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih indah daripada yang kita bayangkan. Karena itu, jangan pernah meremehkan doa. Jangan pernah menganggap doa tidak didengar. Bisa jadi saat ini Allah sedang menggerakkan banyak hal yang tidak kita ketahui untuk menjawab doa yang kita panjatkan. Sebab jika Allah berkehendak, maka langit dan bumi beserta seluruh isinya dapat menjadi jalan terkabulnya doa seorang hamba. Saudaraku pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, di akhir tausiah ini saya ingin mengajak kita semua untuk kembali membangun keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lelah berdoa, jangan pernah bosan mengetuk pintu langit, karena Allah itu dekat dan sangat dekat. Uji budawata da'i izadan, aku mengabulkan doa hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila ia meminta, ia berdoa kepadaku. Maka berbisiklah kepada Allah, sampaikan semua harapan kita kepadanya. Sebab boleh jadi manusia tidak memahami kesedihan kita, tetapi Allah mengetahuinya. Boleh jadi manusia tidak mendengar tangis kita, tetapi Allah mendengarnya. Boleh jadi manusia menutup pintu untuk kita, tetapi Allah membuka pintu-pintu yang tidak pernah kita sangka. Jangan sampai cita-cita kita tinggi menjulang ke langit, tetapi sujud kita tidak pernah menyentuh bumi. Jangan sampai target hidup kita begitu besar, tetapi doa-doa kita begitu kecil. Maka hari ini, siapa yang memiliki hajat, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang gelisah, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang menghadapi persoalan hidup, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang mencari pekerjaan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menanti jodoh, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mendambakan keturunan, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang sedang terlilit hutang, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, bermunajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang berjuang untuk masa depan anak-anaknya, bergerakatlah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu dekat, bahkan lebih dekat dari ulat leher kita, lebih dekat daripada setiap hembusan napas yang kita hirup. Akhirnya, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita yakin bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Jika belum dikabulkan hari ini, mungkin Allah sedang menyiapkan waktu yang lebih baik. Jika tidak diberikan sesuai keinginan kita, mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih sesuai dengan kebutuhan kita. Semoga Allah menguatkan keyakinan kita dalam doa. Semoga Allah mengabulkan harapan-harapan yang selama ini kita simpan dalam diam. Dan semoga Allah mengabulkan titik-titik di ujung doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian tausiah singkat dari saya tentang keyakinan dalam doa. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa membawa kita pada titik keyakinan yang lebih mantap, lebih yakin pengharapan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Al-afu minkum. والله الموفق إلى أقوام الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Demikian pendengar, sudah kita dengarkan tausiah malam hari ini melalui mimbar agama Islam bersama dengan Dr. Abdul Malik Safei, SHIMH, dosen IAINU Sumsel dan pengasuh Pondok Pesantren Bina Palembang dengan topiknya keyakinan dalam doa. Berakhirnya mimbar agama Islam, maka menutup sudah kebersamaan hadir di Palembang sore ini. Selanjutnya ada Tata Ede menemani Anda, juga rekan Agus di Palembang malam hingga menutup siaran nanti. Dan pendengar, jangan lupa untuk Anda pecinta sepak bola khusus Piala Dunia 2026, nantikan juga bersama RRI, kita akan menyiarkan secara langsung juga pertandingan perdana nanti pukul 02 dini hari. Di kesamaan juga pada pukul 9 paginya beberapa pertandingan atau dua pertandingan akan didengarkan langsung melalui Pro 1 RRI Palembang. Pemirsa, kami pamit di Palembang sore ini, kita akan jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
1: Sanggar Sastra.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,4 FM Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kepada Sang Pencipta, meregang, geram, meluluh lantakan semesta.
1: Radio Republik Indonesia Semarang mempersembahkan sandiwara Kabut Hitam di Lereng Semingkir. Naskah ditulis Puas Setianingsih.

0: bagus.
1: Pak Ne, apapun pekerjaannya yang penting halal. Lagian sejak lulus kuliah dan menikah, dia kan bisa mandiri, Pak Ne. Kita harus bangga.
2: Bel, malu aku sama tetangga. Anak juragan kentang dan tuan tanah di desa Semingkir jadi calo. Ujung-ujungnya merengek kepengen balik ke desa.
1: Pak Ne, harusnya kita tuh bangga. Dia tuh mau berusaha sendiri dari nol loh. Tidak mengandalkan orang tua. Jarang ada anak muda punya pikiran seperti anak kita, Pak Ne.
2: Bangga apanya?
1: Wih,
2: dulu, waktu kuliah, anak itu terlalu banyak ikut kegiatan yang gak bener. Jadi relawan bencana lah. Relawan ini, itu.
1: Itu namanya anak kita peduli penderitaan orang lain, Pak.
2: Dapat gaji berapa itu jadi relawan? Peduli sama orang lain, tapi gak mikir butuh keluarga sendiri. Gunawan harus kerja kantoran, jadi pegawai pemerintah, biar bisa bikin bangga bapaknya. Gak peduli harus bayar berapapun, aku sanggup.

0: Semoga bapak dan ibu baik-baik saja di desa. Kalau hujan deras seperti ini, jadi kepikiran. Semoga tidak terjadi longsor atau banjir lagi.
1: Aku buatkan teh panas gula batu, Mas Gun. Diminum dulu, Mas. Mas, Mas Gun ngelamun ya?
0: Enggak ngelamun kok, Dek.
1: Nah, Siti perhatikan, akhir-akhir ini Mas Gun suka melamun.
0: Enggak kok.
1: Mas Gun jangan bohong. Sejak menerima telepon dari ibu beberapa waktu lalu, Mas Gun sering sekali melamun.
0: Jadi kepikiran cerita ibu tentang longsor dan banjir di desa kita, Dek.
1: Nas Titi juga sedih, Mas. Jadi ingat almarhum bapak.
0: Itulah.
1: Apa yang dikhawatirkan almarhum bapak dulu, sekarang jadi kenyataan. Warga desa Semingkir memotong pepohonan yang ada dan dialihfungsikan menjadi ladang kentang.
0: Aku jadi malu kalau ingat itu. Gigihnya beliau mengajak warga untuk menghijaukan lagi lereng desa Semingkir ditentang habis-habisan oleh warga, termasuk orang tuaku.
1: Iya, Mas. Karena khawatir kan produksi kentangnya berkurang kalau lahannya ditanami pepohonan.
0: Ya.
1: Ya itulah, Mas. Tanpa memikirkan dampak buruk di kemudian hari. Begini akhirnya.
0: Untung waktu itu, saat aku datang melamar Dek Nastiti, gak ditentang almarhum bapak ya, Dek.
1: Ya, karena bapak tahu Mas Gunlah yang akan meneruskan cita-cita almarhum bapak.
0: Insya Allah. Kita kembali ke desa.
1: Iya, Mas.
0: Mulai lagi melangkah dari awal ya, Dek.
1: Nastiti siap mendampingi Mas Gun dimanapun, Mas. Kita masih punya sedikit tabungan, Mas, untuk modal membuka warung kecil-kecilan di desa.

0: Mosok anak juragan kaya raya di desa Semingkir cuma buka warung sak uplik. Kecil di pojokan desa lagi.
1: Semprul kamu itu.
0: Yalah Kang.
1: Bukannya kasih jalan keluar, malah ngenyek. Ngenyek itu.
0: Iya.
1: Dikiranya aku enggak pusing.

0: Lagi ya bener.
1: Masa bohong? Jujur Sin, aku malu. Anakku yang berpendidikan tinggi cuma buka warung. Berapa hasil dari jualan jajanan seperti itu coba? Apa cukup untuk menghidupi mereka berdua?
2: Begini Kang, sampean kalau konsultasi dan minta saran aku, si Warsin ini tepat Kang. Aku kan orang paling cerdas di desa Semingkir ini Kang.
1: Gak usah kakek ngomong, cepetan, apa saranmu?
2: Begini Kang,

0: Hiasan banyak kan?
1: Maksudmu?
0: Begini Kang, sampean kan kaya Kang, kasih modal anakmu, suruh buat modal untuk dipinjamkan ke orang-orang yang butuh, kasih bunga 20%, beres, uang datang sendiri nanti. Kan?
1: Iya.
0: Percaya kan?
1: Iya juga. Iya Sin. Modal cepat balik.
0: Iya.
1: Kalau modal sudah balik kan uangku bisa aku minta balik lagi.

0: Den Gun kok diam saja dari tadi?
1: Maaf, Lek. Terpesona melihat Lek Kamto menyiram dan menyiangi bibit sengon sebanyak ini.
0: Heran ya, Den. Orang buta seperti saya nyiangi dan nyiram bibit.
1: Iya, Lek. Nyiramnya bisa rata. Hebat, Lek Kamto. Padahal maaf. Maaf ini, Lek. Lek Kamto kan gak bisa melihat tanaman yang disirami berada di sebelah mana.
0: Gampang, Den.
1: Loh.
0: Kalau di rumah sendiri atau di masjid, insya Allah apa? Tinggal hitung berapa langkah dari pintu ke pekarangan, terus ke kiri berapa langkah, urutkan saja. Kalau ragu-ragu baru pakai tongkat ini biar enggak nabrak-nabrak.
1: Wah, hebat Lek Kamto. Kagum saya sama Lek Kamto.
0: Orang seperti Kamto ini apanya yang dikagumi, Den? Cacat, buta, dianggap orang gendeng, enggak mau nerima yang pandum.
1: Wah.
0: Orang buta kok angen-angen hijaukan lereng. Itu kan namanya cebol gayuh lintang, Den.
1: Wah.
0: Mengharap sesuatu yang mustahil, kata orang-orang begitu, Den.
1: Ya itu yang membuat saya semakin kagum sama Lek Kamto.
0: Alah.
1: Justru saya heran, kenapa bukan mereka yang awas, yang bisa melihat, bukan mereka yang bisa leluasa bergerak dengan tangan dan kakinya, bukan mereka yang bisa mendengar, yang bergerak. Kenapa justru Lek Kamto yang buta dan Kang Man yang tuli yang tergerak?
0: Ya, karena mereka mungkin tidak pernah merasakan apa yang pernah aku dan Man rasakan, Den.
1: Maksud Lek Kamto?
0: Begini, Den. 2 tahun lalu di desa Semingkir ini terjadi longsor dan banjir bandang. Karena hujan deras beberapa hari, Den. Saat itu kebetulan aku sama Man duduk di teras. Tiba-tiba terdengar suara kentungan dan teriakan orang-orang, Den.
1: Bagaimana Lek Kamto dan Kang Man bisa selamat?
0: Alhamdulillah, Allah menyelamatkan kami. Bahrun segera menuntunku untuk mengungsi. Man sempat terseret arus, Den. Dia tuli, gak mendengar teriakan kami. Dia tersangkut dan berpegangan pohon mangga di depan rumah. Diselamatkan tim SAR 1 jam kemudian.
1: Allah menjaga dan melindungi sampean, Lek.
0: Beginilah nasib orang cacat, Den. Saat bencana, siman yang tuli gak bisa mendengar kentrungan tanda bahaya, gak dengar omongan yang teriak nyuruh ngungsi, bingung, panik ketika tahu-tahu air bah datang, Den.
1: Benar, Lek.
0: Aku yang bisa dengar juga bingung. Semua pada teriak, suruh lari. Mereka kira mudah apa bagi orang buta lari menyelamatkan diri di tengah bencana seperti itu.

0: Ampun, eh. Gunawan dari mana seharian? Sore baru pulang ke rumah. Lama-lama darah tinggiku kumat. Anakmu itu maunya apa? Dikasih modal, nolak. Sekarang kumpulnya sama orang buta, orang tuli. Gak jelas kerjanya apa. Kerjanya tiap hari ngobrol sama mereka, muter desa. Kayak orang stres.
1: Pak, Gunawan itu sudah dewasa. Sudah tahu mana yang baik dan yang buruk.
0: Mel, kalau dia tahu yang baik, pasti mau menerima tawaran modalku. Tinggal ongkang-ongkang di rumah, orang yang butuh duit pada datang pinjam dan mengembalikan dengan bunga sesuai keinginan kita. Diajak sugih, diajak kaya, kok malah ogah-ogah, gak mau.
2: Kang Bandi, cilaka Kang, ciloko Kang, Kang.
1: Ada apa Kang Warsin?
0: Siapa yang cilaka? Ada apa Sin?
2: Begini Kang, anak sampean memang stres, tuh ketularan gendeng Kang, gila.
1: Kang Warsin, kalau ngomong yang jelas toh, biar aku nggak ikutan bingung.
0: Iya Sin. Sontoloyo tenan kamu, datang bikin panik. Kenapa? Tenangkan dulu pikiranmu, terus ngomong yang jelas.
2: Begini Kang, sampean nyuruh Eman nanam sengon di ladang sampean yang sebelah utara itu Kang.
0: Apa?
2: Aku lihat tadi Eman nanam bibit sengon di ladang sampean.
0: Wong budek, kurang ajar. Seenak perutnya nanam di ladang orang. Memang tanah nenek moyangnya apa? Kurang ajar. Ayo Sin, temani aku ke sana.
1: Pak Ne, besok saja ini kan hujan. Hujan terus begini mau nekat ke ladang,
0: eh? Gak bisa. Harus sekarang. Ayo Sin.
1: Pak Ne, ini hujan deres. Besok saja toh. Pak, dikasih tahu kok.

0: Sebaiknya balik rumah saja, Kang. Ini hujannya semakin deras, Kang. Dingin lagi, Kang.
1: Balik-balik, enak saja kamu. Sana kalau kamu mau balik, dasar penakut.
0: Lihat, Kang. Air kelereng itu deras sekali, Kang. Ini bahaya, Kang. Ayo pulang, Kang. Ayo.
1: Pulang sana. Dikira takut apa?
2: Kang. Kang Bandi. Tanah pereng bergerak, Kang.

0: Pendengar, demikian akhir cerita Kabut Hitam di Lereng Seminggir. Naskah ditulis Puas Setyaningsih. Didukung oleh para pemain Arfon Satyaratsunu sebagai Gunawan, Pak Bandi dimainkan oleh Sumiyadi, Rosma Andari berperan sebagai Bu Bandi, Warsin dimainkan Aris Budi, Sekar Asih sebagai Nastiti, dan Warseno memerankan Kamto. Operator produksi Wulan Ardana. Pengarah acara Ririn Erna. Selamat berpisah, sampai berjumpa kembali di lain kisah.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi. Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
3: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun relay Prabu Muli 99,9 MHz dan stasiun relay Sekayu 90,3 MHz.
4: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM. Mengisi data diri pada form pendaftaran. Membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
5: Sanggar Sastra.
6: Hello.
7: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo, yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
8: Hello.
7: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello? Hello?

92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar ditemani sama Tata hingga pukul 12 malamnya nanti. Udah dibuka sama Judika, tak berlaku bagiku. Yang pasti udah ngebawa kita ke pukul 20 lebih 35 menit waktu Indonesia Barat.

0: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026 Jumat 12 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju, karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias, sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Kanal informasi dan inspirasi 92,4 FM Pro 1 RRI

0: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang. Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
1: Sanggar Sastra.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: 92,4 FM Pro 1 RRI.

0: Jam Pro 1.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Pas Jam Pro 1. Saya Tata Edin, sinilah informasi selengkapnya. Sebanyak 24 titik api terdeteksi di sejumlah wilayah Sumatera Selatan seiring meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan pada musim kemarau 2026. Untuk mempercepat penanganan, BNPB mengerahkan helikopter patroli dan helikopter waterbombing untuk melakukan pemantauan serta pemadaman dari udara. Peredaran narkoba di Sumsel masih menjadi ancaman serius dengan ditemukannya kasus di berbagai daerah, mulai dari Palembang hingga Muratara. Fakta tersebut terungkap dari pengungkapan 25 kasus narkotika oleh Ditres Narkoba Polda Sumsel dalam periode akhir Mei hingga awal Juni 2026. Polda Sumsel menegaskan komitmennya untuk terus memberantas jaringan peredaran narkoba melalui penindakan dan pengawasan yang lebih intensif. Sekian Pas Jam Pro 1, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikutlah media sosial terverifikasi kami di Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line WhatsApp dan SMS di 0821 792 7900 serta pesan chat melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat malam.
0: Pas Jam Pro 1 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70, sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
4: Yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: 92,4 Pro 1.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70 sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: 92,4 FM RRI Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Silakan pendengar untuk gabung di Ruang Rindu malam hari ini bareng Tata di 0711-369-977, 0821-7927-9090. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama siapa di mana?
1: Sama Sisi di Pelaju, Ma.
0: Sisi di Pelaju?
1: Iya.
0: Mau dengerin lagu apa sih?
1: Lagu ini aja, Perjalanan dari Franky, Ma.
0: Perjalanan?
1: Iya.
0: Perjalanan siapa?
1: Dari Franky.
0: Franky, ya?
1: Iya, iya.
0: Oke deh, baiklah. Udah gitu aja kah?
1: Iya, Mbak. Gue sama aja, Mbak.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Next. Halo, selamat malam.
2: Halo, Ruang. Selamat malam. Ruang Rindu bagi gue ada lewat lagu.
0: Halo, volume radionya bisa tolong kecilin dulu.
2: Sudah, Mbak. Sudah.
0: Tapi kok ini ya dengingnya kuat banget di sini.
2: Iya, tanya apa ya, Mbak? Langsung lagu aja, Mbak.
0: Sama siapa di mana dulu ini?
2: Robi, Mbak. Robi di Ramakasi.
0: Robi di Ramakasi.
2: Iya, Mbak.
0: Oke, kenapa HP kamu, Robi?
2: Error, Mbak.
0: Error ya?
2: Iya, Mbak. Untung orang yang nggak error, Mbak.
0: Ini kayaknya bawaan orangnya deh error.
2: Iya, mungkin juga, Mbak.
0: Mau dengerin lagu apa?
2: Lagu ini aja, Mbak. Lagu Iklim, Mbak.
0: Apa?
2: Iklim.
0: Iklim.
2: Iya, Mbak.
0: Yang mana?
2: Yang ini, Mbak, apa? Aduh. Ini, Mbak, bukan tak cinta.
0: Bukan tak cinta. Enggak ada bukan tak cinta.
2: Ada, Mbak. Sudah ada apa aja, Mbak, listnya, Mbak.
0: Nah ya, aku cari ya, bukan tak cinta. Kan gak ada bukan tak cinta.
2: Ada apa tuh, Mbak Lisa, Mbak?
0: Iklim ada suci dalam debu.
2: Terus?
0: Hakikat sebuah cinta.
2: Terus?
0: Terus ada Sheila.
2: Sheila? Gak, Mbak, Sheila gak mau.
0: Apa jadi?
2: Yang itu gak ada, bukan tak cinta
0: tuh, Mbak. Gak ada. Yang mana aja,
2: Pak?
0: Apa?
2: Sultan aja, Pak. Sultan.
0: Sultan?
2: Iya.
0: Sultan yang mana?
2: Di Perjalanan, Pak.
0: Oke,
2: tadi,
0: deh.
2: Sisi tadi Franky, kan? Yang ini dari Sultan, Pak, di Perjalanan.
0: Oke.
2: Katakan, Pak.
0: Oke, tapi ini nggak sama ya lagunya.
2: Nggak lain, Pak. Lain. Itu kan Franky Enjen. Ini Sultan sendirian, Pak.
0: Iya, nanti sama liriknya.
2: Enggak, lain. Lain, kalau sama telepon aku, Mbak.
0: Ngapain telepon kamu?
2: Mbak, oh, ngapain mau marah-marah, nggak apa-apa, Mbak.
0: Mau marah-marah.
2: Iya, mau marahin Okan aja, Mbak.
0: Ngapain marahin? Kasian loh kamu nih bawa-bawa Okan.
2: BCS yang, Mbak.
0: Apa?
2: BCS ini, bestie yang, Mbak.
0: Iya, bestie gue banget itu.
2: Wah ini, jika sekawan sama Lian Nadira. Sama ianya juga.
0: Astagfirullah. Mereka yang sama ianya.
2: Itu aja, Mbak, yang
0: akrab,
2: Mbak.
0: Oke.
2: Kasih, Mbak Nata, ya.
0: Oke, deh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lanjut lagi, satu penelpon lagi ya. Halo.
3: Malam, Mbak Tata.
0: Malam juga, siapa nih?
3: Pipit.
0: Mbak Pipit di Tangpu Tutu ya?
3: Yoi.
0: Oke deh. Gimana, Mbak? Mau dengerin lagu apa nih?
3: Kotak bisa?
0: Yang mana?
3: Satu-satunya cinta.
0: Bentar, Mbak. Aku cari dulu ya.
3: Cari di mana? Di Cindy.
0: Kotak. Ada yang lain nggak kotaknya?
3: Wah.
0: Apa?
3: Ini aja deh, Lia Paramita. Hanya Engkau.
0: Jauh ya, dari satu-satunya cinta ke Nia Paramita. Baik, satu-satunya cinta tadi yakin mau yang kotak, bukan Mahadewi ya?
3: Oh iya, Mahadewi, astagfirullahaladzim.
0: Nah itulah, galak Nia nak nyuruh Tata marah tuh.
3: Kotak itu masih cinta.
0: Kotak masih cinta. Jadi mau yang mana nih, mau yang kotak apa?
3: Hmm? Ya, Mahadewi,
0: benar. Oke.
3: Okay. Benar. Ini yang salah. Dengan siapa ya, Mbak?
0: Dengan Bang Agus.
3: Mudah-mudahan sehat semua di situ ya.
0: Amin.
3: Makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Lanjut lagi, silakan pendengar. Halo.
4: Halo, selamat malam, Mbak.
0: Malam, sama siapa di mana?
4: Sama dari Sungai Rotan Muara ini.
0: Pak Idham ya?
4: Iya, Mbak.
0: Oke deh.
4: Kiran tadi mau tebak-tebakan buah manggis tadi.
0: Enggak. Soalnya Muara ini lagi hangat-hangatnya nih.
4: Iya, tapi alhamdulillah udah 2 hari ini masih di apa dibayang-bayang mendung gitu, Mbak ya.
0: Cuaca kali ah.
4: Ya mendung juga itu kan. Sedang hangat-hangatnya maksud mata satu udah ngerti gitu ya. Jadi panas-panasnya ya. Kan kami sebagai masyarakat Muara ini lagi mendung sekarang ya.
0: Iyalah harus mendung terus Pak, harus tenang.
4: Ya namun kita tetap tegar kan. Semuanya itu yang terjadi kan itu sudah takdir mungkin ya.
0: Ih ngomongnya apa sih ini?
4: Iyalah, mungkin Mbak Sasa.
0: Aduh, yaudah, lagu aja, lagu.
4: Sekarang lagi viral kan?
0: Lagu, Pak, lagu.
4: Lagunya, pengen dengar, nah, lagi lupa, Mbak, tadi lagu.
0: Nah, kan?
4: Ingat, di memori ini. Ah, nah itu, manca aja, Mbak.
0: Yang mana?
4: Dari Bryan Adam.
0: Judulnya?
4: Please Forget Me.
0: Please forgive me, itu ya.
4: Nah, kalau begitu Mbak Tata aja nyanyinya.
0: Bayar dong.
4: Jangan dibayar, langsung sudah perekam nantinya.
0: Oke deh, ditunggu lagunya. Oke, Pak, itu aja.
4: Ya, buat yang masuk tadi, ada Mbak Pipit tadi ya. Juga Bang Robi, jadi ya. Yang pertama tadi Mbak Sisi ya. Ya, baik sisi kiri, sisi kanan, maupun sisi pipi gitu ya. Juga buat Pak Darmawan ya. Sama Ibu Irma di Bukit, Pak Anwar juga Bukit Baru, Bang Ciwai gitu di Batu Raja, nah, juga Pak itu Adi Sukarami ya, juga Menguju Sakorambutan, Bang Api Jaga Raja ya, tak lupa Mbak Yuni di BK 9 Belitang, sama Pak Modo di BK 10 ya, Abu Ali di Pemekasan, Pak Freddy di Marauke, juga Ibu Ayu di Masohi, Maluku Tengah. Juga untuk ke semua-semuanya, Mbak ya. Oh ya, tak lupa ada teman gitu di Prabu Mulih gitu, Mbak. Mang Heri gitu ya. Mang Heri sama Kakek Asbi dan juga ya Bang Haris gitu, situ gede gitu ya. Halo, Mbak Tata?
0: Iya.
4: Oh iya. Kiranya... Udah tidur.
0: Enggak. Udah, ya, Pak.
4: Spesial aja gitu buat Mbak Tata ya. Semoga sehat selalu sama aktivitas sampai tuntas ya. Semoga selalu mendapat lindungan serta barokah dari Yang Maha Kuasa ya. Terima kasih waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bilan 2,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70, sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
0: 92,4 FM, kanal informasi dan informasi.

0: 104.4 FM, Malin Pro 1 Palembang. Kanal informasi dan inspirasi pendengar. Balik lagi kita di Ruang Rindu. Silakan bergabung bersama kami. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Sama siapa di mana, Pak?
1: Ini Mas Tata ya?
0: Iya, sama Tata.
1: Masih cirin aku ya. Dari Batrajo, Mbak. Mas Angga.
0: Oh, apa kabar, Pak Kiwai?
1: Iya, baik-baik saja.
0: Gimana kabarnya? Baik ya, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah, cuaca bagus.
0: Alhamdulillah, agak kaget ya ada Tata malam-malam ya, Pak.
1: Gimana?
0: Agak kaget ada Tata malam-malam.
1: Oh, aku udah tahu bahwa Tata nyiar malam. Kemarin sudah ikutan sekali dong.
0: Oh iya.
1: Iya, waktu malam 2-3 minggu lalu, Pak Tata.
0: Udah lupa.
1: Wah, masih udah lupa.
0: Ah, malum lah, Pak. Gimana nih, Pak? Mau dengerin lagu apa?
1: Lagunya, lagu agak yang melo-melo.
0: Apa tuh?
1: Tapi melo-melonya, melo bahagia katanya.
0: Apa-apa?
1: Ya, lagu lama sekali, Pak Tata.
0: Apa? Cepat, apa? Lagunya,
1: Kau Pergi Tanpa Rela.
0: Kau pergi?
1: Kau pergi tanpa relaku. Judulnya?
0: Enggak ada.
1: Ada juga penyanyinya Ovi Presbyut dengan Mbak Nintendiang tuh. Gak ada itu.
0: Kau pergi?
1: Kau pergi tanpa relaku.
0: Tanpa relaku kan?
1: Iya.
0: Enggak ada, Pak.
1: Enggak, penyanyinya dari Ovi Presbyut ada. Penyanyinya Ovi Presbyut lagu lama itu.
0: Enggak ada beneran, Pak. Aduh. Kesini Bapak kalau nggak caya ya, sini.
1: Ada, aku ini lewat wifi, ada Mbak Tata.
0: Nggak ada, Pak.
1: Oh, beda, internet itu beda itu.
0: Udah ada, beneran.
1: Dari penyanyi Nur Amira Fakira ada ya, Gelora judul lagunya.
0: Judulnya?
1: Gelora.
0: Gelora, yang nyanyi?
1: Ya. Nur Amira Fakira, ada itu.
0: Sebentar, aku cari dulu, jangan bilang ada-ada ya. Ntar, Pak.
1: Ada ya? Akhir salam dulu ya?
0: Nggak ada, Pak. Adanya Malamku Bermimpi dari Nur Amira Syahira.
1: Oh, boleh. Sama aja ya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, itu kenang-kenangan waktu di bagian Sumatera Timur gitu.
0: Oke. Okay.
1: Saya masih di sana dulu. Oke, okay. Ya, akhir salam ya. Buat yang masuk tadi, Mbak Titi tadi ya. Bang Idham tadi ya. Siapa lagi yang masuk satu, Mbak Titi tadi masuk ya.
0: Hmm.
1: Ada yang apa Pak Anwar belum ya, Pak Darmawan, Pak Leman, siapa lagi Pak Zakaria ya, siapa lagi ya, lupa ingat oh Pak Freddy di Papua, oh itu jauh itu, siapa lagi ya, jadi oh Mbak Masito ya, Mbak Masito dengan Mama Ana itu kan, siapa lagi ya, terima kasih waktunya Mbak, itu Tata untuk semuanya terpakai kali Mbak Tata. Lupa aku Mbak Tata.
0: Aduh.
1: Tata muda lagi lupa Pak, jelaku.
0: Oke.
1: Mbak Tata kayak orang Batraja juga, sama kayak aku, kayak yang ini kan.
0: Iya, sama sipitnya.
1: Gaya orang Batraja cewek-cewek ini.
0: Masa sih? Oke, Pak. Oke.
1: Cuaca agak tenang-tenang. Tenang-tenang. Angin itu besok apa hujan apa.
0: Oke.
1: Terima kasih waktunya, Mbak Tata.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Halo.
2: Halo, Mbak Tata.
0: Iya. Waalaikumsalam, Pak Darmawan ya?
2: Oh iya.
0: Oke deh. Mau dengerin lagu apa, Pak?
2: Tadi sudah dikirim via SMS.
0: Oh iya, belum baca WA ini, Pak.
2: Iya, lagunya dari Muksin.
0: Muksin Alatas ya?
2: Iya, judulnya Merana.
0: Kenapa, Pak? Merana apa?
2: Enggak, itu lagu tahun 70-an, Mbak Tata.
0: Oh.
2: Lagu itu masih ingat sampai sekarang.
0: Oke, baiklah. Iya. Buat siapa lagunya, Pak?
2: Tadi ada Pak Kiwai, Pak Suraja, Mbak Pipit juga, Mbak Sisi juga, Mbak Eli juga, Bu Masito, Pak Gandhi, Mbak Teti, juga Mbak Nadia, Pak Anwar, Bang Jek juga, Pak Daham tadi ya. Bang Mas Kiliwon, Pak Snu, Pak Jirapu, juga Pak Suwarso, Bang Peredi juga, Bang Tengku, Pak Leman, juga Ibu Irma Suciwati, di Bukit, untuk semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Bagaimana dengan siapa?
0: Sama Bang Agus.
2: Oh, Bang Agus. Salam untuk Bang Agus. Pak Tata pulang hati-hati ya.
0: Siap, Pak. Thank you.
2: Karena cuacanya malam, gelap.
0: Benar, benar banget.
2: Jangan lupa ngopi, Pak Tata.
0: Ini ada, Pak. Udah ada kopi di sini.
2: Oh, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, semoga perusahaan itu tetap eksis di udara.
0: Oke, okay, amin.
2: Ya, Bang Ujuh juga. Jangan lupa itu. Ya, makasih Mbak Tata. Lagu yang ditunggu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, silakan pendengar. Halo. Halo.
3: Halo, ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu.
0: Sama siapa, di mana?
3: Sama Pak Deddy di Mariana.
0: Pak Deddy di Mariana. Mau dengerin lagu apa, Pak Deddy?
3: Lagunya dari Inka.
0: Yang mana?
3: Ya, Rela aja lah.
0: Inka Christie ya?
3: Iya, ya.
0: Rela. Iya. Bentar, Pak ya. Mana nih hasil Rela ini? Oke, oke.
3: Ada nggak?
0: Nggak ketemu nih, Pak.
3: Inka Christie, judul lagunya Rela.
0: Nggak ada di sini berarti. Adanya nih ya.
3: Hah?
0: Adanya Demi Cinta, Tiada Cinta Yang Lain, Nyanyian Suara Hati. Oh, ada nih Rela, Pak, ada.
3: Nah, kan di situ programnya ada semua.
0: Belum tentu. Jangan gitulah, Pak. Belum tentu ya.
3: Belum tentu ya.
0: Iya. Lagunya buat siapa?
3: Ya, dikirim buat Bapak siapa tadi?
0: Pak siapa? Pak Darmawan.
3: Nah, buat Pak Darmawan tadi lah. Untuk semua-semua aja lah. Tak terkecuali ya.
0: Mm-hmm.
3: Ucapannya selamat malam aja.
0: Oke.
3: Okay. Buat Mbak Tata, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga buat Pak Deddy ya. Lanjut kita ke lagu dulu, nanti Tata bakal balik lagi terima teleponnya kamu.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: 92,4 FM, kanal informasi dan insight.

inilah saat yang ditunggu dunia. Laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: rindu dengan suasana yang kembali hadir melalui lagu Ruang Rindu Tempatnya.
1: Malam minggu, ayah pergi ke bioskop.
2: Lagu di era 50, 60, 70, sampai 2000-an bisa Anda nikmati di sini, Ruang Rindu. Hadir setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selama 2 jam, kami akan manjakan Anda lewat nada-nada yang penuh kenangan.
3: Di radio, aku dengar lagu kesayanganmu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Hanya di Pro 1, RRI Palembang.
4: Lanjut lagi yuk, silakan di line telepon 0711-36-9977, 0821-7927-9090. Halo, selamat malam.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, sama siapa di mana?
5: Mbak Yuni, BK9, Mbak.
4: Oh, apa kabar kamu?
5: Sehat, Mbak. Mbak Tata juga sehat ya.
4: Alhamdulillah. Mau dengerin lagu apa?
5: Anggur Merah, Mbak.
4: Anggur Merah.
5: Dari Oswald Piga.
4: Dari
5: bukan Anggur Merah 2, yang ini yang Anggur Merah aja.
4: Anggur Merah aja. Dari Alexis Trio itu ya?
5: Terserah, yang penting Anggur Merah.
4: Oke deh. Lagunya buat siapa?
5: Salam sapanya ada Pak Darmawan ya. Mm-mm. Ada Bang Uju, ada Mbak Pipit, ada Mbak Sisi, ada Pak Idham, ada Pak Abdul Rahman, ada semua pendengar setia Pro 1.
4: Oke.
5: Okay. Mbak Tata, salam sehat keluarga. Tak tunggu lagunya. Makasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, sama siapa ini?
6: Sama Andra.
4: The Backbone ya?
6: Iya dong, jumpa lagi kita, Mbak.
4: Andra di mana, Andra?
6: Ya di rumah, masa di hatimu.
4: Udah, bye. Assalamualaikum. Di mana sih?
6: Di rumah, di Morainim.
4: Morainim.
6: Lupa terus, udah berapa kali masuk, kayak mana, Mbak?
4: Agak-agak lupa memang sama jeme-jeme ini.
6: Bukan kuburan band.
4: Oke, Morainim tetangganya Pak Ilham ya?
6: Mungkin. Jauh Mbak tapi.
4: Oh, entanglah di kota.
6: Kabupaten.
4: Kamu di mana? Kuta, di Kuta.
6: Enggak gitu.
4: Kamu di Morainim di mana?
6: Kecamatan.
4: Kecamatan apa tuh?
6: Kecamatan apa ya?
4: Semendo.
6: Macam-macam.
4: Nah. Semendo kecamatan kan?
6: Gunung Megang.
4: Oh, Gunung Megang.
6: Gunung Megang gitu.
4: Nah, cak dak galak itu dia bong ke Semendo.
6: Wih, tak tahu kan bukan nomoran tuh. Semendo jauh dia, ngarah ke Tanjung sana. Iya.
4: Oke.
6: Ngarah ke apa Curup yo
4: kan. Curup.
6: Iya, Curup Degung.
4: Oh, kira Curup Bengkulu.
6: Oh, bukan. Bengkulu lain Curupnya.
4: Aduh.
6: Itu perbatasan pantai ini, Pantai Panjang, daerah situ dia.
4: Ya udah, mau dengerin lagu apa, Ndra?
6: Ya, lagu dari Mbak, eh, Mbak ada lagu.
4: Atau Tata Janet. Atau Bunga Citra Lestari.
6: Hai, uy. Kalau ini bisa dah, Pak?
4: Apa?
6: Dari Mata Dewa dari Iwan Fals.
4: Mata Dewa ya?
6: Iya.
4: Ada.
6: Ibu terim ya.
4: Oke deh.
6: Terim dikit ya. Buat ibu yang turun tadi.
4: Ibu turun dari mana? Turun gunung.
6: Turun dari langit ya. Acak ulu Mbak, ini galak juga mau main.
4: Nah.
6: Kemarin-kemarin enggak galak.
4: Lah, masa?
6: Kemarin-kemarin udah kalau pemain dia bergelut banyak jangan
4: kan? Allah Akbar, bergelut.
6: Tahu bergelut?
4: Bergelut ya?
6: Iyo, berusi.
4: Oh berusi, bukan berusi, berusi. Oh,
6: masa dusun kayak ada yang ini.
4: Berusi.
6: Komplain. Ya, kirim lagi Mbak ya.
4: Oke, katanya dikit. Banyak ini.
6: Belum bersiko soal. Buat Pak Dermawan ya. Buat Robi Eli. Aduh, siapa? Oh, yang di radial tuh Doni ya, Pak, salah ya. Ada Ibu Marsito, ada Nadia, ada Sisi, Uyu Sako, Uyu 035, Mang Pen Gasing, Mang Pen Langkan ya, Rian Sudirman, seluruhnya bayar pendengar Pro1 tanpa terkecuali, baik pun yang di luar kota ya, maupun yang di dalam kota. Mbaknya tiduklah dulu, aku ngirim-ngirim terus. Ketawa.
4: Alah salah ketawa. Pula.
6: Besok udah bisa lagi ketawa habis. Ya kirim spesial lo ya.
4: Oke.
6: Okay. Buat Anggi ya yang lagi monitor nak melok juga dia Mbak, tapi belum masuk keduluan ya.
4: Termonitor ketua.
6: Iya, aku nak galak lanjutinya. Buat Anggi ucapin salam sayang selalu, sehat selalu. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
4: Amin.
6: Pokoknya doa yang terbaik ya bareng keluarga.
4: Amin.
6: Begitu pun dengan kru-kru satu ya tanpa terkecuali.
4: Amin.
6: Yang di meja siar ya yang keren bekennya suaranya tetap membawa malam ini.
4: Amin.
6: Iya, satu spesial ya malam ini aku digledek kayaknya.
4: Amin.
6: Ya itu be Mbak ya.
4: Oke.
6: Okay. Umur sehat selalu.
4: Amin. Amin.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Udah kayak ini ya, doa ulang tahun. Panjang umur saya selalu amin. Kadonya mana gitu. Satu lagi ya. Halo, selamat malam.
7: Halo, malam juga Mbak Tata.
4: Siapa nih?
7: Putra Banten deh.
4: Oke, di mana lu?
7: Gue di Bayung Lincir gue.
4: Bayung Lincir ya. Mau dengerin lagu apa?
7: Lagunya dari Polres. Naik belum Mbak?
4: Lagu apa? Dari mana?
7: Dari Van Vales.
4: Udah, Mata Dewa.
7: Mana ya?
4: Ah, Lamo.
7: Tapi
4: apa?
7: Suami Jepisa.
4: Yang mana?
7: Batas kota aja deh.
4: Apa?
7: Di batas kota, kalau ada di Dermaga Biru jadi Mbak.
4: Di batas kota?
7: Boleh.
4: Di batas kotanya si siapa tadi? Tommy ya?
7: Ya.
4: Oke deh, ditunggu ya lagunya.
7: Siap, kirim salam dikit boleh?
4: Boleh dong.
7: Ya pokoknya untuk pendengar Pro1 aja semuanya tanpa terkecuali. Semoga sehat selalu dan penyiar-penyiar juga. Tapi jangan ngantuk ntar malam nunggu bola ya.
4: Insya Allah.
7: Iya, kalau nggak ketiduran bangun pagi. Itu aja Mbak Tata, makasih ya.
4: Oke deh.
7: Oke juga, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tata mau nyapain dulu ya buat yang udah WA. Ada siapa nih? Ada Oden di Tujulu. Mau dengerin lagunya Dewa 19 Kangen. Ditungguin lagunya Gugun Gondrong juga. Mau diputerin lagunya Cinta di Kota Tua Niki Asria. Sekilas info pantauan udara masih terjadi kemacetan di beberapa titik jalan Palembang Betung. Oke, sip. Thank you Gugun. Buat Mas Bro di Lubuk Linggau tahu apa lagunya diganti aja ya soalnya lagu waterbandnya nggak ada. Ada siapa nih? Oden udah ya. Mbak Puput di Talang Kelapa. Mbak Puput yang bento nggak apa ya, Iwan Falsnya Mata Dewa ya yang mau diputerin, bisa diganti aja lagu lain. Kita ke Alexis Trio dulu Anggur Merah ya.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya deh, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya kesel banget, masa pasar seluas gini gak ada yang jual ikan belida? Padahal saya mau bikin pempek 500 pcs, pesanan orang pula. Kan lumayan, Bu.
1: Loh. Bu, ikan belida itu kan masuk salah satu jenis ikan yang sangat dilindungi ya. Dan memang udah gak boleh diperjualbelikan lagi loh, Bu.
0: Udahlah, Bu. Yang penting kan cuan. Selama ini juga oke-oke aja bikin pempek dari ikan belida. Harganya bisa dijual mahal lagi.
1: Itu dia, Bu. Sekarang ini kan ikan belida masuk dalam jenis ikan lokal yang sangat dilindungi dan tidak boleh diperjualbelikan. Kalau kita ikut dan juga ternyata terbukti menangkap ikan yang dilindungi ini, kita bisa dipidana paling lama 1 tahun loh, Bu. Dan dendanya paling banyak 250 juta rupiah. Udah deh, kalau jual pempek, ya pakai ikan lain saja. Kan sayang, Bu, kalau ikan-ikan lokal ini terancam punah.
2: Dengan bersama-sama menjaga ekosistem lingkungan, berarti kita turut melestarikan hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Palembang. Kanal informasi dan inspirasi.

malam berlalu syahdu. Sampai di sini, Ruang Rindu.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, yaudah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Yaudah deh, diem aja. Kita pura-pura gak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Hujan telah tiba, hujan telah tiba, hujan telah tiba. Hatiku gembira, hatiku gembira. Ma, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
1: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
2: Iya nih Ma, main yuk.
1: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
2: Iya dong Ma, pasti.
1: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.

0: Sebelum Anda terlelap oleh indahnya mimpi di malam ini, sejenak kami mengajak Anda merenung melalui renungan malam hanya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang.
1: Dalam kehidupan ini banyak profesi yang bisa dilakukan sebagai guru, petani, nelayan, pedagang, wartawan, dan lain sebagainya. Masing-masing profesi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sayangnya, kadang kita suka membanggakan profesi kita lebih baik dari yang lain. Bahkan ada yang sampai takabur atau sombong karena berprofesi tertentu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan dalam firman-Nya, yang artinya, katakanlah, masing-masing kalian berbuat sesuai dengan kemampuannya. Rasulullah juga sudah mengingatkan, yang artinya, jika satu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. Saat ini yang terbaik adalah kita lakukan tugas dan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Tunjukkan prestasi kita dalam pekerjaan tersebut dan harus profesional. Jangan merasa lebih baik dari orang lain. Dialog berikut ini mungkin bisa jadi pelajaran. Di mana satu hari terjadi perdebatan antara jari-jari tangan. Jari jempol berkata, "Saya adalah jari yang paling hebat, karena kalau majikan saya mengatakan sesuatu yang bagus, sayalah yang diacung-acungkan sambil mengatakan, 'Bagus, bagus, bagus.'" Mendengar hal ini, jari telunjuk berkata, "Siapa yang bilang jari jempol lebih hebat? Sayalah yang paling hebat. Kalau majikan saya menunjuk sesuatu, sayalah yang digunakan. Sayalah jari yang paling terhormat." Jari tengah angkat bicara, "Hai kalian, diam semua. Sayalah jari yang paling mulia. Lihatlah posisi saya di sebelah kanan, di api jari telunjuk dan jempol, dan di sebelah kiri, di api jari manis dan kelingking. Sayalah yang paling mulia." Jari manis tidak mau kalah. Dia berucap, "Saya yang paling terhormat. Coba kalian lihat, kalau majikan saya membeli cincin berlian yang harganya mahal, pasti cincin itu dipakaikan di jari manis. Ini menandakan sayalah yang paling terhormat." Jari kelingking berucap belakangan, "Semua salah. Sayalah yang paling hebat. Walaupun bentuk saya kecil dan letaknya paling akhir, saya mempunyai fungsi yang sangat besar. Kalau hidung atau telinga majikan saya kotor," kata jari kelingking, "sayalah yang diberikan kehormatan membersihkannya. Tandanya saya mendapat perlakuan istimewa dari majikan saya." Masing-masing jari berdebat, menonjolkan keistimewaan masing-masing. Tidak ada yang mau mengalah. Bila kita analisa, sifat merasa diri paling hebat, paling benar, dan paling segala-galanya adalah sifat iblis laknatullah Allah. Jauhilah sifat merasa paling baik, merasa paling hebat, merasa paling mulia, dan lain sebagainya. Karena itu adalah sifat-sifat iblis. Belajarlah dari perdebatan jari-jari. Seandainya jari-jari bersatu, benda seberat apapun dengan mudah dapat terangkat. Bila jari-jari bercerai-berai, benda ringan dan kecil pun tidak akan mudah diangkat. Hanya dengan persatuan dan ukhuwah yang erat, beban yang paling berat sekalipun akan dapat diselesaikan dengan baik.
0: Demikian tadi renungan malam. Selamat beristirahat, sampai jumpa.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini hari Kamis 11 Juni 2026. Di mana sesaat lagi kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan mengudara kembali besok Jumat 12 Juni 2026 mulai dari pukul 4:55 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Thank you.

Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 untuk mengikuti siaran langsung upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026 sekaligus pertandingan pembuka Piala Dunia FIFA 2026 yang mempertemukan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan di Grup A pada Kamis 11 Juni 2026 ini.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Bentar, Mi.
1: Admira pesan dan Jordan-nya.
2: Ngapain sih Pi enggak gua aja?
0: Coba lepaskan tenang.
3: Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FM sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan posisi gua banyak.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI Multiplatform.

0: salah satu Pradua fans teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu wasalamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Eh, elok-elok buang, banyak panipu.
3: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI Net, kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM meluncurkan program Bursa Wirausaha Unggulan untuk menangani sejumlah permasalahan akses permodalan yang dihadapi pelaku usaha UMKM. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
1: Akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian UMKM menghadirkan Bursa Wirausaha Unggulan di Gedung Smesko, Jakarta. Kegiatan ini membuka akses pembiayaan dari berbagai sumber, mulai dari perbankan, kredit usaha rakyat atau KUR, hingga perusahaan teknologi finansial atau fintech. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, program tersebut dirancang sebagai ekosistem pembinaan usaha yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, termasuk membantu pelaku usaha memperoleh akses modal yang sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas bisnisnya.
2: Ini program baru namanya Bursa Wirausaha. Dan kita lakukan program ini tidak di tengah momentum Hari Kewirausahaan Nasional. Apa maksud dari Bursa Wirausaha ini? Ini sebetulnya tujuannya kita ingin melakukan upaya pembinaan, pemberdayaan, menciptakan wirausaha-wirausaha muda secara komprehensif. Artinya apa, dari perencanaan awal dari hulu sampai ke hilirnya kita support.
1: Sementara Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai penguatan akses pembiayaan menjadi kunci UMKM naik kelas. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas harus mampu memberikan ruang yang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
3: Pelaku UMKM di tanah air kita. Yang kedua, pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong UMKM tumbuh dan naik kelas. Tumbuh, munculnya para wirausahawan baru, naik kelas para UMKM, dan saya mau es krim ini, dari kelapa naik kelas.
1: Bursa Wirausaha Unggulan merupakan bagian dari upaya pemerintah mewujudkan target 10 juta wirausaha pada 2029. Program ini juga menyediakan layanan peningkatan kapasitas usaha, fasilitas legalitas dan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
3: yang
1: Indonesia.
3: Yang penting adalah apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dan pemerintah hari ini adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana PT Kereta Api Indonesia atau KAI telah menutup ratusan perlintasan sebidang sebagai upaya menindaklanjuti instruksi Presiden Prabowo Subianto. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Budi Rasyidin ke Istana Merdeka Jakarta. Usai bertemu Presiden Prabowo, Direktur Utama PT KAI Bobby menjelaskan salah satu yang dilaporkan adalah penutupan 172 perlintasan sebidang kereta api sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu ada 490 perlintasan sebidang dalam proses penutupan. Penutupan perlintasan sebidang untuk mencegah terjadinya kecelakaan dengan kereta api. Penjelasan Bobby disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Dan tadi kita progres, kita update ke beliau bahwa kita berprogres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Apalagi ya perlintasan sebidang, kita udah banyak yang udah kita tutup, ada 172 yang udah kita tutup, ada 490 lagi on progres kita tutup, sisanya itu 1148, itu nanti sudah kita mulai untuk progres
3: paling itu. Yang paling banyak di mana yang ditutup?
2: Yang paling banyaknya Jakarta.
1: Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudi Purwaganti tidak banyak berbicara terkait hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Pesawat, Pak, naik, Pak.
5: Tadi pagi, TBA-nya gimana, Pak?
4: Tadi, Mas. TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge. Ya.
6: Tapi aturan nanti akan ada lagi, Pak, fuel surcharge disesuaikan, Pak.
4: Apa virusnya kan sudah ada tabelnya, jadi sesuai dengan kenaikan apa aktur atau kurs itu menyesuaikan virus surcharge-nya.
1: Seperti diketahui, kecelakaan kereta api terjadi di stasiun Bekasi Timur pada tanggal 27 April tahun 2026 yang melibatkan tabrakan antara kereta api Argo Brom Anggrek dan KRL Komuter Lain. Insiden ini telah mengakibatkan 16 orang meninggal dunia. Presiden Prabowo telah menginstruksikan di antaranya penutupan perlintasan sebidang kereta api. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Terima kasih, Pak.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Inilah saat yang ditunggu dunia, laga pembuka Pesta Bola Dunia 2026 antara tuan rumah Meksiko menghadapi Afrika Selatan siap menggetarkan jagat sepak bola. Mampukah Meksiko memanfaatkan dukungan puluhan ribu pendukung di Stadion Meksiko City? Atau Afrika Selatan yang malah memberikan kejutan di laga pembuka? Siapa yang akan mengawali turnamen dengan kemenangan? Catat waktunya, Jumat 12 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Dengar bareng Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Setelah sukses menjadi negara Afrika pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia pada 2010 lalu, kali ini Afrika Selatan datang dengan semangat yang baru. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Afrika Selatan menunjukkan perkembangan permainan yang sangat menarik. Setelah mereka tidak lolos pada beberapa edisi Piala Dunia terakhir, kali ini mereka tampil di Piala Dunia 2026 dengan permainan yang lebih kolektif dan menarik. Fakta uniknya adalah, Timnas Afrika Selatan ini banyak mengandalkan pemain-pemain yang bermain di liga lokal. Hal ini membantu mereka dalam memperkuat chemistry dan juga secara taktikal mereka juga sudah saling paham satu sama lain. Salah satu pemain yang akan menjadi kunci permainan Afrika Selatan pada Piala Dunia kali ini adalah Persital. Penyerang lincah ini akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan lawan. Dengan kecepatannya, dengan kelincahannya, dia akan mengobrak-abrik pertahanan lawan. Selain itu, di lini tengah, dia akan ditopang oleh Teboho Mokoena. Gelandang energik dan sangat fisikal ini dikenal juga dengan gelandang yang memiliki tendangan jarak jauh yang mematikan. Kalau generasi sepak bola Afrika Selatan kali ini konsisten dan berkembang menjadi lebih baik lagi,

0: atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
1: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Catatan Peristiwa.
3: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Info Haji.
2: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
3: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
1: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
4: Memastikan ya bahwa semua layanan
5: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
1: disiarkan Pro 3 dan RRI Net setiap pukul 7.13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro 3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
3: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
2: Itu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
3: Waduh, kasih.
2: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
3: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali, dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
2: Sekarang, dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
3: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
2: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
3: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
2: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
3: Bagaimana bedah tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Seperti biasa, Indonesia menyapa dini hari, hadir hingga pukul 5 pagi nanti. Kali ini edisi spesial nih, kita tidak membuka segmen kopi karena kita menyambut pembukaan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Ya, saya sangat senang dan bangga ya bisa menjadi pembuka dari Piala Dunia yang kali ini diamanahkan kepada LPPR RI sebagai broadcaster untuk audio, di mana kita juga akan menyiarkan ya secara langsung dan nantinya laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia 2026 langsung dari Stadio Azteca di Mexico City, yang nantinya akan dilaporkan selengkapnya oleh Luna Elia dan Tomo Hakim. Piala Dunia 2026 ini menjadi Piala Dunia yang berbeda dibanding edisi sebelumnya karena pesertanya ini paling banyak sepanjang sejarah. Ada 48 negara yang berpartisipasi dengan tuan rumahnya ada 3 sekaligus. Sebelumnya pada edisi 2002 itu juga tuan rumahnya ada lebih dari satu, yaitu Korea Selatan dan juga Jepang ya. Namun kali ini nampaknya FIFA ingin ajang Piala Dunia ini lebih inklusif ya, lebih mengena kepada negara-negara kecil ya. Ini ada penambahan kuota di benua Asia, Afrika, dan juga Amerika Utara, sehingga partisipasi dari benua-benua yang biasanya sulit untuk lolos di Piala Dunia ini semakin besar, dan tentunya membuat turnamen ini semakin menarik karena lebih kompetitif.

Pembukaan Piala Dunia ini juga berlangsung sebanyak 3 kali pendengar, karena ada 3 negara ya. Dan untuk pembukaan pertama ini dilangsungkan di Estadio Azteca di Mexico City. Langsung nantinya disambung dengan pertandingan pembuka antara tuan rumah Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan, yang nanti juga akan kami siarkan langsung laporan pandangan matanya pertandingan Meksiko dan Afrika Selatan. Dan Stadion Azteca ini juga berkapasitas 86.000 penonton ya, setelah direnovasi besar-besaran khusus untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2026.

Tentunya LPP RRI akan menyelenggarakan, akan menyiarkan langsung pertandingan-pertandingannya yang tentu saja tidak boleh Anda lewatkan ya. Karena untuk pertama kalinya diikuti 48 negara setelah sebelumnya biasanya hanya 32 peserta dengan terdapat 12 grup masing-masing berisi 4 tim. Juara dan runner-up grup ditambah 8 peringkat ketiga terbaik nantinya lolos ke babak gugur, di mana babak gugur ini akan diawali dengan babak 32 besar. Dan total pertandingan ini ada sekitar 104 laga. Laga sendiri semuanya berlangsung dari tanggal 11 Juni atau 12 Juni kalau waktu Indonesia ya, hingga 19 Juli 2026. Mungkin nanti akan jatuh di 20 Juli dini hari.

Pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan berlangsung di Estadio Azteca Meksiko, sedangkan partai grand final nanti pada 19 Juli waktu Amerika Serikat akan digelar di MetLife Stadium di Amerika Serikat, di mana edisi ke-23 Piala Dunia FIFA ini tentu saja meloloskan secara otomatis juara bertahan sebelumnya yang berhasil dimenangkan oleh Argentina.

penambahan menjadi 48 peserta ini tentu saja pertimbangannya adalah FIFA menginginkan agar sepak bola dunia lebih banyak negara yang tampil di panggung besar, khususnya dari mereka yang dari benua-benua yang biasanya perwakilannya hanya sedikit gitu ya. Biasanya Asia hanya menempatkan 4 wakil. Namun kali ini ada 8 plus 1 wakil dan semuanya lolos nih. Jadinya ada 9 wakil termasuk Irak yang kemarin berhasil lolos dari playoff Piala Dunia. Namun sayangnya Indonesia yang diharapkan dengan generasi emasnya seharusnya bisa lolos. Namun kita harus bersabar 4 tahun lagi. Karena kemarin juga kita kalah saing dengan Irak ya, yang akhirnya lolos ke Piala Dunia melalui jalur playoff interkontinental.

Di antara tuan rumah atau tempat stadion tempat dilangsungkannya pertandingan-pertandingan Piala Dunia ini di tiga negara ya, di mana ada New York City, Los Angeles, Dallas, Houston, Miami, Seattle, Atlanta, Boston, Philadelphia, Kansas City, dan San Francisco. Sementara di Kanada ada Toronto dan juga Vancouver. Dan di Meksiko ada

playoff. Nah, Asia ini 8 slot, jadi menambah satu playoff tadi dari Irak yang berhasil lolos. Amerika

Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensorik. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka. Sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau sama kan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Sorone Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
3: We wanted to pay homage to three host nations.
4: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
5: Probably prefer the Trionda.
4: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026.
6: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7205 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
3: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
2: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: tak kopi kita bayar.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

0: Apakah kalian tahu, ternyata matahari itu berwarna putih? Yaps, seringkali kita melihat matahari berwarna kuning atau orange di langit. Namun, pada dasarnya matahari berwarna putih. Mengapa bisa begitu ya? Jadi, para ilmiah mengatakan bahwa matahari melewati atmosfer bumi dengan cara disaring, sehingga warna tersebut terpecah yang membuatnya tampak berwarna kuning, merah, atau jingga, tergantung dengan waktu dan kondisi langit saat kita melihatnya.
1: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola

Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan. Namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.
6: Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa keturunan. Sultan Syarif Kasim II adalah sultan tanpa penerus. Ia tidak meninggalkan anak, tidak pula garis keturunan yang kelak menyebut namanya sebagai warisan darah. Namun justru disitulah letak keheningannya. Ketika tak ada anak yang mewarisi mahkota, ia memilih mewariskan sesuatu yang jauh lebih besar. Sikap dan keteladanan. Ia tahu kekuasaan bisa berakhir, nama keluarga bisa terhenti, tapi nilai tidak. Tanpa keturunan, Sultan Syarif Kasim II menyerahkan seluruh kerajaannya kepada Republik Indonesia. Tidak ada kepentingan keluarga yang harus diamankan, tidak ada warisan pribadi yang harus dipertahankan. Ia pergi tanpa meninggalkan darah, tetapi meninggalkan jejak. Jejak tentang keikhlasan, tentang keberanian melepaskan, dan tentang cinta pada negeri yang tidak diwariskan melalui nama, melainkan melalui pilihan.
7: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi dan tsunami. Hidrometeorologi 1 mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2 mencakup banjir bandang, longsor dan abrasi pantai. Serta bencana non alam seperti limbah, epidemi dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: Indonesiaan,
3: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Kata tokoh dunia. Tidak ada rahasia untuk sukses. Semuanya adalah hasil dari persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan. Colin Powell.
6: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
7: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
8: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
9: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
7: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
5: Dinamika olahraga.
10: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
11: Luar biasa penampilan pembuka. Serangan yang sangat baik dari
12: Fajri.
13: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga, mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

Indra Virgiantara dan juga Bung Estu pamit mundur. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa di lain kesempatan. Kami kembalikan kepada Sabil yang akan mengawal Anda hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat. Silakan, Bung Sabil.

Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Meksiko versus Afrika Selatan. Demikian telah kita ikuti pertandingan.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Korea Selatan versus Ceko.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Taegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.
2: Anda ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan. Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horror.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Peristiwa.
1: Tanggal 12 Juni 1916 menandai kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, yaitu Supeno. Lahir di Pekalongan, Jawa Tengah, Supeno tumbuh menjadi sosok yang aktif dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Ia dipercaya menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda pada masa awal Republik Indonesia. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan ibu kota negara berpindah ke Yogyakarta, Supeno tidak memilih hidup aman. Ia turun langsung ke medan perjuangan bersama para pejuang Republik. Pada tahun 1949, Supeno gugur saat menjalankan tugas perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa dan pengorbanannya, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada dirinya. Perang Menteng adalah perang yang dimaksudkan untuk mengusir orang-orang Belanda di bawah pimpinan Herman Werner Montigny. Perang Menteng terjadi di Palembang pada 12 Juni 1819 di bawah pimpinan Sultan Mahmud Badaruddin II. Penyebab terjadinya Perang Menteng adalah keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Palembang. Sayangnya, perang ini diakhiri dengan kekalahan Kesultanan Palembang.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Indonesia Menyapa Dini Hari. Kami seperti biasa hingga pukul 5 pagi nanti ya, akan melanjutkan Indonesia Menyapa Dini Hari dengan rekaman dialog yang mungkin Anda lewatkan pada kemarin. Dan kita tadi juga sudah bersama-sama mendengarkan laporan pandangan mata pembukaan Piala Dunia dan juga pertandingan pembuka antara Meksiko berhadapan dengan Afrika Selatan tadi yang berakhir dengan skor 2-0. Luar biasa, di pertandingan pertama langsung cetak rekor 3 kartu merah, di mana 2 kartu merah untuk Afrika Selatan dan 1 kartu merah tadi untuk Meksiko ya. Gol dicetak oleh Julian Quinones pada menit ke-9 dan juga oleh Rafael Jimenez pada menit ke-67. Dan jangan lewatkan juga pada pukul 9 pagi nanti kami juga akan kembali hadirkan secara langsung laporan pandangan mata antara Korea Selatan berhadapan dengan Republik Ceko, masih dari grup A ya, di mana dengan kemenangan ini tentu saja akan memudahkan langkah Meksiko untuk bisa lolos dari grup A dan melaju ke babak 32 besar. Dan dengan demikian di Indonesia Menyapa Dini Hari kami sudah sampai di penghujung ya, rangkaian pembukaan Piala Dunia dan juga pertandingan pembuka tadi sudah kami langsungkan. Dan tentunya juga kami berterima kasih kepada pihak yang sudah terlibat, di mana tadi ada komentator Bung Indra dan juga Bung Tomo serta narasumber kami Bung Estu yang telah melaporkan jalannya pertandingan kepada Anda semua. Dan saya juga Dani Sabil mewakili rekan saya di Indonesia Menyapa Dini Hari, ada Irfan dan Zahran, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda. Kami dari tim Indonesia Menyapa Dini Hari sekaligus juga ingin pamit undur diri. Nanti setelah warta berita pukul 5 akan langsung dilanjutkan program Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Risti Rustarto. Dan pendengar, selanjutnya kami akan putarkan rekaman dialog hingga pukul 5 pagi nanti.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Dengar Kapolri Jenderal Listi.

0: Sigit Prabowo mengatakan akan kembali mengaktifkan Satgas Anti Mafia Bola untuk menindak aksi judi bola selama pelaksanaan Piala Dunia 2026. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak mengotori momentum Piala Dunia dengan aksi-aksi pidana seperti perjudian. Ia meminta agar pertandingan antar negara dapat dinikmati sebagai tontonan bersama dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas antar pendukung. Piala Dunia 2026 di mana Polri aktifkan Satgas Anti Mafia Judi Bola. Kami sudah tersambung bersama dengan Sekjen Presidium Nasional Suporter Sepak Bola Indonesia atau PNSSI, Richard Ahmad Suprianto. Bung Richard, salam olahraga.
1: Salam olahraga, Bung Lukman.
0: Ya. Bung Richard, bagaimana tanggapan dari PNSSI ini terkait dengan langkah Polri ya untuk mengaktifkan kembali judi bola? Apakah bola itu memang identik dengan judi atau seperti apa ini?
1: Ini kan kalau pendapat saya mah Kapolri supaya ada kerjaan aja dia. Karena kan kalau bicara kita coba bicara soal reformasi Polri yang kemarin digadang-gadang, reformasinya sejauh mana? Hari ini tiba-tiba ada sajian Piala Dunia yang akan disaksikan seluruh masyarakat Indonesia, kan tiba-tiba Polri ingin menghidupkan kembali Satgas judi online-nya, kan gitu. Nah, jangan sampai paradigma masyarakat ini berpikir bahwa setiap ada hiburan rakyat ada terkait soal itu, kan enggak juga. Kan gitu. Yang harus seharusnya Polri ini coba mengkajinya yang lain, kira-kira gitu. Jangan sampai nanti hiburan rakyat ini yang akan ditonton masyarakat di level-level grassroots, buka layar tancap, tiba-tiba nanti dianggap itu ada praktek-praktek yang lain. Kan gitu. Saya kira harusnya juga teman-teman media juga bisa mengontrol itu terkait kasih masukan ke Polri, kan gitu.
0: Iya. Bung Richard, tapi kalau kita lihat situs judi bola kan saat ini juga masih marak ya, terlepas dari adanya Piala Dunia atau tidak.
1: Ya, artinya kan saya melihatnya gini, pada saat kemarin memang publik kita diramaikan dengan soal judi online, kan gitu ya. Dan itu kan memang artinya itu harusnya berlanjut sampai hari ini. Cuman kan ini seakan-akan bahwa gemerlap hiburan sepak bola ini ada, Satgas tiba-tiba ingin tampil lagi, kan gitu. Padahal harusnya apa yang sudah diterapkan di Polri kan harusnya tidak harus menunggu soal ada hiburan sepak bolanya. Kan gitu. Harusnya dia tetap lakukan itu terlepas tidak ada sepak bolanya, gitu saya.
0: Jadi dikhawatirkan ini justru mengganggu ini ya, semarak nobar-nobar itu ya.
1: Iya, saya khawatir nanti akhirnya ada tendensius gitu loh. Kok ini kita nonton sepak bola di awas-awasin kan. Kira-kira gitu nih.
0: Iya. Iya. Kan sekalipun kalau misalnya secara konvensional gitu ya, atau misalnya bukan melalui situs atau antar supporter saja, itu kan juga sulit ya untuk bisa membuktikannya.
1: Kan kalau sekarang ini kan lembaga apa namanya penyiaran kitanya sendiri kan membuka secara lebar akses untuk nonton itu, kan gitu. Terus artinya kan sudah diawasin oleh publik, oleh masyarakat. Lalu jangan juga kabar ini menjadi tendensius nantinya ke masyarakat gitu, menurut saya.
0: Jadi apa nih, tidak efektif ya, apa malah justru mengganggu kemeriahan Piala Dunia?
1: Betul, harusnya kalau memang Polri konsen di situ, harusnya tidak nunggu ada Piala Dunia, kan gitu. Artinya kan liga-liga di dunia kan juga bergulir kalau bicara soal itu, konteksnya kan gitu maksud saya. Harusnya dia tetap kerja aja terkait itu di. Kenapa sekarang tiba-tiba Piala Dunia dia ingin menghidupkan kembali itu? Artinya kan selama mereka waktu itu proses ternyata tertidur juga, berhenti proses itunya, kan gitu. Terkait pengawasannya, terkait pendidikannya berhenti. Terus sekarang kenapa masa ada Piala Dunia yang mudah diakses tidak dibatasin boleh menontonnya, dia menghidupkan kembali terkait soal apa namanya satgasnya kan gitu.
0: Atau memang praktik judi dan taruhan bola ini juga semakin marak ini di ajang Piala Dunia sebelum-sebelumnya, Bung Richard? Bu,
1: ya kan kalau kita bicara soal itu di belahan dunia mana tidak ada. Pasti kan ada tuh, Bung Lukman.
0: Ya.
1: Tapi maksud saya adalah Polri ini bicara soal satgas harusnya
0: konsisten.
1: Tidak hanya soal konsisten, maksud saya gitu. Tidak hanya terkait soal ini. Kan ada pertandingan, ada juga ada Piala Presiden, ada dan sebagainya. Kan itu harus dibarengi, maksud saya gitu.
0: Banyak liga-liga internasional juga ya yang betul. Jadi ini.
1: Ya. Saya melihat ini pendapat masyarakat betul. Kita support terkait soal itunya. Yang saya ingin tanggapin adalah tadi kalau bicara soal satgas, harusnya Polri tidak berhenti dalam proses membasmi itu. Ini kan seakan-akan Polri berhenti melakukan kegiatan itu, tapi di semarak Piala Dunia dia timbul lagi. Nah, kalau kita berkaca ke belakang rekrut judi online kemarin, kan Polri belum selesai. Kan itu penyidikannya. Yang kalau dibilang tadi ada statement dari masyarakat, harusnya yang besar-besar juga ditangkap. Kan enggak. Ternyata sampai hari ini tidak ada tuh tersangkanya terkait soal yang kemarin kementerian kemarin kan enggak ada.
0: Masih ada PR ya.
1: Iya kan gitu. Artinya kan dia berhenti tuh dalam prosesnya. Tapi seakan-akan sekarang ini ada gelaran Piala Dunia yang semuanya terjadi, ada hiruk pikuk dan sebagainya, hiruk pikuknya ternyata terjadi kan gitu.
0: Ya, ini tadi ya, kalau mungkin kalau dengan konsisten bukan hanya muncul jelang Piala Dunia, mungkin akan lebih bisa diterima oleh banyak kalangan gitu ya, Bung Richard.
1: Ya, betul. Jadi saya sih melihatnya ini jangan sampai nanti semarak piala dunianya justru rame pemberitaan isunya bukan Piala Dunia.
0: Malah bergeser ya.
1: Iya gitu.
0: Baik, tapi mungkin sebagai closing statement Bung Richard terkait dengan langkah Kapolri ini, silakan.
1: Ya, prinsipnya saya mendukung support apa yang jadi agenda Polri, tapi jangan tebang pilih. Tetap agenda-agenda terkait soal judi online-nya tetap jalan, jangan berhenti dalam situasi momentum saja gitu.
0: Baik. Bu Richard, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Kasih, nanti kita Bung lihat ya implementasinya. Mudah-mudahan juga nggak mengganggu kemeriahan Piala Dunia ya, nobar-nobar di berbagai wilayah di Indonesia ya, Bung Richard ya. Dengar Sekjen Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI, Richard Ahmad Suprianto.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: PBB yang mengeluarkan peringatan darurat terkait dengan ancaman krisis iklim global. Yang terbaru ya, imbas dari kemunculan El Nino tahun ini, kemunculan anomali iklim tersebut diprediksi bakal memicu cuaca ekstrim dan mengancam ketahanan pangan di berbagai belahan dunia. Sementara Badan Meteorologi Dunia merilis data terbaru yang menunjukkan bahwa suhu permukaan laut di wilayah Pasifik Ekuator Tengah Timur kini sudah mendekati ambang batas pembentukan El Nino. Di mana mereka juga memproyeksi bahwa peluang terbentuknya El Nino mencapai 80% pada periode Juni hingga Agustus 2026. Angka probabilitas ini akan melonjak drastis hingga 90% menjelang November 2026. Sejumlah wilayah berpotensi akan terdampak oleh kekeringan ekstrim, yaitu Australia, Amerika Tengah, Karibia, bagian utara Amerika Selatan, dan sebagian besar Asia Selatan hingga Asia Tenggara termasuk Indonesia. Nah, bagaimana juga para pelaku industri pertanian ya, menanggapi juga potensi ancaman El Nino yang bisa mempengaruhi musim kemarau di tanah air. Kami sudah bersama dengan anggota perkumpulan petani tanggap perubahan iklim, Tarsono.
2: Wawancara Pro 3.
3: Pak Tarsono, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Pagi, ya. Pak Tarsono. Jadi kalau gambaran Pak Tarsono dengan prediksi berbagai ahli ya Pak, bahwa musim kemarau kita kali ini akan lebih parah karena adanya El Nino, itu bagaimana Pak Tarsono?
4: Ya, jadi pada dasarnya kan gini, El Nino kan kita mengacu pada suatu kondisi yang kering ya, yang kering dalam beberapa bulan ke depan. Nah, kita petani ini sudah dibiasakan untuk antisipasi, artinya kan gitu ya. Nah, jadi selama ini pemerintah itu jarang untuk apa namanya membahas antisipasi itu. Kadang-kadang kan adaptifnya, kemudian apa ya, jadi terkait dengan antisipasi ini jarang. Nah, maka kita sebagai petani peneliti ini sudah dibiasakan untuk antisipasi tersebut gitu. Yang pertama kita melihat data ya, melihat data yang sudah terkumpul, khususnya data curah hujan itu gitu.
3: Ya, nah itu antisipasinya selain mengumpulkan data, apalagi Pak? Di lapangan realnya seperti apa antisipasinya?
4: Nah gini, kalau kami kebetulan di desa kami sudah kebiasaan.
3: Ya.
4: Sebelum tanam itu kita musyawarah desa.
3: Oh, oke.
4: Okay. Artinya ya, untuk menentukan jadwal tanam itu. Nah, itu artinya apa? Itu untuk menentukan jadwal tanam ada beberapa komponen yang perlu ditempuh gitu. Salah satunya ini menghadirkan PU pengairan, di mana PU pengairan ini untuk menyampaikan kondisi stok air irigasi atau di waduknya gitu, seperti yeah, itu. Nah, kemudian kita juga ketika mendapatkan skenario musiman atau prediksi terkait dengan kondisi iklim untuk 3 bulan ke depan, nah kita itu mencocokkan dengan data lokal.
3: Ya.
4: Yeah. Nah, gitu. Nah, kemudian yang ketiga penata mangsa. Kemudian keempat ini lampu perangkap hama untuk yeah, menghindari akibat penggerak batang. Nah, itu empat itu yang perlu ditempuh gitu,
3: yeah, Pak. Jadi ada penyesuaian untuk pola tanam gitu ya, Pak Tasono.
4: Betul,
3: ya?
4: Betul, iya. Karena kan tahu sendiri kalau tanaman padi itu memang filosofinya tanaman yang bukan air tapi yeah, membutuhkan air gitu. Tanaman yang bukan air tapi membutuhkan air, itu filosofinya.
3: Ya. Yeah. Tapi selain tadi mengatur pola tanam dan juga masalah air begitu, Pak, penggunaan bibitnya bagaimana? Apakah juga digunakan bibit yang memang tahan terhadap kekeringan juga begitu, Pak Tarsono?
4: Iya. Jadi gini, bibit juga harus diperhitungkan.
3: Iya.
4: Kita itu menyarankan ke petani itu bibit atau varietas yang umurnya genja. Itu
3: yeah,
4: patokannya. Nah, kalau di lapangan kan petani berpikir ya, berarti umur genja kan sekelas IR ataupun yang lainnya. Yeah. Berarti pemerintah desa itu sudah menyampaikan bahwa merekomendasikan nanti ketika sudah memusyawarahkan tadi hasil musyawarah itu nanti disampaikan ke petani harus misalkan varietasnya umur genja, harus ketika sudah ditetapkan tanggalnya sekian sampai tanggal sekian itu harus petani harus nurut gitu, katakanlah seperti itu.
3: Ya. Jadi ini memang antisipasinya itu berdasarkan musyawarah begitu. Paling tidak memang sudah tahulah datanya bahwa akan ada musim kemarau lebih parah akibat El Nino, sudah ada begitu ya, Pak? Analisisnya ya, Pak Narsono ya?
4: Iya, iya. Sudah ada.
3: Ada ya.
4: Kami kan gini ya, Pak. Artinya sebagai petani peneliti
3: ya,
4: dan sudah punya data kurang lebih 16 tahun. Nah, kita itu tahu pola-pola curah hujan itu sudah tahu ada kondisi El Nino netral dan di atas norma atau La Nina gitu.
3: Yeah.
4: Jadi pola-pola itu kita sudah biasa menghadapi misalkan kondisi El Nino sekarang.
3: Yeah.
4: Nah, kita tahu gitu.
3: Sudah sejak berapa lama, Pak, sistem seperti ini dijalankan di wilayah Bapak begitu untuk mengantisipasi perubahan-perubahan iklim yang ada begitu, Pak?
4: Nah, dia dari tahun 2015 kami alhamdulillah sering diundang ya dari pemerintah desa untuk yeah, menentukan jadwal semai. Dan alhamdulillah dari tahun 2015 itu risiko gagal panennya sangat sedikit gitu.
3: Oh, begitu. Jadi menguntungkanlah yeah, begitu ya dengan pola-pola seperti ini begitu ya, Pak ya, Pak Tarsono ya.
4: Iya, yeah, menguntungkan yeah, untuk teman-teman petani gitu.
3: Iya, yeah, tapi ada penampingan dari PPL juga, Pak?
4: Pendampingan sih kita itu karena kan mandiri ya.
3: Iya.
4: Yeah. Jadi pendampingan ketika ini aja, ketika musyawarah aja gitu paling ada.
3: Begitu. Pak, tapi paling tidak ya pengaruh dari musim kemarau dan juga dampak El Nino yang bisa membuat musim kemarau di negeri kita ini makin parah begitu, ada kekhawatiran nggak bahwa hasil panen akan turun begitu, Pak Tarsono?
4: Nah, ada sih.
3: Ada ya?
4: Ini yang khususnya di daerah tada hujan ya yang mengkhawatirkan gitu. Jadi untuk daerah irigasi teknis kita mungkin aman
3: yeah.
4: Karena kan tadi informasi dari teman-teman PU pengairan itu kan katanya cukup ya untuk musim tanam kedua. Nah, yang dikhawatirkan ini di daerah yang memang tada hujan.
3: Di mana tepat daerahnya, Pak?
4: Mengandalkan di daerah itu, di daerah Indram itu ada di dekat hutan tebu ya.
3: Indramayu ya itu ya.
4: Iya.
3: Itu tanah hujan ya, Pak? Tanaman padinya begitu.
4: Tanah hujan.
3: Oke.
4: Tanah hujan.
3: Jadi itu yang dikhawatirkan begitu, Pak, untuk khusus untuk tanaman yang tanah hujan begitu ya, Pak Tarsono ya.
4: Iya, okay. Iya, yang tanah hujan itu yang perlu diantisipasi gitu.
3: Iya. Nah, ini kan kalau tidak salah kan Kementan sudah menggalakkan program popanisasi. Targetnya kan sampai 2,2 juta hektar lahan begitu. Nah, itu setahu Pak Tarsono daerah mana saja, Pak, yang memang sudah mendapatkan itu, Pak?
4: Ya, mungkin ya.
3: Yang di wilayah dekat-dekat Bapak begitu.
4: Ya mungkin ada ya di daerah dekat-dekat saya juga, tapi yang jelas pompanisasi kan sifatnya kalau toh memang air sungainya ada kan aman. Nah ini yang dikhawatirkan di daerah yang memang sumber pantek dari ininya, buminya kan tidak keluar gitu misalnya.
3: Yeah.
4: Nah ini yang paling-paling susah.
3: Paling dikhawatirkan begitu ya.
4: Yang iya.
3: Yeah. Gitu. Tapi paling tidak
4: mudah-mudahan. Ya, tapi mudah-mudahan untuk musim tanam kedua, khususnya di daerah tada hujan,
3: ya.
4: Ini ya harapannya kan ya masih panen lah gitu, ya. Harapannya gitu.
3: Tapi gitu. Paling tidak ya Pak Tarsono ya, para petani sudah siaplah menghadapi kemungkinan terburuk begitu ya Pak, di musim kering yang ditambah El Nino begitu ya, Pak Tarsono ya.
4: Mudah-mudahan, ya mudah-mudahan. Dan teman-teman petani kan sekarang sudah banyak ngerti ya, untuk kemungkinannya El Nino ke depannya seperti apa kan gitu.
3: Yeah.
4: Sudah banyak melihat di media sosial, dan teman-teman petani yang melek iklim juga kan banyak sekarang ya.
3: Yeah.
4: Mudah-mudahan aman ya, mudah-mudahan gitu, harapannya gitu.
3: Baik, kalau begitu. Pak Tarsono, terima kasih banyak, menantikan perkembangan dari wilayah Bapak.
4: Siap.
3: Selamat pagi,
4: siap,
3: Pak Tarsono. Siap.
4: Pagi,
3: ya. Anggota Perkumpulan Petani Tangga Perubahan Iklim, Tarsono. Anda juga bisa berkomentar, nanti kami hadirkan juga ya bagaimana pantauan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
2: Wawancara Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta, sekitarnya.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
0: Laporan khusus.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
3: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
3: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
4: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
5: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
3: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
6: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
7: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
8: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal.
0: 92,4 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali mengudara melalui pemancar FM 92,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 12 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: untuk memulai aktivitas. Ragam acara yang penuh dengan informasi akan menemani aktivitas Anda sepanjang pagi ini.
1: Palembang pagi ini.
0: Palembang pagi ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kami hadir kembali ke ruang dengar Anda di 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Esi dan juga
3: Ega, di kesempatan hari ini ya Esi ya, di hari Jumat tanggal 12 Juni 2026, tentunya beragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan untuk Anda di sepanjang Palembang pagi ini.
2: Ya, mengawali perjumpaan kami menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini, seperti biasa kami akan menghadirkan pengajian ayat suci Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 23 hingga 30 yang akan disampaikan Qori Kiai Gus Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz. Selanjutnya di program Mutiara Pagi ada topik seputar ilmu ikhlas ya, yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Berikutnya ada program apa lagi ya Ega?
3: Lalu nanti pukul 6 seperti biasa kami hadirkan informasi-informasi terupdate dalam warta berita yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang. Pukul 6.30 akan ada info cuaca bersama BMKG SMB 2 Palembang. Dan juga sejumlah informasi nasional akan kami hadirkan dalam warta berita bersama Programa 3 RRI tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Dan berikutnya pendengar, pada pukul 8 akan hadir ya dialog dalam Palembang Menyapa untuk kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya pukul 9 ini akan ada
3: program spesial ya, ya di Piala Dunia 2026, ada pertandingan antara Korea Selatan versus Ceko.
2: Baik, itulah pendengar ragam acara yang kami sudah siapkan untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini. Segera saja kita dengarkan pembacaan kalam ilahi surat Al-A'raf ayat 23 hingga 30.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون

0: عليهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون صدق الله العظيم.
1: Pastikan Anda berada di frekuensi yang tepat untuk mengikuti seluruh ragam acara RRI Palembang yang bisa Anda dengarkan di seluruh jangkauan siar yang ada di Sumatera Selatan.
2: Pro 1 RRI Palembang 92,4 MHz. Pro 2 91,6 MHz. Pro 4 88,4 MHz. Pro 5 89,2 MHz. Pro 3 93,7 MHz. Stasiun Relay Belitang 97,6 MHz. Stasiun Relay Empat Lawang 98,9 MHz. Stasiun Relay Indralaya 93,9 MHz. Stasiun Relay Lahat 90,2 MHz. Stasiun Relay Lubuk Linggau 95,1 MHz. Stasiun Relay Muara Beliti 90,0 MHz. Stasiun Relay Muara 2 88,7 MHz. Stasiun Relay Musirawas Utara 93,5 MHz. Stasiun Relay Pagar Alam 97,7 MHz. Stasiun Relay Penukal Abab Lematang Ilir 89,0 MHz. Stasiun Relay Prabu Muli 99,9 MHz dan Stasiun Relay Sekayu 90,3 MHz.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Dalam kehidupan ini, seringkali kita merasa tidak cukup. Ketika satu keinginan terpenuhi, muncul lagi keinginan lainnya. Tanpa sadar, kita terjebak dalam sikap serakah, terus mengambil, terus menumpuk, tapi tak pernah benar-benar merasa puas. Padahal dalam Islam, kita diajarkan bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Hud ayat 6, Allah berfirman, dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Artinya, setiap manusia sudah memiliki bagiannya masing-masing. Maka ketika seseorang bersikap serakah, sesungguhnya ia sedang meragukan ketetapan Allah. Serakah juga bisa menjerumuskan pada keburukan. Kita mungkin mengambil hak orang lain, melanggar batas halal, bahkan mengorbankan nilai dan iman hanya demi menambah harta yang sebenarnya tak akan dibawa mati. Nabi Muhammad SAW bersabda, Tidaklah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaan sejati adalah kaya hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kuncinya bukan menumpuk dunia, tapi merasa cukup. Bersyukur atas yang ada, bekerja dengan niat ibadah, dan memberi ketika mampu, itulah jalan hidup yang diridhai Allah. Mari kita belajar untuk tidak serakah. Karena sesungguhnya, keberkahan lebih utama daripada jumlah, dan hati yang tenang lebih berharga daripada harta yang melimpah.
1: Satu program obrolan religi yang menghadirkan narasumber tokoh agama dengan topik yang berbeda setiap harinya. Anda dapat berinteraksi melalui line telepon 0711-369977 atau melalui WhatsApp Pro 1 RRI Palembang. Mutiara Pagi, hadir setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palembang.
5: FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda, pendengar, dalam program yang kami hadirkan menemani Anda di kesempatan hari ini ya, di hari Jumat ya, tanggal 12 Juni 2026. Kita bersama
6: dan kita sudah bersama dengan Ustadz Muhammad Hanafi S. Sos'i ya, Pokjalu Provinsi Sumatera Selatan, dengan tema yang kita hadirkan hari ini yaitu

0: 7990 melalui WA. Dan tentunya Mutiara Pagi ini pendengar kami tampilkan juga via kanal YouTube Pro 1 RRI Palembang. Juga bisa Anda dengarkan via RRI Digital di Play Store dan App Store.
1: Dan Ustaz, sebelum kita menerima atensi dari pendengar, mungkin bisa disampaikan dulu terkait pengantar tema kita hari ini, yaitu ilmu ikhlas. Silakan Ustaz.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishal lahuddin al ayah wa ba'du. Para pendengar RRI Pro 1 Palembang yang berbahagia, semoga semuanya dalam kondisi sehat, murah rezeki, dan insyaallah nanti di saat dipanggil Allah Subhanahu wa taala berpulang dalam kondisi husnul khotimah, amin, Allahumma amin. Obrolan kita di pagi ini, Jumat yang berkah, tanggal 12 Juni tahun 2026, seperti tadi disampaikan Mbak Esi dan Mbak Ega, yakni ilmu ikhlas. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Hikam, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan demikian, al-a'malu atau amal-amal kita itu, pengabdian kita, suratun qa'imatun, surah itu gambar, jamaknya suarin, qa'imatun, gambar yang berdiri. Wa arwahuha, adapun ruh dari amal-amal kita itu, dari pengabdian kita itu, wujudu sirril ikhlas, adanya keikhlasan di dalamnya yang sir, yang tersembunyi, fiha, di dalam amal itu. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah bahwa ruh dari amal perbuatan kita itu, dari pengabdian kita itu adalah keikhlasan. Tanpa adanya ikhlas, maka ibadah yang kita lakukan laksana fisik tanpa nyawa. Kalau fisik tanpa nyawa berarti mati. Amal hajinya mati. Mengapa? Karena tidak ada keikhlasan. Amal baca Al-Qur'annya mati karena tidak ada ikhlas di sana. Amal sedekahnya mati karena tidak ada keikhlasan di sana. Pengabdian kita terhadap masyarakat, bangun kota kita, bangun dusun kita, semuanya mati karena tidak ada keikhlasan di sana. Oleh sebab itu, mudah-mudahan dengan obrolan kita nanti ke depan, di tahun baru yang akan datang, kita tahun baru hijrah maksudnya ya, akan menjadi orang-orang yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Syarah Hikam, kitab Ghoisul Mawahid Al-Aniyah, karangan Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah bin Abbad, beliau membagi orang-orang yang ikhlas itu ke dalam dua golongan. Golongan yang pertama atau kelas yang pertama itu Al-Abror atau jamak dari Barin. Jadi orang-orang yang baik. Orang ikhlas yang kelas ini, amalnya, perbuatannya, pengabdiannya tidak ada pamer. Baik pamer itu secara riya al-khafi, riya yang secara sembunyi-sembunyi, maupun pamer secara terang-terangan, riya al-jali, diumbar, disampaikan secara transparan kepamerannya itu.

0: Kelompok ini, saudara pendengar, masih menginginkan pahala. Jadi kelompok Al-Abror, orang-orang yang ikhlas, yang di kelas Al-Abror ini, kelompok ini masih menginginkan pahala. Menginginkan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga masih menginginkan berharap fadilah, keutamaan dari amal yang ia lakukan, dari pengabdian yang ia perbuat. Nah, ini kelompok yang pertama. Kelas yang kedua, kelompok mukarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Al-Abror tadi, orang-orang yang baik. Kalau Al-Mukarrabin, orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok ini, saudaraku, di dalam beramal, di dalam berbuat, di dalam mengabdi, tidak memandang dirinya sedang beramal, tidak memandang dirinya sedang beribadah, tidak memandang dirinya berbuat. Dia tidak memandang dirinya baca Quran misalnya, dia tidak memandang dirinya bersedekah, dia tidak memandang dirinya puasa dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Karena fokus kelompok ini, beliau-beliau ini, dia bisa beramal dalam anggapan beliau, dalam penilaian mereka, karena kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok ini tidak merasa dirinya mampu. Oleh sebab itu, fokus atau kelas ini adalah wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi apapun yang diperbuat, amal apapun, perbuatan apapun, pengabdian apapun, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak menganggap dirinya berkekuatan dalam melakukan apapun, termasuk sebagai pemimpin pun misalnya merasa tidak, bukan kekuatannya, tetapi semata-mata dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kelas mukarrabin ini adalah dalam tataran wa iyyaka nasta'in, tetapi kalau tataran al-abror, kelas yang al-abror tadi, ia dalam kelas iyyaka na'budu. Ia masih memandang dirinya berbuat. Dirinya masih menilai bahwa saya beribadah dan lain sebagainya, lain sebagainya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada, semoga semuanya bahagia dan sukses. Kalau kita lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitabnya Imam Al-Ghazali, di hadis 4513, beliau mengutip hadis qudsi yang disampaikan, al-ikhlasu sirrun min sirri. Ikhlas itu sirrun min sirri, sesuatu yang sangat rahasia dan teramat sangat rahasia. Rahasia di dalam rahasia. Jadi kita tidak mudah menilai bahwa seseorang itu berbuat itu dengan ikhlas atau tidak ikhlas, itu tidak gampang. Mengapa? Karena ikhlas itu adanya di dalam hatinya, hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Al-ikhlasu sirrun min sirri istauda'tuhu, yang aku titipkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, qalba man ahbabtu, di hati hamba-hambaku, kata Allah, yang aku cintai. Al-ikhlasu sirrun min sirri istauda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Keikhlasan adalah rahasia yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba Allah yang dicintai, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, di dalam kitab At-Ta'wilatun Najmiyah karangan Ahmad bin Umar bin Muhammad Najmuddin, beliau mentafsirkan di surah Az-Zumar ayat 2, fa'budillaha mukhlishallahuddin, yang tadi kita kutip di awal, beliau membagi ikhlas itu ke dalam 3 golongan. Yang pertama, ikhlasun nafs. Ikhlasun nafs ini keikhlasan yang berorientasi atau muhasabah menjauhi kualitas kurang pada dirinya. Mengevaluasi amal perbuatannya, amal ibadahnya jangan sampai kurang. Tapi untuk dirinya, bukan untuk mengoreksi orang lain. Sebagai contoh misalnya, di saat tetangga kita misalnya infak sedekah 5 juta. Sementara kita mampu 10 juta. Mengapa kita 5 juta? Mengapa tidak 10 juta? Bukan berarti bermaksud menyaingi, tetapi untuk memperbaiki agar ibadah pribadinya tidak kurang. Dan apa yang dia lakukan? Tetangga kita sedekah atau infak 5 juta, kita 10 juta, masih dalam frame keikhlasan agar ibadah pribadinya tidak kurang. Nah, ikhlas di tataran ini, kata Imam Najmuddin, adalah ikhlasun nafs. Yang kedua, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ikhlasnya kolbu, ikhlasnya hati. Ini seperti apa yang disampaikan di awal, kelompok ini atau orang-orang yang ikhlas di kelas ini adalah dia tidak memandang dirinya berbuat, dia tidak memandang dirinya beribadah, atau dia tidak memandang dirinya mengabdi, melayani masyarakat, tidak. Apapun yang ia lakukan semata-mata karena pertolongan dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ikhlasnya ruh. Ikhlasnya ruh itu an-nutqiya antolabil ikhtisas, kelompok orang-orang yang ikhlas yang mereka dalam kondisi apapun tidak mencari posisi kekhususan dan minta diistimewakan. Misal datang di suatu majelis acara, tidak disuruh duduk paling depan juga tidak tersinggung, tidak masalah. Misalnya dia seorang ulama besar, duduk di belakang pun tidak masalah karena tidak mencari kekhususan, tidak mencari keikhlasan. Dan ini yang luar biasa dan perlu kita budayakan, terutama dalam membangun negara Republik Indonesia, agar orang-orang yang ikhlas itu akan memang betul-betul diposisikan sesuai dengan makomnya, sehingga berbuat maksimal membangun umat ini, membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada contoh-contoh kasus keikhlasan ya. Yang pertama sebagai contoh, ini dalam kitab Ihya Ulumuddin juga, seseorang itu pernah bukan meninggalkan sholat, melakukan sholat, satu sholat, setiap hari dan hampir setiap saat itu beliau selalu di shof, di barisan paling awal. Nah, karena sesuatu dan lain hal, di suatu hari, si fulan ini melakukan sholat berada di barisan yang kedua. Dan saat berada di barisan yang kedua ini, si fulan ini merasa tidak nyaman, tidak enak, dan malu. Kesadaran itu terbangun 30 tahun kemudian. Setelah 30 tahun kemudian, dia ingat bahwa apa yang ia lakukan adalah tidak ikhlas. Apa yang ia lakukan adalah tidak pantas, bukan murni karena Allah. Ada malu di saat cuma di barisan yang kedua, yang biasanya lazim berada di shof paling awal. Kemudian beliau mengkodok sholatnya yang ditinggalkan sudah 30 tahun yang lalu, bukan karena tidak dilakukan, tetapi karena ada rasa ketidakikhlasan, malu, yang biasa lazim di shof paling awal, shof pertama, kemudian berada di shof yang kedua. Itu contoh kasus yang pertama tentang keikhlasan. Yang kedua juga masih contoh tentang kasus keikhlasan sahabat Nabi Muhammad SAW, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam hati beliau, beliau merasa mampu, sementara pada saat itu tidak diberi amanah, mungkin memimpin seperti sahabat-sahabat yang lain, seperti kawan-kawan yang lain. Dalam hatinya, beliau merasa mampu. Rasulullah Muhammad SAW tahu dan menasihati Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa kita tidak terlalu bagus ya merasa mampu. Sehingga apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama nasarallahu azza wajjal, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menolong kita ini, menolong hadhil ummah, umat ini, bidu'afaiha, karena kelompok orang-orang yang lemah. Jadi jangan terlalu merasa mampu kita, mampu melakukan segalanya. Ternyata merasa tidak mampu pun untuk menjauhi kesombongan dan merasa angkuh, itu juga sesuatu yang baik menurut Rasulullah SAW. Karena ternyata kebaikan umat ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dari orang-orang yang kuat, dari orang-orang yang hebat, tetapi apa pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhil ummah, umat ini, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bi du'afaiha, karena kelompok-kelompok lemah, karena orang-orang lemah yang ada di umat ini. Wa da'watihim, karena juga doanya orang-orang yang lemah. Wa ikhlasihim, karena sifat ikhlasnya orang-orang yang lemah. Wa sholatihim, karena juga sholatnya orang-orang yang lemah. Oleh sebab itu, mari mengisi, menutup tahun ini dan menyongsong tahun baru yang akan datang, tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Mari kita tata hati kita menjadi orang-orang yang ikhlas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu pembuka dialog dan obrolan kita. Terima kasih. Wa'alaikum minkum. Kembali ke Mbak Esi dan Mbak Ega di studio. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami berikan kesempatan untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung ya melalui line telepon di 0711369977 atau juga melalui WA di 0821-7927-9090. Baik, Mutiara pagi.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Ega.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
2: Pak Abu Bakar di Jejawi.
3: Pak Abu Bakar di Jejawi. Silakan Pak Abu Bakar.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Mukarram.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, sehat?
2: Amin ya Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan.
0: Alhamdulillah. Ya, gimana Pak Haji?
2: Ya, begini Ustaz. Saya tuh dapat mengambil istilah atau tausiah Ustaz di pertama tadi antara Abrol dan Mukarrabin. Nah, di sana ada saingannya, Ustaz. Menurut saya, ialah Qadariyah lawan Jabariyah. Jadi, Qadariyah itu adalah perbuatan kita, dan Jabariyah itu adalah dari Allah SWT. Jadi, untuk menggabungkan kedua pendapat ini, Abrol dengan Mekarabin, itu bagaimana kelanjutannya, Ustaz? Itu aja Ustaz. Mohon sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Mbak Esti, Mbak Ika.
1: Ya, silakan Ustaz Hanafi, penjelasannya seperti apa?
0: Bisa
1: ya?
0: Tolong disampaikan sedikit, tadi agak kurang jelas suara beliau.
3: Tadi Pak Abu Bakar bertanya tentang Qadariyah dan Jabariyah.
0: Oh gitu, dikaitkan dengan Al-Abrod dan Mukarrabin. Betul, ya?
3: Iya, sesuai penjelasan ya. Ustaz sebelumnya tadi, kata Pak Abu Bakar.
0: Oke, Qadariyah dan juga Jabariyah ini ada satu pemahaman memang dalam aliran Islam, ada yang berpendapat bahwa kita ini, ada yang mengatakan kita itu manusia memiliki kuasa penuh atas diri kita dan nasib kita. Itu kalau tidak salah Qadariyah. Kemudian ada juga yang berpendapat, oh enggak, semuanya itu kita nggak punya kekuatan apa-apa, yang mutlak adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak ada kekuatan apa-apa. Nah, kaitannya tentang Al-Abrar dan Mukarrabin tadi, dikaitkan tentang keikhlasan, disinilah kita menemukan sebenarnya Al-Abrar dengan Al-Mukarrabin itu adalah dua kelas yang sama ya, dalam arti sama itu cuman beda tingkatan, tapi semuanya masih dalam sama-sama keikhlasan. Sama-sama ikhlas, cuman beda kelas. Kalau Al-Abrar tadi, dia masih memandang dirinya mampu. dirinya memiliki kekuatan. Nah, inilah yang mungkin dikatakan oleh Pak, ditanyakan oleh Haji Abu Bakar, bahwa manusia memiliki kekuatan untuk melakukan, untuk memilih, menentukan nasib. Sebenarnya bukan itu. Itu hanya ya gambaran saja bahwa ya Allah, saya melakukan ini. Ya sebenarnya dalam hati kecil dari kelompok Al-Abror adalah masih berkeyakinan semuanya ini juga karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada lain kita melakukan ABC, cuman beda kelasnya. Kalau yang kelas Al-Mukarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang secuil pun tidak ada lagi merasa bahwa dia mampu melakukan segalanya. Melakukan ABC, pengabdian dan lain sebagainya itu memang betul-betul murni karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya kalau dikaitkan dengan Qadariyah dan Jabariyah, ya mohon maaf, tidak begitu bersinggungan secara persis ya Pak Abu kalau menurut saya. Karena keikhlasan ini adalah tataran jiwa yang mana seorang hamba memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'budillaha mukhlishallahuddin, kita melakukan apapun memang harus didasari murni motivasinya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan Qadariyah adalah keyakinan yang manusia memiliki kuasa penuh, sementara Jabariyah manusia dianggap tidak memiliki kekuatan apa-apa. Jadi memang kalau dikaitkan bisa berkait, tetapi kaitannya dengan Al-Abror dan Mukarrabin tidak begitu bisa dikaitkan secara signifikan. Kalau menurut saya begitu, kembali ke Mbak Esi dan Mbak Iga di Studio Pro 1 RRI Palembang.
3: Baik Ustaz, terima kasih atas pencerahannya. Dan kita masih terima penelpon selanjutnya di 0711-369977 atau bisa juga melalui pesan WhatsApp di 0821-7927-9090.
1: Baik, kami nantikan atensi Anda yang ingin bergabung ya pendengar. Silakan di Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini. Kami masih terus bersama Anda di Mutiara Pagi hingga mendekati pukul 6 nanti. Kita sudah tersambung dengan penelpon berikutnya. Langsung saja, Assalamualaikum Mutiara Pagi.
4: Assalam.
1: Iya, dengan Bapak?
4: Iqbal.
1: Bapak siapa, maaf?
4: Bapak.
1: Iya, Bapak?
4: Firda.
1: Bapak Firda?
4: Ya.
1: Di mana, Bapak?
4: Pelaju, Mbak.
3: Pak Firda di Pelaju.
1: Iya. Silakan Pak Firda pertanyaannya.
4: Apakah boleh, mau tanya untuk istri, apakah boleh kalau istri sudah berhalang, sedang berhalangan, tidak boleh berhubungan, boleh enggak?
1: Baik.
4: Itu aja, Mbak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz Hanafi, Pak Firda di Pelaju ya. Apakah
0: ya,
1: kalau istri sedang berhalangan,
3: bolehkah berhubungan?
1: Betul.
0: Oh begitu. Dari Pak Firda di Pelaju.
1: Betul
0: ya,
1: Ustaz.
0: Ya, Mbak. Ya. Okay. Betul Bapak, di Al-Quran dan ajaran kita memang kita tidak diperkenankan suami istri, maaf, berhubungan badan di saat istri kita sedang dalam kondisi berhalangan ya, dalam hal ini datang bulan ataupun haid ya, memang dilarang dan hukumnya haram untuk dilakukan. Tetapi kalau sekedar maaf ya bercumbu rayu ya, misalnya begitu, namanya suami istri, mungkin apalagi pengantin baru ya, dalam hal ini ya bercumbu rayu dalam hal ini tetap diperbolehkan. Tetapi yang berkaitan tentang hubungan badan tadi memang dilarang begitu. Pesan agama kita mengajarkan demikian. Dan memang hasil penelitian para ilmuwan ya, mengapa di saat istri berhalangan, datang bulan ataupun haid atau menstruasi, pasangan suami istri itu dilarang melakukan hubungan badan. Hasil penelitian ternyata begini, di para ilmuwan itu mengatakan di saat, maaf, melakukan hubungan badan dalam kondisi istri kita berhalangan atau haid, itu ternyata secara medis dan teruji hasil riset akan menimbulkan penyakit yang kronis. Salah satu di antaranya timbulnya penyakit kanker. Dan itu hasil penelitian. Itu salah satu hikmah mengapa dalam ajaran agama kita, agama Islam, ya dilarang memang, ya terutama hati-hati para pengantin baru, ya di saat istri dalam kondisi berhalangan, ya kalau maaf bercumbu rayu, ya silahkan, ya begitu. Tapi kalau mencangkul, ya bahasa kita mencangkul, jangan di tempat yang sawah yang biasa kita lakukan. Silahkan di posisi lain, bercumbu rayu silahkan, begitu Pak Firda. Tetapi jangan di sawah yang biasa kita mencangkul itu. Karena memang bahayanya secara medis, ya hasil riset sudah teruji, akan menimbulkan penyakit kanker, terutama pada pasangan kita. Itu di antara hikmah larangan memang mengapa kita suami istri sekalipun, jika pasangan kita, terutama istri, mengalami haid atau menstruasi, dilarang agama untuk melakukan hubungan badan. Nah, untuk anak-anak muda yang baru pengantin baru misalnya, hal ini harus dipedomani karena ternyata resikonya sangat besar. Ya silahkanlah misalnya bercumbu rayu, namanya masih pengantin baru misalnya, tafadhol please ya. Tetapi untuk yang satu itu khususnya hubungan badan, ditahan dulu agar pasangan kita kedepannya tetap sehat walafiat. Memang betul begitu Pak Firda, pesan dan ajaran agama dalam Islam, Al-Quran dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu tadi diantara hikmah mengapa dilarang melakukan hal itu. Saya kira itu Pak Firda penjelasannya. Kembali ke Mbak Esi dan Mbak Eka di Studio Pro 1 RRI Palembang.
1: Baik, terima kasih pencerahannya ya Ustadz Hanafi. Kita ke WA Ustadz Ega ya, sudah ada pendengar yang bergabung. Berikutnya ini ada Ibu Ria di Jakabaring. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya di luar tema. Saya sholat ini menjadi makmum tetapi terlambat berjamaah lalu masbuk. Dan saya ketika sholat berniat sholat asar karena sudah masuk waktu asar. Nah ternyata Ustadz imam yang saya ikuti sholat zuhur. Pertanyaannya apakah saya harus mengulang sholat asar saya atau seperti apa? Mohon pencerahannya Ustadz.
0: Oh begitu. Ini kasus masuk masjid, mm-hmm. sudah masuk waktu asar, yeah. kita ada seseorang yang sholat di masjid itu, kemudian kita menyangka ikut sholat berjamaah, disangka beliau itu sholat asar, gitu Mbak Esi.
1: Iya, betul,
0: ternyata
1: Ustaz.
0: Yang bersangkutan adalah sholat zuhur. Nah, dalam teknis dan tata cara kita mau berjamaah di saat kita masbuk atau tertinggal itu kan ada salah satu teknis ya, sebagian ulama memberikan kode bahwa kita mungkin ada yang memang khilafiyah ini menyentuh apa itu pundak misalnya dari orang yang akan kita ikuti itu. Nah disitulah imam juga harus memberikan atau harus paham. Misalnya ini tadi contoh kasus ternyata sholat yang ia lakukan bukan sholat asar atau misalnya termasuk sholat sunnah. Nah itu kalau dalam kami dulu ngaji di pesantren dan lain sebagainya, jika sholat yang kita lakukan itu imam itu merasa bukan tidak sesuai diikuti oleh yang akan mengikuti kita, itu tangan kita dilepaskan sebelah, kemudian dikembalikan bersedekah. Sebagai kode dan isyarat bahwa calon makmum yang akan ikut atau mengikuti imam itu membatalkan niatnya untuk berimam kepada yang bersangkutan. Itu sebagai salah satu teknis saja dulu. Kalau tidak ada kode, kita nggak tahu ya. Itu memang khilafiyah, itu memang dalam fikih selalu ada khilafiyah, itu wajar. Satu, jadi kita nanti misalnya jadi imam atau ada orang yang akan mengikuti kita, kita harus tahu, oh ternyata kita misalnya sudah sholat A, misalnya sudah sholat sunnah ya. Ini saya jelaskan dulu, sholat sunnah. Ternyata ada kemungkinan orang yang di belakang ini yang akan ikut kita kan sholat wajib. kan nggak bisa ngikuti begitu. Nah akhirnya kita itu memberikan kode bahwa sholat yang saya lakukan itu maaf ngomong tidak bisa diikuti. Katanya begitu, tapi bukan omongan, sekedar kode. Kalau kiai kami dulu ngajari di pesantren, tangan kita yang kanan atau ini dilepaskan ke bawah sebentar, dibalikkan begitu. Artinya kode makmum juga harus tahu, oh berarti kita tidak bisa mengikuti sholat yang ia lakukan. Nah kembali ke pertanyaan di WhatsApp Bapak di Jakabaring kalau tidak salah tadi, kalau sholatnya nggak linier ya, yang satu ternyata, nah yang jadi pertanyaan mengapa sudah masuk sholat asar, oh mungkin beliau ini ya, apa itu, musafir ya, bisa saja sholat itu di jamak kosor mungkin ya, kita nggak tahu. Nah kalau ternyata memang tidak sama, ya kita ngulangi apa yang kita lakukan, ternyata tadi nggak linier ya bahasa kita. Oh beliau tadi sholat zuhur, saya sholat asar. Ya lebih baik ya untuk menghilangkan keraguan-keraguan, kita ulangi tidak apa-apa. Itu saya kira lebih baik, lebih aman. Kalau masalah khilafiyah itu namanya fikih, sekali lagi memang kayaknya wajib ada khilafiyah. Kalau tidak ada khilafiyah, kata para ulama itu namanya bukan fikih. Nah itu kalau menurut kami, Bapak atau Ibu penanya, lebih baik sholat yang kita lakukan tadi untuk menghilangkan syak dan was-was kita lebih baik diulang. Saya kira begitu Mbak Esti dan juga Mbak Ega di studio kembali.
3: Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Dan Ustadz kita terima lagi pesan dari WhatsApp kita ya, masih di 0821-792-79090.
1: Baik, selanjutnya Ustadz ada Pak Ahmad di Kertapati ya. Assalamualaikum Ustadz. Ini yang ditanyakan, batas-batasnya mencari keuntungan dalam berdagang yang berlipat ganda. Tolong penjelasannya supaya tidak berdosa, Ustadz.
0: Oh, dagang yang batasannya mencari untung.
1: Betul, Ustadz.
0: Sebenarnya secara tekstual kami belum terbaca begini Pak Ahmad tentang batasan keuntungan. Yang dibatasi agama itu dalam transaksi jual beli antara dimingkum, yang penting bahasa kita itu suko sama suko. Nah, kalau suko sama suko, insya Allah berapapun ya sah, halal. Tetapi sekecil apapun, kalau laba atau keuntungan kita tadi tidak antara dimingkum, tidak suko sama suko, itu akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik atau tidak halal. Oleh sebab itu kadang ada dalam pengajian-pengajian itu, oh si A itu ternyata ngambil untungnya 100% misalnya. Jualan apa gitu ya. Oh ngambil untungnya 100%. Oh itu zolim itu. Kita tidak bisa apa istilahnya ya, menilai langsung begitu. Kita lihat dulu antara penjual dan pembeli tadi, jika misalnya ridho sama ridho enggak apa-apa. Misalnya saya transaksi dengan Mbak Esti atau Mbak Ega. Saya beli buku. Ini buku ini harganya 100 ribu misalnya. Terus saya terus terang. Saya sampaikan ke Mbak Esti atau Mbak Ega. Mbak, ini saya jual 500 ribu. Kalau kamu mau silahkan. Kalau nggak mau ya sudah. Ternyata, maaf ngomong, Mbak Esti atau Mbak Ega. Oke, Pak, karena ini penting. Saya mendapatkannya juga susah. Saya cari sudah lama. 500 ribu saya mau. Itu pun boleh. Artinya antara dimingkum rido sama rido, suko sama suko, tidak ada keharaman di situ. Nah, tetapi walaupun misalnya zolim, dia ngomongnya tadi kan harganya sekian, harga aslinya 50 ribu, kemudian kita bohong naikkan dulu 100 ribu, ngambil untungnya saya cuma 1000. Nah, 1000 ini kemudian di suatu hari antara penjual dan pembeli, terutama pembelinya ini tahu loh, katanya dulu 100 ribu, sekarang ternyata harga aslinya 50 ribu. Kemudian menimbulkan konflik di sana. Bisa saja karena tidak ridho sama ridho, tidak antara dimingkum, tidak suko sama suko, bisa saja menimbulkan konflik yang 1000 tadi merasa dibohongi, dan bisa saja itu menjadi tidak halal dalam transaksi jual beli. Saya kira begitu Pak Ahmad di Kertapati. Memang tentang halal dan haram ini kita harus ekstra hati-hati, dan yang jelas dalam transaksi apapun, terutama transaksi-transaksi yang halal, kemudian tidak menyokong pada kejahatan, ya mari kita lakukan dengan cara yang sangat apik, yang sangat baik, kemudian memang itu yang akan mengantarkan kita kepada rezeki yang halal untuk kita, untuk keluarga kita. Saya kira begitu Pak Ahmad, dalam hukum transaksi jual beli yang bisa kita lakukan. Kembali ke Mbak Esti dan Mbak Eka di studio.
3: Baik Ustaz, kita terima pertanyaan selanjutnya masih di WhatsApp kita ya Esti ya, di 0821-792-79090.
1: Baik, ini pertanyaan terakhir ya Ustaz ya, dari Pak Romli Jamal di Sembawa. Bagaimana cara kita menanamkan rasa ikhlas dalam diri kita dengan cara apa yang kita berikan kepada orang lain, memandang itulah kita lakukan atas kehendak Allah. Adakah cara atau langkah awal yang dapat kita lakukan agar ikhlas itu dapat tertanam dalam hati kita? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Langkah awal agar kita menjadi orang yang ikhlas itu berbuat dulu yang pertama. Kalau belum berbuat, bagaimana kita akan ikhlas? Jadi apapun yang kita lakukan, awal-awalnya tidak ikhlas sih, gitu. Awal-awalnya pakai ria, pakai pamer, tidak apa-apa. Berbuat terus dulu, dilatih dulu. Maka dengan itu, pertama berbuat. Dengan berbuat, insya Allah kita akan menjadi ikhlas itu. Makanya dalam kelas ikhlas itu ada namanya mukhlis. Mukhlis itu kelas, kelompok orang-orang yang berbuat baru belajar ikhlas. Yang tadi disampaikan kelompok al-abror, dia merasa berbuat, tetapi dalam bingkai keikhlasan. Tetapi yang kelas yang tertinggi adalah mukhlas. Mukhlas, yang sangat istimewa keikhlasannya. Nah, caranya juga diantaranya adalah kita tanamkan pada diri kita, kepada generasi, keluarga, dan anak-anak kita, yakni bahwa segala sesuatu itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak memiliki apa-apa, semuanya titipan Allah. Kita berikan kembali kepada Allah, ya nggak apa-apa, memang titipan. Kalau barang titipan, titipan itu kalau diambil oleh yang punya, ya sudah. Seperti yang dibahasakan para pencerama, para da'i, para ustadz kita, harta, kekuasaan apa yang kita miliki, ibarat kita tukang parkir, ya diambil kita dengan senyum dan diberikan dengan baik. Karena apa? Semuanya adalah titipan. Dan karena justru kalau misalnya barang titipan itu diambil, ibarat bahasanya diambil oleh yang punya, sang empunya, kalau kita tidak ikhlas, justru itu yang aneh. Jadi kelas yang tertinggi nantinya justru kalau tidak ikhlas, maka kita menjadi hamba Allah yang aneh. Karena apa? Apa yang kita miliki titipan Tuhan, titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa diambil, bisa diminta, mengapa kita tidak ikhlas? Toh aneh. Dan memang justru sebenarnya lebih mudah, lebih bahagia, dan lebih ringan hidup kita di saat kita melakukan apapun yang kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Saya kira begitu tahap-tahapnya Mbak Esti dan Mbak Eka. Jadi selain kita berbuat dulu, paksa dulu, nggak ikhlas nggak apa-apa, kita berlatih menjadi orang yang ikhlas, mukhlis namanya. Kemudian tataran kedua, ditanamkan bahwa kita adalah hanya titipan Allah, kemudian menjadi orang yang mukhlas, yang ikhlasnya kelas tinggi. Saya kira begitu Mbak Esi dan Mbak Ega di studio, kembali ke Pro 1 RRI Palembang.
3: Baik, terima kasih Ustadz dan Ustadz ya, karena juga ya lintas waktu kita sudah hampir menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mungkin sebelum kita akhiri Mutiara Pagi di kesempatan hari ini, silakan disampaikan untuk materi penutup Ustadz di kesempatan hari ini.
0: Oke, terima kasih dan mohon maaf dari awal sampai akhir apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Closing dialog kita, obrolan kita di pagi ini adalah yang telah ada, mari sama-sama kita syukuri. Kemudian yang belum datang, mari sabar kita menunggunya. Yang sudah pergi, mari kita lupakan. Dan yang hilang, mari kita ikhlaskan. Demikian walafu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz ya. Semoga kita berjumpa ya, kembali di lain kesempatan. Selamat pagi, salam untuk keluarga Ustadz.
0: Ya, terima kasih.
1: Baik, pendengar, demikian Mutiara Pagi untuk kesempatan pagi hari ini ya. Tadi kita sudah menghadirkan satu tema yang menarik ya Gaya, ilmu ikhlas nih. Semoga tentunya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas ke depannya. Dan tentunya tetap terus bersama kami pendengar selanjutnya setelah Mutiara Pagi.
3: Kami juga akan hadirkan Warta Berita nantinya ya, dengan informasi-informasi terupdate yang sudah dihimpun oleh tim redaksi RRI Palembang.
1: Baik, akhirnya saya Esi
3: dan saya Ega,
1: juga rekan Bunga tentunya ya, yang bertugas pagi ini dalam Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Pamit, tapi tetap terus bersama kami di 92,4 FM
3: Persatu RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita.
2: Sebenarnya kita penasaran karena banyak review di medsos, di TikTok, apa sih wisata yang khas di Kota Palembang. Akhirnya kita mengusung salah satunya ada Museum Al-Quran ya. Jadi akhirnya kita mesin buat pengen tahu isinya seperti apa. Menarik banget ya, karena ternyata...
3: Sekarang kita ngajak lah ya kepada semua pemilik kendaraan. Kalau yang merasa tidak layak ngisi minyak subsidi, tidak usah lah, itu memang punya masyarakat yang layak, artinya mobil niaga dan lain-lain.

Selamat pagi, Anda mendengarkan Warta Berita RRI Palembang, Sari Berita. Destinasi wisata religi Al-Quran Al-Akbar di kawasan Gandus, Kota Palembang terus menjadi salah satu magnet bagi wisatawan yang datang. Keunikan mushaf Al-Quran terbesar di dunia yang diukir di atas kayu tembesu membuat objek wisata ini ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun luar daerah. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengimbau pengguna kendaraan mewah mengedepankan rasa kepedulian dengan tidak menggunakan BBM subsidi di tengah kondisi kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Inilah Warta Berita selengkapnya edisi Jumat 12 Juni 2026 bersama saya Ega Dwianti.

0: Pendengar, destinasi wisata religi Al-Quran Al-Akbar di kawasan Gandus, Kota Palembang terus menjadi salah satu magnet bagi wisatawan yang datang. Keunikan mushaf Al-Quran terbesar di dunia yang diukir di atas kayu tembesu membuat objek wisata ini ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun luar daerah.
1: Destinasi wisata religi Al-Quran Al-Akbar di kawasan Gandus, Kota Palembang terus menjadi magnet bagi wisatawan yang datang ke Sumatera Selatan atau Kota Palembang. Keunikan mushaf Al-Quran terbesar di dunia yang diukir di atas kayu tembesu membuat objek wisata ini ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun luar daerah. Al-Quran Al-Akbar merupakan mahakarya seni ukir kaligrafi Islam yang terdiri dari 30 juz Al-Quran dengan ratusan halaman yang dipahat pada lembaran kayu tembesu berukuran besar. Keunikan tersebut menjadikan salah satu ikon wisata religi unggulan Kota Palembang. Salah seorang wisatawan asal Jawa Barat, Arifah, mengaku sengaja menyempatkan diri berkunjung ke Al-Quran Al-Akbar saat berada di Palembang. Menurutnya, destinasi tersebut memberikan pengalaman yang berbeda karena memadukan nilai religius, seni, dan juga budaya dalam satu tempat.
2: Sebenarnya kita penasaran karena banyak review di medsos, di TikTok, apa sih wisata yang khas di Kota Palembang. Hanya kita mau kesini. Salah satunya ada Museum Al-Quran ya. Jadi akhirnya kita putusin buat pengen tahu isinya seperti apa. Menarik banget ya, karena ternyata kita bayangannya kan mungkin Al-Quran biasanya di kertas, ini ternyata pahatan di kayu gitu ya. Terus berjus-jus gitu, satu Al-Quran ini dipahat gitu, itu luar biasa.
1: Arifah mengatakan keberadaan Al-Quran Al-Akbar menjadi bukti kreativitas dan juga kecintaan umat Islam terhadap Al-Quran. Selain itu, wisata religi tersebut juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk lebih mengenal sejarah dan juga seni Islam. Dari Jalan Radio, Haris Kiara dari Palembang, terus mudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu pendengar, mengingat Kota Palembang sebagai kota tertua di tanah air, pemerintah dituntut untuk bisa menjamin peninggalan dan sejarah yang ada sebagai wawasan berdirinya bangsa ini. Hal tersebut diungkapkan budayawan Sumatera Selatan, Febri Alintani, yang melihat dan merasakan potret kekuasaan yang banyak merenggut sejarah di Sumatera Selatan. Banyaknya ambisi dari segi material membuat sejumlah sejarah peninggalan hilang karena berdirinya sebuah ambisi modern dan dilatar belakangi pemugaran lebih baik.
3: Nah, ini pengabaian menurut saya. Dengan proyek ambisius seperti itu yang ada materialnya, ada materinya, ada commitment fee-nya mungkin. Nah, untuk itu kita berharap ini menjadi pembelajaran bagi pemegang kebijakan ke depan. Jangan sampai ada lagi yang merusak cagar budaya untuk kepentingan proyek ambisius seperti itu.
0: Dirinya berharap agar sejarah peninggalan yang ada dapat terus dijaga dan dilestarikan dengan baik. Dan hal inilah yang menjadi petunjuk generasi penerus bangsa khususnya di Kota Palembang. Dan mendengar, simak ragam komentar tentang Palembang sebagai kota tertua.
4: Saya sangat mendukung upaya pelestarian sejarah Palembang karena banyak banget masyarakat, terutama anak muda yang mungkin emang belum tahu bahwa Palembang itu adalah salah satu kota tertua di Indonesia. Dan dengan promosi sejarah seperti ini, semoga wisata sejarah juga semakin berkembang dan juga dikenal lebih luas.
5: Saya sebagai warga Palembang merasa sejarah kota ini sangat penting untuk terus dikenalkan, terutama kepada generasi muda. Palembang sebagai kota tua punya banyak peninggalan bersejarah yang harus dijaga dan dilestarikan. Dengan adanya kegiatan seperti ini, kami jadi lebih tahu dan lebih bangga kota sendiri.
6: Menurut saya, mengenal sejarah Palembang itu sangat bermanfaat, karena kita jadi paham asal-usul kota ini. Palembang bukan hanya kota modern, tetapi juga punya sejarah panjang sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Kegiatan ini bagus untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap daerah sendiri.
0: Pendengar, Palembang dikenal sebagai salah satu kota tertua di Indonesia yang memiliki warisan sejarah panjang sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Beragam destinasi wisata sejarah terus dikembangkan untuk memperkenalkan nilai budaya dan juga sejarah kepada masyarakat, termasuk tradisi wisata perahu bidar yang menjadi bagian dari identitas Sungai Musi. Dan pendengar, untuk membahas potensi dan nilai sejarah wisata tersebut, berikut wawancara bersama salah seorang sejarawan Sumatera Selatan, Ibu Farida.
7: Ibu Farida, sebagai salah satu kota tertua di Indonesia, Palembang tentunya memiliki banyak warisan-warisan budaya, wisata, sejarah yang mungkin sudah banyak orang kenal. Salah satunya yaitu wisata perahu bidar yang memiliki banyak sejarah di dalamnya. Nah, menurut Ibu sendiri, seperti apa perahu bidar ini, Bu?
8: Kan pada masa Kesultanan di awal abad 19 itu, perahu kapal yang masuk di Sungai Musi itu dalam per tahun itu jumlahnya lebih dari 400. Kalau dibagi 12 berapa artinya? Dan juga digambarkan bahwa Sungai Musi itu pacu jalur itu hal yang biasa, karam itu juga hal yang biasa, dan pusat kehidupan masyarakat itu memang di sungai gitu kan. Kalau kesultanan itu kan ditandai dengan warna dayung, bentuk dayung, warna perahu, dan ada satu perahu yang sangat elit pada waktu itu dan sangat cepat jalannya, itu yang dikenal dengan perahu Pancalang. Ya, jadi perahu Pancalang itu perahu yang khusus untuk jalan cepat seperti itu. Kan kita itu alurnya itu ke Muara sampai Sungsang, dari sini ke daerah Uluan seperti itu. Tapi kan kalau menghilir kan jauh lebih cepat karena air, mengikuti air yang mengalir. Saya ingin jelaskan, di pasca perang 1819 kita kan menang perang dua kali dengan Belanda, Juni dan Oktober ya, pada tahun 1819. Setelah itu di daerah Bangka, Bangka kan wilayah Palembang, Bangka Belitung itu daerah Palembang, mereka juga melakukan, karena pusat Belanda itu di Muntok pada waktu itu untuk menyerang Palembang. Nah, mereka melakukan perlawanan. Di salah satu sumber disebutkan di jurnal ya, jurnal sejaman pada waktu itu di daerah Tobuali, maka perahu yang didayung dalam jumlah banyak itu menggunakan tetabuhan-tetabuhan. Luar biasa itu. Kurun waktunya itu 1819 sampai 1821. Saya baru menemukan sumber itu.
9: Artinya perahu Pancalang ini?
8: Bukan Pancalang, jadi di situ tidak disebut Pancalang. Pancalang itu untuk wilayah kota Palembang. Hanya disebutkan bahwa saya menemukan sumber pertama kali yang menunjukkan bahwa perahu untuk berperang yang didayung oleh orang dalam jumlah banyak, ada tetabuhan-tetabuhan, ada bunyi-bunyian sebagai sarana untuk menyemangati para pendayung. Seperti itu.
7: Nah, untuk tradisi perahu bidar ini kan lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Sungai Musi, Bu. Dari perspektif sejarah sendiri, apa makna dan nilai budaya yang terkandung dalam perahu bidar ini sendiri dan yang perlu diketahui oleh generasi muda?
8: Berbicara bidar itu untuk masyarakat Palembang dan sekitarnya, kan sampai ke pemulutan itu jelas ya bahwa ada semangat gotong royong, semangat untuk gotong royong membangun atau membuat bidar itu sendiri. Terus kebersamaan, solidaritas, kebanggaan kalau menang kan. Coba kalau kalah kan sedih juga itu.
7: Menurut Ibu bagaimana sebaiknya wisata perahu bidar ini dan sejarah maupun budaya yang terkandung di dalamnya itu tetap terjaga dan dapat diwarisi oleh generasi-generasi berikutnya, Bu?
8: Ya pastinya peran pemerintah gitu ya. Peran pemerintah itu tidak bisa kita lepaskan. Misal, itu butuh dana besar, seperti itu kan, butuh pemeliharaan. Terus ada upaya sosialisasi terhadap generasi muda, sehingga pada waktunya kan ada yang siap untuk melanjutkan estafet itu. Kalau seandainya anak-anak muda itu jauh dari budaya itu, otomatis kita akan kehilangan suatu saat nanti. Jadi maksud saya, bidar itu hendaknya memang mengakar kepada masyarakat, karena mereka inilah nanti yang akan menghidupkan budaya tersebut gitu.
7: Terima kasih Bu Farida atas waktunya. Demikian pendengar Radio Republik Indonesia. wawancara singkat saya bersama dengan salah seorang sejarawan di Sumatera Selatan bersama dengan Ibu Farida. Saya Muhammad Maulana dari Palembang, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, warta berita ini disiarkan secara langsung melalui RRI Program 1 Palembang frekuensi 92,4 FM dan disiarkan juga melalui streaming YouTube Pro 1 RRI Palembang dan aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh melalui Play Store dan App Store.
10: Anda masih bersama Warta Berita RRI Palembang.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengimbau pengguna kendaraan mewah mengedepankan rasa kepedulian dengan tidak menggunakan BBM subsidi di tengah kondisi kenaikan harga BBM jenis Pertamax.
11: Masyarakat Sumatera Selatan kini harus merogoh kocek lebih dalam setelah Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax. Kenaikan yang mulai berlaku sejak 10 Juni 2026 itu memicu kekhawatiran akan terjadinya migrasi besar-besaran konsumen ke BBM subsidi yang berpotensi menyebabkan antrian panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menjelaskan, lonjakan harga ini merupakan konsekuensi logis dari dinamika pasar energi global. Menurutnya harga Pertamax harus mengikuti pergerakan ICP yang sangat bergantung pada harga minyak internasional. Di wilayah Sumatera Selatan sendiri, harga Pertamax RON 92 yang sebelumnya dipatok Rp12.600 per liter, kini melesat naik menjadi Rp16.650 per liter. Menyikapi selisih harga yang kian lebar, Herman Deru mengajak masyarakat untuk mengedepankan rasa kepedulian sosial, terutama bagi para pemilik kendaraan pribadi kategori mewah. Ia menekankan pentingnya kesadaran diri agar tidak mengambil hak masyarakat kecil yang lebih membutuhkan bantuan subsidi dari negara.
12: Tapi sekarang kita ngajaklah ya kepada

0: tetap berjalan lancar tanpa hambatan pasokan. Rian Apridani melaporkan.
1: Informasi selanjutnya pendengar, musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Muara Enim. Ratusan petani di Desa Tanjung Jati terancam kehilangan musim tanam akibat kekeringan yang melanda areal persawahan mereka.
2: Sebanyak 132 hektar sawah di Dusun Lecapaye, Desa Tanjung Jati, Kabupaten Muara Enim mengalami kekeringan akibat musim kemarau. Kondisi tersebut menyebabkan ratusan petani gagal menanam padi IP200 yang biasanya dibudidayakan pada musim kemarau. Ketua Gapoktan Tanjung Jati Fitriansa mengatakan selama ini petani mengandalkan curah hujan sebagai sumber utama pengairan karena mayoritas lahan merupakan sawah tada hujan. Menurutnya pada 2025 lalu pemerintah telah membangun jaringan irigasi air tanah melalui program JIAT, namun hingga saat ini fasilitas tersebut belum memberikan manfaat bagi petani sehingga kebutuhan air untuk lahan pertanian masih belum terpenuhi.
3: Kalau usaha petani selama ini kan kita berdasarkan kondisi alam, tak ada hujan kalau selama ini. Kan tahun 2025 kemarin itu ada program JIAT. JIAT ini sudah dibangun, cuman sampai dengan bulan ini, JIAT ini belum merasakan asas manfaatnya.
2: Berbagai upaya telah dilakukan petani untuk mencari sumber air alternatif agar tetap dapat menanam padi. Namun kondisi kekeringan yang terus berlangsung membuat rencana tanam pada musim ini sulit untuk dilaksanakan.
1: Dan pendengar beralih ke informasi selanjutnya, Gubernur Herman Deru meminta PLT Bupati Sumarni segera melakukan konsolidasi internal di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim.
4: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan resmi menunjuk Wakil Bupati Muara Enim Sumarni sebagai pelaksana tugas atau PLT Bupati Muara Enim. Penunjukan tersebut ditandai dengan penyerahan surat pelaksana tugas oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menyusul penetapan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam arahannya, Gubernur Herman Deru meminta PLT Bupati Sumarni segera melakukan konsolidasi internal di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesinambungan pemerintahan dengan tetap berpedoman pada visi dan misi pembangunan yang telah disusun bersama pasangan kepala daerah sebelumnya.
5: Tugas Bupati Sumarni, yakni Wakil Bupati secara konstitusi, Wakil Bupati melaksanakan tugas Bupati ketika Bupatinya resmi sudah kita serahkan. Saya berpesan kepada Gubernur untuk konsolidasi di lapangan dan tetap fokus terhadap misi-misi yang sudah dibuat bersama-sama kemarin Pak Edison dan Ibu Marni. Jadi apapun itu adalah paket berpasangan antara Pak Edison dan Ibu Marni dalam menentukan arah pembangunan daerah Muara Enim.
4: Gubernur juga menginstruksikan agar pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan tetap berjalan normal. Menurutnya, perubahan kepemimpinan tidak boleh menghambat jalannya roda pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Muara Enim. Sementara itu, PLT Bupati Muara Enim, Sumarni menyatakan siap menjalankan amanah yang diberikan. Ia menegaskan tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah terkait proses hukumannya yang tengah dihadapi Bupati Edison sembari memastikan seluruh agenda pemerintahan tetap berlangsung sesuai rencana.
6: Kita seperti arahan dari Pak Gubernur, kita sudah diserahkan surat PLT untuk Bupati Kabupaten Muara Enim, namun kita tetap dengan ajas praduga tak bersalah, kita ikutin dulu perkembangan, namun kita memastikan bahwa semua kegiatan pembangunan di Kabupaten Muara Enim tidak akan terhenti, insya Allah tetap berlanjut sesuai dengan visi misi yang sudah kita susun.
4: Sumarni memastikan program pembangunan tahun 2026 akan terus berjalan dan tidak terpengaruh oleh perubahan kepemimpinan dan akan fokus pada program prioritas demi menjaga pelayanan kepada masyarakat dan berkelanjutan pembangunan daerah.

0: Era. Lamsi Harsilitonga melaporkan.
1: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kita simak ragam cek fakta produksi RRI Palembang.
2: Saya mengajak kepada kita semuanya untuk berani dan melawan yang namanya hoax.
3: Jangan takut, jangan ragu. You have to speak up. Kalau jelas-jelas ini informasinya nonsense, nggak masuk.
4: Itu hoax. Kalau pemerintah sudah bilang versi pemerintah itu hoax, ya dia hoax.
5: Cek fakta.
6: Cek fakta.
5: Cek fakta.
7: Cek fakta.
8: Mendengar informasi cek fakta yang pertama, akun TikTok Kelly Story ID pada Kamis 14 Mei 2026 mengunggah foto arsip disertai tak karir. Lowongan kerja 2026 PT Bank Tabungan Negara Bank BTN. Kesempatan berkarir bersama Bank BTN sebagai bagian dari industri perbankan modern Indonesia. Hasil cek fakta, Turnback Hoax mengakses tautan dalam unggahan, diketahui tautan mengarah ke formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Berdasarkan pemberitaan yang tayang pada Selasa 22 Mei 2026, diketahui BTN membuka rekrutmen untuk dua posisi utama, yakni Relationship Manager dan Frontrunner. Proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman btn.id, BTN Recruitment, dan berlangsung pada 29 April hingga 8 Mei 2026. Dengan demikian, saat ini tidak ada lowongan yang aktif dibuka. Informasi kedua, program Cek Fakta RRI Palembang. Cek fakta berdasarkan liputan6.com mendapati klaim link pendaftaran untuk mendapatkan bantuan traktor gratis dari pemerintah. Informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook pada 9 Juni 2026. Berikut isi unggahannya, bantuan alat pertanian gratis 2026, kesempatan emas untuk petani Indonesia. Pemerintah menghadirkan program bantuan alat pertanian gratis 2026 untuk mendukung peningkatan hasil panen dan kesejahteraan petani. Hasil cek fakta liputan6.com menelusuri klaim link pendaftaran bantuan traktor gratis dari pemerintah. Penelusuran mengarah pada unggahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian melalui akun Instagram resminya @PSPKementan. Ditjen PSP Kementan menghimbau para petani untuk berhati-hati terhadap modus penipuan yang mengatasnamakan pengadaan alat dan mesin pertanian Alsintan. Dikutip dari laman tersebut, Ditjen PSP menegaskan jangan mudah percaya pada oknum yang menjanjikan bantuan dengan imbalan tertentu. Laporkan jika menemukan indikasi penipuan. Bersama kita jaga integritas dan transparansi dalam pembangunan pertanian. Para petani diimbau jangan membagikan data pribadi atau identitas kelompok tani kepada pihak yang tidak jelas. Bantuan resmi tidak pernah meminta informasi tanpa proses resmi. Petani diminta mempelajari kriteria penerimaan bantuan CPCL langsung sehingga hasil penelusuran cek fakta liputan6.com klaim link pendaftaran untuk mendapatkan bantuan traktor gratis dari pemerintah tidak benar.

0: Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Destinasi wisata religi Al-Quran Al-Akbar di kawasan Gandus, Kota Palembang, terus menjadi salah satu magnet bagi wisatawan yang datang. Keunikan mushaf Al-Quran terbesar di dunia yang diukir di atas kayu tembesu membuat objek wisata ini ramai dikunjungi wisatawan lokal maupun luar daerah. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengimbau pengguna kendaraan mewah mengedepankan rasa kepedulian dengan tidak menggunakan BBM subsidi di tengah kondisi kenaikan harga BBM jenis Pertamax. Dan pendengar, demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang. Untuk informasi lainnya dapat Anda akses juga melalui website resmi kami di rri.go.id. Dan juga Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda di 0821-792-79090 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti undur diri. Sampai jumpa.
1: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia Palembang.

Informasi Prakiraan Cuaca, sebuah program acara yang menghadirkan informasi tentang prakiraan cuaca yang terjadi bersama BMKG Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Hadir setiap hari pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Palembang.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini?
1: Jadi hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: ...92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi bersama Anda, pendengar dalam Rekan Palembang pagi ini. Sejenak kami ajak Anda untuk mendengarkan informasi perakhiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan di hari ini ya, hari Jumat 12 Juni 2026. Kami saat ini sudah tersambung bersama Mbak Fitri dari BMKG SMP 2 Palembang. Selamat pagi Mbak Fitri.
6: Selamat pagi Mbak Esi.
5: Iya, Mbak Fitri, seperti apa perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini? Silakan informasinya.
6: Siap, terima kasih Mbak. Pendengar Radio Republik Indonesia, berikut kami sampaikan informasi cuaca kabupaten kota di wilayah Sumatera Selatan berlaku untuk hari ini 12 Juni 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pada pagi hari ini, cuaca di wilayah Sumatera Selatan secara umum cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya berawan. Potensi hujan ringan terjadi di wilayah Empat Lawang, Muara Enim, Lahat, Pagar Alam, Oku Selatan, Oku Musirawas, dan Musirawas Utara. Untuk malam hari ini, cuaca diperkirakan cerah berawan dan untuk dini hari nanti, cuaca juga diperkirakan cerah berawan. Suhu udara secara umum di wilayah Sumatera Selatan berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 54 hingga 98%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Peringatan dini untuk hari ini, sepertinya tidak ada Mbak. Jangan lupa untuk selalu update informasi perakiran cuaca dengan mengunjungi website BMKG di www.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh melalui App Store maupun Play Store serta kunjungi sosial media kami di @info_cuaca_sumsel. Demikian informasi cuaca untuk hari ini Jumat 12 Juni 2026 langsung dari BMKG SMP 2 Palembang. Terima kasih.
5: Terima kasih Mbak Fitri informasi perakiran cuacanya. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Ya, pendengar, demikian informasi perakiran cuaca di wilayah Sumatera Selatan untuk hari ini, hari Jumat 12 Juni 2026. Yang telah disampaikan dari Mbak Fitri, BMKG SMB 2 Palembang. Dan tentunya kami lanjutkan kembali kebersamaan kami menemani Anda dalam rangkaian Palembang pagi ini.
0: Perakiran cuaca sepanjang hari ini.
1: Jadi hari nanti secara umum Sumatera Selatan.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.

Zayu, salah satu maskot resmi Piala Dunia FIFA 2026, yang menggambarkan seekor jaguar yang datang dari hutan Meksiko Selatan. Zayu melambangkan warisan dan semangat. Nama Zayu sendiri terinspirasi oleh persatuan, kekuatan, dan kegembiraan. Zayu juga digambarkan sebagai seorang penyerang yang punya kecerdikan dan kelincahan yang luar biasa, sehingga mampu mengintimidasi para pemain bertahan. Di luar lapangan, Zayu mampu merangkul budaya Meksiko melalui tarian dan tradisi, menyatukan batas lintas dengan penuh semangat.

0: Pernah nggak sih merasa uang cepat habis padahal baru saja menerima pemasukan? Tanpa sadar, kebiasaan kecil ini membuat kita hidup boros. Membeli barang yang tidak dibutuhkan, mengikuti tren tanpa berpikir panjang, atau menghabiskan uang hanya demi gengsi. Saatnya berubah. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Belanja dengan bijak dan mulai menabung untuk masa depan. Hidup hemat bukan berarti pelit. Hidup hemat adalah cerdas mengelola apa yang kita punya. Mari hentikan hidup boros mulai hari ini, karena masa depan yang baik dimulai dari kebiasaan yang tepat.
1: Panasnya persaingan Grup A terus berlanjut di Pesta Bola Dunia 2026 dari Asia Timur. Taegu Warriors Korea Selatan siap menunjukkan kekuatannya saat berhadapan dengan wakil Eropa Tengah, Ceko, yang datang dengan ambisi besar meraih poin penting. Akankah semangat juang Korea Selatan mampu menaklukkan perlawanan Ceko, atau justru wakil Eropa yang akan mencuri kemenangan di laga ini? Dengar bareng pertarungan seru di lanjutan Grup A Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 12 Juni 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi terus bersama Anda pendengar dalam rangkaian Palembang pagi ini. Masih bersama Esi dan juga
1: Ega ya di kesempatan hari ini. Dan pendengar ya, semalam nih, dini hari semalam ya.
0: Iya, betul.
1: Ada Piala Dunia 2026 yang resmi dibuka dalam kemeriahan luar biasa di Estadio Azteca, Mexico City.
0: Iya. Jadi untuk apa nih informasinya, Ega?
1: Dan ya, untuk pembukaannya ada yang menarik perhatian ya, Esi ya, yaitu penampilan penyanyi asal Kolombia, Shakira, dan juga ada musisi Afrobeats asal Nigeria, Burna Boy, yang memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Dan dalam tayangan upacara pembukaan yang disiarkan ke berbagai negara, Shakira tampil mencolok menggunakan busana kuning terang yang juga dipadukan dengan rok putih. Jadi ia juga muncul di tengah lapangan bersama puluhan penari yang tentunya memeriahkan pembukaan Piala Dunia 2026 ini.
0: Ya, pastinya pendengar, keduanya membawakan lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026 ya, Dai Dai, yang memadukan warna musik Latin khas Shakira dengan sentuhan Afrobeats yang menjadi ciri Burna Boy. Lagu tersebut merupakan lagu resmi turnamen dan untuk pertama kalinya dibawakan secara langsung dalam upacara pembukaan Piala Dunia 2026.
1: Ya, dan juga ya untuk pembukaan Piala Dunia 2026 juga menjadi ajang pertama ya.
0: Betul.
1: Meksiko versus Afrika Selatan. Yang kemarin ya, untuk skornya itu
0: 2-0.
1: Dan tentunya ya pendengar ya, untuk pertandingan selanjutnya nanti di pukul
0: 8 waktu Indonesia
1: pukul 9 ya, waktu Indonesia Barat, kita juga akan
0: ada siaran langsung juga ya. Kita akan menghadirkan siaran langsungnya antara Korea Selatan versus Ceko ya.
1: Iya, dan pendengar ya, tentunya nanti Anda bisa dengarkan juga bersama RRI ya. Karena kita nanti akan menyiarkan siaran langsung bersama dengan program A3 RRI.
0: Baik, kita langsung saja hadirkan ini lagunya. Lagu dari Shakira tadi, Dai Dai ya.
1: Iya.
0: Featuring Burna Boy untuk Anda pendengar tentunya menyemarakan Piala Dunia 2026.

Pernah merasa kelopak mata terasa berat saat mengemudi? Sekilas terlihat sepele. Padahal, satu detik terpejam di jalan bisa berarti kehilangan kendali. Mengemudi dalam kondisi mengantuk sama bahayanya dengan mengemudi tanpa fokus. Jika lelah, menepilah, istirahat sejenak. Keselamatan Anda jauh lebih penting daripada terburu-buru. Ingat, jangan mengemudi saat mengantuk, karena selamat sampai tujuan adalah yang utama.

0: 92,4 FM Pro 1 RRI Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Terus bersama Anda pendengar di rangkaian Palembang pagi ini. Tepat pada pukul 7 kami juga akan menghadirkan warta berita sentral dari program 3 Radio Republik Indonesia. Dan tentunya tetap terus bersama kami dalam rangkaian acara yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sepanjang pagi ini.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.